bukan rupi-rupi penyakit karena jantung, kolesterol, asam urat, gula darah oge naik, diabetes, nukarari itu tah. Kumaha carana supados henteu gembul? Upami gembul eta teh laras-laras madaratnya. Lamun teu madarat teu sawios sing gembul. Taena madarat umpamana. Kusabab urang henteu butuh kalori anu seueur dina ngalakukeun padamelan sade dinten. Maka konsultasi we ka dokter. Kumaha eta? Ka ahli gizi. Ka anu ahli dina masalah diet. Allah Azza wa Jalla netelakeun fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Prak aranjeun geura nanya ka ahlina lamun anjeun teu terang. Tapi anu jelas Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala netelakeun sababara penyebab futur opat perkara mubah anu dilakukan secara berlebihan ieu madarat. Naon opat perkara teh? Salah sawiusna tuang leut. Eta kahiji, kadua na cumarios. Ya oge lamun berlebihan madarat. Katiluna kulem, bobo. Bobo sae. Tapi lamun sering bobo setiap saat bobo. Setiap saat bobo. Ya bahaya. Anu kaopatna mu'amalah. Atanapi mukhalatah. Bergaul sarang jalmi. Bergaul kedah. Tapi sapriyogina. Lamun ngalangkungan tina kapriyogian ya madarat. Eta anu kahiji. Nah, anu kadua na patarosan anu kadua lamun masjid. Atanapi mungkin imam, atanapi mungkin muadzin. Niat ibadah sebab aduh lamun ku urang teu dibersihan, mal betah salat. Dibetah di masjid, salat di masjid. Betah raosnya bersih, seger gitunya. Harum, teras halamanana oge bara resih, kurang disapuan. Citra tempat ibadah teh kaangkat di mata masyarakat. Masyarakat nu ngalangkung, aduh ya masjidnya menipi kabetahun. Asri lingkunganana bara resih gitu tah. Tempat sampah ayak di mana-mana, gampang upamicen sampah teh. Aya nama aya keran kanggo wasu. Dilebetna bersih, harum, seger. Sirkulasi udara teh leres-leres sae. Dangkap ka dieu teh fresh betah salat. Maka ageung pahalana. Tapi memang eta pada malana nangka teh akhir bulan aya gaji atuh teu sawios. Namun eta jalmi jadi pada malana jadi marbot. Atau mungkin muadzin. Atau mungkin imam. Di masjid-masjid di Timur Tengah, muadzin seorang imam dibayar, digaji. Tur ageung. Makanan tersembarangan jadi imam, jadi muadzin. Kada hafid. Sebab imam teh tugasnya sanes mengukur mingpin sholat hungkul, tapi oge masih antau siyah. Imam teh jalan minum berilmu. Tesna oge abot. Saingan anak geser, maka napas jantan terhormat imam teh. Mungkin ayah jamaah, anu hoyang tataros. Teras kasaha ka imam na. Kan tosim kuring, nujudi ditu umpamana. Ayah di masjid, ya ayah jalmi nuh katingal teh maca kitab di masjid teh. Kusim kuring disampurkan, naros seji perkara. Punten Syekh ya patarosan ngeunaan iya. Ah ulah ka abdi ka imam. Engke yeuh dikenalkeun ku imam beres salat teh dikenalkeun ku imam. Aduh imamna teh ramah keur kasep teh. Dicanda ka kantor na hayuk ka kantor urang di urang ieu we ngobrolna di kantor disuguhan sareng sagala rupi. Jawab, oh aya kitabna, canda kitabna dibacakeun ku anjeun. Tah, jantan imam di ditu mah ageung dibayarna. Pahala anger teras kenging oge ieu naon gaji bulanan. Sabab lamun teu kitu

0: Katet ya sa jadi imam kalawan saya lamun umpamana kadah jadi imam tapi kadah didamel tetiasa. Ngin sekedar imam nanti tugas nama yang ping sholat tungkul gampang mungkin tapi tetiasa unggal waktu mungkin duhur asar tetiasa mungtiasa subuh isya maghrib isya. Itu oke mau ukur karena hafalan. Pas ayat nu nga naros tetiasa nga jawab. Sebab tetiasa daya waktu sekarang ngomaca ada di damal. Ya. Makanya dibayar kang hal itu emang gak say. Jadi tersawiyat insya Allah pahala na mual ical. Salami niat utama di damal didinya teh memang kanggo ngabersihan bumi Allah supaya jalmi anu sarolat teh langkung barartah di masjidnya wallahu a'lam.
1: Alhamdulillah aturun Ustaz kana walarana. Alhamdulillah aya di telepon Ustaz geuning. Terus lebet kita tadi ya. Pas lebet mangga di mana?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abdi badhe naraskeun sesuai sareng temanya nyaeta syukur nikmat. Nah, kepungkur tuang eta mubah. Ayuna mendatangkan pahala dengan adanya dalil ilia dan kaulia. Kumaha lamun tuang mengucapkan bismillah. Ngantos selesai tuang, ingat-ingatnya susah satu jam seterusnya kumaha mendapatkan pahala atau enggak. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak Mulyono. Kemacan ada yang petarosan?
1: Hilap, maca bismillah di awal. Kengen pahala itu, upami.
0: Iya. Iya, Pak Mulyono. Sanes kapungkur. Asalna ya, bade kapungkur, bade ayeuna, bade engke. Hukum asal barang tuang, barang leut, mubah. Teras dia saya jadi ibadah, lamna. Tah, ayeuna upami jalmi hilap, teu bismillah di awal. Tapi di akhir bismillah gitu. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Nah kenging pahala, sebab eta adab sunnah. Lamun orang hilap, saur Nabi SAW, fa'in nasya ahadukum, lamun salah sawis diantara aranjen hilap, faljalmi kadang mengucapkan bismillahi awalahu akhirahu. Kenging pahala, kenging, sebab ia nerapkan adab-adab sunnah, nalika hilapnya. Nah, ente dosa, ente. Tang borok itu tu solat oge upami hilap tahiyat awal ka kantun. Tapi emot teras ngalakukan sujud sahwi sempurna pahala. Dosa henteu pahala teu kirang henteu. Sana sekaliwat tahiyat awal ku sabab hilap maka tetap pahala na utuh teu dosa sabab syariat tos narapkeun katang tosan nalika hilap dina sholat kucara sujud sahwi. Gitu deh iya lamun hilap di awal bismillah. Terus di akhir nangucapkan bismillahi awalahu akhirahu. Maka tetap pahalana kengeng sara utuh. Wallahu a'lam. Mangga deh dan.
1: Alhamdulillah hatur nuhun kapang sa Ustaz. Karena walarana orang nema kana WA Ustaz. Iye ti Pak Uus di Tasik. Pak Ustad upami nuju ka Bandungan khotib jumaahan teras cangkel lajeng pananganan dua-duanana dikapengkerkeun ditunjelkeun teh tah eta teh kengeng teu usah hatur nuhun jazakumullahu khairan.
0: Iya. Barakallahu fik. Kengeng teu nyenderkeun dua ka badan kana dua pandangan ka tuhu teu aya larangan. Dua pandangan anu kenca sareng anu ka tuhu teu aya larangan. Jadi kengengkeun larangan mengukur kanggo barang tuang dina masalah eta. Anu dilarang nuju khutbah mah nya eta kaheji. Kulem jumaahan makerek. Kadua na

0: nyoo sesuatu gitunya, umpamana batu-batu dicocok, pulpen gitu-gitu. Katilo nah, kamu chatting tekenging tah. Kalabat kurang terus dibahas, kumaha hukumna nyatat isi khutbah tekenging. Sebab ngalantarankan orang naon nalika nyatat berarti perhatian orang kana naon nunjuk diterangkan ku khatib jadi luput. Jadi teka perhatikan sebab nyatat. Oh nyatat. Kita konsentrasi karena nyatat. Pas nyatat orang tengupin ke naon anu nuju dicarioskan ku khatib. Kamu ayah nama tos ayah teknologi. Oke kan tiasa diputar ulang rekaman anak. Tina YouTube, tina Facebook, tina media sosial anu sanis. Maka langkung utami itu nyatat. Ya. Wallahu a'lam bissawab.
1: Na ayah patarasan oge ti Abu Ali Palabuhan Ratu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, keluar tina tema Ustadz.
0: Damel sebagai wartawan atau nepi reporter hukum asal kenging. Asal jujur. Ulah ngamanipulasi berita. Ulah tambahan-tambahan mengukur kanggo memperseru berita. Malah saya. Asal ulah wartawan infotainment we. Wawancara artis, pejabat, pengusaha, pengusaha public figure, urunganan urusan pribadi, urusan rumah tangga. Aib. Aibnya di luar air kabatur. Tekengeng. Eta wartawan infotainment, sang reporter infotainment, ngulik, ngutak ngatik urusan pribadi anu jantan aib. Bah keluarga, bah pribadi. Eta aib jalmi bakal dipungkar ringkeku Allah SWT. Mungkin dina kahirupan di alam dunia, di akhirat matus pasti. Tekengeng. Aib jalmi kada ditutup. Tapi lawan jantan wartawan berita, ngaberitakan kejadian, kalawan objektif. Dari tambah tadi kurang, kamu umpamana lamun dimanipulasi mah. Maka tekenging. Dukin ka umpamananya ayah berita, no kantos ka jantan. Hijijal ayah-ayah nan tawuran umpamana. Atau napi hijijal mi ayah penganiayaan. Anu nganiayana disyaret ke kantor polisi. Nyepoto, cekrek, cekrek, cekrek. Enjingnya muncul di nakoran rombongan perampok anu. Aduh, perampokan terhadap anu. Hari berita anu asli nama ia tadi panggil ke polisi urusan penganiayaan, pengeroyokan. Memang itu pidana atau kengeng dilakukan. Pidana memang kena ditewak diproses secara hukum. Tapi diberitakan, nah, bari jang foto neta, ia rombongan rampok di daerah anu. Sekedar kanggo naon ngarame kita ngenaan sesuatu, tetapi kenyataannya itu seperti anu diberitakan. Tah orang kena jadi pelopor wartawan anu jujur, anu objektif, anu ngaberitakan saayana kanggo konsumsi publik. Anu memang kadang-kadang orang periogi terang karena perkembangan kejadian di tempat tertentu. Seperti umpamana di Bandung terjadi kemacetan karena ini ayat truk nuti guling, orang terang mau jalan kadinya tah. Kamu ayat nama kan hitungan detik berita tanya. Nah, dimasarkan hal eta hukum asal jadi wartawan kenging wae tina naon. Asal jujur, objektif, sarang ulah ayah manipulasi berita. Ya. Alhamdulillah cekap sakitu ihala anu kapihatur. Subhanakallahum bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka. Wa atubu ilaiku alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wassalam.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 77

0: 0817-1410-1468 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 0818647824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Afwan Ustaz, apakah doa tidak terkabul apabila masih menjadi, iya, kalau masih menjadi pelaku riba, dia makan harta riba, haram. Mengkonsumsi barang haram menyebabkan doa tidak terkabul. Sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW menyatakan ada orang yang yutilus safar, as'ath, yamuddu yadaihi ila sama, qala ya rab ya rab, fa wa ta'amuhu haramun, wa syarabuhu haramun, wa malbasuhu haramun, fa ghadiba fa anna yustajabu lah. Ada orang yang banyak safar, terus dia dekil, kucel, menderita. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia bilang, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Ada empat perkara yang menunjang dikabulkannya doa dilakukan oleh orang ini. Pertama, safar. Orang yang safar doanya dikabul. Kedua, dia menderita. Orang yang menderita doanya dikabul. Ketiga, dia mengangkat tangannya ketika berdoa. Mengangkat tangan ketika berdoa, penunjang dikabulkannya doa. Keempat, dia ilhah. Ilhah itu mengulang-ulang doa. Ya Rab, ya Rab. Tapi makanannya haram. Minumannya haram, pakaiannya haram. Bagaimana mungkin bisa dikabulkan? Oleh karena itulah, maka pelaku riba berarti dia memakan harta riba. Maka terkena dengan yang tadi dijelaskan.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
3: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan, wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalaminya. Adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut

0: buruk.
1: Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan. Berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah, inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya. Baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa. peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwa

0: Keduanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik.
1: Radio Tarbiyah Sunnah.
0: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpam jam 12 ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
2: Hafalkan doa ini.
3: Ud'uni astajib lak.
4: Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berdoa kepada Allah azza wa jalla agar mati dalam keadaan bebas atau tidak terpengaruh oleh fitnah. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat وحب المساكين وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. Bagus, doa ini dihafal kemudian diamalkan. Aku meminta kepadamu hidayah untuk bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik, watarkal munkarat, dan minta hidayah agar bisa meninggalkan seluruh yang mungkar. Wahubbal masakin, dan minta hidayah untuk mencintai orang-orang miskin. Wa idza aradta bi ibadika fitnatan, dan kalau engkau menghendaki fitnah terhadap hamba-hambamu. Menghendaki di sini maknanya apa? Mentakdirkan, menetapkan fitnah bagi hamba-hambamu. Faqbidni ilaika ghaira maftunin, maka cabut nyawaku kepadamu dalam keadaan aku tidak terfitnah dengan fitnah itu.
5: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Apa hukum menyanyikan sholawat setelah adzan sebelum iqamah dengan suara keras sehingga mengganggu orang yang sholat sunnah qabliyah? Apa hukumnya membaca sholawat? Hukum asal membaca salawat sunnah, hukum asal, sesering mungkin. Tapi kalau yang sunnah ini dilakukan bisa

0: di pojok itu silakan dengan suara yang hanya terdengar oleh diri sendiri. Apapun itu, zikir, baca Quran, sholawat, ya. Boleh enggak antara azan dan qomat membaca sholawat? Boleh, asal dalam hanya terdengar oleh diri sendiri. Baca sholat umum kapan saja boleh. Di mana saja, di tempat yang layak. Ya, termasuk antara azan dan qomat boleh? Boleh. Tapi jangan teriak-teriak. Hanya dalam hati. Tapi yang lebih utama antara azan dan qomat diisi dengan apa? Doa. Karena Nabi SAW menyatakan la yuraddu du'a bainal adhan wal iqamah. Tidak akan ditolak doa antara adhan dan qomat. Silakan baca. Tidak terlarang baca Al-Quran. Tapi lebih utama berdoa di momen itu. Tidak terlarang baca salawat. Tapi lebih utama berdoa. Kalau toh mau zikir, membaca Al-Quran, mau salat, jangan keras-keras sehingga mengganggu orang yang salat. Wallahu a'lam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman dimana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita, dengan ayat فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalim. Karena itulah maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar. Dan kita kayu jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang kami hormati. Betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya capek, ya, banyak orang, ya, suka menyendiri, dan seterusnya. Dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, segar. Dan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah unti jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. Wasalah kali lipat dibandingkan sholat di rumahnya. Atau sholat di tokonya. Atau sholat di pasarnya. Jadi sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wadhalika anna ahadahum idha tawadza'a fa'a. Dan wudunya sempurna. Jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah.

Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? Nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya dalam setiap langkah akan ditolong langkah, menghapus dosa. Langkah berikutnya derajat naik. Langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor moga-moga oleh, moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa idza dakhala al-masjid kana fi as-salati ma kanat qomat. Ada sebagian orang nunggu qomat itu disuwe temen. Padu waktu sholat nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurap. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wa madama fi majlisi. Besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, tengilah orang ini. Ya Allah ampunilah. Malaikat, ya Ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan melalui oke. Ya. Malaikat mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain. Satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu perbuatan biasanya jorok-jorokan. Ya. Ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang. Ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi iku lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbiratul ketika gini baunya sereng. Apa maning nembe mangan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wong so apa? Iso apa kisi mangan jengkol iki. Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya misalnya pengin buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi sholat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun saya ini kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Ana ibu mesti ngobrol bae. Kaya ora tau ketemu karo tanggane. Kaya wis setahun ora ketemu. Ya, mau tangga nang pinggir rumah, pinggir ngobrol, ngobrolin kok baik. Apa kayak di

0: zikir kek, maca Quran kek, ndonga kek. Ya. Aku bingung ndonga apa, wis terserah lah robana atina apa-apa. Bulan-bulan jangan ngobrol lah. Ngobrol seperlunya, apalagi lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Nek sing manga akeh kowe jenenge udu ngaji. Ya, ngaji sing manga kursi ji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau ingin iman itu bertambah, kita harus kenal sama Allah Azza wa Jal. Dan di antara cara yang paling utama mengenal Allah adalah dengan mengenal Allah dari nama-namanya. Walillahil asma'ul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang indah. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya. Kita perlu mengenal. Maka di sini pentingnya jemaah setiap hari. Kalau kita punya media, tiap hari kenalkan di nama Allah. 1, 2, 3. Terus dikenalkan orang dengan nama-nama Allah itu. Itu informasi yang sangat dibutuhkan oleh umat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innalillahi tis'atan wa tis'in asma. Sesungguhnya Allah itu memiliki 99 nama. Man ahsaha mi'ah ila wahidah, 100 kurang 1. Man ahsaha dakhalal jannah. Barang siapa yang menghafalnya, masuk surga. Dia menghafalnya, memahaminya, meyakininya, beribadah dengan nama-nama Allah itu masuk surga. Sedangkan syarat masuk surga itu iman. Maka di sini mengenal nama-nama Allah akan menumbuhkan keimanan, menguatkan ketakwaan, menanamkan keyakinan. Bagaimana tidak jemaah? Ketika seorang mengetahui Allah itu Ghafur, Allah itu Syakur, Allah itu Razzaq, Dzul Quwwatil Matin. Allah itu Alimun Khabir, Allamul Ghuyub, Ar-Rahmanir Rahim, Al-Latif. Maka di sini engkau kenali Allah. Engkau baca asma'ullah dengan memahaminya. Kalau kita baca Quran hampir di penghujung ayat itu kadang-kadang ditutup dengan nama Allah. Dengan dua nama Allah. Dengan satu nama Allah. Maka kita hafalkan. Kita baca. Kita berdoa dengannya. Yang insya Allah iman itu akan naik. Ketika kita mengetahui Allah mendengar segala yang diucapkan. Dan Allah akan memberikan balasan dengan setiap yang dikatakan oleh manusia dan diperbuat olehnya, maka kita jadi hati-hati kalau mau beramal.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
3: Dikatakan tadi beranak pinak, berarti Ya'juj Ma'juj ini berupa laki-laki dan perempuan. Lalu apakah mereka dibangkitkan kembali atau hidup selama berjuta tahun? Mereka manusia biasa mati. Generasi dulu sezaman dengan Zulkarnain sudah mati. Cuma yang nanti keluar di akhir zaman turunannya. Ya mereka itu komunitas, dua komunitas. Laki dan perempuan makanya beranak pinak ya.
4: Ada orang yang mau menyelenggarakan event, acara, hajatan, hitanan, nikahan atau yang lain-lainnya dengan ngitung-ngitung. Syirik apa tidak? Tergantung gimana ngitungnya. Kalau ngitungnya berdasarkan pertimbangan yang rasional, ya. Pertama dia memilih hari libur agar orang-orang libur dan dia bisa, mereka bisa hadir. Kedua, umpamanya ngitung di awal bulan. Karena di awal bulan baru gajian, jadi orang-orang punya duit untuk ongkosnya, untuk ngasih amplopnya kalau umpama itu pernikahan yang biasanya ada amplopnya. Sekarang kado sudah tidak begitu populer ya, karena di undangannya itu ada tulisan dengan tidak mengurangi rasa hormat, mohon tidak memberikan karangan bunga dan kado. Dengan kata lain, amplop ajalah yang tebal gitu ya. Lebih baik uangnya gitu. Mungkin suatu saat belak-belakan bawa uang minimal sekian suatu saat, wallahu a'lam. Jadi dia untuk itu memilih apa? Memilih awal bulan. Tidak memilih pertengahan atau akhir bulan. Kalau akhir bulan sudah pada bokeh. Kalau tong isi amplop pasti kecil umpamanya. Kadang-kadang ada amplop kosong. Atau diisi 2.000, ada di kampung-kampung ada yang isi 1.000 dengan kertas ya. Oh, ini ada amplop tebal, dibuka teh uang 2.000 dibungkus dengan kertas lain sehingga terasa tebal. Husnudzon, wah ini tebal, 2.000 tapi bungkusnya berlapis-lapis. Dianggap bisnis itu hajatan ya. Harus untung nih, modal, biaya, hajatan umpamanya 20 juta, yang masuk minimal harus 50 juta, untung 30 juta. Ini buruk apa jelek? Buruk dan jelek. Nah, tapi umpamanya, pertimbangannya itu harus di awal bulan, agar orang habis gajian, punya ongkos, kalau toh mau ngasih amplop, agak tebal, agak besar gitu. Nah, dia pertimbang. Kalau pertimbangan ngitung-ngitung waktunya itu berdasarkan hal-hal yang sifatnya rasional, realistis, maka boleh. Bagus, gak apa-apa. Ya silakan. Tapi kalau ngitung-ngitungnya tidak rasional, tidak realistis, umpamanya harus hari Rabu, tanggalnya tanggal sekian Wage atau Kliwon umpamanya. Berdasarkan masukan dari dukun, peramal. Bukan hari libur, bukan awal bulan, bukan yang kira-kira terhindar dari kemacetan umpamanya. Jamnya juga bukan diperkirakan masih tidak hujan. Biasanya pagi sampai siang tidak hujan. Kalau sore hujan, makanya diambil pagi. Ini mah pokoknya hari Rabu jam 3 sore. Kenapa? Karena menurut Paririmbon, menurut Mujarobat, menurut Feng Shui, menurut Ramalan Nasib, ini hari baik. Maka itu. Itu pertimbangan hitung-hitungan berdasarkan ilmu perdukunan, maka haram, tidak boleh. Sama kena dengan hadis man ata kahinan aw arrafan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang datang ke dukun atau peramal dan percaya kepada omongannya, maka dia sungguh telah kufur kepada ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tidak boleh, itu syirik. Apakah percaya kepada dukun ramal itu adalah syirik besar atau syirik kecil? Syirik kecil. Kecuali kalau praktek pedukunan yang di dalam prakteknya ada unsur syirik atau kufur, bisa terjerumus kalau syirik atau kufur. Baik itu pedukunan termasuk ilmu sihir. Kata Imam Syafi'i ketika ditanya apakah sihir itu murtad, pelakunya keluar dari Islam. Kata beliau, arini sihrok. Coba perlihatkan dulu kepadamu praktek sihirmu. Termasuk praktek pedukunan. Kalau di dalam prakteknya terkandung hal yang membuat dia syirik, kufur, keluar dari Islam, maka murtad. Tapi kalau tidak, maka tidak. Contohnya umpamanya ada minta-minta ke jin, minta-minta ke ruh-ruh orang yang sudah mati, berdoa kepada mereka, ya ini syirik. Atau syarat dari pedukunan.
5: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah. Allahu Akbar.
6: wayakum. Insyaallah rangkaian pada acara pertemuan pengurus ma'had dan wali santri baru ini akan dimulai dengan oleh Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Tarbiyah Sunnah Al-Ustadz Hilman Al-Fiqhi Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Mudir Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah Al-Ustadz Haidar Askarul Qohar Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian dilanjutkan oleh Kepala Bidang Akademik Al-Ustadz Fandi Kasbara Harhab Hafizahullahu Ta'ala. Kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bagi wali santri, ikhwan ataupun akhwat yang ingin bertanya, kami persilakan untuk mempersiapkan pertanyaannya terkait kepesantrenan untuk nanti ditanyakan di sesi tanya jawab. Kemudian diakhiri dengan penutup. Ikhwatal Islam wa'azinallahu wa'ayakum. Kita masuk pada rangkaian yang pertama pada pagi hari ini, yakni pembukaan. Dengan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita buka acara pada pagi hari ini. Langsung saja kita masuk ke rangkaian acara yang berikutnya, yaitu sambutan dari Ketua Yayasan Tarbiyah Sunnah, Bapak Dadang Soekarno Hafizahullahu Ta'ala. Mari kita simak bersama-sama sambutan dari beliau kepada Bapak Dadang Soekarno Hikmat Nirwana Hafizahullahu Ta'ala. Kami persilakan falatafadhal mashkur.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum. Yang kami hormati para juga pengurus yayasannya sini, juga para wali santri baru dan tamu-tamu undangan serta anak santri baru yang kami cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul di tempat ya ini di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah Bandung. Dan juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya, seluruh pengikut sunnah beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, ini adalah hari yang membahagiakan sekaligus yang mengharukan. Hari ini adalah hari sejarah bagi ibu-ibu, bagi anak-anak kita, bagaimana mereka melangkah ke depannya. Oleh karena itu, kita berharap bapak-bapak, ibu-ibu memberi motivasi, memberi semangat, sehingga ke depan di mana anak-anak kita sekolah di sini menjadi orang-orang yang berarti pembawa acara bermanfaat bagi agama dan juga bagi dunianya. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, saya atas nama Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti proses pertama dari proses penerimaan santri baru yang setelah diterima mengikuti rangkaian proses ini, yang mudah-mudahan proses pertama ini menjadi awal dari anak-anak menjadi anak-anak yang soleh. Para hadirin, saya diminta oleh pembawa acara untuk memberikan informasi tentang Yayasan Tarbiyah Sunnah. Saya sebagai ketua yayasan akan menginformasikan di mana yayasan ini menaungi berbagai kegiatan, berbagai unit, diantaranya berbagai bidang, diantaranya bidang pendidikan dan unit Ma'had Tahfidz Quran
8: Tarbiyah Sunnah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kami hormati, Yayasan Tarbiyah Sunnah ini berdiri sejak tahun 1992. Berdirinya di Panorama ya, di Bandung. Sekitar berapa? 33 tahun berdiri yayasan yang bernama Iyausuna. Jadi yayasan ini sudah lama, sudah 33 tahun oleh beberapa orang didirikan, di antaranya motornya adalah Ustadz Abu Haidar Hafidhullahu Ta'ala. Yayasan ini berkembang sedemikian rupa, pengajian-pengajian diadakan di Bandung dan di Selacau ini. Kemudian kegiatan-kegiatan sekolah, terutama madrasah ya, telah berkembang dengan 33 tahun ini sampai sekarang masih eksis, masih alhamdulillah banyak lulusan-lulusan yang mereka itu menjadi ustadz-ustadz yang menyebarkan ilmunya. Para hadirin, yayasan ini tentu saja seperti yayasan yang lain mempunyai visi, mempunyai misi.

baru 5 tahun ya, tapi kita yayasan selama 33 tahun itu atau dari awal kita bercita-cita ingin mendirikan sekolah dan sudah mempunyai rencana-rencana yang matang untuk mendirikan sekolah itu. Oleh karena itu, walaupun ini baru 5 tahun, sekitar 5 tahun ya, Bapak-bapak, Ibu jangan.

sudah dari awal. Yayasan kita banyak mempunyai bidang-bidang, diantaranya bidang dakwah. Kita mengadakan kajian-kajian di Bandung, di masjid-masjid yang cukup besar ya, di Pusdai, di Al-Ukhwah ya. Rutin setiap hari itu ada kajian-kajian di Bandung. Kemudian kita punya juga bidang media ya, media sosial, media peralatan gitu ya, untuk menyampaikan dakwah kita. Kemudian kita punya bidang sosial TSP yang kita bergerak di bidang diantaranya bidang bencana alam, ketika kemarin bencana di Aceh, bencana di mana, di Padang, itu kita alhamdulillah banyak mengirim personil dan membantu mereka. Kemudian di bidang-bidang sosial lainnya kita banyak bergerak di bidang itu. Kemudian bidang pendidikan ya, pendidikan kita punya TK di sini, punya madrasah, punya kutab ya setingkat SD, punya mahad setingkat SMP dan SMA juga di Bandung. Kita punya TK dan punya SD di Bandung. Nah, oleh karena itu ya kita memohon doanya bagi bapak-bapak, ibu-ibu, mudahan sekolah-sekolah ini berjalan lancar, berjalan sesuai misi visi yang telah kita yayasan telah canangkan. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, Yayasan Tarbiyah Sunnah Bandung itu alhamdulillah banyak menerima apa namanya relawan-relawannya, terutama kalau bapak-bapak, ibu-ibu menyekolahkan di sini kemudian tidak melanjutkan untuk kuliah, anak-anaknya sekolah dini ingin senang berbakat di bidang media, mangga silakan membantu dakwah kami di bidang media, berkreasi di bidang media, belajar tentang media. Banyak profesional-profesional yang tadinya bekerja di luar bergabung di media kami. Kemudian bagi anak-anak juga yang memang tidak ingin kuliah misalnya, ingin bergabung di yayasan kami, mangga silahkan di pendidikan misalnya menjadi musrif, menjadi guru, menjadi tenaga relawan di pendidikan, atau mau di sosial. Di TSP kita punya Tarbiyah Sunnah Peduli ya. Dan kita banyak bidang-bidang yang memang menampung lulusan-lulusan dari pesantren. Kita sekarang alhamdulillah karyawan yayasan itu, pengurus yayasan itu sebanyak 120 orang, kurang lebih 120 orang di luar relawan dan yang freelance. Nah, oleh karena itu sekali lagi yayasan kita, atau saya mengingatkan untuk ibu-ibu, bapak-bapak, menyemangati anak-anak, tidak, jangan khawatir sekolah sini. Jangan khawatir bahwa ini tidak profesional atau tidak abal-abal gitu ya, karena kita

0: sudah lama, sudah punya banyak bidang-bidang dan sampai sekarang berkembang ya, berkembang di berbagai bidang itu. Kageroh lah bahasa Indonesia, bahasa Sundanya mah kageroh semua bidang-bidang itu oleh para pengurus yayasan yang ada di sini. Nah itu mungkin sejarah kita, sejarah yayasan di mana yayasan ini berdiri dan didirikan oleh Ustadz Duna, oleh Ustadz kita Abu Haidar As-Sundawi yang sekarang sedang nggak ada di sini, beliau sedang safar ya. Kita doakan semoga beliau selamat di perjalanan dan menjadi amal ibadahnya mendapat barokah menjadi mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu ya. Sekilas tentang yayasan yang kami pimpin bersama pengurus-pengurus yang ada di sini. Demikian barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fik kepada Bapak Ketua Yayasan Tarbiyah Sunnah, Bapak Dadang Soekarno atas sambutan dan juga informasi terkait yayasan pada kesempatan kali ini. Ikhwati fiddin a'azzani Allah wa iyyakum, para wali santri baru dan santri baru yang kami muliakan dan kami hormati. Kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu sambutan dan informasi terkait pendidikan dari Al-Ustadz Muhammad Hilman Al-Fiqhi Hafizahullah Ta'ala sebagai Kepala Bidang Pendidikan Yayasan Tarbiyah Sunnah. Kepadanya kami persilakan falatifadol mashkuro.
2: Baik, alhamdulillah. Berapa menit Kang MC?
1: 20.
2: 20?
1: Maksimal.
2: 15 aja ya? Jangan lama-lama ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Baik, alhamdulillah yang terhormat para asatidz dan juga para pengurus yayasan, demikian juga para orang tua, wali santri dan juga santri-santri yang baru maupun yang sudah hebel, alhamdulillah sudah kembali lagi ke ma'had. Di kesempatan kali ini saya dari pendidikan, bidang pendidikan yang juga diamanati sebagai kepala bidang pendidikan kebagian pancen tugas mengumumkan tentang SPP Bapak Ibu. Aduh. Tapi kenwe. Cuman yang menarik di sini adalah Bapak Ibu, itu mah kan tentang akad ya bagi santri baru, alhamdulillah sekarang lebih diseriuskan lagi bahwa ketika daftar itu ada surat tanda tangan untuk komitmen berusaha untuk menunaikan kewajiban masing-masing. Atuh guru-guru berkewajiban mendidik, Bapak Ibu yayasan berkewajiban kemudian memanage gimana agar semuanya rapih gitu ya keuangannya, dan kemudian orang tua berkewajiban untuk mempersiapkan apa yang dibutuhkan anak didik sekolah di sini. Begitu. Ada suatu riwayat yang menarik, yang mana dengan riwayat ini kita akan mengetahui bahwa yang barusan saya sebutkan tentang pembiayaan pendidikan itu memang hal yang wajar dan dari sejak generasi salaf sudah ada. Bahkan dari riwayat ini dapat kita ketahui kurikulum secara umum bagi pembelajaran anak-anak, dan alhamdulillah di sini udah diterapkan. Begitu. Kan kita teh berusaha mengikuti manhaj salaf ya, mengikuti kaum salafus saleh dalam hal beragama. Nah, mari kita lihat dari sudut pandang pendidikan secara umum dan kaitannya dengan UUD. Ujung-ujungnya dana, duit. Bapak Ibu, dalam kitab Jami' Bayanil Ilmi Fadli ya karya Ibnu Rajab ada riwayat tentang Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullah. Jadi tentang Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i itu kita bisa mengenalnya Imam Syafi'i. Imam besar yang para pengikutnya menisbatkan sebagai imam besarnya mazhab Syafi'i. Ya. Di sana disebutkan dalam kitab tersebut Imam Syafi'i pernah bercerita, "Kuntu yatiman fi hijri ummi, fadafa'atni ummi fil kuttab." bahwa dahulu aku tuh yatim, kata Imam Syafi'i. Aku yatim. Dan aku tinggal bersama ibuku. Masih punya ibu ya, masih kecil ketika itu. Maka ibuku memasukkanku ke kutab. Dulu anak-anak kecil biasa disebut tempat belajarnya itu kutab. Walam yakun indaha ma tu'til muallim. Tetapi ibuku itu gak punya uang untuk diberikan kepada pengajar. Gak punya biaya, Bapak Ibu. Fakana al-muallim qad radiya minni an akhlifuhu idza qam. Tetapi alhamdulillahna teh, bahasa sederhana kita gitu. Alhamdulillahnya guru tersebut rela aku tetap belajar di tempat tersebut dengan syarat aku akan mengganti guruku kalau guruku sedang tidak ada, ngabadalan. Artinya, mafhumnya dari perkataan beliau ini, kalau seandainya gurunya tidak rela kepada Imam Syafi'i kecil ketika itu, Asy-Syafi'i kecil, itu tidak bisa ikut belajar di sana. Hanya saja Asy-Syafi'i ini terkenal cerdasnya luar biasa. Jadi ketika dimasukkan ke kutab, ya, istilah tempat belajar anak-anak, kutab itu tempat belajar anak-anak. Kutab itu tempat belajar anak-anak. Jadi yang dewasa biasanya di masjid, di madrasah atau masjid jami. Begitu. Di sini disebutkan nanti. Nah, ketika kemudian guru ini melihat kecerdasan Imam Syafi'i, maka beliau pun rela untuk memasuk atau untuk yang menganggapnya sebagai murid. Tadi sebelumnya Imam Syafi'i bilang, ibuku enggak punya uang untuk membiayaiku ketika itu, tapi alhamdulillah guruku rela aku tetap masuk ke halaqahnya. Dengan syarat aku mengganti dia, gurunya itu, kalau gurunya sedang tidak ada. Karena gurunya tahu ini orang cerdas. Bayangkan Bapak Ibu, di sini dapat kita ambil kesimpulan, ada fase seorang ulama besar, Imam Syafi'i kita, yang belajar agama cukup lama di negeri kita, tahu tentang Imam Syafi'i. Pernah dengar, kalau Bapak Ibu misalkan di Jawa Barat nggak tahu Imam Syafi'i itu mana? Imam Syafi'i. Nah itu, Imam Syafi'i itu Imam Syafi'i. Jadi Muhammad bin Syafi'i itu luar biasa cerdasnya beliau ini hidup, dan hidupnya ini kalau kita bahas dalam sejarah, beliau hidup di masa yang biasa orang orientalis menyebutnya Islamic Golden Age. Masa keemasan Islam, masa hebat-hebatnya Islam. Di Andalusia masih ada Bani Umayyah, di Baghdad pusatnya masih ada Bani Abbasiyah. Pokoknya tersebar luas. Itu abad kedua, Imam Syafi'i kan abad kedua Hijriah. Lagi jaya-jayanya, tapi dalam dunia pendidikan masih ada problem bahwasanya ada sebagian peserta didik hampir tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan karena pembayaran. Dan ini ingat Bapak Ibu, guru Qur'annya Imam Syafi'i, yang mana beliau meriwayatkan Al-Qur'an darinya. Begitu. Nah kemudian Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, falamma khatamtul Qur'an dakhaltul masjid fakuntu ujalisul ulama. Tatkala aku telah selesai khatam Qur'an, Pak Ustadz MC nanti ingatkan ya kalau 15. Dan ketika aku telah khatam mempelajari Al-Qur'an dari guru yang tadi, maka aku pun masuk ke masjid. Masuk masjid mulai. Di sana ada kajian hadis, tafsir dan sebagainya, bahkan ilmu umum pun ada. Maka di sanalah Bapak Ibu anak-anak itu belajar Quran. Nanti kemudian diluaskan lagi ilmunya. Pertama, pondasi dulu penting Quran. Masalah adab jelas ketika belajar Al-Quran, adab pun ngikut. Gitu ya. Kemudian nanti masuk ke masjid untuk lebih luas lagi. Nah seperti itu. Saya pernah baca juga tentang biografi Ibnu Sina. Barangkali Bapak Ibu pernah dengar Ibnu Sina, ahli kedokteran gitu ya. Tentu kita pun tahu akhirnya di ujung-ujungnya Ibnu Sina kufur. Dia ikut ke firqah batiniyah Syiah Rafidhah dan dikufurkan oleh sebagian ulama. Tapi intinya kita mengenal dia itu sebagai ahli kedokteran, dikenal oleh ulama timur dan barat, ahli ilmu timur dan barat. Kedokteran. Tahukah Bapak Ibu sekalian, di masa kecilnya dia ikut sistem pendidikan kaum muslimin ketika itu apa? masuk ke Kutab. Dalam biografinya dia bilang bahwa ketika aku di Kutab selesai mempelajari Quran, kemudian dia pun pergi ke tempat lain mempelajari ilmu umum. Artinya apa? Anak-anak kaum muslimin di masa kehebatan Islam itu selalu diawali dengan menghafal Quran. Itu sebagai poin, karena ketika dia sudah menemukan bidangnya nanti, mau bidang umum, sains, kedokteran dan sebagainya gitu ya, dia udah punya pondasi. Jangan sampai ketika misalkan seorang ahli finance, ahli akuntan, kemudian jabatannya tinggi, akhirnya menjadi koruptor ulung yang tidak pernah tertangkap karena ahlinya dia menyembunyikan data. Gitu kan? Gak ada basis Al-Quran di dalam dirinya. Ya, kenapa anak kecil gak fokus akidah saja, langsung ke Quran? Karena anak kecil gak bisa teoritis. Cukup Quran, cahaya Quran, nanti juga ikut. Suasana Quraninya itu akan membentuk dia. Berdasarkan penelitian ilmiah ya, ada disertasinya. Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, ya UUD, ujung-ujungnya dana, kembali lagi sana. Jadi Bapak Ibu, terkait dengan pembiayaan itu hal yang memang secara sejarah pun kita akan temukan itu selalu ada. Bahkan ada syair yang terkenal dari Imam Syafi'i yang tadi saya sebutkan, lantana akhi lantana lal ilma illa bisittatin. Akhi, saudaraku, tidak akan pernah ilmu itu tercapai kecuali dengan 6 perkara. Saunbi ka antafsiliha bibayanin, kata Imam Syafi'i, kan ku kabarkan kepada kalian dengan penjelasan ini. Yang pertama adalah zaka, hirsun, wajtihad, kecerdasan, semangat dan kesungguhan, perjuangan, wabul ghotun, dan biaya. Jadi ketika si syair ini digubah oleh beliau, beliau sedang menjelaskan kenyataan. Bahwa dalam menuntut ilmu itu jelas ada kecerdasan, mohon maaf. Yang tentu yang mohon maaf, berkebutuhan khusus kan kesulitan ya belajar. Anak-anak yang ABK itu berkebutuhan khusus, susah. Makanya ada syarat zakat, minimal normal lah gitu ya, normal. Normal, ada semangat, kemudian bersungguh-sungguh, kemudian wabulghah, dibawa-bawa itu bulghah. Bulghah itu apa? Biaya. Karena di awalnya beliau bilang lantana, ailan teh, etete, huruf yang menunjukkan tidak akan pernah tercapai ilmu kecuali dengan 6 hal ini. Menurut apa yang beliau alami, diantaranya biaya. Maka Bapak Ibu, tiap tanggal 10 akan diingatkan. Tiap tanggal 10 ya, berdasarkan informasi, itu akan diingatkan terkait dengan SPP. Apabila hingga batas waktu tersebut pembayaran belum dilakukan, maka pada bulan berikutnya pihak administrasi akan mengirimkan pengingat di WhatsApp. Ada beberapa poin sebenarnya tentang pembiayaan ini. Kita menyingkat waktu, nanti bisa dengan sesi tanya jawab. Yang paling penting adalah ketika pembiayaan itu seret gitu ya. Dan itu memang biasa kita maklumi. Cuman kan kita, ai kita mah alhamdulillah di dia mah belum pernah ada yang dikeluarkan gara-gara biaya. Alhamdulillah. Belum atau tidak akan, enggak tahu. Pokoknya belum gitu ya. Tapi kita teh kumaha carana agar orang tua itu berusaha, dah kita udah berusaha, Bapak Ibu. Udah berusaha kan ini tuh membangun dan sebagainya, alhamdulillah. Itu dari swadaya sehingga SPP bisa ditekan segini itu udah ditekan. Begitu. Segini itu udah ditekan. Akhirnya di antara usaha kami nanti di ujian akhir semester atau ujian akhir tahun, kalau belum melunasi 95% SPP, maka tidak bisa ikut ujian. Jadi bukan dikeluarin gitu mah, tidak bisa ikut ujian itu aja. Enggak dipukul enggak juga gitu ya. Enggak dipukul enggak, tapi anaknya enggak bisa ikut ujian. Ini pun tentu setelahnya beberapa kali diingatkan, diberitahukan. Dan kalau ada yang memang sangat kesulitan, kita akan berkunjung ke rumahnya atau walinya bertemu dengan kita. Nah, kalau acek bahasa Sunda mah non, Pak, bahasa Sunda teh moal hese ku basa gitu. Jadi di kebiasaan orang Sunda mah, nu penting mah bicara, ayo ngobrol. Gitunya, dalam dunia pendidikan mah ada gitunya. Tapi tetap harus ada ketegasan biar semakin termotivasi masing-masing di antara kita. Insya Allah dana yang terkumpul bukan untuk memperkaya kami alhamdulillah tidak ada yang kaya dengan sebab ngajar. Di mana-mana Pak, di beberapa pesantren sugan guru benghar jadi kaya gara-gara ngajar, enggak ada. Enggak ada. Kayanya harus dengan bisnis yang lain. Jadi sisa waktu baru bisa kemudian jualan. Itu guru. Maka karunya, maka betapa teganya ketika ada orang yang menuduh, wah nagihan we, rek memperkaya diri, boro-boro benghar guru sama bapak. Gitu. Maka cing karunya we ka guru-guru. Baik, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Ustaz Hilman Al-Fiqhi hafizallahu taala sebagai kepala bidang pendidikan Yayasan Tarbiyah Sunnah atas sambutan dan juga informasinya terkait pendidikan pada kesempatan kali ini. Ikhwati fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, para wali santri baru dan santri baru yang kami hormati, kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya, yaitu sambutan dan informasi terkait ma'had dari Al-Ustaz Haidar Askarul Qohar LC Hafizullah Ta'ala sebagai mudir ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Kepada Al-Ustaz kami persilakan. Falatafadhal mashkura.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap nikmat, karunia dan juga seluruh apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua di kesempatan pagi hari ini, sehingga kita berkesempatan untuk bisa duduk bersama bertatap muka, mudah-mudahan bisa menghasilkan kebaikan dan juga keberkahan untuk kita semua. Hadirin sekalian, Bapak Ibu, para wali santri sekaligus para santri baru yang semoga Allah Subhanahu wa taala rahmati dan berkahi, kami ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang kepada hadirin sekalian, Bapak Ibu para wali santri, berikut dengan para santri baru sekalian, ya. Selamat datang di tempat sederhana kami, ya. Sekaligus kami juga memohon maaf apabila mungkin masih banyak kekurangan ya dalam penyambutan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala tetap bisa memberikan keberkahannya kepada kita semua, dan insyaallah kita akan mencoba untuk terus melakukan perbaikan ya atas kekurangan-kekurangan, mengevaluasi apa yang kira-kira perlu untuk lebih dimaksimalkan di masa-masa mendatang. Baik, hadirin sekalian, Bapak Ibu para wali santri rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Di sini saya sebagai penanggung jawab umum ya, mewakili ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Tentu saja kami berterima kasih banyak, jazakumullahu khairan, atas kepercayaan para Bapak Ibu wali santri sekalian ya, untuk memberikan atau mempercayakan kepada kami pendidikan anak-anaknya ya, yang kita ketahui bersama bahwa ini merupakan amanah yang tidak ringan ya, amanah yang tentu saja tidak mudah, bisa kita rasakan sama-sama, bisa kita alami bersama bagaimana mendidik anak itu adalah sebuah upaya yang tidak main-main, sebuah upaya yang sama sekali tidak mudah ya, yang tentu saja akhirnya kemudian kita sangat berharap dukungan, kerjasama, dan tentunya adalah doa kita sama-sama agar supaya pelaksanaan dalam pendidikan para santri, anak-anak kita bisa maksimal dan juga kita bisa totalitas dalam merealisasikan tanggung jawab besar ini. Bapak Ibu sekalian, rahimani Allah wa iyyakum jami'an, tadi kita telah sampaikan atau singgung bahwa tanggung jawab dalam mendidik anak-anak itu tidak ringan ya. Ini kita alami dan rasakan bersama ya. Khususnya mungkin kebanyakannya ibu-ibu ya. Bahwa mendidik anak itu tidak mudah sama sekali. Bapak-bapak juga tentu saja merasakannya ya. Di berbagai sisi ataupun situasi. Maka tentu saja dalam mendidik seorang anak, khususnya dalam kondisi di mana anak tersebut dilimpahkan sementara waktu kepada lembaga pendidikan semacam pesantren, sehingga menuntut bagi kedua belah pihak, baik itu lembaga pendidikan, sekolah ataupun pesantren, juga menuntut para orang tua sebagai wali daripada siswa ataupun santri tersebut, dituntut untuk bisa berkolaborasi, dituntut untuk bisa bekerja sama dalam menyukseskan pendidikan tersebut. Tidak bisa masing-masing, Bapak Ibu ya. Tidak bisa kita melimpahkan 100% kepada lembaga pendidikan, baik sekolah atau bahkan pesantren sekalipun. Tidak bisa juga tanggung jawab tersebut, ini mah koma Bapak Ibunya. Kemudian lembaga pendidikan atau sekolah angkat tangan begitu saja. Tidak demikian. Namun tentu saja apalagi dalam konteks kepesantrenan, ini sangat-sangat membutuhkan kolaborasi atau kerjasama yang baik antara lembaga pendidikan dan juga para wali santri. Maka Bapak Ibu sekalian, hadirin rahimani Allah wa iyyakum jami'an, di sini kami mencoba untuk mengingatkan ya, bahwa sekali lagi keseriusan orang tua dan juga tentu saja para pendidik siswa ataupun anak-anak kita menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk tercapainya keberhasilan belajar anak-anak kita. Tadi sudah disinggung bahwa kolaborasi antara pihak lembaga pendidikan dan juga keluarga adalah hal yang sangat penting untuk betul-betul diperhatikan. Ya. Agar supaya pendidikan yang berlangsung tersebut bisa maksimal sesuai dengan harapan kita. Saya di sini ingin memberikan sedikit gambaran ya. Mungkin ada beberapa kasus ya, ada kasuistik yang memang cukup relate, cukup sering terjadi di kalangan dunia pesantren. Tadi kita telah menyampaikan bahwa sangat dibutuhkan kolaborasi kerjasama antara pihak keluarga dan juga lembaga pendidikan. Di antara beberapa contohnya adalah, kita berikan contoh, dan juga secara langsung yang kita di sini di Ma'had memiliki aturan tersebut. Di antaranya adalah Bapak Ibu sekalian, misalnya tentang jadwal penjengukan. Tentu saja kita berikan atau kita tetapkan aturan bahwa tidak sebebas itu untuk berkunjung ke Ma'had, apalagi berjumpa dengan santrinya. Tentu saja aturan ini, kita berikan aturan sebulan sekali kalau tidak salah ya, diizinkan untuk bisa berkunjung. Ya, kemudian juga ada jadwal penelponan juga kita sediakan, kalau tidak salah 2 pekan sekali atau sebulan sekali ya. Jadi mungkin bisa dicek atau ada pengumuman menyusul di bagian kesantrian. Ini kami sangat berharap bisa diikuti secara aturan dengan baik secara khusus oleh para wali santri sekalian. Ya. Mengapa demikian? Tentu saja kita ketahui bersama, kita fahami bersama bahwa aturan ini bukan untuk mengekang. Ya. Kita sangat berharap anak-anak kita bisa hidup dengan mandiri, ya, apalagi di pesantren. Mungkin tidak dekat dengan kedua orang tuanya, meskipun di sini ada para guru yang insya Allah siap untuk mengayomi, melindungi, dan mengarahkan anak-anak kita semua. Maka ini kita memiliki aturan semacam itu. Ya. Ini mudah-mudahan bisa diikuti bersama. Di antara tujuannya adalah tentu saja memupuk atau melahirkan kemandirian. Ya. Kemudian juga di antara tujuannya adalah agar para guru yang ada di ma'had, di pesantren itu bisa betul-betul memahami secara utuh kondisi si anak. Jangan sampai si anak itu misalnya dalam kondisi memiliki suatu permasalahan, entah itu mungkin dengan temannya atau mungkin dengan dirinya sendiri ya, dan seterusnya, tidak mau berbicara, tidak mau cerita kepada guru yang menjadi pembina di asramanya, tapi ceritanya ke orang tua. Tiba-tiba murung sendiri, kenapa adek teh ya, kenapa Ujang gak mau cerita ke siapa? Ke pembina asramanya, kenapa gak mau cerita? Di antaranya, di antara sebab yang pernah kita jumpai juga adalah ternyata orang tuanya diam-diam sepekan dua kali datang ke sini. Akhirnya ceritanya ke orang tua. Ya. Tiba-tiba mau keluar. Ini belum pernah terjadi sebetulnya ya. Tapi misalnya bisa jadi tiba-tiba pengen keluar. Kenapa? Tiba-tiba ujug-ujug. Kita tidak memahami kondisinya. Oh ternyata selama ini curhatnya ke orang tua. Orang tuanya gak bilang-bilang ke kita. Ya. Karena susu lumputan teh tahu secara aturan tidak diperbolehkan untuk berkunjung seintens itu. Tapi malah berkunjung. Nah ini diantara salah satu contoh yang kita tentu saja pahami bersama ya. Akhirnya salah satu daripada tujuan dari aturan tersebut adalah agar supaya anak itu bisa kita mengerti, bisa difahami oleh para guru dari sisi kondisi psikologinya, kondisi mungkin permasalahan utuhnya seperti apa ya, bisa cerita kepada pengasuh yang ada di ma'had. Tidak, bukan berarti tidak boleh cerita ke orang tua ya. Boleh, tapi ada waktunya ya. Tidak semuanya diceritakan kepada keluarga, sehingga kita sebagai pengurus tidak memahami secara utuh konteks permasalahan yang dialami oleh siswa-siswa kita ya. Demikian juga dengan aturan-aturan yang lain Bapak Ibu sekalian ya. Seperti misalnya kita tidak mengizinkan dengan mudah, dengan sebebasnya untuk izin pulang begitu saja ya. Dalam kondisi tertentu ada biasanya santri yang tiba-tiba izin jenuh dan seterusnya, akhirnya memaksa kedua orang tuanya untuk apa? Untuk minta izin kepada pengurus di sini, mau pulang aja. Kenapa? Pokoknya pengen pulang weh, nanti kesini lagi kok. Akhirnya dicari-cari alasan sedemikian rupa untuk bisa pulang. Ini menurut saya adalah kondisi yang tidak ideal dalam dunia pendidikan. Harus dikomunikasikan ya, harus dikomunikasikan, karena terkadang juga ada kondisi seperti itu ya. Akhirnya alasannya dibuat-buat ya, padahal kita juga cukup paham dengan situasi semacam itu ya, bahwa alasan tertentu itu betul-betul dibuat-buat karena alasan tertentu, sehingga dibuat-buatlah alasan tersebut. Satu sisi ini adalah bisa dikatakan mungkin kebohongan ya, satu sisi bisa jadi ini adalah kondisi di mana bisa mencoreng atau mengurangi kondisi kenyamanan para santri untuk berada di pondok pesantren. Sehingga kalau itu diizinkan ya, bisa menimbulkan keberlanjutan. Oh, ternyata bisa. Ini ada celah semacam ini bisa digunakan ketika ingin pulang dan seterusnya ya. Nah, jadi ada beberapa kasus semacam itu yang akhirnya sangat-sangat diharapkan dari Bapak Ibu para wali santri sekalian bisa memahami kondisi ini dan bisa bekerja sama dengan baik. Ya. Termasuk ya Bapak Ibu sekalian rahimakumullahu jami'an ya. Aturan yang ada ya, ini secara umum memang menjadi ajang pembelajaran, ini sebagai pengingat untuk kita semua, ajang pembelajaran untuk kita semua. Mendidik kepada anak-anak kita agar supaya bisa patuh terhadap aturan. Ya, ini banyak sekali dibahas oleh peneliti pendidikan ya, atau ahli di bidang pendidikan, bahwa aturan-aturan yang ada, mungkin Bapak Ibu pernah mendengar di sekolah-sekolah luar misalnya, kenapa santri itu atau kenapa siswa itu tidak boleh gondrong? Emang menyalahi syariat gondrong? Tidak juga. Emang menyalahi aturan sosial secara umum? Tidak juga. Kenapa harus nurut? Ya. Kenapa kira-kira? Ya. Di antara tujuannya adalah melatih anak-anak kita supaya bisa patuh terhadap aturan yang berlaku dimanapun dia hidup. Jadi di antara tujuannya. Kenapa demikian? Karena tentu saja kita hidup dimanapun pasti ada aturan. Begitu tidak Bapak Ibu? Sekalipun di hutan, hidup di hutan sekalipun ada aturannya. Sekali melanggar aturan di hutan, diterkam bisa jadi beruang kah, harimau, macan, dan jadi dimanapun ada aturan. Di antara tujuannya makanya adalah agar supaya terbiasa untuk bisa patuh terhadap aturan dan tidak berbuat sebebas-bebasnya. Ini ya adalah di antara ajang pembelajaran untuk anak-anak kita agar supaya bisa patuh terhadap aturan dimanapun nanti dia berada. Maka sekali lagi sangat butuh terhadap kolaborasi dan kerjasama antara bidang atau antara lembaga pendidikan dan juga orang tua sekalian. Bapak Ibu sekalian rahimakumullahu jami'an, poin berikutnya yang mungkin juga perlu untuk diinformasikan kepada Bapak Ibu sekalian adalah, ini sering ditanyakan ya, khususnya di pertemuan awal tahun seperti ini adalah, kita memiliki SOP penanganan para santri yang sakit. Ya, ini sering kali disampaikan. Maka Bapak Ibu sekalian rahimakumullahu jami'an, kita perlu informasikan bahwa tidak setiap anak itu sakit kemudian diizinkan untuk pulang. Ya. Ini tidak demikian secara aturan atau secara prosedurnya. Memang ada kondisi yang diizinkan ketika anak itu sakit ya, tapi kondisi tertentu ya. Bahkan dalam kondisi tertentu kami yang minta untuk dijemput ya kepada kedua orang tua agar si anak bisa mungkin diistirahatkan di rumah kondisi-kondisi tertentu karena mungkin bisa jadi membutuhkan penanganan yang cukup intensif ya di tempat kami. Alhamdulillah sebetulnya kami sudah bekerja sama dengan dokter Arlani ya, kalau tidak salah dokter Arlani namanya ya, ibu dokter cukup senior, kita memiliki akses untuk berkonsultasi kepada beliau secara langsung via WhatsApp sehingga penanganan di sini dengan penanggung jawab kesehatan juga ada, kita punya ruangan UKS juga meskipun tidak sangat proper ya, tapi insya Allah bahkan stok obat dokter Arlani juga alhamdulillah menyediakan support secara penuh, masya Allah. Semoga Allah berkahi usaha beliau. Ya, maka insya Allah kita memiliki akses untuk langsung berkonsultasi dengan bu dokter tersebut, ya, dan beberapa jenjang waktu beliau juga berkunjung atau bahkan ketika dibutuhkan beliau juga insya Allah siap untuk berkunjung. Nah, sehingga ya kita berusaha untuk mengkondisikan bahwa memang tidak setiap kondisi anak itu sakit ya diizinkan untuk pulang. Selain itu juga alhamdulillah kami di daerah sini juga ada beberapa klinik ya, bahkan ada IGD, ada UGD juga ya, yang jaraknya tidak lebih dari 5 menit ya, 2-3 menit juga sampai ada ya, atau ada juga yang lebih besar ya. Kita sudah kondisikan bahwa insya Allah penanganan para santri yang baik dari yang ringan ataupun yang gawat sekalipun insya Allah kita sudah memiliki prosedurnya. Kita juga alhamdulillah di TSP ya, Tarbiyah Sunnah Peduli memiliki ambulan ya yang insya Allah siap 24 jam untuk digunakan. Secara akses kita memiliki akses penuh ya, sehingga dalam kondisi tertentu dalam kegiatan outdoor sekalipun biasanya kita juga dikawal, di-cover oleh ambulan tersebut. Jadi insya Allah secara prosedur dalam kondisi penanganan orang-orang atau santri yang sakit, kita memiliki upaya yang cukup serius. Bapak Ibu sekalian rahimakumullahu jami'an, ya, termasuk tadi kita telah sampaikan, kita telah singgung, poinnya sudah disampaikan, tentang perizinan ya, tentang perizinan bahwa tidak semua permintaan izin itu bisa dikabulkan ya. Jadi ada prosedurnya, insya Allah nanti akan disebar ya, dibagikan baik secara fisik ataupun secara PDF ya, kemungkinan PDF terlebih dahulu, mungkin nanti fisik bukunya biasanya dibagikan tapi kondisi sekarang ternyata belum ready ya, belum ready karena ada beberapa revisi ya, ada beberapa revisi, rapat-rapat terakhir belum terrevisikan untuk dicetak. Jadi insya Allah secara prosedur di PDF tersebut ada semacam buku panduan akan dibagikan, bisa silahkan untuk dibaca oleh Bapak Ibu sekalian. Kemudian di antara informasi yang juga perlu untuk disampaikan ya, khususnya di awal pertemuan atau di awal tahun semacam ini adalah kewajiban para santri untuk menitipkan uang jajannya. Ini juga agak riskan sebetulnya untuk para santri memegang uang terlalu besar ya. Khususnya SMP ya. Karena culcol ya apa sedikit rada sembarangan untuk menaruh barang ya, termasuk uang di antaranya. Maka di antara aturan yang kita tetapkan juga ya adalah menitipkan. Kita betul-betul tekankan untuk dititipkan ke bagian keuangan, admin keuangan, mungkin Bapak Ibu sudah ketahui bersama, dan tidak mengizinkan para santri untuk memegang lebih dari sekitar Rp70.000 per pekannya. Ya. Itu nilai maksimal, kecuali memang ada kebutuhan, baru silahkan untuk diajukan. Kebutuhan mendesakkah, kebutuhan misalnya ada sabun, ya, pakaian misalnya, atau yang lainnya, maka silahkan bisa diajukan. Bukan kebutuhan jajan yang berlebih ya. Ini juga Bapak Ibu sekalian ya, angka ini kita hasil dari rapat para pengurus bahwa nilai ini insya Allah tidak mungkin tidak terlalu banyak ya. Tidak banyak, mungkin hitungannya tidak banyak, tidak juga mungkin terlalu sedikit bagi sebagian. Saya rasa cukup 10.000 sehari ya. Di antara keputusan tersebut yang melatar belakanginya adalah kita juga mencoba untuk melatih anak-anak untuk tidak terlalu boros, ya. Karena in this economy ya kata anak sekarang itu, sepertinya kita perlu untuk berhitung-hitung lebih serius ya. Terutama mengajarkan, memahamkan kepada anak-anak kita atau anak-anak didik kita untuk tidak terlalu boros, ya. Bahkan untuk tidak boros sekalipun, ya. Tidak berusaha untuk tidak boros. Atau bisa memanage uang yang diberikan oleh para bapak ibu sekalian kepada anak-anaknya ya. Maka bapak ibu sekalian rahimakumullahu jami'an ya, ini mungkin ya yang bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini ya. Sekali lagi bahwa di antara bentuk pentingnya kolaborasi dalam pendidikan untuk anak-anak kita adalah bahwa dimohon ini ada satu poin lagi, mohon maaf. Di antara bentuk pentingnya kolaborasi atau kerjasama antara lembaga pendidikan dan juga pihak keluarga dari santri adalah kami sangat berharap dari pihak keluarga untuk tidak melahap ya informasi mentah-mentah dari satu pihak. Ya. Santri kadang dalam kondisi tertentu ada hiperbola sedikit ya, agak dilebih-lebihkan terkadang ya, tidak semua. Tapi silahkan Bapak Ibu sekalian bisa dikoordinasikan, bisa ditabayunkan dengan kami ya, bagaimana sebetulnya kondisinya ya. Nah, ini juga cukup sering terjadi ya, bahwa sekaligus menjadi informasi juga kepada para santri sekalian bahwa kita cukup sering bertabayun, berkomunikasi dengan para wali bahwa ada kondisi tertentu yang memang kita perlu betul-betul informasikan, kabarkan, dan betul-betul berkomunikasi secara intens. Ini betul tidak kondisinya. Ya. Silakan Bapak Ibu bisa dikonfirmasi kepada kami. Ya, barangkali ada situasi-situasi yang butuh informasi yang jauh lebih dalam. Ya, bisa dikonfirmasi kepada kami. Ya. Karena sebagai kasus saja ya, misalnya contoh kasus, ada anak itu memang sudah tidak betah ya, kondisinya apapun, karena terbiasa hidup di luar, khususnya SMA ya. Biasa hidup di luar, sudah punya kawan gaul dan seterusnya ya. Akhirnya membuat cerita-cerita kepada kedua orang tuanya. Di sini mah gurunya suka mukul misalnya. Seniornya galak, molototan dan seterusnya. Ya, sangat full kegiatannya dan seterusnya. Pas dikonfirmasi, alhamdulillah orang tuanya ya cukup kooperatif. Diinformasikan kepada kami, dikonfirmasi ternyata tidak demikian. Ya. Ternyata landasan ada cerita-cerita semacam itu memang sudah tidak mau mesantren. Akhirnya kita coba berikan arahan, kita coba berikan pemahaman dan seterusnya. Ya, sebagiannya alhamdulillah bisa bertahan. Ya. Jadi kita fahamkan, ya, intinya adalah kami mohon untuk bisa berkomunikasi jika ada hal-hal yang perlu diketahui lebih dalam. Baik Bapak Ibu sekalian, rahimakumullahu jami'an, sekali lagi ya, intinya adalah kolaborasi antara pihak keluarga dan juga pihak lembaga pendidikan amat sangat penting ya. Bahkan ya Bapak Ibu sekalian, menurut penelitian pendidikan, lembaga pendidikan itu prosentasinya lebih kecil ya. Jadi peran keluarga untuk mendidik atau untuk kesuksesan pendidikan anak-anak itu jauh lebih besar prosentasinya. daripada lembaga pendidikan itu sendiri. Tentu saja kami insya Allah akan berusaha sekuat tenaga, berusaha maksimal dalam menyelenggarakan lembaga pendidikan semacam ini. Namun sekali lagi, kami sangat mengharapkan kerjasama ya, yang baik dari Bapak Ibu sekalian. Di antaranya adalah ya, dalam menaati peraturan yang ada. Bisa dikomunikasikan, bisa dibicarakan dengan baik insya Allah dengan kami. Kami sangat terbuka dengan masukan ataupun saran-saran dari Bapak Ibu sekalian untuk tentu saja sama-sama bisa menyukseskan pendidikan anak-anak kita semua. Hadirin Bapak Ibu sekalian rahimakumullahu jami'an, mungkin terakhir ya, dan untuk para santri baru, kayaknya enggak semuanya ikut masuk ya, sebagiannya di luar atau mungkin sebagian di asrama, Allahu a'lam ya. Untuk para santri baru sekalian ya, anak-anakku sekalian rahimakumullahu jami'an, tidak perlu khawatir ya di tempat baru ini ya, insyaallah di sini akan banyak kawan ya, ini tempat baru memang, tapi di sini insyaallah akan ada kurang lebih total 104 atau 103 santri ya. Ya mohon maaf Bapak Ibu sekalian karena memang kuota asrama kami cuman kuat segitu ya, tidak bisa lebih ya, mudah-mudahan nanti bisa berkembang. Jadi insyaallah di sini akan banyak kawan, banyak teman ya, banyak rekan-rekan yang bisa berinteraksi, bersosialisasi bersama, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan. Dan tentu juga bagi para santri sekalian, di sini ada para guru ya, yang insya Allah siap untuk membina, mengarahkan, membimbing anak-anak sekalian ya, sebagai pengganti dalam tanda kutip sementara ya, bagi orang tua yang ada di rumah. Sementara berarti orang tua yang ada di ma'had adalah para guru semuanya ataupun para pembina yang ada di asrama. Pasti ada sedihnya ya, tidak mungkin senang terus di suatu tempat, di rumah kayak begitu ya, apalagi di luar rumah pasti ada sedihnya. Tapi tentu saja enggak semuanya sedih, ada sedihnya, ada senangnya ya, mungkin terkadang mengalami rasa sakit, enggak menutup kemungkinan tentu saja. Tapi insya Allah banyak juga hal yang disenangi, banyak hal yang disukai, banyak hal yang membahagiakan, menyenangkan ya, jika kehidupan di ma'had ini dijalani dengan sebaik mungkin. Kita juga memiliki banyak kegiatan yang menyenangkan, enggak seterusnya belajar we terus dari melek ya, dari bangun tidur sampai bangun lagi belajar terus, enggak demikian ya. Ada main bolanya, ada boxingnya juga di sini ya, ada olahraganya, ada basket, kadang kita berenang juga, ada futsal, ada lari ke gunung dan seterusnya ya. Ini juga memiliki kegiatan-kegiatan yang tidak hanya belajar saja. Demikian kurang lebih yang mungkin bisa disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Akhirnya saya mewakili penanggung jawab atau ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah sekali lagi berterima kasih jazakumullahu khairan kepada Bapak Ibu para wali santri sekalian atas kepercayaannya menyerahkan pendidikan anak-anak Bapak Ibu sekalian. Sekaligus kami juga mohon maaf mungkin masih banyak kekurangan, masih banyak kesalahan yang mudah-mudahan bisa dievaluasi lebih baik untuk kedepannya. Sekali lagi kami sangat berharap dan memohon kepada Bapak Ibu sekalian kerjasama yang baik, dukungan dan juga tentu saja doa dari Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepada kita semua untuk memudahkan dan menyukseskan dalam pendidikan anak-anak kita semua. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran wa jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Haidar Askarul Qahar hafizallahu ta'ala sebagai mudir dari Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah yang telah menyampaikan sambutan dan juga informasinya terkait Ma'had pada kesempatan kali ini. Ikhwatul Islam azinallahu wa iyakum, kita lanjutkan ke rangkaian acara berikutnya yaitu informasi terkait kurikulum di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah dari Al-Ustaz Fandi Kasbara Harahap hafizallahu ta'ala sebagai Kepala Divisi Kurikulum di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Kepadanya kami persilakan. Falatafadhal mashkura.
4: Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Yang kami hormati mudir Ma'had Hafidzul Quran Tarbiyah Sunnah, begitu juga para asatidzah dan perwakilan yayasan yang dirahmati Allah Azza wa Jal, hafizakumullah. Begitu juga yang kami muliakan dan kami cintai, Bapak, Ibu sekalian, para wali santri angkatan baru, dan juga anak-anakku sekalian, santri-santri angkatan baru di tahun ajaran 2026-2027 ini, para mujahid, ya, thullabul ilm, yang kita berharap wajahnya ini bersinar dengan harapan-harapan, ya. Pertama-tama, ana mengucapkan selamat datang di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah yang kita cintai ini. Bapak Ibu sekalian yang rahmati Allah Azza wa Jal, kita, saya juga pahami bahwasanya hari ini adalah hari yang penuh dengan gejolak rasa di dalam dada, gitu ya. Ada rasa haru, ya, ada rasa bangga karena anak-anak kita telah berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang yang selanjutnya. Namun tidak dipungkiri tentu saja ada rasa berat juga di dalam hati. Karena apa? Karena Bapak dan Ibu sekalian akan melepas, ya, anak-anaknya jauh dari pandangan mata, ya, untuk sebuah tugas yang agung, ya, untuk mendekatkan jiwa-jiwa anak-anak kita kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini adalah sesuatu yang berat kita pahami, dan barangkali mungkin ada air mata yang mungkin sudah tertahan sejak di perjalanan, ya, atau bahkan sudah tumpah ketika tiba di ma'had kita ini. Ini sesuatu yang lumrah, ya, dan hal yang perlu kita yakini adalah bahwasanya, yakinlah bahwasanya air mata keikhlasan ini, begitu juga ridho, ya, rasa ridho yang tulus dari Bapak dan Ibu sekalian untuk melepaskan anak-anaknya berjuang belajar di ma'had ini meskipun berat, ini adalah sesuatu investasi yang sangat luar biasa, ya, kita harus yakini itu, ya. Meskipun perjuangan yang berat, ya, menanti anak-anak kita, bahkan orang tuanya juga berjuang, ya, berjuang menahan rasa rindu bisa jadi, ya, berjuang menahan beratnya perpisahan atau beratnya waktu yang lama untuk tidak bertemu anak-anaknya. Tapi kita perlu benar-benar yakini bahwasanya ini adalah perjuangan kita bersama, ya. Ini perjuangan para santri, anak-anak kita, perjuangan para orang tua juga, Bapak dan Ibu sekalian, dan begitu juga perjuangan kami, ya, dari pihak Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Bapak Ibu sekalian dan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, di kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya selaku kepala Divisi Akademik Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah sedikit menjelaskan terkait pendidikan, ya, atau bagaimana kita mendidik putra-putra kita di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah ini secara garis besar, ya, secara garis besar, karena memang waktu yang singkat tidak memungkinkan kita untuk benar-benar membahas seluruh hal yang detail, namun mudah-mudahan di kesempatan yang lain ada hal-hal terkait akademik yang bisa kita bahas di sana dengan lebih dalam, dengan lebih detail, dan seandainya ada pertanyaan nanti juga ada sesi ya tanya jawab di akhir acara ini yang bisa dilontarkan di sana sebisa sewaktu atau secukup waktu yang kita miliki, ya. Belum dari angkatan-angkatan sebelumnya yang kita akan mulai terapkan penuh di angkatan yang baru ini di kelas 7 dan kelas 10, ya. Kelas 7 untuk SMP, kelas 10 untuk tingkat SMA. Kita sudah mengadakan rapat-rapat, ya, pertimbangan-pertimbangan, keputusan-keputusan selama setahun kebelakang untuk mewujudkan kurikulum yang baru ini, yang mungkin akan sedikit saya jelaskan di kesempatan yang singkat ini gambaran besarnya saja. Dan kurikulum yang baru ini perlu kita ketahui, ini juga lahir dari visi baru Ma'had yang Anda coba sebutkan, bahwasanya visi baru Ma'had kita ini yakni menjadi lembaga pendidikan Islam unggulan yang fokus mencetak penghafal Al-Quran berkualitas, berpegang teguh pada akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, berakhlak mulia, menguasai bahasa Arab, berilmu, dan mandiri. Kami merancang kurikulum ini dengan konsep keterpaduan dan kebertahapan. Ya, jadi jenjang SMP dan SMA yang ada di Ma'had Tahfidzul Quran ini terpadu. Ya, kurikulum yang ada di dalamnya kita bentuk secara terpadu. Ya, mereka yang telah mempelajari materi-materi di SMP maka akan relate dan berjenjang bertahap ketika nanti masuk ke jenjang SMA. Nah, ya, dan itu baru di tahun ini, ya. Artinya benar-benar kita rumuskan secara terpadu kurikulum tersebut. Ya, jadi mudah-mudahan ini sebuah kabar baik, ya, untuk Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku sekalian terkait peningkatan kurikulum ini. Dan ini itu saja sebuah tantangan baru bagi kita semua, ya, baik dari pihak Ma'had, ya, para santri ataupun para wali santri sekalian. Yang jelas kita berusaha ingin menghapus semacam stigma bahwasanya mereka yang menghafal Al-Quran maka akan tertinggal biasanya ilmu syar'inya, ya. Begitu juga sebaliknya, mereka yang fokus mempelajari ilmu syar'i biasanya akan tersisihkan hafalan Al-Qur'annya, ya. Dan kita di Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah kita berusaha benar-benar secara teliti menggabungkan kedua hal ini, ya. Karena itu ini sebuah tantangan bersama, ya. Karena itu nanti Anda coba akan bacakan secara umum target-target besarnya yang ini menjadi alasan, ya, kenapa SMP dan SMA harus kita buat terpadu kurikulumnya, ya, berjenjang, ya, bertahap, tidak seperti dua jenjang yang terpisah, ya, seperti itu. Untuk jenjang SMP, ya,

10 juz di kelas 7 dan kelas 8. Ya. Jadi kelas 7 dan 8 mereka kelak ya, kelas 8 kelak ya, karena kelas 7-nya baru sekarang. Ya, ini angkatan yang baru yang benar-benar pertama mendapatkan kurikulum peningkatan ini. Kelas 7 dan 8 nanti ini benar-benar akan difokuskan untuk akselerasi hafalan-hafalan Al-Qur'an, dan kita berusaha menciptakan sistem dan lingkungan yang bisa memenuhi target 20 juz untuk kelas 7 dan kelas 8 nanti. Ya. Dan mereka juga akan dibekali materi ataupun hafalan Tuhfatul Atfal dan begitu juga matan Jazariyah. Ini salah satunya. Lalu di kelas 9 bagaimana? Di kelas 9 ini kita berharap ini sebagai ajang untuk murojaah memutkinkan 20 juz yang telah dihafal di kelas 7 dan kelas 8. Ya, karena memang porsi hafalan di kelas 9 akan sedikit berkurang, dan itu nanti kita berharap akan digantikan untuk murojaah akbar hafalan 20 juz tersebut. Kenapa dikurangi? Karena di kelas 9 kita akan sedikit meningkatkan atau banyak meningkatkan target-target ilmu syar'i untuk anak-anak kita di kelas 9. Ya, di satu tahun terakhir itu akan ada banyak fokus untuk meningkatkan ilmu-ilmu syar'i, baik itu belajar sirah nabawiyah, ya baik itu mempelajari hadis-hadis arba'in nawawiyah, baik itu mempelajari akidah, ya fikih-fikih praktis dan akidah-akidah yang dasar, bahkan itu sudah ada sejak kelas 7 dan kelas 8, walaupun porsinya tentunya tidak sebanyak menghafal Al-Qur'an. Ini untuk pembiasaan mereka atau modal mereka untuk terkait toharoh, ya bersuci, sholat, ya itu benar-benar kita kejar di kelas 7 dan kelas 8. Baru di kelas 9 target-target ilmu syar'inya dan bahasa Arab akan lebih banyak di sana. Ya, jadi sekali lagi di kelas 7 dan kelas 8 ini kita memiliki target 20 juz. Ya, bahkan seandainya misalkan qadarullah ada yang belum mencapai target tersebut, di kelas 9 mereka masih punya waktu 1 tahun untuk mengejar ya target 20 juz tersebut. Mungkin ada yang bertanya, kenapa enggak sekalian 30 juz sekalian? Ya, tadi kita sudah sempat sampaikan ya bahwasanya kita mau mencetak lulusan-lulusan yang tidak hanya punya hafalan saja tapi tertinggal ilmu syar'inya ya, dan tidak juga hanya mengejar ilmu syar'i tapi tertinggal hafalan Al-Qur'annya. Karena itu ya kita sengaja membuat jenjang SMP target kita adalah 20 juz agar ilmu-ilmu syar'i tidak tertinggal. Begitu juga ilmu-ilmu umum ya, karena kita juga punya pelajaran-pelajaran umum yang ini nanti akan disampaikan oleh tim PKBM. Ya. Kita punya tim PKBM yang akan mengajar pelajaran-pelajaran umum. Ya. Baru nanti sisa 10 juznya akan dikejar di jenjang SMA. Seperti itu, yang nanti kita akan jelaskan juga. Kemudian untuk pilar ilmu syar'i dan adab-adab, ya ini tadi sudah kita sempat singgung bahwasanya secara lebih intensif kita akan pelajari nanti untuk anak-anak kita di kelas 9. Walaupun di kelas 7 dan 8 ada juga materi bahasa Arab, ada juga materi akidah dan fikih, yang mana ini targetnya adalah mengejar agar anak-anak kita bisa melakukan ibadah-ibadah praktis ya. Jangan sampai mereka sudah masuk usia baligh tapi enggak bisa wudu, enggak bisa sholat dengan benar ya. Karena itu kita kejar di sana. Ya, baru secara intensif nanti di kelas 9 ilmu-ilmu syar'i yang lain menyusul sebagai modal mereka untuk ke jenjang berikutnya yaitu jenjang SMA. Kemudian berkaitan dengan akhir masa SMP nanti anak-anak kita akan mendapatkan ijazah ma'had ya.
dan begitu.

itu juga akan ada ijazah paket B, ya, yang resmi dari pemerintah melalui tim PKBM. Ya, sampai saat ini kita memang bekerja sama dengan tim PKBM, yang mana ini kita berharap kita memiliki keleluasaan yang lebih besar untuk menyusun kurikulum ilmu syar'i yang lebih progresif, ya, nah, dengan kerjasama kita dengan tim PKBM ini. Ya, artinya tim PKBM menghandle ilmu-ilmu yang merupakan target nasional, ya, ilmu-ilmu umum, ya, sedangkan pihak Mahat banyak leluasa untuk menyusun target-target kurikulum yang progresif untuk ilmu syar'i dan juga hafalan Al-Quran. Begitu juga bahasa Arab. Adapun untuk jenjang SMA, ya, ini adalah tahap yang memang kita berusaha mempersiapkan para santri kita untuk nanti ketika lulus, ya, menjadi bagian dari masyarakat dan begitu juga siap untuk melanjutkan ke perguruan tinggi, baik itu di dalam ataupun luar negeri. Ya, kita berharap seperti itu. Dan fokus-fokus utama kita di jenjang SMA ini, karena di pilar bahasa Arab, yang mana ini adalah kunci utama, ya, kita di kelas 10 benar-benar ingin mengadakan pembelajaran bahasa Arab yang sangat intensif, ya. Kita berharap misalkan untuk pembelajaran bahasa Arab ini kita benar-benar targetkan agar penyampaian di kelas dengan bahasa Arab, ya, dominan dengan pembelajaran bahasa Arab, ya, disampaikan dengan bahasa Arab juga, ya, penyampaian pembelajaran digunakan dengan bahasa Arab juga, ya, dan begitu juga mata pelajaran yang lainnya kita sudah mulai cicil, ya, sebagai pembiasaan, ya, mungkin sekitar 50% kita targetkan, ya, agar penyampaian dengan bahasa Arab di kelas, ya, ini jadi pembiasaan santri-santri sejak kelas 10, ya. Ya, sejak kelas 10. Jadi benar-benar di kelas 10 nanti ini kita memiliki target bahasa yang besar, ya. Itu sebagai modal nanti mempelajari ilmu-ilmu syar'i yang lebih intensif di kelas 11 dan kelas 12. Ya. Dan kita tahu juga, ya, bahwasanya sekarang kalau kita mau menargetkan masuk ke perguruan tinggi ilmu syar'i yang berkualitas tentunya, ya, bahasa Arab. Karena itu ini juga salah satu hal yang mendorong kita untuk melakukan peningkatan revisi kurikulum. Ya. Lalu bagaimana santri-santri ini di kelas 10 yang mungkin mereka ya memang bukan berasal dari SMP Ma'had Tahfidzul Quran. Ya. Kita kabarkan kepada Bapak Ibu sekalian dan anak-anak sekalian, ya, santri-santri kelas 10, bahwasanya pembelajaran bahasa Arab di jenjang SMA ini kami benar-benar rancang bagi mereka yang belajar dari nol dan belum pernah belajar bahasa Arab sebelum. Kita benar-benar rancang seperti itu. Walaupun tentu saja benar dibutuhkan keseriusan dan dibutuhkan kerja keras di awal, ya. Karena berbeda tentu saja mereka yang sudah pernah belajar bahasa Arab dan mereka yang belum pernah, ya. Tapi apakah ini target yang mustahil? Tentu saja enggak, ya, mampu. Ya, kita benar-benar rancang agar pembelajaran bahasa Arab ini bisa diikuti bahkan mereka yang belum pernah belajar bahasa Arab. Ya. Begitu juga dengan target tahfidz. Ya, ini juga hendak kami sampaikan bahwasanya sebagaimana tadi kita sudah singgung, target tahfidzul Quran di jenjang SMA ini adalah 10 juz, ya, 10 juz, karena ini melanjutkan target di jenjang SMP, ya, SMP 20 juz, SMA targetnya adalah 10 juz, ya, yang mana nanti ketika santri-santri kita yang berasal dari SMP, maka nanti mereka menyempurnakan hafalannya di SMA, ya, 30 juz. Seperti itu target kita semua. Kenapa cuma 10 juz? Ya, tentu saja kita kembali lagi kepada tadi. Ya, kita berusaha agar santri-santri kita tidak tertinggal dalam hafalan Al-Quran.

0: Al-Quran, ya, dan tidak juga tertinggal dalam ilmu-ilmu syar'i, yang mana itu adalah modal mereka untuk masuk ke tingkat kuliah. Ya, karena itu kita benar-benar bagi 6 tahun pembelajaran ini, SMP dan SMA, berjenjang ya sesuai dengan kapasitas sesuai dengan kurikulum pembelajaran masing-masing di tiap tahunnya, ya. Karena gak mungkin kita mau targetkan, kita mau hafalan Al-Qur'annya semua beres, kita juga mau ilmu-ilmu syar'i semua beres dalam 3 tahun ini, ya. Sulit, ya. Waqi'nya, hal-hal seperti ini sulit. Kalau kita perhatikan pondok-pondok pada umumnya, mesti tuh ada satu yang diunggulkan, ya. Karena itu kita berusaha untuk bagi target-target tersebut di jenjang SMP dan SMA, ya, sehingga kita bisa dapat, ya, target-target yang kita canangkan tadi, baik itu hafalan Al-Quran, ya, menyelesaikan hafalan Al-Quran, begitu juga ilmu-ilmu syar'i dan bahasa Arab yang cukup untuk modal dia belajar dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu juga di kelas 12 nanti untuk angkatan baru ini, ya, mereka juga akan mendapatkan insya Allah ijazah dari ma'had, dan begitu juga ijazah paket C, ya, untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi dari tim PKBM juga. Ya, sekali lagi kita punya tim PKBM, kita bekerja sama dengan mereka untuk mengajarkan ilmu-ilmu umum agar sesuai dengan standar nasional. Dan di akhir nanti akan ada ujian untuk paket B untuk SMP dan paket C untuk SMA. Begitu juga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, kita punya mekanisme evaluasi. Yang pertama adalah adanya rapot tengah semester. Ya, ini kita sudah jalankan, ya, ada keberadaan rapot tengah semester, yang mana ini nilai-nilai tahfidz selama 2 bulan, ya, awal semester, ya, begitu juga nilai-nilai pembelajaran diniyah agama, ya, dan presensi kehadiran santri di kelas, ya, akan kita tampilkan di laporan tengah semester, ya, rapot tengah semester ini, ya. Kalau mungkin sebagian pondok di luar punya rapot akhir semester saja, kita punya rapot tengah semester, ya. Insya Allah akan kita bagikan kepada para wali santri. Begitu juga ada rapot akhir semester, ya. Yang mana rapot akhir semester, kita punya 4 lembar rapor untuk di akhir semester. Ada rapor dari tim PKBM untuk ilmu-ilmu umum yang wajib mereka pelajari. Ada rapor asrama, ini rapor berkaitan dengan adab, karakter, ibadah mereka, ya. Ada juga rapot tahfidz, tahfidzul Quran, berkaitan dengan kuantitas dan kualitas hafalan santri kita. Begitu juga ada rapor pembelajaran ilmu-ilmu diniyah dan bahasa Arab termasuk di dalamnya. Jadi ada 4 rapor, insya Allah di akhir semester yang akan diterima oleh para wali santri sekalian sebagai pemantauan, ya, untuk perkembangan akademik putra-putra kita. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jal, ya, begitu juga anak-anakku sekalian, santri-santri kelas 7 dan kelas 10 yang kami banggakan, ya. Terakhir, ya, kami hendak menyampaikan bahwasanya anak-anakku sekalian, ya, kalian adalah pilihan, ya, pilihan-pilihan Allah, ya, sehingga kalian bisa memiliki kesempatan untuk melanjutkan pendidikan, ya, di ma'had kita ini. Karena itu luruskan niat kalian semuanya, kuatkan tekad kalian, ya, jangan takut lelah, ya, dalam pembelajaran pendidikan ini. Karena lelahnya kita menuntut ilmu itu sesuatu yang mesti, ya. Lelah menuntut ilmu itu, tapi buahnya akan sangat manis kita rasakan di dunia dan di akhirat kelak, ya. Kita tidak ingin mengatakan bahwasanya belajar diniyah itu sangat-sangat mudah. Pasti ada rintangan-rintangannya. Pasti juga ada senang-senangnya juga. Ya. Ya. Karena itu jangan takut ya dengan lelah-lelah yang kita hadapi atau rintangan-rintangan yang kita hadapi selama kita belajar menuntut ilmu syar'i. Itu adalah investasi, itu adalah pembelajaran ya yang akan berbuah manis biiznillah ya di dunia dan di akhirat kelak. Dan kepada ayah bunda sekalian yang dirahmati Allah azza wajalla, terima kasih atas amanah besar ini yang telah dititipkan kepada kami. Mari kita menjalin kemitraan ya yang penuh rasa percaya ya, penuh kesabaran dan penuh doa yang tidak putus-putusnya kepada anak-anak kita semuanya. Ya kita berharap mereka dapat menjadi cahaya-cahaya bagi umat-umat ya, bagi umat Islam di masa mendatang. Kita berharap mereka menjadi penerang-penerang umat ya di tengah-tengah masyarakatnya ya, karena sebab hafalan Al-Quran, begitu juga ilmu-ilmu syar'i yang ada pada mereka yang telah mereka kelak pelajari di ma'had ini. Barangkali ini yang bisa kita sampaikan. Hadza wallahu a'lam, sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
1: Kami ucapkan syukron wa jazakallahu khairan kepada Al-Ustaz Fandi Kasbara Harhab yang telah menyampaikan informasi terkait kurikulum di Ma'had Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Ikhwata fiddin a'azzanallahu wa iyyakum, para wali santri baru dan santri baru yang kami hormati dan kami muliakan. Alhamdulillah kita telah memasuki sesi tanya jawab. Kepada para hadirin wali santri baru yang ingin bertanya terkait kepesantrenan, kami persilakan untuk mengangkat tangannya dari ikhwan terlebih dahulu. Mungkin barangkali ada yang ada, silakan.

magic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Husni, saya dari wali santri Haitam Salah Ahmad yang saat ini mau melanjutkan ke kelas 10. Cuma sebetulnya dia dari awalnya udah kelas 10, sekarang mau lanjut ke kelas 11. Apakah mungkin bisa melanjutkan jenjang kelas 11 secara langsung karena sebelumnya dari kelas 10. Tetapi kurikulumnya kan jelas berbeda di yang ada di Mahad Tarbiyah Sunnah dengan yang sebelumnya. Terus yang kedua, tadi soal hafalan kan rencananya dari SMP dari kelas 7 sampai kelas 9 itu 20 juz ya. Nah, sedangkan anak saya ini hafalannya belum sampai segitu. Itu apa bisa langsung ke kelas 11 atau ngulang lagi dari kelas 10? Dan tadi juga disinggung soal kurikulum di kelas 10. Pembelajaran tiap hari menggunakan bahasa Arab, dan itu saya sangat itu yang saya harapkan. Itu kira-kira anak saya bisa apa enggak untuk langsung ke kelas 11 sedangkan basic bahasa Arabnya masih saya rasa masih sangat kurang gitu. Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Baik, Ana coba jawab. Memang terkait Ananda Haitam ya. Haitam, ya kita sudah sempat ada pembicaraan dan memang keputusan dari Mahat kemarin bahwasanya Ananda Haitam ini perlu mengulang di kelas 10 lagi. Nah, Bapak, di antara alasan-alasannya tentu yang pertama adalah kita berusaha untuk mencapai target-target kelulusan, ya, target-target kelulusan santri-santri kita yang ada di jenjang SMA. Ya, kita khawatir seandainya Ananda langsung melompat ke kelas 11 ya, tanpa ada kemampuan yang mencukupi, ya, ini akan malah memberatkan Ananda sendiri gitu dalam pembelajarannya. Karena itu kemarin kita sudah sempat putuskan bahwasanya Ananda coba mengulang di kelas 10 ya. Adapun berkaitan dengan misalkan hafalannya yang belum sampai 20 misalkan, memang ya ini pertanyaan yang bagus ya. Santri-santri yang memang bukan berasal dari SMP Ma'had, maka target hafalan Al-Quran mereka di SMA tetap 10 juz. Jadi target hafalan Al-Quran mereka di Ma'had tetap 10 juz. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, seandainya Ananda benar-benar mengeluarkan usaha maksimalnya, tidak menutup kemungkinan Ananda bisa menghafal lebih di SMA selama jenjang waktu 3 tahun ini. Ya, ini 10 juz kita berharap target minimalnya nih ya. Nah, ini kita berharap ini adalah sebuah target minimal ya. Kita perlu pahami bahwasanya anak-anak kita di usia SMP dan SMA ini adalah usia-usia emas menghafal ya. Kalau kita bandingkan dengan kita mungkin yang sudah 30-40 tahun ya, ini bukan emas lagi, tapi masih bisa menghafal, tapi tentu tidak se besar potensi mereka di usia-usia SMP dan SMA. Karena itu tidak ada sesuatu yang mustahil gitu. Jangan kita pesimis bahwasanya oh nanti saya cuma 10 juz hafal aja. Enggak, kalau Ananda benar-benar bersemangat, benar-benar mengerahkan segala kemampuannya, enggak menutup kemungkinan selesai hafalannya meskipun dia tidak memiliki hafalan sebelumnya. Ini yang kita harapkan. Tapi memang target minimal hafalan yang Ananda yang berasal dari luar, artinya bukan berasal dari SMP kami, maka targetnya tetap 10 juz. Adapun berkaitan dengan pembelajaran bahasa Arab, tadi sudah sempat Ana singgung bahwasanya pembelajaran bahasa Arab di SMA tetap kita akan rencanakan itu bahkan bagi santri yang belum pernah belajar bahasa Arab sekalipun itu bisa. Ya, tapi tentu saja perlu perjuangan, tetap perlu perjuangan. Ya, tidak akan semudah mungkin ya, dalam tanda kutip, tidak akan semudah santri-santri mungkin yang jadi SMP yang sudah belajar bahasa Arab, tapi bisa, masih tetap bisa. Ya, bukan sesuatu yang sangat sulit, bukan sesuatu yang mustahil. Apalagi kita tetap melaksanakan pembelajaran bahasa Arab ini secara bertahap. Tadi berkaitan dengan adanya pembelajaran penyampaian dengan bahasa Arab di kelas, ini juga kita laksanakan bertahap. Tidak langsung 100% langsung bahasa Arab semua, enggak. Ya, ini kita laksanakan bertahap dari kelas 10, ya, 11 dan 12. Ya, 10 nanti berapa persen, kelas 11 meningkat, dan di kelas 12 kita berharap santri-santri itu benar-benar bisa mendengar dengan bahasa Arab, faham. Ya, paham. Bisa membaca, bisa memahami apa yang dia baca, mengetahui instruksi-instruksi bahasa Arab yang ada di kelas ya. Barangkali ini ya, Pak.
1: Terima kasih kepada Bapak Husni yang telah bertanya. Selanjutnya kami persilakan terlebih dahulu ke penanya akhwat, barangkali ada yang ingin bertanya. Silakan untuk mengambil mic yang disediakan oleh panitia. Tidak ada, kami persilakan ke ikhwan kembali. Tafadhol.
2: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atepurna Irawan, orang tua santri dari Jaidan Padli Irawan. Yang pertama saya mengaturkan terima kasih telah mendidik anak saya selama 3 tahun ini. Ya, jadi tadi sudah disampaikan juga bahwa kita sebagai wali dari santri akan selalu mensupport apa yang jadi program dari Mahaj ini. Ya, terima kasih juga barusan dipaparkan bahwa yang terakhir karena melanjutkan ke SMA, dua-duanya nih kita sampingan, sambil tetangga ya di rumahnya. Kita support sekali ya Pak ya, kalau ada program-program baru yang seperti disampaikan tadi untuk tentang bahasa, karena saya berharap anak saya, kebetulan dengar bicara juga nih, dua-duanya pingin ke luar. Minta bantuannya dari sekarang, dari awal, untuk yang kira-kira anaknya bisa mau melanjutkan kuliah keluar, di manage lah ya, dibimbin yang lebih bagi kita support. Seandainya maaf, kita harus memberikan lebih ya, tentang, karena kan saya tahu sendiri kalau ada pembelajaran itu ada jam atau waktu yang harus dikeluarkan lagi oleh para pendidik. Kita udah bicara berdua nih ya gini, kita support dari orang tuanya sendiri Pak ya, karena apa yang nanti kita harapkannya sesuai dengan ekspektasi juga saya gitu kan, selaku orang tua. Yang pertama itu, yang kedua sebentar Pak, saya juga minta selain bicara tentang bahasa Arab, saya juga mengharapkan bisa public speaking Pak, karena generasi kita itu atau generasi nantinya itu supaya bisa tidak hanya untuk dirinya sendiri, keluarganya, saya juga minta untuk bisa bermanfaat bagi di lingkungannya. Baik itu mungkin secara tidak langsungnya, kalaupun anak SD kalau mungkin puasa itu atau di Ramadan dikasih pembelajaran untuk biasa ngisi ke masjid. Nah, kalau pulang saya minta harapkan dia harus bisa jadi imam atau setidaknya hanya memberikan kultum, ada nilainya atau ada tugasnya kalau pulang. Ya Pak ya, maaf ya. Itu kan ada pembelajaran supaya dia dari awal itu sudah bisa diterapkan atau belajar untuk bisa jadi ya setidaknya kalaupun tidak jadi ustadz pun buat di lingkungannya bisa bermanfaat ya. Jadi di antaranya ya jadi imam sholat, biar di mukultum, jadi itulah yang mungkin nanti bisa diharapkan buat apa kalau pas libur ya. Jadi generasi-generasi kita tidak hanya menjadi menghafal Al-Qur'an, tetapi dia pun bisa betul-betul hidupnya di dalam lingkungan Al-Qur'an ya. Baik itu tingkah laku segalanya betul-betul mencerminkan daripada isi yang apa ada di dalam kepalanya dalam Al-Qur'an, tidak hanya hafal saja tapi bisa untuk bisa mengamalkan dan mempraktekannya di kehidupannya sehari-hari untuk kelak. Itu aja mungkin dari saya. Mohon maaf sebelumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab Bapak ya. Wali dari Ananda Zaidan ya. Baik, pertanyaan yang pertama mungkin berkaitan dengan apa program atau rencana ya, rencana pembelajaran ke luar negeri mungkin ya. Baik. Alhamdulillah di khususnya di program akademik yang baru ini ya. Tadi kan ada pembaharuan sedikit ya. Meskipun tidak terlalu signifikan, tapi di tahun ajaran baru ini khususnya bagi kelas 7 dan 10 ya, yang merupakan santri baru sekarang, ini kita memiliki program yang juga baru ya, terkait dengan mempersiapkan para santri untuk bisa melanjutkan ke studi atau jenjang studi berikutnya ya. Itu saja tidak hanya di dalam negeri, tapi mudah-mudahan bisa sampai ke luar negeri, khususnya mungkin Timur Tengah ya, lebih kepada ke arah sana secara khusus. Dan kita sudah mempersiapkan kurikulum secara khusus, memang dipersiapkan untuk santri itu lebih siap menghadapi ujian ataupun studi di beberapa universitas incaran kita ya. Khususnya mungkin di Timur Tengah, ada yang lokalan juga ya, meskipun secara kurikulum banyak yang menginduk ke sana. Di antaranya mungkin kita juga sudah memiliki kurikulum ya, yang mempersiapkan para santri itu setidaknya standar bisa ke LIPIA. Ke LIPIA Jakarta ada standar ke apa, STDI ya. Ini juga beberapa alumni kita sudah ada di sana ya. Yang standar apa pembelajaran atau kurikulum di beberapa universitas tinggi atau sekolah tinggi tersebut ya. Sebagiannya belum universitas memang ya. Sebagiannya masih sekolah tinggi, tapi secara apa pengantar bahasa, bahasa pengantarnya itu memang bahasa Arab sudah. Ya, sehingga insya Allah ya, dengan program-program yang ada itu, bahkan kita sudah memasukkan secara kurikulum itu masuk di pelajaran di kelas, Pak. Jadi ada di tahun terakhir atau kelas 12 itu ada pelajaran khusus untuk mempersiapkan ke jenjang kuliah. Semuanya dipersiapkan di situ. Pada pelajarannya 2 semester ya, untuk secara khusus mempersiapkan para santri itu untuk jauh lebih siap menghadapi ujian-ujian universitas baik di dalam ataupun luar negeri. Semoga dimudahkan semuanya ya. Baik, itu mungkin untuk pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua terkait dengan public speaking ya. Ini juga sering mungkin kalau para santri lama ya, dan di sini beberapa santrinya juga sering kita gembor-gemborkan juga ya, terkait pelatihan bagaimana berbicara di depan umum ya. Alhamdulillah kita juga memiliki program terkait dengan khitabah ini atau berbicara di depan umum ya, minimal 2 pekan sekali, harusnya memang sepekan sekali ya. Kemarin kalau tidak salah jadi sepekan sekali ya. Kalau selama yang berjalan ini memang 2 pekan sekali santri itu ada giliran untuk berkhitabah atau pidato ya, di hadapan sesama santrinya. Tidak semua, jadi kita supaya santri itu bisa lebih banyak kebagian untuk berbicaranya, jatah berbicaranya. Jadi kita buatkan kelompok, Pak. Kita buatkan kelompok sekitar ada 6 ya. Berapa kelompok? 6 kelas ya? Atau 8? 6 ya. 6 kelompok dari seluruh santri. Ya. Kelompok tersebut tercampur antara SMP dan SMA. Sehingga dalam satu kelompok tersebut sekitar mungkin 12 santri atau 15 maksimal. Nanti bergilir setiap pekannya itu bisa berbicara, melatih public speaking di antaranya di situ ya, dengan membawakan tema-tema tentu saja motivasi keagamaan dan seterusnya ya. Itu juga salah satu program yang kita jalankan secara pekanan ya. Tadinya 2 pekan sekali, kemarin ada wacana kita akan selenggarakan memang sepekan sekali. Di luar itu juga ya, untuk melatih bagaimana berbicara di depan umum dengan baik ya. Kita akhirnya juga dari kegiatan pekanan tersebut per 2 bulan ya, atau per 1 semester itu minimal sekali ada dilombakan dari seluruh kelompok yang ada itu, perwakilan 1, 2, atau 3 orang ya, kita lombakan di acara besar. Mungkin nanti bisa mengundang para wali santri ya, kalau misalnya diadakan lagi. Kita adakan setiap semester itu ada lomba khitabah ya, biasanya minimal 2 bahasa, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Kemarin terakhir 2 kali acara terakhir ada bahasa Inggris juga. Oh, sudah 2 kali ya. Bahasa Inggris sudah ada, bahkan di sebelumnya sudah ada yang berbahasa Sunda juga ya, berbahasa lokal. Ini juga salah satu upaya kita untuk melatih bagaimana para santri ya bisa memiliki kemampuan untuk berbicara di depan umum ya. Adapun terkait dengan penugasan ya, menjadi imam kah atau menjadi tugas kultum dan semacamnya, memang kita belum memiliki program yang disebarkan kepada seluruh santri Pak ya. Yang biasanya atau yang sudah berjalan itu kita memberikan penugasan tersebut di kelas 12 ya. Adapun kelas-kelas bawahnya mungkin ketika ada request, ketika ada pengajuan, kita memang tidak seluruh santri ditugaskan untuk bertugas seperti ini. Karena memang belum seluruh santri kira-kira mampu ya. Jadi itu penunjukan secara khusus yang kira-kira bisa diberdayakan di agenda tersebut atau di khitobah ataupun kultum, memang kita pilihan saja. Kalau misalnya ada yang mau mengajukan, kita juga akhirnya pilih-pilih ya. Kalau SMP memang untuk tahun sebelumnya belum ada yang kita tugaskan. Paling memang dari tempatnya sendiri atau dari keluarganya atau dari kedua orang tuanya yang mengajukan kepada DKM misalnya. Pak Haji misalnya ya. Anak saya alhamdulillah sudah hafal 10 juz atau 15 juz dan insya Allah biasa untuk menjadi imam. Karena kebetulan alhamdulillah kita di sepekan minimal 2 kali ya, kita ada program tahajud bersama ya seluruh santri dan para santri memang yang menjadi imam di situ ya. Dalam satu malam itu 2 santri yang menjadi imam ya, bergantian ya, minimal 5 rakaat atau bisa sampai 11 rakaat santri di situ bergantian. Ini juga salah satu program kita untuk melatih para santri agar supaya terbiasa menjadi imam ya. Kurang lebih itu Bapak ya, atas jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wallahu ta'ala a'la wa a'la.
1: Terima kasih kepada Bapak Atep yang telah bertanya. Selanjutnya kami persilakan kembali kepada hadirin sekalian yang ingin bertanya dari ikhwan maupun akhwat. Silakan untuk mengangkat tangannya atau bagi akhwat untuk mengambil mic yang telah disediakan oleh panitia.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin bertanya pada Ustadz yang kedua. Siapa Ustadz? Iya. Ya, tadi soal yang dibahas soal UUD, ujungnya dana. Jadi tadi yang dibahas referensinya menggunakan dari Imam Syafi'i. Sedangkan yang saya tahu tarbiyah sunnah itu dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Kenapa bukan referensi dari dua pilar itu tadi, yang utama, yang ketiga, yang kedua kan masih ada tambahan dari Imam Syafi'i, silakan ditambahkan gitu. Jadi saya hanya menanyakan kenapa menggunakan referensi langsung dari Imam Syafi'i. Terus yang kedua, saya ingin menanyakan, saya emang nggak tahu sejak kapan sebetulnya madhab Syafi'i itu dibuat dan disahkan dan diresmikan oleh Abu Muhammad bin Idris Syafi'i itu sendiri. Sedangkan setahu saya beliau itu meninggal di usia di bawah 40 tahun dan di masa itu katanya masa-masa keemasan Islam. Terus yang ketiga, pertanyaan yang selanjutnya, apakah enggak ada sebelumnya atau sudahnya imam yang lebih pintar, lebih cerdas, lebih dobit misalnya, tetapi beliau tidak menggunakan tidak memiliki pengikut seperti Abu Idris bin Muhammad Asy-Syafi'i. Ya, terima kasih.
1: Baik, alhamdulillah, shalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi insya Allah ada kenaikan SPP tiap 2 tahun gitu Pak. Terkait SPP dan kaitannya yang dari pertanyaan yang tadi terkait dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i apakah beliau kapan didaulat menjadi imam madhab? Jawabannya itu bukan keinginan beliau ya. Karena Imam Syafi'i sendiri yang kemudian mengatakan bahwasanya tidak halal orang mengikuti pendapatku tanpa mengetahui dalil. Adapun tadi saya membawakan referensi tersebut karena Imam Syafi'i adalah imam, seorang imam dalam artian pemimpin dari kalangan para ulama di zamannya. Kemudian juga Imam Syafi'i itu termasuk gurunya Imam Syafi'i yaitu Imam Malik bin Anas yang kemudian sebagian orang menganggapnya sebagai madhab, imam madhab Maliki. Makanya tadi saya membahasakannya adalah bahwasanya Imam Syafi'i itu yang dianggap sebagai imam. Karena Imam Syafi'i sendiri ya tidak mendirikan madhab, begitu ya. Saya ngisi perkuliahan di Universitas IOU itu dengan mata kuliah madhab. Jadi memang ada sedikit tentang pengetahuan tentang itu. Jadi Bapak Ibu, Imam Syafi'i, madhab Syafi'i itu bukan didirikan oleh Imam Syafi'i, tapi itu belakangan. Belakangan. Singkatnya madhab itu sendiri adalah kumpulan fatwa dari imam yang dimaksud. Apakah madhab cuma Imam Syafi'i saja yang paling bagus? Jawabannya tidak. Karena Imam Syafi'i punya guru yang bernama Malik bin Anas. Yang kemudian dikenal dengan Imam Malik. Yang kemudian dikenal sebagai imamnya madhab Maliki. Imam Syafi'i juga punya murid namanya Ahmad bin Hanbal. Yang mana Ahmad bin Hanbal ini diklaim sebagai imam madhab Hanbali. Ini muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Imam Abu Hanifah yang diklaim sebagai imamnya madhab Hanafi itu saling memuji semasa dengan Imam Malik. Tidak ketemu dengan Imam Syafi'i karena lebih dulu. Nah Imam Abu Hanifah dan Imam Malik ini termasuk generasi salaf. Termasuk generasi salaf. Adapun Imam Syafi'i sepakat itu bukan salaf tapi beliau pengikut salaf. Karena murid Imam Malik yang merupakan termasuk generasi salaf. Karena generasi salaf itu sendiri sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah Imam Malik itu adalah tabi'in sigor, gitu ya, tabi'in kecil istilahnya itu, tabi'ut tabi'in kecil. Intinya Bapak Ibu rahimakumullah terkait dengan kenapa mengutip Imam Syafi'i, karena itu yang saya ketahui kaitannya dengan SPP ini UUD. Kalau jawabannya kenapa ada yang ini, tentu ada yang lain. Seperti Imam Malik misalkan kesalafnya, generasi salafnya Imam Malik. Imam Malik itu ketika masih kecilnya beliau beda keadaannya. Dalam artian beliau itu berkecukupan. Bahkan ketika mau diberangkatkan ke ketika masih kecilnya, itu imam apa ibunya Imam Malik mewanti-wanti agar pelajarilah adab dari gurumu itu. Tekankan lagi itu. Karena apa? Ketika itu emang Quran terus anak kecil. Jadi ditekankan lagi oleh ibunya Imam Malik kepada anaknya, pelajari adab gurumu itu. Karena gurunya luar biasa. Nah, seperti itu ya. Apakah ada yang lebih luar biasa? Jawabannya sangat banyak. Yang lebih pintar dari Imam Syafi'i, begitu ya. Sangat banyak. Hanya saja saya mengutip itu karena saya dapatnya riwayatnya itu kaitannya dengan UUD ini, dan juga Imam Syafi'i adalah imam yang dikenal. Dan insya Allah di sini tidak memunculkan madhab. Di pesantrennya tentu tidak tidak memunculkan madhab. Meskipun ketika kita mempelajari kitab fikih itu misalkan diklaim sebagai madhab Syafi'i atau madhab yang lain gitu ya. Nah, tapi enggak dimunculkan. Yang dimunculkan Quran sunnahnya. Ini dalilnya begini, dalilnya begini, dalilnya begini, begitu. Wallahu a'lam.
2: Terima kasih kepada Bapak Husni yang telah bertanya. Selanjutnya kami buka kembali sesi tanya jawab. Bagi para wali santri yang ingin bertanya, kami persilakan. Dari ikhwan ataupun akhwat, silakan.
3: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada titik pertanyaan dari akhwat di grup juga, mengenai bagaimana sistem komunikasi antara pihak pondok dan orang tua, itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana aturan penggunaan HP dan komunikasi dengan keluarga. Apakah santri diperbolehkan membawa HP? Jika tidak, bagaimana mekanisme santri menghubungi orang tua? Dan pada hari dan jam berapa komunikasi diperbolehkan? Dan kapan saja wali santri bisa menghubungi musyrif santri? Demikian. Dan yang ketiga, apakah wali santri bisa mendapatkan kalender pendidikan mahad? Kemudian itu juga pertanyaan yang selanjutnya, mengenai uang jajan, prosedurnya gimana Ustaz? Dititip ke musyrif atau ditransfer ke bendahara? Demikian. Ada satu pertanyaan Ana Ustaz, Ana berharap seperti orang tua yang lain. Oh, belum perkenalan ya. Apa-apa. Ana Asyaf Hermawan, orang tua dari Maulafi Khalid Al-Farel, kelas 10. Jadi Ana punya harapan anak-anak ini bisa ke UIM, Ustaz. Harapan besar yang tentu saja sama dengan orang tua yang lain. Dan apakah di pihak mahad ada program, Ustaz, untuk mengasah kemampuan atau keterampilan atau apa untuk bisa lolos, Ustaz, untuk bisa lolos ke Universitas Madinah, Ustaz. Demikian. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum. Ya, hatur nuhun. Jazakallahu khairan atas pertanyaannya Bapak Asep. Ya, agak banyak tadi ya. Aku mohon diingatkan lagi. Jadi saya baru nulis dua ini. Atau tiga. Masalah ada empat. Baik, yang pertama adalah masalah handphone ya. Masalah handphone. Apakah santri diperbolehkan, mungkin ini supaya berlanjut ya, karena tadi ada kaitannya dengan beberapa, tiga pertanyaan pertama. Apakah santri diperkenankan membawa handphone, baik dipegang sendiri ataukah dititipkan mungkin ya, sekalian mungkin menjawab biasanya juga ditanyakan. Ini tidak diizinkan, sebagaimana yang sudah tercantum mungkin di surat undangan ya, kalau tidak salah sudah tercantum. Ini kami tidak mengizinkan untuk para santri membawa handphone ataupun gadget ya, yang dititipkan, apalagi pegang sendiri. Ya. Dititipkan saja tidak diizinkan. Ya, tidak diizinkan kepada para santri, bahkan smartwatch yang bisa komunikasi, yang bisa download aplikasi, ya, ini juga tidak kami izinkan. Yang bisa save memory terkait dengan di sini bisa ada audio, apalagi video, ini tidak kita perkenankan. Ya. Kan ada ya sekarang smartwatch yang bisa ada fitur tersebut, maka ini tidak kami izinkan. Ya. Baik, terus bagaimana untuk komunikasi ya, antara wali santri dengan para santri atau dengan pihak pesantren?

via Zoom. Ternyata yang hadir terakhir itu yang hadir 3 orang. Ya. Yang sebelumnya belasan orang ya. Nah, ini belum kita evaluasi ya kenapa bisa terjadi semacam ini. Makanya menjadi himbauan mungkin ini juga informasi yang belum tersampaikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, jika kita mendidik anak-anak kita, maka saya rasa kita masih tetap perlu bimbingan, arahan dan juga komunikasi yang mungkin cukup intens ya antara pihak keluarga dan juga pihak lembaga, sehingga kita buka di pertemuan. Sementara yang kita rencanakan itu online ya, entah itu via Google Meet ataupun Zoom ya. Nanti jika di jika memungkinkan kita akan lakukan secara offline ya. Mungkin entah 2 pekan sekali, 2 bulan sekali kah, atau mungkin 1 semester minimal sekali dan semacamnya, nanti tergantung kesepakatan ya, kita buat, kita sepakati saja bagaimana baiknya ya. Maka dimohon kehadiran ya Bapak Ibu sekalian yang memang apalagi santri lama ya, atau wali santri lama yang biasanya tidak hadir dengan kesibukannya tentu saja ya.

kurang lebih kalau tidak salah ya ingat, jadi 2 pekan sekali jadwalnya itu, jadwal 2 pekan ini bertemu, boleh berkunjung, 2 pekan lagi berarti penelponan ya. Nah, jadi ini nanti akan dijadwalkan di hari libur, entah itu Sabtu ataupun Ahad, nanti tergantung kondisinya. Kita kebetulan hari liburnya itu setengah hari di hari Sabtu ya, jadi ba'da zuhur atau asar itu sudah tidak ada kegiatan libur sampai dengan hari Ahad. Nah, kemungkinan waktu penelponan tersebut di jam itu ya. Adapun teknisnya adalah bagi para wali santri itu mendaftar, nanti di share ya, daftar waktu penelponan tersebut sangat kita harapkan tidak keluar dari jam yang sudah ditentukan ya, karena ini akan menjadi informasi. Biasanya di hari Kamis ataupun Jumat sudah kita share waktu penelponan, jam misalnya jam 7 biasanya kita kasih waktu 20 menit ya, 20 menit sampai dengan setengah jam kalau tidak salah, nanti mungkin akan di share prosedurnya. Jadi misalnya jam 7 sampai dengan 7.30 fulan, wali fulan, terus seterusnya sampai jam 5 sore biasanya ya. Maka kita sangat harapkan Bapak Ibu sekalian ya, tidak keluar dari waktu yang telah ditentukan. Karena sekali satu aja penelpon itu miss dari sisi waktu, itu berantakan semua jadwal. Itu biasanya ramai langsung di grup itu ya. Di grup wali santri, ini kenapa anak saya HP-nya enggak bisa ditelepon? Karena masih ada yang telepon, keluar di jadwal. Ya, dan seterusnya. Ini sangat kita harapkan, dan terus terang kami sebagai pengurus agak kesulitan itu mengkondisikan tersebut ya. Anaknya ada yang belum datang, ini sudah masuk waktunya, walinya belum nelpon ya. Ketika masuk telepon, jatah waktunya tinggal 5 menit. Aduh, saya baru 5 menit, kan waktunya habis. Oh, itu riuh, luar biasa ya. Jadi berantakan seluruh jadwal yang ada, apalagi yang di awal-awal ya. Maka sangat kami harapkan tidak keluar dari jadwal yang ada. Insya Allah prosedur yang berlaku akan di-share di waktunya mendatang. Kemudian bagaimana komunikasi antara wali dengan pengurus ya, pengurus ma'had. Baik, ada beberapa poin mungkin kita coba breakdown. Yang pertama adalah para wali santri insya Allah bisa berkomunikasi dengan wali kelas dan sudah tercantum di grup. Ada di grup masing-masing ya. Kita sengaja untuk membedakan para santri atau grup itu di perangkatan. Jadi satu tahun itu ada 2 kelas, SMP dan SMA-nya, supaya tidak terlalu banyak grup ya. Jadi di dalam grup tersebut ada 2 wali kelas sekaligus 1 pengurus kesantrian atau keasramaan. Ya, jadi di situ bisa berkomunikasi baik secara japri ya ataupun secara kelompok atau secara grup ya, sesuai dengan kebutuhannya. Dan Bapak Ibu sekalian ya, poin berikutnya bagaimana dengan musyrif asrama ya. Kita izinkan, diperbolehkan untuk berkomunikasi dengan wali asrama ya, atau dengan musyrif asramanya. Tidak kemudian kita beri catatan bahwa musyrif asrama tidak diizinkan memberikan handphone kepada para santri ya. Mohon pengertiannya Bapak Ibu sekalian ya, jika diizinkan kita enggak kebayang ya seperti apa kegiatan musyrif tersebut. Kadang khususnya punten-punten ini santri baru ya, atau wali santri baru, biasanya apa, Ustadz anak saya lagi ngapain, punten pang motoken pang midioken, khawatir anak saya murung baeut di pojok dan seterusnya. Pangotokeun Ustadz punten. Itu teh kalau 1 santri dalam 1 asrama, 12 santri kurang lebih, 10 lebih santri. Kalau setiap wali santri minta, kabayang kegiatan musyrif seperti apa. Jadi fotografer, videografer eta. Ya, maka mohon pengertiannya Bapak Ibu ya, sekiranya informasi yang urgen saja ya, yang kira-kira dibutuhkan, maka insyaallah diberikan ya. Jadi sangat berharap pengertian Bapak Ibu sekalian ya, supaya tidak, karena musyrif juga kegiatan atau tanggung jawabnya bukan hanya sekedar tadi apa, memantau para santri saja ya. Mereka juga ada kegiatan misalnya piket di kelas ya, ada yang mengajar juga ya. Kemudian istirahatnya seperti apa, kita makanya sangat mengharapkan pengertian Bapak Ibu sekalian ya. Baik, jadi itu kurang lebih komunikasi. Kemudian ada juga kita buka
komunikasi ya, secara khusus dengan keasramaan itu juga kalau tidak salah perangkatan juga kesantrian di situ ya, ada nomor di situ bisa dikonsultasikan ya untuk membicarakan barangkali ada hal-hal yang kira-kira butuh informasi lebih dalam. Kemudian juga bisa berkomunikasi kepada Bapak Ibu sekalian dengan pihak penanggung jawab tertentu ya. Barangkali di bidang akademik ya, di bidang akademik, di bidang kesantrian tadi sudah disampaikan, di bidang ketahfizan ya, barangkali ingin berkomunikasi atau secara umum dengan mudir juga, tapi jika memang kondisinya spesifik dibutuhkan secara urgent. Karena tidak pernah juga kejadian, tidak sekali dua kali ya, setengah sebelas ditelepon Bapak Ibu kebayang ya. Itu kami itu bahkan orang tersebut berkegiatan dari setelah subuh mengajar. Perlu diketahui kegiatan kita mengajar itu sampai dengan setengah sembilan malam ya. Baru ditelepon itu mohon pengertiannya sekali lagi, kecuali kalau tidak urgen-urgen pisan ya. Kalau tidak urgen-urgen pisan, bisa janjian terlebih dahulu ya, bisa janjian terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz, mau bicara dengan Ustaz Fulan ya, saya ingin mengkonsultasikan kondisi tertentu misalnya, kira-kira bisa ditelepon di jam berapa? Baru nanti ketemu waktunya, disepakati, insya Allah mudah-mudahan bisa berkomunikasi atau berkonsultasi sesuai dengan kebutuhannya. Barangkali itu terkait dengan handphone ya, atau komunikasi antara pihak keluarga dan juga pihak lembaga. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah berkaitan dengan tadi UIM ya, Universitas Islam Madinah ya. Ini tentu saja sangat banyak diharapkan oleh para wali santri ya. Bukan hanya ma'had kita tentu saja ya, banyak sekali diharapkan oleh ma'had-ma'had yang lain juga. Perlu diketahui Bapak Ibu sekalian, rahimakumullahu jami'an, tentu saja bukan hanya harapan Bapak Ibu para wali santri saja ya. Kami juga para guru sangat-sangat berharap ketika anak-anak didik kami bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi ya. Setinggi mungkin pendidikan yang bisa dicapai, tentu saja kami juga sangat berharap ya. Dan di antara upaya yang bisa kami lakukan tentu saja di setiap semester itu Bapak Ibu, kami mengadakan dua atau tiga ya, di semester lalu itu ada beberapa sekolah tinggi atau lembaga ilmu sekolah tinggi dan juga universitas, kita datangkan pihak universitas atau sekolah tinggi tersebut untuk demonstrasi atau sosialisasi program dan kira-kira persiapan apa yang harus dilakukan, yang perlu disiapkan agar supaya bisa mendaftar kepada universitas tersebut. Kita pernah sosialisasi tentang Universitas Libya juga pernah ya, STDI juga pernah, ada Stigma Yogyakarta ya, sekolah tinggi Yogyakarta Binbas ya, lanjutan dari sekolah Islamic Center Binbas, kemudian Riyadus Salihin Pandeglang. Kita pernah sosialisasi tentang Universitas Libya juga pernah ya, STDI juga pernah, ada Stigma Yogyakarta ya, sekolah tinggi Yogyakarta Binbas ya, lanjutan dari sekolah Islamic Center Binbas, kemudian Riyadus Salihin Pandeglang juga kita pernah ya, kita datangkan, termasuk Universitas Islam Madinah. Kita pernah datangkan juga alumni atau mahasiswa-mahasiswa di sana untuk bisa mendemonstrasikan atau mensosialisasikan kira-kira persiapan yang perlu dilakukan itu apa saja ya. Ini insya Allah kita lakukan setiap semester ya, sesuai dengan kondisi atau informasi yang kita dapatkan ya. Kebetulan kami juga ya, sebagiannya ada yang lulusan dari Libya ya, ada yang lulusan dari STDI Imam Syafi'i, ada dosen IOU juga, beliau kandidat doktoral dari Universitas Universitas IOU tadi ya. Nanti ada beberapa juga yang sekolah tinggi Wadi Mubarak ya, dan lain sebagainya. Insya Allah kami juga bisa diajak untuk berkonsultasi, mempersiapkan para santri ya, apalagi sekarang ada program di kelas 2 itu pelajaran khusus untuk mempersiapkan para santri supaya lebih siap menghadapi ujian-ujian untuk melangkah ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
Di sisi lain juga, Bapak Asep tadi ya, Bapak Asep ya, insya Allah kami juga sedang melakukan proses mu'adalah dengan Universitas Madinah, ya. Semoga dimudahkan ya. Memang ada beberapa kendala yang akhirnya kita mentok, tapi saya cukup optimis ya bahwa tidak lebih dari 3 tahun, mudah-mudahan setahun lah kalau bisa, mudah-mudahan atau 2 tahun paling lama bisa tembus, mudah-mudahan sudah bisa diajukan ya, terkait dengan mu'adalah atau apa mu'adalah teh.

0: ya, atau 2010 ke bawah itu masih bisa banyak dalam satu ma'ahad itu bisa sampai 50 orang keterima, 20, 30 sampai keterima bisa, ya. Tapi untuk saat ini ternyata sekarang tuh dibatas, ya. Bukan dibatas seperti apa, akan tetapi gini, perlu difahami mungkin secara konsepnya, ya. Jadi sekarang kan jauh lebih banyak ma'ahad yang terakreditasi atau melakukan persamaan dengan Universitas Madinah, Universitas Islam Madinah. Maka dari setiap ma'ahad yang sekarang entah puluhan atau ratusan, ya, mungkin puluhan ya, belum ratusan, atau mungkin sudah mencapai 100 jumlahnya, Allahu a'lam, sehingga prosentasenya itu 80% diterima penerimaan siswa atau mahasiswa baru universitas itu 80%, sekitar 80% itu diterima dari seluruh ma'ahad yang mu'adalah tadi. Bayangkan Bapak Ibu, itu ribuan, mungkin belasan ribu atau bahkan puluhan ribu yang mendaftar. Jadi entah ini kuat-kuatan doa, entah kuat-kuatan ikhtiar, ya. Yang jelas ini merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum pasti 100% pihak pesantren yang memiliki mu'adalah atau persamaan dengan Universitas Islam Madinah itu 100% diterima, ya. Jadi seperti itu. Kita hanya bisa berupaya. Jadi 20% ini 20% sisanya, sekitar 20% sisanya itu juga apa ya, rada random, enggak betul, enggak ada rumus pasti bisa diterima itu, ya. Teman saya juga enggak ma'ahadnya tidak mu'adalah tapi bisa diterima, ya. Allahu a'lam jalurnya seperti apa, ya. Di antaranya juga mungkin tazkiyah yang kuat, apa, surat rekomendasi yang kuat, biasanya dari lembaga resmi negara itu memiliki kekuatan yang luar biasa, ya, kalau disertakan. Karena salah satu berkas yang juga wajib dilampirkan itu adalah berkas tazkiyah atau surat rekomendasi minimal dari dua lembaga, ya. Salah satunya kalau Bapak Ibu punya link mungkin ke lembaga negara, ya, dari MUI misalnya, ya, atau dari DEPAG, ini lebih kuat. Departemen Agama ini meminta surat rekomendasi, bagaimanapun caranya bisa dilakukan, ya. Bisa disertakan, dilampirkan berkas tersebut, insya Allah memiliki kekuatan yang cukup terpandang, ya. Jadi kurang lebih seperti itu, ya, Bapak Pak Asep, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, ya, anak-anak kita berhasil dalam menuntut ilmunya. Wallahu taala ala wa a'lam. Demikian. Oh, ada lagi yang belum terjawab, apa?
1: Apa untuk yang pertama, apakah wali santri bisa mendapatkan kalender pendidikan ma'had? Itu yang kalender pendidikan,
0: oh, tadi, ya.
1: Yang kedua, prosedurnya bagaimana mengenai uang jajan santri, Ustaz?
0: Oh iya, ya, maaf.
1: Syukran.
0: Jadi terlalu panjang, ya. Mohon maaf, Asep, ya. Yang pertama, kalender akademik itu insya Allah di-share, ya. Sesegera mungkin, jadi insya Allah pekan ini, ya. Paling lambat satu pekan, insya Allah sudah di-share. Ini memang kebiasaan kita juga di-share kepada seluruh wali santri, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dengan uang jajan, ya, kita sangat menyarankan, ya, sangat menyarankan levelnya itu hampir wajib, ya, atau diwajibkan mungkin kita transferkan ke tim keuangan, ya, ke admin keuangan, tidak ke musyrif, ya, karena akan menjadi beban tambahan tugas kepada para musyrif juga. Kadang tidak bawa cash, akhirnya harus keluar dulu dan lain sebagainya, ya. Maka kita sangat menyarankan untuk bisa ditransfer ke tim keuangan, ya, administrasi, dan ada jadwal untuk pengambilan memang, ya, dalam satu pekan 2-3 kali untuk mengambil uang jajan tadi, ya. Jadi memang sudah dijadwalkan, biasanya nanti antri, ya, di pagi hari atau siang hari bisa untuk mengambil uang jajan untuk paling tidak satu pekan. Ya. Nominalnya apakah boleh lebih dari 70.000, ya? Kita menyarankan 70.000 memang, ya. Lebih daripada itu kalau bisa, ya, kalau bisa itu ketika ada urgensi yang dibutuhkan saja. Kalau lebih daripada itu, kalau bisa jangan bilang-bilang. Itu maksudnya adalah kita tadi menekan, salah satunya bukan menekan tapi lebih kepada pendidikan kepada anak supaya tidak terlalu boros, ya,

0: Selain itu juga sebetulnya lebih kepada kita, salah satu yang kita cukup concern ya adalah dari sisi kebersihan lingkungan. Salah satu kebersihan lingkungan itu agar supaya lebih kondusif menekan aktivitas jajan. Ini luar biasa Bapak Ibu ya. Ini kita tekan, kenapa kita tekankan ya hal ini? Karena memang dari pengalaman yang sudah-sudah, subhanallah ya, tong sampah Bapak Ibu mungkin bisa lihat ya, tong sampah kita itu agak besar, ember besar itu. Kebayang tidak, sehari itu full. Satu asrama teh ada. Per asrama itu ember besar, satu hari full. Kira-kira isinya apa? Gak mungkin pampers anak bayi kan? Tapi apa? Bungkus jajanan. Ya, makanya sangat kita sarankan juga kepada Bapak Ibu ya, tentu saja atas landasan kasih sayang dan cinta kepada anak-anak kita, tidak sering-sering kirim makanan via ojek online. Seminggu sekali udah okay itu tuh. Ya, apalagi bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Ini juga salah satu yang kita lihat ya, kita perhatikan betul. Waduh, nanti anak saya kelaparan. Insya Allah tidak Bapak Ibu ya. Sehari 3 kali makan kita ya. Saya rasa gak akan kelaparan ya. Ada jajan juga, makanya kita juga batasi waktu-waktu untuk jajan ya. Kalau misalnya mau lebih daripada 70 ribu dipersilahkan, asal sekali lagi nominalnya itu ya tidak terlalu besar ya. Kemudian hati-hati penyimpanan ya, jangan sampai teledor. Ini juga yang salah satu yang kita tekan, meminimalisir kehilangan ya, meminimalisir kehilangan. Karena ya mudah-mudahan mohon doa juga dari Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita sedang berupaya mengadakan CCTV di setiap asrama, di dalam asrama ya. Sementara ada sekitar 18 titik ya CCTV yang ada di ma'had ya. Itu juga ternyata setelah pengalaman yang ada, kita ternyata membutuhkan juga di setiap asrama, di setiap 9 asrama itu. Insya Allah kita sedang mengupayakan ya, mudah-mudahan segera bisa terrealisasi diadakan CCTV juga ya. Karena salah satu kendalanya juga adalah kehilangan di asrama itu ya, ternyata harus dipasang juga ya, ada kehilangan-kehilangan yang terjadi juga yang menyulitkan kita untuk kemudian mencari pelakunya seperti itu ya. Baik, kurang lebih itu mungkin Bapak ya, jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Wallahu ta'alam.
1: Terima kasih kepada Bapak Atep yang telah bertanya. Selanjutnya kami masih buka sesi tanya jawab bagi wali santri yang ingin bertanya, kami persilakan. Enggak. Bapak.
2: Bismillah. Saya Arifin dari wali santri Viral kelas berapa? 7. Ya. Tadi sudah dibahas mengenai banyak, mengenai kurikulum. Terus kalau saya mengenai kesehatannya Ustaz, kebetulan kan anak saya lahir besar di Papua gitu, jadi masuk ke daerah endemiknya malaria gitu. Nah, untuk obat-obatan malaria kan setahu saya pernah kena malaria juga di Bandung gitu, agak susah dapatnya gitu, malah larinya ke tipes. Nah, kebetulan saya sudah pesan obatnya gitu, belum saya bawa. Apakah nanti untuk obat-obatan khusus itu dititipkan di UKS atau santri sendiri yang pegang? Nanti mungkin kan ada apa, alat untuk rapid testnya gitu, dia jenis malarianya apa atau gimana gitu. Nah, nanti mungkin bisa kita apa, sama-sama cari informasinya dengan musrib, biar yang lebih dekat kan nanti dengan musrib gejalanya apa, nanti anaknya nah penanganannya seperti apa. Mungkin itu Ustaz tanya.
0: Iya, terima kasih atas pertanyaannya Bapak ya. Mohon izin saya lagi menjawab Ustaz. Jadi saya yang banyak bicara punten ya. Mudah-mudahan tidak bosan. Baik, terkait dengan misalnya ada semacam penyakit khusus ya, yang maksudnya secara penanganan dibutuhkan spesifik Seperti itu, insya Allah kita juga tetap berkomunikasi dengan dokter Arlani tadi ya. Ada gejala-gejalanya juga kita cukup detail dan alhamdulillah ya, dalam tanda kutip dokter Arlani itu cukup bawel yang positif tapi ya. Cukup bawel yang positif. Bahkan kita ketika itu cukup panik akan bawa ke klinik. Masa kalian tidak percaya sama saya? Ini senior. Siap bu, siap bu. Akhirnya jadi kita lebih percaya lagi insya Allah kepada Bu Arlani. Tapi di sisi lain ya, kalau misalnya ada obat-obatan tertentu yang memang secara khusus ya, ada kemungkinan di diagnosa yang tadi obatnya mungkin agak susah tadi ya, bisa Bapak Ibu ya mungkin menyediakan ya untuk tentu saja ini tindakan preventif ya, barangkali bisa langsung diberikan ke anaknya ya, kalau bisa untuk menyimpan obat tersebut silahkan, nggak jadi masalah, tapi mungkin bisa dikomunikasikan atau disosialisasikan, difahamkan kepada anaknya ini peruntukannya seperti apa ya. Tapi jika kalau kami sarankan itu adalah kepada pihak pesantren atau ke musyrif ya, peruntukan obat ini cukup spesifik, mungkin silahkan aja diterangkan ya, nanti disampaikan kepada musyrifnya, nanti insya Allah kita alihkan penempatannya di P3K ya, ada kotak P3K terpusat di sana, supaya barangkali ada santri-santri yang lain yang juga terdiagnosa penyakit tertentu, nasallahu salamatu wal afiyah ya, bisa juga menggunakan obat tersebut ya. Seperti dalam kasus misalnya ada yang punya asma ya, ada yang punya asma, ini juga bisa mengantisipasi dari sekarang untuk prosedur kebiasaan yang biasa dilakukan ya. Prosedur yang biasa dilakukan kan biasanya ada kebiasaan ya, tidak semua obat itu bisa diterapkan kepada orang tertentu. Kadang ada treatment yang sedikit berbeda, silakan dikomunikasikan ya, silakan dikomunikasikan entah itu ke anaknya atau ke musyrifnya nanti ya. Misalnya di awal itu sudah diwawancara ada ya terkait dengan penyakit bawaan ya. Nah, nanti silakan, maka insya Allah kita juga mudah-mudahan bisa tangani ya. Kalau misalnya tidak terhandle atau semacamnya, insya Allah kita bisa segera ke klinik atau klinik terdekat ataupun IGD juga insya Allah tidak jauh dari sini. Demikian kurang lebih.
1: Terima kasih kepada Bapak Arifin yang telah bertanya. Selanjutnya bagi para wali santri yang ingin bertanya masih kami persilakan. Barangkali ada yang ingin bertanya dari ikhwan ataupun akhwat, silakan.
3: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roni dari wali santrinya Muhammad Hanif kelas 10. Saya pengen tanya, apa anak-anak bisa nabung nggak? Anak-anak bisa nabung nggak nanti? Itu satu. Yang kedua, kalau misalnya kan tadi jangan ngirim-ngirim barang makanan ya, sering-sering, kalau misalnya 2 minggu atau 3 minggu sekali boleh gak, dan itu prosedurnya kemana, saya titipnya kemana gitu. Itu aja, terima kasih
0: ya. Sama-sama, terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Yang pertama, apakah santri atau anak itu bisa nabung ya? Jawabannya bisa ya, bisa di admin keuangan itu bisa. Kalau mau nabung itu sebetulnya bisa disampaikan juga nggak masalah, nggak disampaikan juga nggak masalah. Misalnya, sudah nggak usah diambil, tetap numpuk di situ ya, nggak bakal berkurang di situ. Nggak per bulan tiba-tiba berkurang 30.000, nggak ya. Insya Allah tetap sesuai dengan nominal masuk, dan tetap bisa diambil berapapun nominal selama masih ada saldonya di sana ya. Akan lebih baik ya kalau misalnya mau menabung disampaikan saja ya ke adminnya. Pak Sandri, sebagaimana biasa mungkin komunikasi ya, disampaikan saja. Anak mau nabung aja ya, disampaikan, itu jauh lebih baik sehingga bisa dikomunikasikan dan terdata ya, seperti itu. Jadi tidak bertanya juga, kadang ada juga yang seperti itu sebetulnya. Akhirnya ditanya, kamu nggak pernah jajan, itu untuk nabung. Oh, nah itu juga makanya akan lebih baik ketika disampaikan ini mau ditabung saja seperti itu. Yang pertama. Yang kedua, terkait dengan prosedur pengiriman makanan jika ingin dilakukan oleh para wali santri, ini dipersilahkan minimal menghubungi musyrifnya. Ustaz, afwan, ini saya mengirim martabak misalnya ya, martabak atau pizza ya, 50 box meureun misalnya aja. Nah, misalnya. Mohon untuk disampaikan kepada Ananda, ini jauh lebih baik. Kita harapkan tidak kirim mulai begitu saja tanpa ada informasi ke pihak ma'had ya. Jadi

0: sampaikan ke musyrif, dan jauh lebih baik ketika itu misalnya jauh-jauh waktu. Tidak misalnya sekarang jam 12, Ustaz barusan saya ngirim ya, padahal misalnya dari Citapen ya. Kemudian Ustaz Nage lagi ngajar ya, selesai 1 jam setengah, jadi clear apa satpam menerima ini punya siapa dan seterusnya ya. Akan lebih baik misalnya Ustaz besok sore saya akan mengirim martabak untuk asrama sekian milik, nah dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa disampaikan lebih baik prosedurnya seperti itu. Dan sangat disarankan ya, sangat disarankan, mungkin ini disarankan saja, karena memang ini biasanya santri itu kalau satu jajan ya, yang lain apa pasti ada keinginan dan seterusnya. Sangat disarankan kalau makanannya itu sifatnya untuk rame-rame. Ini disarankan saja, tidak sangat disarankan, tapi disarankan ya. Kalau misalnya makanannya itu cukup istimewa mungkin ya, silahkan saja, gak jadi masalah ya. Tapi disarankan tadi bisa bersifat untuk rame-rame, ini jauh lebih baik ya, supaya tidak terjadi kecemburuan sosial, karena tidak semua santri bisa demikian ya. Bapak Ibu sekalian juga insya Allah bisa memahami hal tersebut ya. Jadi ada yang keterbatasan dari sisi finansial dan seterusnya, ini makanya saya sarankan atau lebih bijak ketika makanan tersebut sifatnya untuk bersama-sama. Itu saran. Demikian kurang lebih Bapak ya, jawaban dari pertanyaan. Allahu'alaikum.
1: Terima kasih kepada Bapak Roni yang telah bertanya. Selanjutnya kami persilakan kembali bagi para wali santri yang ingin bertanya. Dari ikhwan silakan untuk mengangkat tangannya, atau dari akhwat silakan untuk mengambil mic yang telah disediakan oleh panitia. Mangga.
2: Apa dosa dari yang tertinggal? Pertanyaan Ana untuk kegiatan outdoor Ustaz, apakah ada biaya tambahan? Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai menu makanan sehari-hari santri Ustaz, apakah ada standarnya seperti apa? Karena anak kami ini dulu punya penyakit, riwayat penyakit yang tidak boleh micin Ustaz. Jadi menghindari micin, kalau sedikit-sedikit sih mungkin gak apa-apa ya, tapi untuk micin yang seperti bakso gitu, takutnya ada kambuh gitu Ustaz. Demikian, syukuran Ustaz.
0: Ya mohon izin saya jawab lagi ya. Stefani mau jawab. Mesti bosan ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak bosan. Baik. Ini tugas penanggung jawab umum tadi. Alhamdulillah. Baik. Pertanyaannya bagaimana untuk kegiatan outdoor ya? Ada kegiatan kita, kami di sini ya, ada beberapa kegiatan outdoor. Mungkin ada kegiatan di luar ya. Ada beberapa kegiatan luar. Pertanyaannya apakah mengeluarkan biaya lagi ya? Baik, yang pertama mungkin yang cukup sering ya, cukup sering itu adalah tidak sesering itu ya, tapi beberapa kali dalam satu semester itu dilakukan adalah futsal di luar. Kita punya lapangan, memang rada kebul ya, tapi kita juga terkadang menyewa lapangan di luar ya, menyewa lapangan di luar itu yang pertama. Yang kedua berenang. Nah, dua kegiatan ini yang paling sering dilakukan dalam satu semester ya, bisa beberapa kali. Maka untuk dua kegiatan ini memang akan berbayar Pak ya, meskipun akhirnya kita cover juga ya, tidak sepenuhnya dibebankan kepada santri, paling 5.000 seanak ya, dibebankannya untuk tambah-tambahan. Karena secara budgeting ini kadang kita tidak menutupi untuk kegiatan di luar jika memang sedang cukup banyak kegiatan ya, termasuk berenang juga ya, itu biasanya antara 5.000 sampai dengan 15.000 kalau misalnya sedang kurang ya. Jadi atau bahkan kita juga sering menyampaikan beberapa santri ya, saya pengen banget berenang tapi lagi apa uang jajannya lagi nggak ada pisan ya, sama sekali nggak ada ya, ya sudah kita ikutkan juga nggak masalah, tapi kita lihat kondisi keuangan juga. Makanya terkadang atau lebih sering juga ya, untuk membantu operasional kegiatan di luar semacam itu kita juga bebankan kepada para santri. Ada kegiatan di luar juga ya, seperti kalau yang di luar itu seperti naik apa, jogging ke gunung ya tadi. Sebetulnya banyaknya mah jalan ya, kan jogging terus. Karena perbukitan sekitar 5-7 kilo kurang lebih. Kalau mau apa lintasannya lebih jauh, kita ke Cibungur sedikit ya, nambah 2-3 kilo lagi, sekitar 10 kilo. Itu bagi yang mau ya, tidak diwajibkan ya, tenang. Bagi yang mau itu dilakukan, itu insya Allah gak dipungut biaya ya. Karena kegiatannya jalan aja, jalan pagi biasanya. Dan ini insya Allah akan kita lakukan nanti di hari Sabtu ya. Dengan rute yang tidak terlalu jauh, sekitar 4-5 kiloan ya. Jalan santai bersama-sama para pengurus dan santri baru, ini biasa kita lakukan. Ini insya Allah tidak dipungut biaya, hanya saja paling kalau gampang haus silahkan bawa minum sendiri ya. Itu gak jadi masalah. Tidak dipangbawain ya, apa tidak dibawain oleh para pengurus ya. Gak mungkin bawa galon jalan-jalan ya. Jadi semuanya ikut berjalan, silahkan kalau gampang haus bisa bawa botol kecil sendiri ya. Kemudian diantara kegiatan outdoor juga adalah biasanya kita ada rihlah ya. Adapun rihlah itu insya Allah per tahun, setahun sekali ya. Sama-sama seluruh santri mengikutinya ke destinasi atau tempat tujuan yang kita rapatkan sama-sama untuk menentukan tempat tersebut. Tahun lalu kita ke Pangandaran, ke pantai ya, dengan prosedur yang sudah kita rapatkan, disesuaikan dengan kondisi. Tahun-tahun sebelumnya kita sempat ke Pangalengan ya, di semacam glamping atau ada barak juga ya, dan seterusnya ada beberapa destinasi yang dilakukan. Ini insya Allah kita apakah dipungut biaya lagi untuk dari tahun ini atau tahun sebelumnya? Tahun ini kalau tidak salah itu dibebankan kepada biaya tahunan, apa namanya teh, biaya apa, daftar ulang ya. Jadi insya Allah tidak spesifik ditagih untuk khusus kegiatan rihlah ya. Jadi itu kurang lebih ya kegiatan yang ada di luar. Atau ada lagi ya kegiatan yang juga pernah kita agendakan adalah apa, itu akumulatif, atau kita buat semacam grup, buka open trip gitu, semacam open trip. Kita terkadang juga naik gunung Pak ya, tidak besar-besar sementara yang ini ya, terakhir ke Manglayang ya, sempat ke Manglayang. Tapi kita modelnya open trip, yang mau saja ya, yang mau saja. Ini baru dibebankan kepada para santri seluruh akomodasi yang ada, karena di luar program ma'had yang ada ya, tidak diikuti oleh seluruh santri. Tapi ini yang mau saja silahkan mendaftar, kita agendakan, kita akomodir ya seluruh kegiatan tersebut, kemudian berangkat sama-sama. Terakhir sekitar 35 santri kita bawa ke Manglayang sana, camping satu malam ya di pos terakhir, dan alhamdulillah berjalan dengan cukup baik ya. Yang pada akhirnya di waktu-waktu setelahnya santri mengadakan masing-masing sendiri ya, bergerombol entah itu 4, 5 sampai 10 orang, bebas kemana saja tanpa pengawasan kita, berarti di luar tanggung jawab kita ya. Tapi sering kita sampaikan, kita edukasi terlebih dahulu. Makanya kemarin kita akomodir untuk ke Manglayang tadi, bahwa kegiatan ini sangat-sangat membutuhkan persiapan yang sangat matang. Di situ juga kita edukasi bagaimana cara camping, apa yang harus dipersiapkan ya, kira-kira hamin beberapa hari itu apa yang harus disiapkan, apa yang tidak boleh dilakukan, dan seterusnya ya. Ini sudah kita bekali sebagian besar santri, sehingga biasanya juga kalau santri itu ngajak mau open trip masing-masing santri sendiri, kadang juga ngajak pengurus juga ya. Ustaz, bisa nggak ikut, kami mau berangkat ke sini. Terakhir saya diajak ke Sumbing ya, tapi belum bisa ya, alhamdulillah. Jadi ini diantara kegiatan yang ada, tapi ini total dibebankan kepada santri untuk akomodasinya ya. Jadi itu kurang lebih kegiatan yang kita lakukan. Ada kegiatan outdoor lain ya, yaitu LDKS. LDKS ini khusus bagi santri SMA ya. Jadi latihan dasar kepemimpinan ya, siswa atau santri. Kita juga lakukan khusus untuk organisasi santri, atau kita sebut dengan OSTARS ya, organisasi santri tarbiyah sunnah ya. Ini juga kita adakan khusus untuk santri SMA. Bisa jadi semuanya, seluruh santri SMA, bisa jadi hanya kelas 11 dan 12 ya, atau sebagian kelas 10 juga terkadang terlibat. Ini biasanya kita adakan di semester, menjelang semester 2 ya, atau menjelang semester genap. Di akhir semester 1 ini biasanya kita mulai screening atau santri-santri yang kira-kira bisa direkrut untuk dilibatkan kegiatan organisasi santri ya. Kemudian kita adakan LDKS tersebut di tempat tertentu ya, Itu juga camping ya, bentuknya semacam camping. Kemudian ada kegiatan-kegiatan yang melatih kepemimpinan. Ya, ini juga rutin kita lakukan di setiap semester ganjil ya. Jadi itu kurang lebih kegiatan outdoor yang mungkin biasa kita jalani. Wallahu ta'ala a'la wa'ala.
3: Ya, sedikit masukan Ustaz. Ini bisa rada bisa nyambung nih tentang UUD. Tadi Bapak Ibu sekalian, kami mohon dimaklumi terkait dengan kegiatan-kegiatan tadi itu kan memang sudah direncanakan ya. Ya, ada rapat tahunan. Kemudian juga ada yang disebut RKAS, rencana anggaran dan sebagainya untuk setahun. Di antaranya juga anggaran tersebut udah kita mitigasi, itu persiapan selama setahun teh kegiatannya apa aja, itu terkurikulumkan seperti jalan-jalan, renang dan sebagainya. Satu semester itu ada bilangannya, sehingga ada tergambar dananya berapa. Nah itu teh berusaha di cover baik dengan SPP atau uang pendaftaran atau daftar ulang. Qadarullah, tidak semua melunasi SPP. Nah, maka lahirlah tadi, oh berarti di cover bayar atau 5.000. Nah, karena sebelumnya kita berusaha untuk mengcover itu gratis. Cuman qadarullah, ternyata bisa dikatakan banyak ya, tidak tepat waktu. Dan nanti Bapak Ibu juga ada kabar dari bendahara tadi, Agustus sudah mulai SPP-nya, Pak. Nah itu teh apa? Jadi ketika tersendat sebagian orang tua untuk membayar SPP, maka itu terkendala pada program-program yang lainnya yang harus dilakukan di tanggal tertentu, sementara masih banyak yang belum menunaikan SPP. Nah seperti itu. Jadi oleh karena itu, itulah yang mendasari kami untuk ada sesi khusus penyampaian bahwa kita akan menerangkan bahwa itu hal yang memang akan kembali kepada anak-anak SMP itu, SPP itu ya, SPP, uang pendaftaran, uang masuk dan sebagainya. Dan juga akhirnya meskipun bagaimanapun, karena kita itu lembaga dakwah pendidikan, akhirnya kan gak sampai, tadi saya sebutkan, gak sampai kamu harus bayar pukul diprototin, enggak, alhamdulillah. Cuman nanti gak bisa ikut ujian, gitu aja gitu. Sambil disenyumin, afwan antum gak bisa ikut ya gitu. Kenapa? Kadang orang tua ada yang gak mau dikabarkan alasannya ke anak-anak. Ya tidak, kita kasih tahu. Cuman entah kenapa anak-anak semuanya pada tahu, oh saya gak bisa ujian karena belum bayar SPP ya. Kan gak boleh bohong. Enggak, gak boleh gitu. Akhirnya ya diterangkan dengan sehalus mungkin. Makanya Bapak Ibu, itulah termasuk usaha lembaga untuk memotivasi Bapak Ibu menunaikan kewajibannya. Dengan catatan tadi disebutkan, kalau ada kendala mendesak dan sebagainya, maka kita masih bisa komunikasi. Barangkali itu. Nah, syukran Ustaz sudah memberi celah.
0: Ini menambahkan sedikit ya. Tadi ya. Oh iya, menu belum terjawab, Mas. Ya. Ini nyambung dulu sedikit Bapak ya, punten. Tadi ada betul kata Ustaz Hilman ya, terkait dengan UUD tadi ya. Kenapa tadi kita akhirnya narik kepada para santri sebagian kegiatan di luar ya, atau kadang juga kegiatan di dalam juga ada ya, ketika ada makan bersama dan lain sebagainya ya, atau kegiatan lainnya terkadang juga kita adakan, itu ya tersendatnya sebagian atau terjadinya penunggakan ya, penunggakan dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain juga Bapak Ibu sekalian ya, kita juga sering biasanya jika melangsungkan atau menyelenggarakan semacam event-event begitu, kita biasanya juga melakukan atau membuka open ini ya, sponsorship. Barangkali ada produk-produk yang bisa mau di-sharekan di tempat kita ya, maka itu juga bisa dilakukan. Biasanya kita lakukan di setiap event-event, minimalnya di streaming live-nya ya. Itu kita cantumkan, barangkali ada produk-produk yang mau bekerja sama dengan kita ya. Ini tinggal dibicarakan bersama panitianya, yaitu sebagai informasi. Kemudian tadi menu ya, menu makanan yang di dapur kita ini belum terjawab. Yang pertama adalah kita alhamdulillah ya Bapak, cukup perhatian juga terkait dengan penggunaan micin ya. Jadi kita betul-betul mencoba untuk meminimalisir. Alhamdulillah chef atau head koki kita ya juga salah satu anggota dari apa tim dapur ini juga kebetulan mantan dari apa alumni Hotel Bintang 5 ya. dari dapur Hotel Bintang 5. Jadi insya Allah tidak mengurangi apa kenikmatan makanan jika micinnya ya kita hanya berikan sedikit atau bahkan terkadang itu jarang, bahkan kita kasih micinnya itu jarang ya. Di mungkin menu-menu tertentu saja kita ketika dibutuhkan, itu pun kita tidak andalkan betul-betul. Jadi kita cukup konsen, kita cukup perhatian di area situ sehingga tidak menggunakan banyak micin ya. Bahkan jarang sekali kita menggunakan. Kalau mau lihat-lihat ke dapur ya, boleh Bapak Ibu ya. Kalau mau lihat-lihat insya Allah kita juga salah satu yang diberikan perhatian cukup besar dari yayasan secara khusus ya, sejak waktu yang lama kita juga sebagai pengurus, itu adalah dari sisi kebersihan ya. Ya mungkin tidak rapih-rapih bersih-bersih pisan ya, tapi insya Allah kita cukup konsen di bidang kebersihan, kita bahkan halaman-halaman komplek yang ada di mahad dan seterusnya, termasuk di dapur juga ya. Barangkali Bapak Ibu sudah melihat mungkin ya, di dapur atau tempat makan yang di lantai 2, ini bisa dilihat, insya Allah kita juga cukup perhatian terhadap kebersihan. Makanya alat-alat dapur kita itu rata-rata adalah stainless. Oke, di awal kita mungkin mengeluarkan biaya yang cukup besar ya, tapi ini demi kemaslahatan bersama secara khusus para santri. Untuk menu-menu ya, kita juga sebetulnya ada ya, daftar menu selama 1 bulan atau bahkan 3 bulan menu itu. Jadi kita usahakan selama 3 bulan itu tidak terjadi menu yang sama. Atau sekarang sebulan ya, minimalnya sebulan. Selama 3 bulan itu tidak ada menu yang sama. Mungkin ayam sama ya, tapi gak mungkin ya. Apa? Maksudnya adalah olahannya tidak sama ya. Tidak mungkin gitu. Apa? Siput kemudian ada alas krep, itu gak mungkin juga ya. Dan seterusnya ya. Ya standar-standar yang biasa dilakukan ya, yang ada di dapur secara umum ya. Tapi insya Allah secara kualitas makanan kita juga cukup memiliki perhatian yang besar seperti itu. Nanti bisa ditanya testimoni mungkin anak-anak yang sudah pernah di sini ya, bisa di nggak takut untuk diadu dengan mahat lain ya, tidak menang telak ya mungkin, tapi insya Allah kita pertanggungjawabkan. Demikian kurang lebih jawabannya.
1: Terima kasih kepada Bapak Asep yang telah bertanya. Untuk kesempatan selanjutnya masih dibuka kira-kira Ustaz. Maka barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan kepada satu penanya dari ikhwan ataupun akhwat. Dari ikhwan silakan untuk mengangkat tangannya, ataupun dari akhwat silakan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz. Tadi kebetulan saya datang terlambat ya. Mungkin pertanyaan saya mungkin ada yang sudah dijawab. Mohon maaf sebelumnya. Yang pertama saya ingin bertanya mengenai penjengukan. Itu berapa lama waktunya atau bisa dibawa keluar atau enggak gitu. Pertama. Terus yang kedua, ketika kami ada keperluan atau acara keluarga dan lain sebagainya, boleh enggak saya jemput pulang dan saya antar lagi? Terus yang ketiga, apa yang tadi disampaikan semua minta tolong di-share gitu ya, biar enggak kita enggak lupa seperti itu, Ustaz. Baik, itu aja Ustaz. Cukup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Ya, ada yang sudah terjawab ya, tapi ada yang baru Pak. Barakallahu. Ya. Ini juga menjadi pembahasan yang sebetulnya mau saya sampaikan tapi lupa juga. Terima kasih pertanyaannya. Ya, yang pertama mungkin pertanyaan terakhir dulu, ini direcord ya, ada live ya. Ya, ada live juga ya, silakan nanti dilihat saja untuk rekaman ulangnya di YouTube channel Tarbiyah Sunnah ya. Tarbiyah Sunnah channel ya. YouTube Radio Tarbiyah Sunnah channel ya, bisa dilihat di akun YouTube-nya. Yang kedua, kemudian ketika penjengukan ya, atau penjengukan itu kapan saja dan apakah boleh dibawa keluar dan seterusnya. Ya, yang pertama tadi sudah disampaikan bahwa penjengukan itu diperbolehkan atau diizinkan sebulan sekali dan itu cukup spesifik waktunya Pak. Ya. Maksudnya nanti ada pekan, saya tidak tahu jadwal pastinya ya. Jadi pekan pertama itu misalnya SMP atau SMA. Biasanya di situ SMP atau SMA. Nanti pekan berikutnya itu SMP atau SMA ya. Karena tadi SMA, maka pekan berikutnya adalah SMP supaya tidak terjadi penumpukan ya. Supaya tidak terjadi penumpukan karena juga tempat nongkrong kita itu terbatas juga ya. Biasanya kita punya saung memang di belakang sana. Ya, tapi kalau kunjungan itu biasanya bawa apa, bibinya kadang ikut ya, kakek neneknya ikut, mungkin tetangganya juga ikut ya, ada kawan lamanya ikut, jadi satu. Kita harapkan saung yang ada di belakang itu pengennya itu bisa 2-3 keluarga kalau mungkin. Ini satu keluarga udah pinuh ya, bari potram di situ dan seterusnya, nggak jadi masalah sebetulnya ya, tapi silahkan masih banyak tempat yang ada. Akhirnya kita dibagi ya, antara SMP, kalau tidak salah SMP dan SMA, kita bedakan waktunya. Barangkali ada yang adik kakak antara SMP dan SMA-nya, ini bisa silakan dikomunikasikan. Yang jelas jatahnya satu kali saja, ya, satu kali per bulan. Dan untuk santri baru, nah ini secara khusus, ada poin khusus, punten-punten Bapak Ibu sekalian ya, kita sangat memahami untuk Bapak Ibu ini mungkin semacam dalam tanda kutip pertemuan terakhir sebelum melepas anak bujangnya tersebut ini sangat mengharukan ya, bahkan terkadang tumpah air mata tadi, maka kita maaf untuk sebulan ke depan belum bisa dijenguk ya. Apa maksudnya ya, tujuannya adalah supaya anak bisa berfokus terlebih dahulu untuk adaptasi di ma'had ya, jangan sampai pecah konsentrasi sedang asik-asik di ma'had, sedang dibina dan seterusnya, ingat rumah lagi yang merupakan tempat yang paling nyaman, yang paling disukai dan seterusnya, akhirnya pecah fokusnya. Ya, ini juga cukup sering terjadi ya, semacam itu. Makanya sebisa mungkin di bulan pertama ya, biasanya kita meniadakan kunjungan tersebut. Di bulan kedua baru kita insyaallah akan izinkan. Adapun apakah diperbolehkan untuk dibawa keluar? Nah, ini juga ketika adanya kunjungan tersebut, ketika adanya jadwal kunjungan tersebut, kita perbolehkan para wali santri untuk membawa ananda keluar ma'had dengan prosedur yang ada ya. Nanti kita share prosedurnya, maksimal di 3 jam. Diperbolehkan hanya terbatas di 3 jam saja, enggak seharian ya. Dibawa entah mau kemana itu ya. Ini juga meminimalisir kegiatan-kegiatan yang kita anggap bisa sedikit mengganggu konsentrasi belajar si anak. Ya, kadang saya pernah jumpai di mahat sebelum-sebelumnya dibawa ke bioskop Bapak Ibu ya. Ini karena terbiasa mungkin Bapak Ibunya di keluarganya dibawa ke bioskop. Ini kan akhirnya entah mengganggu hafalan kah, konsentrasi dan seterusnya. Akhirnya kira-kira terbayang-bayang enggak kenikmatan keseruan nonton bioskop? Jelas milih nonton bioskop tibatan apa? Lihat ustadz ngajar ya. Kadang dipolototan deh ya. Pasti milih, oh jadi kebayang-bayang dan seterusnya. Ya. Enggak dipolototan, tenang. Jadi akan terbayang-bayang. Kegiatan apapun nanti di luar yang sangat mengasyikan, enggak jadi masalah sebetulnya. Tapi kita sangat harapkan betul-betul memperhatikan batasan-batasan syariat. Yang pertama, kemudian yang kedua adalah batasan-batasan aturan yang berlaku di ma'had. Ya. Baik, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, apakah kalau ada kegiatan keluarga ya atau acara keluarga, nah ini harus spesifik sebetulnya. Tadi kita sampaikan di awal, ya tidak semua izin itu, perizinan itu diberikan. Ya. Kadang, punten pisan Bapak Ibu ya, kadang kita sebagai orang tua memang ada semacam apa ya, ketika acara nikahan, ada perasaan kesenangan tertentu ketika kita bawa anak kita. Ya. Nah, ada bangga kemudian ketemu dengan kawan-kawan kita yang juga sudah punya anak dan seterusnya, mengenalkan dan seterusnya. Tapi sebetulnya ini tidak urgen untuk dibawa anak kita dalam acara semacam itu. Biasanya memang template-nya itu ada acara keluarga mohon izin. Acara keluarga semacam apa? Ada makan malam bersama di rumah juga acara keluarga. Ya. Sebetulnya kan begitu ya. Jadi kadang ada semacam akal-akalan atau alasan-alasan yang dibuat-buat agar supaya si anak itu bisa bersama. Bapak Ibu sekalian punten pisan, ini mohon maaf ya. Kadang anak itu udah cukup betah, bahkan konsentrasi di mahat dan cukup nyaman dan seterusnya. Kadang kita sebagai orang tua yang kalah rindu. Benar atau betul? Ibu-ibu khususnya ya. Jadi ibunya yang nangis wae. Jadi kadang ibunya, ini pernah terjadi soalnya ya. Dan biasanya ibu-ibu. Ada juga yang bapak-bapak sebetulnya. Tapi lebih jarang. Ibu-ibu yang nangis, waduh kangen si ujang, aduh kangen si bujang, dan seterusnya. Akhirnya sering datang. Akhirnya ditelepon wae. Ibunya yang rindu, bukan anaknya. Ya. Akhirnya terjadi gak itu ibu? Saya yakin ibu juga tahu ya, bapak ibu juga tahu mungkin kenalan dan seterusnya. Ini terjadi, akhirnya mengganggu konsentrasi si anak, ketriggerlah rasa rindu tersebut, akhirnya pecahlah konsentrasi untuk belajar. Ya. Makanya bukan kita bermaksud untuk memisahkan hubungan antara orang tua dengan anak ya, dengan menjadwalkan seperti tadi, akan tetapi lebih kepada pendidikan dari sisi kemandirian, ya, dari sisi dari diantaranya adalah supaya adaptasinya lebih baik ya, ketika di ma'ad lebih cepat, kemudian anak-anak merasa nyaman di tempat barunya untuk melalui pendidikan kurang lebih paling tidak 3 tahun ke depan. Jadi ini kurang lebih ya yang kita inginkan, yang kita targetkan. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan yang tadi diajukan. Barakallahu fikum.
2: Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Bapak yang telah bertanya. Ikhwatil salam azinallahu wa iyakum. Untuk sesi tanya jawab kita cukupkan sampai sini saja. Kami ucapkan syukron wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada para asatidz yang telah menyampaikan informasi-informasi pentingnya kepada kita semua, dan juga kepada wali santri yang telah hadir dan juga mendaftarkan putra-putranya ke Mahat Tahfidzul Quran Tarbiyah Sunnah. Semoga dengan berkumpulnya kita di Masjid Umar bin Khattab ini dapat menjadi awal terjalinnya ukhuwah, kerjasama dan juga sinergi yang baik dalam mendampingi kehidupan santri di pesantren. Ikhwatil salam wa'azinallahu wa'ayyakum. Kami informasikan bahwa waktu membersamai putra-putra tercintanya adalah sampai asar saja. Maka dari itu kami persilakan kepada para wali santri sekalian untuk memaksimalkan waktu tersebut untuk kangen-kangenannya dan juga untuk mempersiapkan mental para santri sebelum memasuki kehidupan mandirinya di pesantren. Dan juga diharapkan agar tidak lebih dari waktu tersebut, karena setelah asar akan dilanjutkan dengan kegiatan mahat yaitu MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan juga sebagai informasi penutup bahwa alhamdulillah kita telah menyediakan makan siang bagi para santri dan juga wali santrinya. Dan makan siang bisa diambil di tempat penyerahan berkas di depan Asrama Umar bin Khattab 1 atau dekat lapangan biru. Ikhwatal Islam wa'azinallahu wa'ayyakum. Para wali santri baru dan juga santri baru yang kami hormati dan kami muliakan, demikianlah acara
3: Lillah Nyunnah Merenah Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
4: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi.
5: Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
6: Kalau ada isi tentang prostitusi online, nanti ada foto Ahwat di sana. Siapa yang mengambilnya? Ya mereka. Oh ini cantik banget pakai jilbab. Lalu diiklankan ya. Akhwat berjilbab siap dipanggil umpamanya. Ini fotonya cantik. Ya. Kedua, kalau ada ikhwan yang tertarik. Di save, di foto, di jalan keburukan kepada orang lain. Dia menjadi penyebab orang lain berbuat buruk, berbuat dosa. Dia akan memikul dosa, ditambah dosa orang-orang yang mengikuti keburukan itu, tanpa dikurangi sedikit pun. Ada 1000 ikhwan yang menatap foto dosa yang

0: yang ditimbulkannya masih menyebar di kalangan orang-orang yang masih hidup. Terus sampai hari kiamat. Mau enggak? Tahan harga. Tapi di negeri orang itu. Padahal jauh sudah mengumpulkan uang pakai pesawat. Ya, berharap bertentainya bahwa foto pas ketemu beda. Oh, kok kamu begini di foto? Kenyataannya begini. Padahal saya sudah keluar uang banyak jutaan. Lapor polisi di penjara. Nah, mana yang mau Ahwat pilih ya? Mau banyak yang muji, bermaksiat, dan menimbulkan banyak dosa sampai masuk ke alam kubur dosanya tetap mengalir, dosa jariah namanya, atau mau selamat dari hal itu? Kalau mau selamat dari hal itu, mulai sekarang stop pajang-pajang foto sendiri di medsos, di BBM, di WhatsApp, di Instagram, di LINE, di Facebook, di mana ondei lah, mungkin kayak banyak muncul macam-macam dulu ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, video kajian kali ini bertema kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa temanya? Kekuatan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ketahuilah, ucapan yang kokoh ini fungsinya sangat luar biasa. Ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil fungsinya mendatangkan manfaat, menahan bahaya. Coba perhatikan sebuah ayat yang menunjukkan akan hal ini, surat Al-Ahzab surat yang ke-39 pada ayat yang ke-38. Potongan dari ayat ini Allah berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "Afara'aitum ma tad'una min dunillah?" Terangkanlah kepadaku apa yang kalian sembah selain Allah Subhanahu wa taala. "In aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri?" Kalau seandainya Allah menginginkanku mendapatkan kecelakaan, mudarat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan mudarat tersebut? "Au aradani birahmatin hal hunna mumsikatu rahmatih?" Atau kalau seandainya Allah menginginkan aku mendapatkan rahmat, nikmat, apakah sembahan-sembahan selain Allah bisa menahan rahmat tersebut? "Qul hasbiyallah," katakan wahai Muhammad, "hasbiyallah, cukuplah Allah untukku." Maksudnya, cukuplah Allah untukku agar aku mendapatkan nikmat atau agar terhalang dariku mudarat, bahaya, musibah, bala. Dahsyatnya ucapan hasbiyallah wa ni'mal wakil adalah agar kita mendapatkan nikmat dan menahan bahaya. Ucapkan itu selalu tatkala Anda ingin dapat nikmat atau tatkala Anda takut dari musibah dan bala. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Hanya Allah yang mencukupkanku. Dan dialah sebaik-baik tempat bersandar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
3: Halo Ustadz.
2: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

Apakah anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti autis, Down syndrome akan dihisab di akhirat kelak? Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang berkebutuhan khusus itu sampai pada taraf tidak berfungsinya akal,

0: Ya, itu terkategorikan majnun. Majnun tidak berarti gila saja, enggak. Majnun itu orang yang akalnya tertutup, tidak berfungsi. Termasuk anak kecil, termasuk yang gila, termasuk yang sudah tua. Itu apa yang sudah lupa anda? Haram, pikun. Itu disebut majnun berasal dari kata janna. Janna itu menutup. Junna tertutup. Bayi yang terkandung dalam perut ibu tidak kelihatan disebut janin. Jin, kenapa disebut jin? Karena alladhi majunna angka, yang tertutup dari diri kamu. Tidak terlihat oleh kita. Orang yang akalnya tertutup majnun, tidak berfungsi. Kalau yang tidak berfungsi begini, ya dicabut qalam, diangkat qalam. Rufi al-qalam ana thalathin. Diangkat qalam, qalam itu pena catatan malaikat dari tiga golongan manusia. Salah satunya anil majnuni hatta yafiqa. Dari orang yang majnun sampai dia waras. Sampai berfungsi kembali otaknya atau akalnya, ya. Jadi kalau anak yang autis yang mengalami sindrom tertentu sampai pada taraf, pada level, pada kondisi akalnya tidak berfungsi, maka ya tidak mukallaf. Maka dia akan disamakan dengan anak kecil. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau autis atau sindromnya itu tidak dari lahir. Saya nggak tahu apakah selalu dari lahir atau mungkin pernah dewasa normal karena kejadian tertentu jadi autis. Kalau dari gila ada ya, jadi gila. Tanya normal, setelah dewasa gila ada itu. Kalau gilanya tidak dari awal, tidak dari lahir, dia sempat waras, maka dia dihisab sejak gila sampai sejak dewa, sejak balig sampai dia gila. Terus konon, ini konon ya, bukan pengalaman. Gila juga kadang-kadang ada warasnya katanya. Sekali lagi ini konon, bukan pengalaman. Kadang kalau lagi kamu gilanya, ya pokoknya tidak normal, tapi kadang-kadang normal, sedang waras. Nah, maka ketika sedang warasnya dia dihisab, kena kewajiban. Pas gila, maka dia tidak dihisab. Ya, demikian pula yang autis.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lakum.
3: Doanya bagus untuk kita hafal. Terlebih bagi yang sering bepergian, musafir. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim. Ini doa yang sangat bagus. Ya Allah, kami jadikan engkau berada di hadapan mereka. Jadi mereka itu berhadapan dengan engkau, bukan dengan aku, bukan dengan kami. Dan kami berlindung kepada engkau dari kejahatan mereka.
4: Radio Tarbiyah Sunnah.
5: Salat duha boleh 2 rakaat sampai 8 rakaat. Lebih utama dilakukan hampir menjelang zuhur. Kalau zuhur umpamanya jam 12, ya kita jam 11. Karena apa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan salatul awwabin. Awwabin itu salat duha. Hina tarfadul fisal. Salat awwabin atau salat duha dilakukan ketika anak unta mulai kepanasan. Diperkirakan sekitar menjelang tengah hari. Sekitar jam 11-an, lalu mereka lari ke bawah perut induknya sambil menyusu. Seandainya orang merasa kesulitan melakukan sholat duha pada jam 11, boleh dilakukan di awal pagi, jam 7, jam 8, pokoknya setelah matahari terbit, beberapa saat boleh melakukan sholat duha.
6: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang Dung?
7: Alhamdulillah. Ustaz, Anda mau tanya sedikit. Ya. Bukankah orang yang ikhlas itu Ustaz adalah orang yang berbahagia hidupnya?
6: Iya, benar.
7: Lalu apakah bisa kita katakan sebaliknya Ustaz, orang yang riya itu dikatakan dia menderita?
6: Iya benar, orang yang riya adalah orang yang menderita. Adapun orang yang ikhlas adalah orang yang berbahagia. Kenapa? Karena orang yang ikhlas, perhatian dia adalah bagaimana penilaian Allah terhadap dia. Dan tatkala dia berbuat amal soleh dan dia tahu Allah mengetahui amalannya, sudah cukup bagi dia. Allah mengetahui, dia akan bahagia. Berbeda dengan orang yang riya, dia sibuk dengan memperhatikan komentar orang lain. Karena di antara definisi ikhlas yang disebutkan oleh para ulama adalah nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nazar ilal khaliq. Yaitu seorang melupakan pandangan manusia, melupakan komentar manusia. Kenapa? Karena dia senantiasa sibuk ingin mengetahui bagaimana

0: persiapkan amalan dia agar dilihat oleh banyak orang. Ya. Dia mempersiapkan. Jika dia seorang da'i, maka dia sibuk bagaimana bisa menyampaikan dengan baik. Bagaimana sound systemnya bisa dengan baik. Bagaimana bisa menghadirkan banyak orang. Ya, dia sibuk. Orang yang bersedekah pun demikian. Dia ingin atur bagaimana agar tatkala dia bersedekah diketahui oleh banyak orang. Sehingga sebelum dia beramal soleh, dia sudah gelisah. Kemudian tatkala dia sedang beramal soleh pun, dia gelisah. Dia lihat apakah orang-orang sedang hadir memperhatikan dia. Seorang da'i yang ria, dia lihat apakah yang hadir banyak atau tidak. Kalau ternyata yang hadir cuma sedikit, maka dia gelisah. Kenapa? Pujiannya apa yang diharapkan dari sedikit orang ini. Tetapi tatkala yang hadir banyak, maka dia bahagia. Sehingga dia pun gelisah seperti ini. Orang yang sedang umroh kemudian ingin ria, maka dia sibuk tatkala sedang melaksanakan umroh, ingin difoto di sini, ingin foto di sana, ingin berpose di hadapan Ka'bah, ingin berpose di tatkala sedang sa'i di Safa dan Marwah. Ya, demikian juga orang sedang berhajian, sedang ingin berpose di Padang Arafah, sedang bergaya berdoa di foto. Dia sibuk tatkala sedang beramal soleh dan dia gelisah. Allah berikan dia kegelisahan. Terlebih lagi tatkala selesai dia beramal soleh. Kenapa? Dia menantikan pujian orang. Kapan dia dipuji? Dia sudah berusaha dan dia sudah berkorban. Yang berdakwah, dia sudah sibuk menyiapkan materi, dia sudah berceramah dengan letihnya, dia sudah berjalan ke tempat yang jauh. Yang dermawan, dia sudah mengorbankan uangnya, sudah menyumbangkan uangnya. Sekarang tinggal tunggu tujuan dia, itu kapan dia dipuji. Jika tidak ada yang muji dia, maka dia sangat menderita. Kenapa? Tujuan dia tidak tercapai. Kemudian jika ada yang muji dia pun, belum tentu dia bahagia. Kenapa? Terkadang seorang muji dia, tidak sesuai dengan harapan dia. Ya? Tatkala dia beri sumbangan kepada seorang yang miskin. Orang yang miskin ini tidak pandai muji. Dia mengatakan, terima kasih Pak. Bagi dia pujian terima kasih ini kurang. Seharusnya orang miskin tadi mengatakan, terima kasih Pak, sungguhnya ini adalah bantuan yang paling besar. Kalau tidak ada bantuan ini, saya akan meninggal dunia Pak. Dia ingin seperti itu, dipuji, diangkat setinggi langit. Tapi ternyata orang yang dibantu tidak pandai muji, maka dia pun gelisah, dia sedih ternyata pujiannya seperti itu. Ya, oleh karenanya, sebagian ulama menyebutkan kisah tentang seorang yang sedang sholat. Ya, seorang sedang sholat, kemudian tatkala dia sedang sholat, ada dua orang di sampingnya sedang ngobrol-ngobrol. Kemudian yang satu mengatakan kepada yang lain, lihatlah orang yang sedang sholat itu, orang ini rajin sholat. Rupanya orang yang sedang sholat ini, dia juga sedang berpuasa dan dia mendengar pujian mereka. Tatkala dia tahu pujiannya masih kurang, ada dia sedang berpuasa, mereka tidak tahu, maka dia pun mengatakan, membatalkan sholat, dia mengatakan, saya juga sedang berpuasa. Agar mereka tahu bahwasanya dia bukan cuma sedang sholat, tapi dia juga sedang berpuasa. Kenapa? Dia tidak puas dengan pujian yang tidak sesuai dengan dia harapkan. Oleh karena orang seperti ini gelisah. Kemudian tatkala dia dipuji pun, sesuai dengan yang dia harapkan, dia akan gelisah lagi. Kenapa? Dia berharap pujian tersebut berkesinambungan. Dan kita tahu namanya orang tidak mungkin muji terus-menerus. Terkadang dia muji, terkadang dia kurang pujiannya, terkadang dia mencela, maka dia pun senantiasa dihinggapi dengan kegelisahan. Dan Bang Dung, yang paling menderita, orang yang menderita, tatkala muncul seorang yang menyaingi dia. Namanya orang yang ria, dia ingin dinomor satukan. Seorang yang penyumbang, donatur, tatkala ada orang yang menyaingi dia, ternyata juga memberi sumbangan sebagaimana sumbangan dia atau lebih daripada sumbangan dia, maka dia merasa direndahkan. Tatkala itu dia sangat gelisah dan muncullah hasad dari dirinya, muncullah dengki dari dirinya. Tatkala dia melihat orang tersebut yang lebih hebat daripada dalam sumbangan, maka dia ingin orang tersebut segera celaka, orang tersebut segera miskin. Ini penderitaan yang luar biasa yang dihadapi, yang dirasakan oleh seorang yang ria. Demikian juga seorang dai yang ternyata tujuan dia bukan ila Allah, bukan kepada Allah, tapi dia menyuruh manusia untuk berdakwah kepada dia. Begitu ada seorang da'i yang lain yang kemudian ceramahnya bagus, ceramahnya lebih hebat, maka dia akan menderita. Kenapa? Ada saingan. Ada saingan bagi dia. Orang seperti ini sangat menderita. Maka dia berusaha menjatuhkan saingan dia tersebut. Kenapa? Karena dakwah dia bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini penderitaan yang luar biasa bagi seorang yang riya di dunia.
1: Yang di akhirat?
0: Oh iya, adapun penderitaan seorang yang riya di akhirat, ya, maka penderitaan mereka bertubi-tubi orang-orang yang riya. Yang pertama, Bang Dung, orang-orang yang riya, ya, akan dipermalukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan permalukan mereka. Dalam satu hadis dalam riwayat Al-Bukhari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man samma samma Allahu bih wa man yura'i yura'i lahu bih." Barang siapa yang beramal soleh agar disebut-sebut, maka Allah akan sebutkan niat busuknya, Allah akan bongkar di hadapan khalayak. Barang siapa yang beramal soleh supaya riya, supaya dilihat oleh orang lain, Allah akan menampakkan keburukan niatnya tersebut di hadapan khalayak, bukan di depan satu dua orang, tapi di hadapan khalayak. Bagaimana seorang tidak dipermalukan? Dia permalukan. Dia dahulu nampaknya seorang yang ikhlas, seorang yang dermawan ikhlas, seorang dai nampaknya ikhlas. Ternyata ada niat busuk dalam dirinya. Dia ingin dipuji, ingin diagungkan, ingin dinomor satukan, dan itu akan dibongkar oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di hadapan murid-muridnya, di hadapan teman-temannya. Ini dipermalukan oleh Allah. Oleh karenanya, di antara tafsiran hadis ini disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah.

Fathul Bari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dengan menampakkan pahala-pahala amalan soleh dia. Jika dia seorang dai, jika dia seorang dermawan, jika dia seorang mujahid, Allah akan nampakkan pahala-pahala dia di hadapan dia. Begitu dia senang dengan pahala-pahala tersebut, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala tersebut seperti debu yang berterbangan. Ya, dia memperdaya manusia dengan menampakkan dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas, maka Allah akan perdaya dia di akhirat kelak. Ini yang pertama, dipermalukan di hadapan khalayak. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mempermalukan dia dari sisi yang lain. Allah menyuruh dia untuk mencari ganjaran dari orang-orang yang dia ria. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, "Wa ma syirkul asghar?" Apa itu syirik kecil wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ar-riya, syirkul asghar adalah riya." Kemudian beliau mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah hina jazan nas. Allah akan berkata, Yaqulullahu tabaraka wa ta'ala liha'ula. Allah akan berkata kepada orang-orang yang riya pada hari kiamat tatkala Allah memberi balasan kepada manusia. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya. Kalian orang-orang yang riya, pergilah kalian mencari balasan kepada orang-orang yang dulu kalian harapan pujiannya. Fanzuru hal tajiduna indahum jazaan, maka lihatlah apakah kalian akan mendapatkan balasan dari orang-orang tersebut. Dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh kiai, dulu kalian beramal soleh karena ingin dipuji oleh pejabat, dulu kalian beramal soleh agar dipuji oleh guru, apakah mereka akan bisa memberi balasan? Sepeser pun tidak ada, sedikit pun tidak ada. Karena pada hari kiamat jaza balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini pun bentuk dipermalukan, ya. Allah mengatakan, kalian dulu mencari muka sama orang tersebut, cari muka sama orang tersebut. Bayangkan bagaimana kalau kita mencari muka kepada orang yang buruk, orang yang ternyata masuk dalam neraka jahanam. Kita dipermalukan, kata Allah, cari itu. Itu kalian dulu cari mencari muka kepada orang tersebut, tuh orang tersebut ternyata dalam neraka jahanam. Ini suatu perkara yang sangat memalukan bagi orang-orang yang riya. Kemudian penderitaan orang yang riya di akhirat pula, mereka adalah orang yang pertama kali diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, "Awwalu ma yuqda yaumal qiyamah." Orang yang pertama kali disidang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah tiga orang. Tiga orang yang melakukan amal-amal soleh yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah rajulun ustushhid, seorang yang mati syahid. Ya, maka Allah fa'utiya bihi, Allah datangkan orang yang mati syahid ini. Kemudian Allah fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha. Allah ingatkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada orang ini. Dan dia ingat nikmat-nikmat tersebut. Ya, Allah jadikan dia seorang pemberani. Allah jadikan dia seorang yang pandai menggunakan senjata. Ya, maka Allah bertanya, "Wa ma amilta fiha?" Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, "Qataltu fika hatta stushid." Ya Allah, aku berperang ya karena engkau sampai aku meninggal dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kadzabta, engkau dusta." Walakin qatalta liqal annaka jari. Tetapi kau berperang supaya dikatakan kau seorang pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan. Lihatlah Bang Dung bagaimana seorang yang riya, dia rela mengorbankan bahkan nyawanya. Ini saya sangat takjub dengan hadis ini. Ini orang dia berjihad buat apa? Supaya dipuji. Liyura makanahu, agar orang ketahui kehebatannya. Orang mengetahui kepandaian dia memainkan senjata. Dia rela mengorbankan yang paling berharga dalam dirinya, itu nyawanya. Demi untuk apa? Demi untuk dipuji. Kemudian dia dipujinya bukan sekarang, setelah meninggal dunia baru dipuji. Apa yang dia dapatkan dari pujian tersebut sudah meninggal dunia. Namun bagi dia tidak jadi masalah, dipuji tatkala masih hidup atau setelah meninggal dunia, yang penting dia dipuji. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menamakan penyakit seperti ini, penyakit riya, syahwatun khafiyah. Syahwat, orang ingin pujian itu syahwat. Sebagaimana orang yang lapar punya syahwat terhadap makanan, seorang laki punya syahwat terhadap wanita yang cantik, orang yang riya juga punya syahwat ingin dipuji. Maka dia mengorbankan segala sesuatu yang penting dia memuaskan syahwatnya tadi. Yang penting dia dipuji. Seorang mujahid bahkan mengorbankan nyawanya. Ya. Orang yang dermawan mengorbankan hartanya. Yang penting apa? Dipuji. Maka orang yang mujahid tersebut, kata Allah, "Kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau berperang supaya dikatakan engkau pemberani, wa qad qil, dan telah dikatakan." Keinginanmu untuk dipanggil sebagai pemberani dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ini juga dalil bahwasanya pujian orang, tunduknya orang kepada kita, sanjungan orang kepada kita bukan dalil bahwasanya kita selamat. Bisa jadi kita diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, Bang Dung, adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun ta'allamal ilma wa 'allamahu wa qara' al-Qur'an." Seorang yang belajar dan waktu banyak untuk membaca buku-buku para ulama, kemudian dia kemas dalam suatu ceramah yang indah. Ternyata niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, supaya ingin dipuji. Ya. Dia bukan menyeru kepada Allah, tapi menyeru kepada dirinya. Ya, buktinya kalau ada orang dai yang lebih bagus atau dai yang menjadi saingan dia, maka dia pun benci. Kenapa orang-orang mulai pergi ke dai yang lain? Seharusnya dia bahagia kalau ada dai yang lain. Karena tugas dia berkurang. Seharusnya dia berdakwah 1000 orang, ternyata 500 orang pergi ke dai yang lain. Namun karena dia niatnya bukan karena Allah, tapi karena dakwah kepada dirinya, maka dia akan menderita. Orang seperti ini telah dikatakan, "Tsumma umira bihi fa suhi

0: Wa ala wajihata ulqiya finnar. Maka Allah merintahkan para malaikat untuk menggeret orang ini di atas wajahnya, kemudian dilemparkan dalam neraka jahannam. Ini yang kedua. Yang ketiga, Bang Dung, yang disiksa pertama kali pada hari kiamat adalah seorang yang dermawan. Kita tahu dermawan adalah ibadah yang sangat mulia, membantu orang lain. Maka rajulun, kata Nabi SAW, rajulun atahullahu min asnafil mali kullihi. Seorang yang Allah berikan segala bentuk jenis harta pada dia. Sawah ladang dia punya, tanah banyak dia punya, rumah mewah dia punya, istana dia punya, mobil mewah dia punya. Allah bertanya, wa ma'amil tafiha. Apa yang kau lakukan dengan nikmat-nikmat tersebut? Kata dia, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fiha illa anfaqtu fiha. Ya Allah, tidak ada satu jalan kebaikan yang kau suka aku berinfak di jalan tersebut kecuali aku akan infakkan. Artinya apa, Wang Dung? Ada anak yatim yang minta saya beri, saya bantu. Ada orang ingin bangun pondok, saya bantu. Ada orang ingin bangun masjid, saya bantu. Ya Allah, orang ingin dakwah, saya bantu. Semua jalan kebaikan saya bantu. Karena engkau ya Allah, kata Allah, kadzabta, engkau dusta, tetapi engkau melakukannya, liyukal annaka jawa, tetapi engkau melakukannya supaya dikatakan engkau dermawan, wa qadakhil, dan telah dikatakan. Niatmu untuk dikatakan sebagai dermawan, dikabulkan oleh Allah. Kau dapat bagian di dunia, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa, maka Allah merintahkan malaikat untuk melemparkan orang ini dalam neraka jahannam. Oleh karenanya, Bang Dung, orang yang ria, dia adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Dia menderita di dunia, terlebih-lebih lagi menderita di akhirat. Tidak ada jalan keluar dari hal itu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala atau amalan dia semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala.
1: Jazakallahu khairan, karena sudah paham apa yang antum sampaikan.
0: Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari penyakit ria dan menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan susahnya hidup dia. Tidak sedikit orang yang mengeluhkan urusan kesehariannya sulit. Tapi dia tidak sadar. Ternyata dialah yang memicu kesulitan tersebut. Dia tidak sadar kalau setiap hari dia didoakan keburukan oleh orang lain. Atau bahasa Jawanya disupatani oleh orang lain. Kenapa orang lain mendoakan keburukan kepada dia? Karena perbuatan jelek dia. Karena perbuatan buruk dia. Yang sering menyakiti orang lain. Dan salah satu perbuatan yang mengganggu, menyakiti orang lain, dan itu sering dianggap remeh, adalah membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Kata sembarangan itu menunjukkan bahwa dia membuang sampah bukan pada tempatnya. Dia pikir ada tempat sampah yang panjang sekali. Apa itu? Sungai. Dia pikir itu tempat sampah. Sehingga dengan seenaknya sendiri, dia buang sampah apapun di sungai. Mulai dari yang kecil sampai yang besar. Mulai dari sampah yang menurut dia mudah terurai sampai sampah yang sulit terurai. Yang paling sering ditemukan di sungai adalah plastik isinya harta karun. Popok. Dan yang lebih dahsyat lagi, ada yang buang kasur. Kasur dibuang di mana? Dibuang di sungai. Saya enggak tahu ini orang sehat apa enggak. Dia pikir begitu dia buang selesai masalah. Tidak. Berapa banyak manusia yang dia zalim.

mie dengan sampah tersebut. Mereka yang tinggalnya di pinggir sungai dizalimi sama dia. Mereka yang punya sawah irigasinya dari sungai itu dizalimi sama dia. Sama para petani. Berapa popok setiap hari yang harus dia buang dari sampahnya. Dari selokan masuk ke sungai. Dari sungai masuk ke laut. Berapa banyak nelayan yang dia zalimi dengan sampahnya. Mancing kayaknya oleh gede banget. Jebule popok. Berapa banyak ikan yang dia zalimi. Ikan yang mati keracunan gara-gara makan plastik. Siapa yang buang plastik itu? Maka jangan pernah anggap remeh membuang sampah sembarangan. Belum lagi kalau misalnya sampah yang menumpuk itu menyebabkan banjir. Berapa ratus ribu orang yang tersiksa dan terganggu gara-gara sampah yang kita buang. Ngukur seplastik tok. Jenengan bicara kayak gitu. Tetangganya juga. Kullainina atau ittaqu allainain. Hati-hati kalian. Jangan sampai menjadi manusia-manusia terlaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Siapa mereka? Alladzi yatakhalla fi tariqin nasi aw dhillihim. Manusia-manusia yang terlaknat adalah manusia-manusia yang buang hajat sembarangan. Di pinggir-pinggir jalan, motor mandek. Dur. Ya. Ada orang kayak gitu? Ada? Ya, kalau enggak percaya pergi sana ke terminal. Ke Priambune semerbak. Ya. Mereka adalah manusia-manusia yang terlaknat karena dia mengganggu setiap bukan cuma buang sampah di sungai, buang sampah di pinggir jalan. Ya. Dan ada sebagian orang latah. Sebagian orang wong sudah ada tulisannya di situ, hanya monyet yang membuang sampah di sini. Pernah lihat tulisan itu? Gue sip banget tulisan gue cara nenyong gue. Monyetnya nyengir mani. Kok ya anehnya masih ada yang buang di situ. Memang betul-betul manusia. Ya. Maka orang Islam itu harus jadi pionir kebersihan. Jangan sampai orang Islam itu menjadi orang yang paling jorok, yang paling kotor. Kalau yang bikin sampah kita, berarti yang tanggung jawab kita. Jangan kemudian sampah yang bikin kita, yang disuruh tanggung jawab orang lain yang ada di pinggir jalan. Coba berapa ribu manusia yang kita zalimi ketika kita buang sampah di pinggir jalan, dan ketika hujan mengeluarkan bau yang ngeri-ngeri sedap. Berapa banyak orang yang kita zalimi coba. Nah orang-orang itulah yang kemudian mendoakan keburukan. Siapa ya sih buang sampah? Moga-moga cilaka. Nah, dan kita tahu orang yang dizalimi doanya apa? Mustajab. Ya. Berapa yang dizalimi? Petani, nelayan, orang yang kebanjiran, orang yang kebauan. Itu baru di dunia, belum di akhirat. Orang-orang yang dizalimi nanti di akhirat akan menuntut haknya kepada orang yang berbuat zalim. Kalau enggak pahala kita yang dicabut, dosa mereka yang dipindahkan ke timbangan kita. Maka waspada mulai hari ini. Jangan apa?

buang sampah sembarangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat zuhur bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allahu

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Kalau kita memiliki rencana tentang apa yang kita akan lakukan esok hari dan dikatakan kepada orang, selalulah mengatakan insya Allah. Besok saya pasti datanglah, jangan khawatir. Enggak boleh. Allah berfirman, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan terhadap rencanamu bahwa kamu akan melakukan itu besok, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Hebatnya insya Allah itu luar biasa loh. Ada banyak kisah. Pertama, gak apa-apa gak dongeng sebentar ya. Tapi ini bukan ngadongeng, ngabobodok-bodak cengeng. Bukan fiktif. Ini kisah nyata. Diambil dari hadis yang sahih. Diambil dari mulut suci Nabi SAW yang berbicara melalui wahyu. Bukan karena hawa nafsu. Hadis ini sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Nabi Sulaiman pernah berkata, la atufanna tis'ata wa tis'ina min imro'ati. Aku, punten ya kalau di sini banyak anak-anak ya. Anak-anak yang belum nikah, atau ada yang sudah tua tapi belum nikah juga, cocok kuping dulu. Kata Nabiullah Sulaiman alaih salatu wassalam, aku akan menggilir 99 istriku. Istrinya 99. Aku berharap semuanya hamil dan melahirkan 99 anak yang akan aku bentuk menjadi pasukan berkuda. Pasukan apa? Kavaleri berkuda teh? Atau infanteri? Kavaleri. Pasukan kavaleri untuk berjihad di jalan Allah. Kawannya, penasihatnya menyatakan, qul insyaallah, katakan olehmu insyaallah. Walam yakul insyaallah. Tapi dia tidak mengatakan insyaallah. Akhirnya dari semua istrinya tidak ada yang hamil kecuali hanya seorang. Dan dia melahirkan bayi setengah dari ukuran manusia normal. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menceritakan hadis ini, wallahi law qala insyaallah la hamalna wala waladna. Demi Allah, apabila Nabi Sulaiman mengatakan insyaallah, pasti seluruh istrinya akan hamil dan akan melahirkan dan akan terbentuk pasukan kavaler yang hebat untuk berjihad di jalan Allah. Tuh insyaallah tuh. Kedua, kita pernah membahas fenomena akhir zaman menceritakan Ya'juj dan Ma'juj. Mereka kan sekarang dikurung. Siapa yang mengurung Ya'juj dan Ma'juj? Dzulqarnain. Dikurung. Membuat benteng antara dua buah gunung. Diceritakan dalam Al-Quran Surah Al-Kahfi. Sampai mereka enggak bisa keluar. Tidak bisa memanjat, tidak bisa melubangi. Tapi mereka itu ulat musabir. Ulat terus menggali, menggali, menggali. Ingin keluar dari daerah di mana mereka dikurung. Ketika digali, hampir jebol, keburu malam. Kata sang pemimpin, besok kita lanjutkan lagi sedikit lagi. Kita istirahat, pulang. Pulang mereka dan Allah mengembalikan hasil galian mereka lebih kuat daripada sebelumnya. Besoknya pas datang, uluh. Apa yang kita sudah gali kemarin ketutup lagi lebih kuat. Tapi enggak putus asa. Digali lagi. Sampai hampir tembus keburu malam, kata pemimpinnya, istirahat dulu, besok kita teruskan lagi. Terus begitu. Setelah mereka pulang, dikembalikan lagi lebih kuat daripada sebelumnya. Sampai sekarang. Ketika tiba masanya Ya'juj dan Ma'juj akan dikeluarkan oleh Allah Azza wa Jalla, ketika mereka menggali pas sampai jebol, si pemimpinnya berkata, besok kita lanjutkan lagi insya Allah. Mereka pakai insya Allah. Ketika mereka pulang, Allah tidak menutup lagi hasil galian itu tuh. Ini dahsyatnya disebutnya nama Allah di dalam setiap pekerjaan kita. Pas besoknya mereka kembali, tinggal sedikit lagi jebol, barulah mereka keluar. Siapa yang sezaman dengan Ya'juj dan Ma'juj? Ada yang kenal? Ada yang kenal siapa yang sezaman nanti, maksudnya bukan sekarang. Sekarang kan belum keluar. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam waktu itu masih hidup. Dajjal ada gak saat itu? Belum ada atau sudah tiada? Sudah tiada. Dajjal dulu dibunuh oleh Nabi Isa, mati, lalu muncul Ya'juj dan Ma'juj ya, dan seterusnya. Itu sudah kita terangkan. Itu hebatnya insya Allah tuh. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah menceritakan sebuah kisah lucu. Seorang lelaki punya banyak uang di kantongnya. Ini ada dua versi cerita ini. Dia mau membeli keledai ke pasar. Dengan riang hati, dengan kepercayaan diri yang tinggi, dia berangkat ke pasar. Di tengah jalan ketemu kawannya. Aina turid? Mau kemana kamu? Uridu an ashtari himaran fi suq. Aku mau membeli seekor keledai di pasar. Kata kawannya, qul insyaallah. Katakan olehmu insyaallah. Kata dia, enggak perlu. Uang sudah ada di saku, keledai ada di pasar, ini pasti, enggak perlu mengatakan insyaallah. Akhirnya sudah dia pergi. Sampai di pasar, dia pergi ke daerah tempat penjualan himar, milih-milih, tawar, negosiasi, deal. Pas mau dibayar, uangnya gak ada, hilang. Entah jatuh, entah sama si cepot, sama copet, wallahu a'lam. Gak jadi belinya tuh, sedih dia. Dia ingat kepada perkataan kawannya untuk mengatakan insyaallah lah, ya lalu dia bantah. Karena ini pasti ini uang ada di saku, keledai ada di pasar. Dia menyesal, kenapa tadi tidak mengatakan insyaallah. Sejak saat itu dia berjanji untuk mengatakan insyaallah. Pas pulang dengan keadaan sedih ketemu kawannya tadi. Pulang nih, insya Allah iya. Mana keledainya? Katanya mau beli keledai. Insya Allah tidak jadi. Kenapa tidak jadi? Insya Allah uangnya hilang. Penerapan insya Allah yang keliru, karena itu dipakai untuk masa lalu. Kalau insya Allah untuk masa yang akan datang ya. Gitu. Jadi katakan insya Allah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Padahal itu baik bagimu. Sebaliknya, musibah-musibah, kejadian-kejadian yang tidak disukai ya oleh manusia yang masih bayi ya, ke sungai dan merangkau untuk menyelamatkan anaknya dari kematian ya yang ada di hadapannya. Tapi berujung pada kebahagiaan yang akhirnya Nabi Musa kembali ke dalam pangkuan sang ibu. Tidak bagaimana bahwa kita barangkali mendapatkan anak kita yang sedang sakit. Kita tidak menyukai keadaan itu. Kita barangkali juga di sana dapati ada saudara-saudara kita mendapatkan ya dipecat, di-PHK dan segala macam. Atau kita mengalami barangkali kemacetan-kemacetan atau kegagalan-kegagalan untuk merasa bahwa tidur.

0: Tentunya kita perkara yang ya kita cela. Tapi apa yang terjadi pada waktu berikutnya? Ya, kita dapati bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit. Sehingga bila ditimbang, pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةِ رَاضِيَةٍ. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan, karena itulah maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah, sampai yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, sebuah renungan tentang makna yang agung yang terkandung dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Suhaib ibn Sinan radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannata qala Allahu azza wa jalla." Ketika penduduk sorga, penghuni sorga telah dimasukkan ke dalam sorga, yang semoga Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita semua termasuk golongan mereka. Ketika mereka telah masuk ke dalam sorga, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada mereka, Hal turiduna syai'an azidukum? Apakah kalian menginginkan sesuatu sebagai tambahan? Coba kita bayangkan,

فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Pada waktu itulah Allah menyingkap hijab yang menutupi wajahnya yang maha mulia, sehingga semua penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang maha indah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, berbuat ketaatan kepada Allah, mereka akan mendapatkan kenikmatan sorga, al-husna, pahala yang terbaik, dan ziyadah tambahannya, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna. Perhatikan hadis yang mulia ini. Renungkan kandungannya untuk kita praktekkan dalam kehidupan kita. Untuk kita jadikan sebagai sebab untuk meraih kecintaan kepada Allah. Yaitu apa? Kenikmatan di sorga. Bukankah kenikmatan yang tinggi? Kenikmatan yang tiada taranya. Apa yang kita saksikan berupa gunung, lembah-lembah yang indah, hamparan padang rumput yang hijau, keindahan. Tapi coba bandingkan dengan keindahan yang ada di sorga. Bandingkan dengan keimanan kita bandingkan. Apakah sama? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Tidak ada satu jiwa pun, seorang pun yang mengetahui apa yang disembunyikan bagi mereka berupa kenikmatan yang menyejukkan pandangan mata, menyejukkan hati sebagai balasan dari apa yang mereka kerjakan di dunia. Tidak ada yang mengetahui, artinya kenikmatan tersebut tiada taranya. Sangat jauh lebih tinggi dibandingkan kenikmatan di dunia. Memang di sorga ada sungai, di dunia juga ada sungai. Tapi sungai di sorga beda dengan sungai di dunia. Di sorga ada pemandangan yang indah, tapi jelas sangat lebih jauh, lebih indah dibandingkan dengan apa yang ada di dunia. Di sorga juga ada makanan, minuman, buah-buahan, ada istri, ada suami, ada keluarga. Tapi lebih menyenangkan dan jauh sangat menyenangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggambarkan kenikmatan sorga, ya, dalam sebuah hadis kursi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'dadtu li'ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan untuk hamba-hambaku yang soleh kenikmatan di sorga yang bagaimana sifatnya? Belum pernah dilihat oleh mata. Saking indahnya, saking luar biasanya menariknya. Belum pernah didengar oleh telinga dan belum pernah bahkan terlintas, terbetik dalam hati, dalam benak manusia. Jadi apa yang kita saksikan di alam semesta tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kenikmatan di sorga. Bersamaan dengan itu saja, apa yang terjadi ketika penduduk sorga telah merasakan kenikmatan tersebut dan waktu mereka bertemu dengan zat yang menciptakan semua kenikmatan dan keindahan. Keindahan di dunia dan keindahan di sorga. Apa yang terjadi? Mereka melupakan semua keindahan itu. Karena keindahan yang ada pada zat Allah subhanahu wa ta'ala adalah keindahan yang maha indah. Kesempurnaan yang maha tinggi. Yang sampai ketika merasakan kenikmatan di sorga saja, penduduk sorga merupakan semua keindahan yang ada di sorga. فَمَا أُؤْتُ شَيْئًا أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلَّ. Maka penduduk sorga tidak merasakan satu pemberian yang lebih mereka cintai daripada ketika mereka bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi bayangkan apa yang kita bisa ambil faedah, wahai kaum muslimin, dari kisah atau dari hadis yang sahih ini. Kita mengambil faedah keindahan di dunia yang kita saksikan, pemandangan-pemandangan berupa gunung yang hijau, lautan yang biru, matahari terbit, matahari terbenam, padang rumput yang menghijau, ini keindahan. Tetapi keindahan ini kalau kita bandingkan dengan keindahan zat yang menciptakannya, yang kita kenal keindahan tersebut dengan mempelajari Al-Quran tentang keindahan nama-namanya dan kesempurnaan sifat-sifatnya, mempelajarinya dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW, maka sungguh keindahan yang ada di dunia ini tidak ada artinya, tidak ada bandingannya, dan menjadikan kita akan melupakannya karena keindahan Allah subhanahu wa ta'ala tiada taranya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan salat sebagai apa? Qurratul ain, penyejuk hati, penyejuk

0: pandangan mata beliau. Dalam hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Waju'ilat qurratu aini fi shalah," dan dijadikan kesejukan bagi hatiku, keindahan bagi mataku ketika aku melaksanakan salat. Kenapa salat? Karena salat bertemu Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qama ahadukum ila sholati fa innahu yunaji rabbahu." Jika kalian berdiri melaksanakan salat, maka sungguh pada waktu itu kalian sedang bermunajat, berkomunikasi dengan Allah, bertemu dengannya. Ini keindahan orang-orang yang beriman di dunia. Keindahan inilah yang akan menjadikan mereka rindu untuk bertemu Allah, sehingga Allah berikan balasan yang setimpal di akhirat nanti dengan keindahan yang tiada taranya, keindahan yang maha sempurna, yaitu keindahan ketika bertemu Allah subhanahu wa ta'ala dan memandang wajahnya yang maha indah. Makanya Rasulullah s.a.w. mengajarkan kepada kita satu doa untuk meraih semua keindahan di dunia dan di akhirat. Doa dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, "Allahumma inni as'aluka lidzatan nadhari ila wajhika wa syauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Allahumma wazayyinna bizinatil iman waj'alna hudatan muhtadin." Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kelezatan memandang wajahmu di akhirat nanti dan kerinduan bertemu denganmu di dunia ini. Kerinduan bertemu Allah, karena kita mengetahui kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifatnya sebagaimana yang Allah jelaskan dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi SAW. Ini keindahan yang tertinggi di dunia, yang mengalahkan semua keindahan ciptaan yang kita kagumi. Pemandangan-pemandangan yang seindah apapun. Dan orang yang telah merasakan kenikmatan atau keindahan ini, dialah yang akan dibalas dengan keindahan yang mengalahkan semua kenikmatan di sorga di akhirat nanti, yaitu keindahan ketika bertemu dan memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga dimudahkan untuk meraih keindahan yang sesungguhnya yang ada di dunia ini, yaitu dengan kita mengenalnya, kita memahami kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya, dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan termasuk ke dalam penghuni sorga untuk merasakan kenikmatan di sorga dan kenikmatan yang tertinggi, yaitu memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala di sorganya nanti. Maka demikianlah, mohon maaf jika ada yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man tabi'un ila yaumil qiyamah. Saudaraku ikhwan fiddin azanallahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala firman dalam Al-Quran, وَمَا آتَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa-apa yang datang kepada kalian dari Rasul, maka ambillah semuanya, dan apa-apa yang beliau larang, maka tinggalkanlah semuanya. Adalah para sahabat Nabi SAW, tatkala mereka memahami ayat ini, kita lihat bahwasanya mereka tidak pernah kemudian memilah-milahkan semua perintah yang datang ke Rasulullah SAW. Apapun itu bentuknya, baik berupa perkara yang wajib ataupun perkara yang sunnah. Begitu juga mereka tidak pernah memilah-milah semua larangan yang datang Rasulullah SAW. Apakah yang bersifat haram ataupun makruh. Maka tatkala mereka berhenti pada ayat ini, semua yang datang dari Rasul perintah mereka kerjakan, semua datang dari Rasul, larangan mereka tinggalkan, maka lihatlah hasilnya. Mereka menjadi sebuah generasi manusia yang terbaik, yang mewariskan kebaikan itu dari setiap masa. Maka ini adalah inti dari agama kita. Bahwasanya utuhlah kita dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan pernah kita memisahkan apa yang datang dari Rasulullah SAW, apakah wajib ataupun sunnah. Dan juga jangan pernah kita memisahkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW, apakah yang haram ataupun makruh. Mari setiap itu perintah kita kerjakan semampu kita, dan mari kita tinggalkan semua larangan sejauh-jauh mungkin semampu bisa kita laksanakan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Afan Ustaz, suami ana, akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah, rapalan bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da salat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang. Tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya, ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus lahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'ridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madharat, tidak ada manfaat. Ya. Membuang-buang waktu, padahal waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya. Dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada afrahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidinahum anillahwi mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul musallin alladzinahum an sholatihim sahun. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahun. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Hey, ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadi. Sekedar himbauan saja. Hapus, hapus, biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh, ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya, kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya, karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi, jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Iman itu ada 70 lebih cabangnya atau ada 60 lebih cabang. Cabang keimanan tertinggi adalah qaulu la ilaha illallah. Itu cabang keimanan tertinggi. Bukan hanya diucapkan di lisan, tapi ditancapkan di dalam dada. Ada konsekuensi dari la ilaha illallah. Bukan hanya tulisan di status antum, la ilaha illallah. Anda melihat ketika seorang cinta dengan la ilaha illallah, mungkin dia menggunakan topi ada tulisannya la ilaha illallah. Mungkin dia di statusnya la ilaha illallah. Naam. Tapi ketahuilah bahwa la ilaha illallah bukan hanya tulisan, tapi engkau dituntut untuk mengamalkan la ilaha illallah. Maka kalau engkau mengatakan la ilaha illallah, tanyakan kepada dirimu, apa sih syarat mengatakan la ilaha illallah? Apa rukunnya la ilaha illallah? Sebagian kita enggak tahu rukunnya la ilaha illallah. Sehingga kenapa kita melihat orang membaca la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Dia mengatakan la ilaha illallah, bahkan wiridnya adalah la ilaha illallah afdalu dzikir. Dzikir yang paling mulia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Tapi kenapa ada orang yang melakukan kesyirikan sedangkan dia mengatakan la ilaha illallah? Dia enggak faham dengan rukunnya la ilaha illallah. Sebagian orang masih mencari pesugihan di gunung-gunung, bertapa di situ, bersemedi di situ, berhari-hari meninggalkan keluarganya. Entah apa yang dia cari pesugihan. Sebagian orang mencari keselamatan. Dilihat ombak di laut ini sudah mulai memakan korban, sebagian nelayan kapalnya hancur, sebagian mati. Oh, kalau begitu kita potong kerbau. Berapa? 7 kerbau. Dilarungkan ke laut. Mencari apa? Mencari keselamatan. Mana la ilaha illallah yang kau katakan? Tiada yang berhak disembah. Tiada yang pantas dimintai keselamatan kecuali Allah Jalla Jalaluh. Kemudian kau minta keselamatan kepada selain Allah. Ini siapa? Maka kalau kita lihat munculnya ritual-ritual yang tidak sesuai dengan tauhid dari orang yang mengatakan la ilaha illallah, karena dia enggak faham.

0: Tanya Jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
1: Bagaimana hukum orang yang bersolawat karena ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan? Karena ada Ustadz yang mencontohkan. Solawat ibadah yang agung, yang Allah perintahkan. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Allah dan bersalamlah kepadanya dengan sebenar-benarnya. Karena diperintahkan oleh Allah, bahkan Allah para malaikat juga bersolawat, maka solawat adalah amalan yang agung. Kalau amalan agung, niatkan untuk sesuatu yang agung. Raih tuh ridho Allah, raih apa-apa yang ada di sisi Allah itu. Kalau sesuatu yang agung dipakai alat untuk meraih dunia, kebangetan. Imam Ibnu Jauzi rahimahullah mengumpamakan orang yang melakukan ibadah dengan niat dunia seperti orang yang memiliki sendok terbuat dari emas dan berlian. Dipakai nyiduk kotoran manusia. Betapa mahalnya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Ibadah, ibarat sendok tadi itu, agung, termasuk sholawat. Dunia hina. Oleh Rasul SAW, dunia diibaratkan kotoran manusia. Di riwayat lain, diibaratkan bangkai binatang. Betapa mulianya sendok, betapa hinanya apa yang diambil oleh sendok itu. Seperti itulah kalau sholat diniatkan untuk dunia. Kita umpamanya ingin mobil, sholat. Diniatkan sholat itu agar Allah memudahkan kita membeli mobil. Atau saum, atau sholawat. Kalau mau umpamanya mobil sedan, ambil mobil-mobilan sedan disolawatin. 10 kali, 100 kali. Gitu. Nanti dapat mobil. Hina itu. Allah menyatakan dalam Al-Quran, Man kana yuridul hayata dunya wa zinataha. Nuwafi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirah illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilu ma kanu ya'malun. Siapa orang yang menginginkan kehidupan dunia dan kemewahannya, jadi dia melakukan amal apapun untuk meraih dunia, Allah beri. Sedikit pun tidak dirugikan. Tapi mereka lah orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa kecuali neraka. Wa batilu ma sana'u apa? Wa habitu ma sana'u wa habita ma sana'u fiha. Gugur semua amal ibadah yang pernah mereka lakukan. Enggak dapat pahala. Wa batilu ma kanu ya'malun, batil semua yang mereka sudah lakukan itu. Jadi jangan jadikan ibadah yang agung ini untuk meraih sesuatu yang hina dari kehidupan dunia. Jangan. Bukan tidak boleh berdoa. Boleh berdoa, ya Allah beri saya rezeki, boleh. Tidak dilarang. Sebab di dalam sholat juga kita ada doa minta rezeki, ya. Allahumma gfirli warhamni wajburni dalam duduk, ya, sampai ada warzuqni wa'afini, itu minta dunia kesehatan, minta rizki, ya boleh, enggak masalah minta rizki. Ya Allah saya dililit hutang, mudahkan saya untuk melunasinya, boleh. Tapi kalau umpamanya melakukan ibadah dengan niat itu, jangan. Kenapa kamu rajin tahajud? Biar hutang saya lunas. Kalau sudah lunas, berhenti tahajud. Kenapa kamu rajin sholawat? Pengen mobil. Setelah mobil dapat, berhenti sholawat. Oh enggak, saya enggak akan berhenti tahajud, enggak akan berhenti sholawat terus. Walaupun demikian, jangan niatkan tahajud, saum, sholawat untuk dunia. Ya. Kalau mau dunia, pertama boleh berdoa, minta dimudahkan dalam urusan dunia. Yang kedua, ikhtiar yang real, yang nyata. Nggak bisa rizki diperoleh hanya dengan duduk tanpa ikhtiar yang nyata. Ya. Wallahu a'lam.
0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767, atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-10-14768 atas nama Tarbiyah Sunnah garis miring media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: dan pertanyaan seputar materi yang disampaikan, Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui nomor WhatsApp di 0811-282-3344. Segera kita mulai kajian ini, silakan Ustaz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Kita panjatkan puja dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia kali ini, hari Senin tanggal 18 Rabiul Tsani 1446 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 2024, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Senin pagi di Masjid Manarul Ilmi di Komplek Pondok Pesantren Tunas Ilmu di Desa Kedung Wuluh, Purbalingga ini. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita kembali mengkaji fikih doa dan zikir. Kali ini memasuki serial nomor 222 mengangkat tema doa setelah azan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mengkaji menjawab muadzin. Tema menjawab apa? Muadzin. Jadi ketika muadzinnya mengucapkan azan, maka kita menirukan mirip seperti apa yang diucapkan, kecuali apa? Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Saat itu disunnahkan untuk mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Setelah azan selesai, apa yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang dicontohkan adalah kita membaca shalawat. Membaca apa? Shalawat. Jadi shalawat yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah setelah azan. Karena ada sebagian orang bacanya kapan? Sebelum azan. Yang benar kapan? Setelah azan. Setelah membaca shalawat baru nanti membaca doa sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawatnya bagaimana? Shalawatnya adalah shalawat yang biasa kita baca ketika kita tasyahud, yaitu shalawat yang diistilahkan dengan shalawat Ibrahimiyah. Napa Bu? Shalawat Ibrahimiyah. Dan shalawat Ibrahimiyah adalah shalawat yang paling afdol dari seluruh shalawat yang ada. Dan itulah yang direkomendasikan oleh siapa? Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa bunyinya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Terus Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Ini namanya apa? Salawat Ibrahimiyah. Kenapa kok Ibrahimiyah? Karena di situ disebutkan Nabi Ibrahim. Kan kama sallaita ala Ibrahim. Nanti kama barokta ala Ibrahim. Jadi karena di situ disebutkan nama Nabi Ibrahim, maka diistilahkan dengan solawat Ibrahimiyah. Terus setelah membaca solawat, apa yang kita baca? Allahumma rabbahadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Kita ulangi, ati pendek ya, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adtah. Sudah hafal? Sudah? Sudah atau belum? Coba ya kita baca bareng-bareng ya, dari awal sampai akhir, mulai dari solawat ya. 1, 2, 3. Allahumma salli ala Muhammad.

Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama

da'wati tammah was salatil qa'imah.

hayya 'alal falah. Terus apa kata Nabi? Summa sallu 'alayya. Setelah kalian selesai untuk membaca, menirukan seperti muadzin, berarti muadzin sudah yang biasa kita baca ketika tasyahud. Terus Nabi SAW mengati motivasi. Fa innahu man shalla 'alayya salatan sallallahu 'alaihi biha asyara. Karena barang siapa yang membaca salawat untukku sekali, pinten sekali.

maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Solawat juga di hadapan para malaikat. Jadi solawat itu intinya doa, nggih. Kita berdoa kepada Allah. Pertanyaannya, lah terus kenapa kita mendoakan Nabi SAW, kita bersolawat? Karena kita butuh. Butuh apa? Butuh pahala. Makanya apa ganjarannya? Sallallahu alihi biha asyra. Allah akan bersolawat untuk kita 10 kali. Apa artinya Allah bersolawat bagi kita? Artinya kita akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Dosa-dosa kita akan diampuni, derajat kita akan ditinggal. Solawat gak rugi Rasul. Wong kita solawat atau gak solawat, beliau itu sudah terpuji kok. Beliau sudah dirahmati sama Allah kok. Sudah dijamin masuk surga. Dosanya semuanya sudah diampun. Maha liyal wasilah. Solawat, kalian mintakan kepada Allah untuk wasilah. Kenapa bu? Wasilah. Jadi kita supaya minta sama Allah, ya Allah, berikanlah kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa? Wasilah. Wasilah siapa? Dijelaskan sama Nabi. Naha manzilatun fil jannah. Wasilah itu adalah nama dari sebuah tingkatan di mana? Di surga. La tanbaghi illa li'abdin min ibadillah. Yang boleh untuk menempati tingkat itu hanya satu dari hamba Allah. Siapa hamba tersebut? Wa arju an akuna anahu. Hamba itu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasilah. Faman sa'ala liyal wasilata syafa'at. Di aturan yang sudah digariskan di dalam agama kita. Tidak boleh kita itu berkreasi, berinovasi, ngarang, dewek. Niku mboten pareng. Kalau jenengan mau berinovasi, menit keluar sudah. Empat buat ibu-ibu apa bapak-bapak? Semuanya. Inovasi membuat alat. Tinggal dicetik. Wis nyapu, wis. Jadi silakan berinovasi dalam hal-hal duniawi. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian itu lebih ngerti tentang urusan dunia kalian. Teknologi silakan. Kedokteran silakan. Sudah mulai muncul masya Allah, alhamdulillah. Ya. Kayak tubuh itu disken gitu, ketahuan penyakitnya di mana. Ya. Jadi sekali masuk ke ruangan itu tuh sisret. Apa MRI apa ya namanya ya? Lupa saya. Di scan terus, oh penyakitnya di sini gitu. Itu kan tambah maju, bagus. Jadi silakan berinovasi dalam hal-hal yang bermanfaat, urusan dunia monggo. Nah, kalau zaman dulu kan ya, bayi prematur itu banyak meninggalnya daripada hidupnya. Bayi prematur berarti belum saatnya nopo lahir, sudah lahir. Kebanyakan pada meninggal dulu nggih, dulu. Kenapa? Karena belum lengkap apa nih? Organnya belum lengkap dan dia belum siap untuk adaptasi dengan udara di luar. Idealnya bayi berapa bulan, Bu? 9 kan? Idealnya 9. Berarti kalau dia keluar umur berapa? 6 atau 7 ya. Atau 8. Itu sebenarnya dia itu belum siap untuk beradaptasi dengan udara di luar perut ibunya. Karena itulah dulu pas kedokteran belum terlalu maju, rata-rata bayinya pada meninggal. Karena

kuat adaptasi. Maka di kedokteran modern muncullah alat namanya apa? Inkubator. Napa bu? Inkubator. Inkubator itu ya kira-kira tiruan wetenge ibu-ibu. Kira-kira seperti itu nggih. Inkubator itu adalah alat yang meniru perutnya ibu gitu. Hangatnya ya. Kemudian udaranya di gimana dibikin alat mirip seperti suasana, cuaca, kondisi seperti bayi itu masih di mana? Di perut ibunya. Alhamdulillah dengan penemuan itu banyak bayi bisa diselamatkan. Salah satunya Bilal. Ya, itu anak ketika lahir sebotol aqua. Sebotol apa? Aqua. Ngertos botol aqua? Ya, botol aqua semene. Segini bayi. Jadi pakai tangan satu kuat. Alhamdulillah sih bisa pelayon. 2 bulan kalau nggak salah di inkubator. Yeah. Jadi silakan berkreasi dalam hal duniawi, tapi dalam hal agama jangan berkreasi. Kita ini dalam hal beragama, dalam hal beribadah kita terima jadi dari siapa? Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Syafaat. Jadi kita akan dapat apa, Bu? Syafaat. Syafaat si apa, Ustaz? Syafaat itu adalah bantuan. Napa? Bantuan. Bantuan dalam bentuk apa? Macam-macam. Ada bantuan bentuknya orang harusnya masuk surga tingkatnya rendah. Terus dapat bantuan rekomendasi sehingga dia naik menjadi tingkat yang lebih apa? Tinggi. Itu juga syafaat. Ada bantuan bentuknya orang ini harusnya masuk neraka dulu. Sebelum apa? Masuk surga. Lalu dia dapat bantuan, dapat syafaat, akhirnya enggak jadi masuk neraka, berarti langsung masuk surga. Itu bentuk syafaat. Ada syafaat lain bentuknya adalah orang ini sudah masuk neraka. Harusnya lama. Di mana? Di neraka. Tapi berhubung dapat bantuan berupa syafaat, akhirnya dikeluarkan sebelum jatah siksanya habis. Berarti kudune setahun terus jadi pinten, Bu? Jenengan pengennya berapa? Kepengennya biro, ya ora kepengin. Orang pengen syafaat? Bukan, orang pengen masuk neraka. Jadi harusnya setahun cuma berapa? Sebulan. Sebulan lama apa sebentar? Lama, sehari sama dengan 1000 tahun. Berarti sebulan pinten? 30.000 tahun. Lama banget itu. Itu syafaat. Jadi orang itu kalau dia membaca sholawat, terus membaca doa setelah azan, maka dia akan mendapatkan syafaat. Ini disebutkan dalam hadis riwayat Muslim. Dalil yang lain adalah sabda Nabi SAW, man qala hina yasma'un nida. Barang siapa setelah mendengar azan, dia membaca doa berikut. Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah
Wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'ashu maqaman mahmudanil ladzi wa'atta. Siapa yang membaca doa itu setelah adzan, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Maka dia berhak untuk mendapatkan syafa'atku di hari kiamat. Kita lihat makna dari doa ini nggih. Allahumma artinya apa? Ya Allah, Rabb hadhihi ad-da'wati tamah. Engkau wahai Rabbi adalah pemilik panggilan yang sempurna. Yang dimaksud panggilan yang sempurna adalah adzan. Napa? Adzan. Jadi adzan itu adalah panggilan yang sempurna. Sempurnanya apa? Karena kandungan yang ada di dalam adzan itu dahsyat dan luar biasa. Di dalam adzan itu ada tauhid yang merupakan pondasi dari agama kita. Dua kalimat syahadat ada di situ. Asyhadu an la ilaha illallah, terus apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi adzan itu mengandung tauhid. Di dalam tauhid itu terdapat prinsip yang paling sempurna. Intermezzo. Ustaz Dr. Abdullah Rai hafizahullah, kalau enggak salah tesisnya S2-nya itu membahas tentang pelajaran-pelajaran akidah yang dipetik dari azan dan iqomah. Tebalnya segini kalau enggak salah. Ya, seingat saya. Jadi beliau mengupas pelajaran-pelajaran akidah yang ada di dalam apa? Azan dan iqomah. Jadi ternyata azan itu cakupan makna yang dikandungnya itu dahsyat. Kalau kita kaji, itu bisa berseri-seri panjangnya. Sampai diangkat menjadi sebuah penelitian S2, tesis. Ya. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah, dan salat yang akan ditegakkan. Jadi habis kita mendengar azan kita akan apa? Salat. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya Allah, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad al-wasilah. Ayo, masih ingat enggak wasilah napa? Derajat paling tinggi di surga. Siapa yang boleh menempati itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah wasilah wal fadilah dan keutamaan. Jadi kita minta kepada Allah keutamaan buat Nabi kita Muhammad SAW. Pertanyaannya, kalau kita enggak minta Nabi tetap dapat keutamaan apa mboten? Tetap. Ya terus kenapa kita minta? Coba apa tadi? Supaya kita dapat pahala. Habis itu kemudian kita berdoa lagi wa ba'ashu

paling agung bahasa Arab asy-syafa'atul uzma. Apa itu Ustaz syafaat yang paling agung? Syafaat paling agung adalah syafaat yang hanya bisa diberikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan izin Allah. Kapan itu? Di padang mahsyar. Kapan, Bu? Di padang mahsyar. Untuk apa? Agar Allah berkenan memulai proses hisab. Apa? Proses hisab. Apa itu sangat ditunggu-tunggu? Iya. Jenengan tahu. Ketika nanti kita dibangunkan dari kuburan, saat malaikat Israfil meniup sangkakala siapa? Trompet. Yang kedua kalinya, jadi berapa kali? Dua kali. Yang pertama ditiup oleh Israfil untuk mematikan semua makhluk yang masih hidup saat itu. Sangkakala yang kedua ditiup untuk menghidupkan. Ketika kita dihidupkan, kan saat itu kita di dalam kuburan, ya. Ketika ditiupkan sangkakala itu oleh malaikat Israfil, maka kita akan bangun dari kuburan kita dalam keadaan tidak pakai apa-apa. Mulai dari ujung kepala sampai ujung, terus kita dikumpulkan di satu tempat yang biasa kita istilahkan dengan padang napa? Mahsyar. Dalam keadaan kita tidak tahu nasib kita akan seperti apa. Apa nanti akan masuk surga atau masuk neraka? Apa nanti kita bisa lewat jembatan atau tidak bisa? Kita tidak tahu ketika ditimbang nanti amalannya akan lebih berat dosanya atau pahalanya. Kita juga nggak tahu nanti ketika dihisab, apakah proses hisabnya gampang atau susah. Kita semuanya nggak tahu. Dalam suasana ketidakpastian itu, Allah menurunkan matahari sedekat-dekatnya di atas kepala kita. Qadra milin, kata Nabi SAW. Jaraknya hanya 1 mil. Menurut sebagian ulama, 1 mil itu sedriji. Sedriji. Segini nih jaraknya di atas kepala kita. Wong sekarang saja panasnya pol. Bagaimana kalau matahari didekatkan di atas kepala kita? Maka saat itu orang-orang pada tersiksa, kepanasan, kebingungan, gelisah, gak karuan. Padahal saat itu lamanya luar biasa. 1 hari minimal berapa tadi? 1000 tahun. Bayangkan nunggu dalam ketidakpastian di suasana yang begitu panasnya. Maka mereka pun akhirnya, para manusia itu, pada saling bercakap-cakap. Ayo kita minta yuk supaya Allah berkenan untuk memulai proses nopo? Hisab ben genah maksudnya loh. Supaya jelas kita ini mau kemana. Karena selama belum dimulai proses hisab, kita gak tahu mau kemana. Dan gak ada yang berani untuk minta kepada Allah Azza wa Jalla. Maka akhirnya mereka pikir, wah ini yang berani.

0: berani untuk bicara kayaknya para nabi nih. Akhirnya mereka datang kepada bapaknya, sinten, Nabi Adam alaihissalam. Karena menurut mereka Nabi Adam kan bapak kita. Kita semuanya keturunan Nabi Adam. Kayaknya Nabi Adam ini yang berani untuk minta kepada sinten, kepada Allah. Ternyata Nabi Adam alaihissalam angkat tangan. Nafsi, nafsi. Apa nafsi-nafsi? Dewek-dewek. Urusan sendiri-sendiri. Aku saja takut. Nabi Adam saja takut. Kenapa Nabi Adam takut? Karena ingat pernah melanggar larangan Allah. Supaya tidak mendekati pohon yang dilarang sama Allah. Terus Nabi Adam tetap apa? Mendekati. Padahal itu kejadian sudah sekian juta tahun yang lalu. Gak berani Nabi Adam untuk minta sama Allah karena takut pernah berbuat salah. Dan semua nabi angkat tangan. Mereka gagal minta ke Nabi Adam, pindah ke Nabi Nuh, gagal lagi, pindah Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya angkat tangan. Dan saat itu dikatakan kepada mereka, coba sana kepada Nabi Muhammad. Nabi yang paling terakhir. Begitu mereka datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun mengucapkan analaha, analaha. Analaha itu artinya iya, memang akulah yang sudah dipersiapkan oleh Allah untuk memberikan syafaat itu. Syafaat apa tadi? Syafaat paling agung. Semua nabi enggak bisa, kecuali Nabi Muhammad SAW. Apa nabi langsung kasih saat itu? Enggak. Apa yang dilakukan nabi? Sujud. Sujud di hadapan Allah, di bawah arasy-Nya. Minta kepada Allah. Memuja dan memuji Allah. Berapa lama? Satu pekan. Pinten bu? Seminggu. Pinten sujudnya? Seminggu. Qadra jumu'atin. Di dalam hadis riwayat Ahmad. Selama sepekan Nabi SAW sujud meminta kepada Allah agar diberi izin untuk memberikan syafaat itu. Setelah seminggu Nabi kita SAW sujud, baru saat itu Allah berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak. Wahai Muhammad, sekarang angkatlah kepalamu. Kon menyat. Sal tu'ta, kamu mau minta apa? Akan aku kabulkan. Washfa tushaffa, sekarang kamu sudah diizinkan untuk memberikan syafaat. Akhirnya Nabi SAW minta kepada Allah, wahai Rabbi, umatmu ini, umat manusia, mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir sebelum hari kiamat, mereka minta agar engkau berkenan memulai proses hisab. Maka saat itulah Allah memulai proses hisab. Dan semua manusia yang ada saat itu, semuanya berterima kasih memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya namanya maqamam mahmuda. Sebuah momen yang semua makhluk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan izin Allah, berkat jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhirnya ketidakpastian itu bisa diakhiri dengan dimulainya proses hisab. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Caranya gimana? Membaca sholawat, terus berdoa setelah azan sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kita pelajari, masih sisa waktu sedikit. Silakan kalau ada pertanyaan.
1: Jazakumullah khairan Ustaz atas materi yang disampaikan. Kami bacakan pertanyaan pertama. Ustaz, ketika sebelum azan memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apakah itu ada tuntunannya? Kemudian, apakah boleh ketika selesai mendengar azan lalu berdoa setelah azan, kemudian kita langsung memanjatkan doa, Ustaz? Jazakumullah khairan.
0: Apakah ada contohnya dari Nabi SAW sebelum azan kita memuji Allah, bersolawat kepada Rasul SAW sebelum azan? Saya nggak tahu landasan yang menjadi argumen dari amalan tersebut. Yang saya tahu itu dibacanya kapan? Setelah azan. Jadi coba aja diminta kepada yang mengamalkan itu landasannya di mana, ya. Kalau ada yo kita terima selama itu sahih. Kalau tidak ada ya kita mencukupkan dengan yang sudah ada saja dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kalau kita habis baca doa tadi, boleh enggak kita langsung doa? Ya itu yang dianjurkan. Ya, itu yang dianjurkan. Kata Nabi SAW, ad-du'a'u bainal adhani wal iqamati la yuraddu. Doa yang dipanjatkan antara adhan dengan iqamah enggak ditolak. Enggak ditolak, ini artinya apa? Bakalan diterima. Bakalan diterima. Maka menurut saya fokus doa. Setelah sholat sunnah, fokus doa. Ya. Jadi bukan malah nyanyi-nyanyi. Jadi fokus doa. Fokus apa? Doa. Khawatirnya nanti kan mengganggu yang lain. Kita kan doa itu kan membutuhkan suasana yang apa, Bu? Tenang, yang hening. Jadi kita bisa fokus minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan.
1: Baik, terima kasih jazakumullah khairan. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bagi seorang wanita yang sholat di rumah, sebaiknya memulai sholat ketika sudah terdengar azan di masjid atau menunggu azan sampai selesai, Ustadz? Jazakumullah khairan.
0: Sebaiknya nunggu azan sampai selesai supaya dia bisa mengamalkan sunnah menjawab azan. Jadi kalau misalnya jenengan begitu azan baru sampai asyhadu an la ilaha illallah terus jenengan langsung sholat, berarti jenengan gak bisa menjawab apa? Azan. Masa kalau sholat kalau jawab? Ya udah jadi. Ya. Jawab dulu sampai selesai, baru kemudian sholat. Ya Ustaz, aku is jawab tapi anak azan maning. Ya orang masalah. Yang penting jenengan sudah jawab di awal. Ya. Jadi kok kemudian nanti ada saut menyahut, ya, setelah adzan sini selesai jawab Arab sholat an adzan maning. Ya jenengan yang penting sudah mengamalkan yang di awal, setelah itu jenengan langsung sholat tidak ada masalah, tidak ada masalah. Ya. Jadi kalau sholat kalau adzannya tepat waktu, ya kalau adzannya tepat waktu bagus. Tapi kalau misalnya ternyata adzannya telat, ya. Karena di sebagian masjid enggak ada muadzinnya. Akhirnya siapa sing? Sempat sing kober, gue sing adzan. Nek orang sing kober, berarti orang adzan. Kalau kayak gitu kondisi masjid di dekat jenengan, ya enggak harus nunggu adzan. Yang penting sudah masuk waktu. Contoh, sering saya sampaikan. Di beberapa daerah, azan asar jam berapa? 5:30. Jam berapa? setengah lima. Padahal harusnya jam berapa? Jam tigaan. Saya tanya sama jenengan, apa jenengan gak boleh sholat asar sebelum jam setengah lima? Ya boleh. Patokannya adalah sudah masuk waktu. Selama sudah masuk waktu, maka sudah boleh sholat. Kecuali kalau adzannya tepat waktu, maka nunggu sampai adzan selesai, Anda jawab, baru sholat. Tapi kalau sudah ketahuan bahwa di situ biasanya adzannya telat, maka ya nggak usah nunggu adzan. Apalagi telatnya sampai berjam-jam. Kalau telat cuma 2 menit, 3 menit, ya nunggu aja. Ya. Semoga apa yang kita belajar bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kekurangannya. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemarin saya pernah ditanya tentang angkat tangan. Ya, ketika doa. Napa? Ini. Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma. Saya cari. Kemarin itu saya temukan ada fatwa dari Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah yang mengatakan tidak masalah, boleh. Jadi sambil membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma sambil angkat tangan, kata Syekh Ibn Utsaimin boleh. Kenapa? Kata beliau karena tidak ditemukan ada dalil spesifik yang menyebutkan mengangkat atau tidak mengangkat. Kalau ada sebuah doa, tidak ditemukan dalil spesifik yang menyebutkan mengangkat tangan atau tidak mengangkat tangan, maka dikembalikan kepada asalnya. Asalnya kalau doa itu disunahkan apa? Mengangkat tangan. Sehingga kata beliau, tidak masalah angkat tangan. Kata Syekh bin Bas, sebaiknya kadang angkat, kadang tidak. Kadang apa? Angkat tangan, kadang tidak angkat tangan. Intinya angkat tangan boleh. Intinya angkat tangan boleh ketika kita membaca doa habis adzan. Begitu. Terima kasih. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatul iman di mana saja Anda berada, salah satu di antara hal yang menguntungkan bagi kita terutama di akhirat adalah pahala yang melimpah, dosa yang sangat sedikit, sehingga bila ditimbang pahala itu akan lebih banyak daripada dosa kita. Kenalah kita dengan ayat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishati radiyah. Siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, yang ridho, yang senang. Salah satu di antara hal yang bisa melahirkan pahala yang banyak, bahkan mengalir terus setelah kematian kita, yang disebut dengan pahala jariah, adalah pahala yang kita hasilkan dari ilmu yang kita sebarkan melalui dakwah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan di dalam Islam kepada jalan kebaikan, dia akan memperoleh pahala ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikuti kebaikan tersebut. Man dalla ala khairin kafa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan, pahalanya sama dengan orang yang melakukan kebaikan tersebut. Dua hadis tadi sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itulah, maka berupayalah kita untuk memiliki andil di dalam penyebaran dakwah sampai menjadi pahala jariah yang terus mengalir sampai kita meninggal pun, sampai hari kiamat pahala itu mengalir kepada diri kita di alam kubur kita. Nah, salah satu di antara media dakwah adalah adanya radio. Kebetulan kita Tarbiyah Sunnah sudah memiliki radio AM, tetapi dengan jangkauan yang sangat terbatas sehingga tidak bisa menjangkau ke tempat yang lebih jauh dengan kualitas suara yang tidak begitu bagus. Alhamdulillah sekarang ada penawaran yang menawarkan kita untuk mengelola radio FM. Nah, nanti semua siaran dakwah termasuk tilawah Al-Quran, termasuk hal-hal yang manfaat sebagai penyebaran ilmu itu, kita akan sebar melalui radio FM ini. Siapapun yang punya andil di dalam proyek radio FM ini, dia memiliki saham pahala yang sesuai dengan kadar saham yang kita tanam di dalam radio ini. Jamaah sekalian, proyek radio ini membutuhkan biaya yang cukup besar, sekitar 4,1 miliar, dan kita tidak bisa untuk menghandle dengan 1-2 orang. Kita perlu urunan dari banyak jamaah. Maka yuk jadikan proyek ini sebagai proyek amal jariah yang akan mengisi pundi-pundi pahala kita sampai di akhirat nanti. Semoga Allah mengetuk pintu hati kita, memberi hidayah kepada kita untuk bisa andil di dalam penggalangan donasi radio FM yang sangat-sangat-sangat kita nantikan sejak lama. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
0: Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
2: Apakah sholat taubat itu ada? Ikhtilaf para ulama tentang sholat taubat ya. Tapi yang jelas tidak ada seorang pun ulama yang menyatakan salah satu syarat taubat adalah harus sholat taubat. Enggak ada ya. Tapi adakah sholat taubat? Para ulama ikhtilaf.
3: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
2: Adakah takdir yang buruk dalam arti ketetapan Allah yang buruk? Hadis ini mengisyaratkan ya ada. Karena Allah menyatakan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau beriman kepada takdir Allah, baik yang baiknya ataupun yang buruk. Tapi yang dimaksud dengan yang buruk adalah buruk menurut kacamata manusia. Karena apa? Karena terasa pahit, menyengsarakan atau membuat penderitaan bagi orang yang mengalami adanya musibah, adanya sakit, adanya kecelakaan, adanya penderitaan secara psikis seperti kehilangan orang yang dicintai, kehilangan harta kekayaan sedikit ataupun banyak, dihina orang, difitnah orang, dicaci orang, membuat kita kecewa, membuat kita sedih, membuat kita sumpek. Dan itu sebuah keburukan bagi manusia karena terasa pahit, terasa membuat mereka menderita. Makanya disebut buruk. Adapun ketetapan Allah, ketika menetapkan takdir atau kejadian yang buruk tersebut, itu baik. Sehingga di dalam kata-kata qadar ada dua makna. Makna yang pertama adalah ketetapan Allah. Dan ini pasti baik, semua ketetapan Allah, tidak ada yang buruk. Yang kedua, al-maqduru alaih, peristiwa yang ditakdirkan. Nah, peristiwa yang ditakdirkan ini ada yang buruk. Ya, seperti kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa yang memang membuat manusia menderita. Adanya bencana alam, adanya wabah, mulai dari endemik, mulai dari wabah yang hanya terjadi di satu daerah kecil seperti satu desa saja, satu kota saja, atau epidemi yang melanda satu negara saja, atau pandemi yang melanda seluruh dunia seperti COVID-19 yang sekarang sedang kita alami ini. Terasa buruk oleh manusia. Ini maqdur alaih. Peristiwa atau kejadian yang Allah takdirkan berupa keburukan karena terasa menyengsarakan bagi manusia atau makhluk yang mengalaminya. Nah inilah yang dimaksud khairihi wa syarrihi. Takdir yang baik dan takdir yang buruk. Buruk maknanya peristiwa yang Allah tetapkan. Tapi ketetapan Allah memberikan peristiwa yang buruk tersebut adalah baik. Sama dengan apa yang dilakukan oleh manusia untuk memberi kemaslahatan kepada orang lain, kadang-kadang menetapkan beberapa kewajiban, beberapa amalan yang membuat orang lain yang ingin diberi maslahat itu sengsara. Seperti guru memberikan tugas ke murid-muridnya, ketetapan guru memberikan tugas ke murid-muridnya, baik apa buruk? Baik. Tapi ketika si murid mengerjakan itu membuat dia menderita. Semua siswa tidak berharap memperoleh tugas seperti itu. Karena harus begadang, harus buka buku, harus menulis, harus menyita waktu untuk bermain. Guru bela diri umpamanya memberikan tugas ke murid-muridnya, anak-anak yang dilatihnya untuk lari keliling lapangan 10 kali putaran, untuk push up sampai 20-30 kali sit up, kemudian saling pukul perut. Ketetapan pelatih itu baik atau buruk? Baik. Untuk memberi maslahat kepada anak-anak didik yang dilatihnya, anak asuhnya. Tapi anak didik yang dilatihnya mengalami penderitaan ngos-ngosan. Kadang-kadang sakit, kadang ketika latihan itu ada yang patah tulang, ada yang keseleo. Tapi kelak efeknya bagus. Anak di sekolah diberi tugas, efeknya untuk jangka panjang sangat bagus. Termasuk dokter, dokter memberikan ketetapan yang membuat si pasien mengalami penderitaan, harus disuntik. Harus di apalagi kadang dioperasi, kadang diamputasi, diinfus. Itu terasa buruk bagi si pasien karena membuat mereka menderita. Tapi ketetapan dokter ketika nyuntik, ketika menginfus, ketika mengoperasi, kadang mengamputasi, itu baik ketetapan. Demi kemaslahatan jangka panjang si pasien. Itu orang aja begitu, apalagi Allah Azza wa Jalla. Jadi dalam kata-kata qadar ada dua. Pertama ketetapan Allah, yang kedua peristiwa yang terjadi akibat ketetapan tersebut. Peristiwanya itu yang disebut dengan takdir yang buruk. Ketetapan Allah dalam menetapkan takdir yang buruk itu pasti semuanya baik. Iya, banyak penyebab selain adanya hasutan setan, ya. Nah, yang terutama adalah penyebab internal dari diri orang tersebut. Apa saja? Pertama, ini yang berkaitan materi kita, dosa dan maksiat. Dosa maksiat yang sering kita lakukan membuat hati keras. Dan kerasnya hati menyebabkan sulit untuk menerima wejangan, nasihat, dakwah, lantunan ayat, pedaran hadis, menerima kebenaran. Itu susah, ditutup. Khawatir terkena dengan ayat, وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَدِيَ لَهُ. Siapa orang yang sudah disesatkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Bisakah kita memberikan penerangan kepada orang yang buta? Bisakah kita ya menuntun orang yang pincang? Enggak bisa. Dituntun dia enggak bisa jalan. Orang yang buta diberikan cahaya, percuma, enggak akan ada manfaatnya. Itu orang yang sudah disatkan oleh Allah Azza wa Jalla, tak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Efeknya apa itu? Ketika diberi nasihat, dia malah tersinggung. Dia merasa terhinakan dengan nasihat tersebut. Ya, karena keangkuhannya, karena arogansinya, karena ketakaburannya. Nasihat dianggap sebagai celaan dan hinaan yang memojokkan dia. Akhirnya marah, akhirnya benci kepada orang yang menasihatinya. Itu karena apa? Penyebab utamanya karena dosa-dosa dan maksiat. Apapun bentuk dosanya, terlebih dosa itu berpadu dengan ujub dan takabur. Ujub, takjub kepada diri sendiri, merasa diri hebat. Takabur, merasa dirinya besar. Karena merasa diri besar, karena merasa diri itu menakjubkan, dia merasa layak untuk dipuji, untuk diberi apresiasi. Pas melakukan kesalahan ditegur oleh orang, tersinggung berat. Makanya salah satu ciri nyata orang yang takabur, mereka menolak kebenaran. Berkata Nabi SAW, kata beliau, al-kibru batarul haq wa ghamtun.

Penyebab utamanya adalah karena dosa dan maksiat yang dia lakukan secara rutin, ya, wallahu a'lam. Apakah orang yang peroleh nikmat kubur selamat dari azab kubur? Dipastikan dia selamat dari azab neraka, dipastikan dia ke surga? Iya. Itu otomatis. Tak ada orang yang peroleh nikmat kubur tapi kemudian ke neraka. Dan tak ada orang yang memperoleh azab kubur kemudian nanti ke surga secara langsung. Karena iman dan takwa yang dia miliki di alam dunia, yang kemudian diaplikasikan iman takwa itu dalam bentuk amal soleh, menyebabkan dia selamat dari azab kubur, selamat juga dari api neraka. Menyebabkan dia memperoleh nikmat kubur dan juga memperoleh nikmat surga. Sebuah hadis yang diterima dari Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman itu setiap kali dia berdiri di atas kuburan dia menangis dengan tangisan yang dahsyat sampai jenggotnya basah. Menunjukkan air mata yang mengalir itu banyak kalau jenggotnya sampai basah. Bukan sekedar berkaca-kaca. Lalu ditanya oleh orang, tadhkurun nar wal jannah fala tabki wa tadhkuru maut wa tabki. Engkau mengingat surga, mengingat neraka, itu tidak nangis. Tapi kenapa mengingat kematian engkau selalu menangis? Apa jawab Utsman? Dia berkata, fa inni sami'tu Rasul sallallahu alaihi wasallam qala, innal qabra manzilah min manazilil akhirah. Faman naja minhu fama ba'dahu aysaru lah. Wa man lam yanju minhu fama ba'dahu ashad. Kata beliau, alam kubur salah satu di antara fase menuju akhirat. Salah satu batu loncatan menuju akhirat. Siapa orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur, berupa pertanyaan malaikat munkar nakir di alam kubur, dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar. Selamat dari azab kubur. Siapa yang selamat dari alam kubur, maka proses dalam kehidupan selanjutnya akan jauh lebih mudah bagi dia. Ketika di alam mahsyar lebih mudah, ketika hisab lebih mudah, ketika nyebrang sirat mudah, sampai berakhir ke surga tanpa ke neraka terlebih dahulu. Tapi wa man lam yanju min, siapa orang yang tidak selamat dari alam kubur? Ketika menjawab pertanyaan enggak bisa jawab. Akhirnya memperoleh azab kubur yang dahsyat. Dahsyatnya azab kubur enggak seberapa dibanding kehidupan setelah itu. Bagi yang tidak selamat dari alam kubur, fama ba'dahu asyad. Kehidupan selanjutnya jauh lebih dahsyat, lebih susah, lebih mengerikan bagi dia. Di alam mahsyarnya dia menderita, ketika hisabnya dihisab dengan hisab yang sulit, yang memberatkan dia, sampai ketika nyebrang sirat dia tidak selamat. Tidak mampu menyebrang sampai di seberang. Dia tergelincir kemudian masuk ke dalam jurang neraka wal'iyadzu billah. Dari sanalah kita mengetahui orang yang selamat dari alam kubur, selamat dari fitnah kubur dan azab kubur, dia akan selamat juga dari azab neraka, penderitaan di alam mahsyar sampai berakhir di surga insyaallah ta'ala. Terus bagaimana dengan dosa-dosa yang dimiliki oleh orang beriman dan bertakwa tadi? Kan walaupun iman takwa kan enggak maksum ya. Pasti. Terjerumus ke dalam dosa satu dua kali, bahkan bisa jutaan kali, walaupun dia beriman.
dan bertanya.

0: bertakwa. Karena orang bertakwa bukan orang yang tidak pernah salah, bukan. Orang bertakwa, kata Al-Quran, disebutkan tentang ciri-ciri mereka. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَّةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَّهُمْ. Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang apabila mereka itu terjerumus ke dalam perbuatan fahisyah, melakukan perbuatan keji, dan ini dosa besar. أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ, atau zalim kepada diri sendiri. Ini juga dosa besar. Orang takwa bukan orang yang tidak pernah salah. Tapi dzakarullaha fastaghfiru lidzunubi, mereka cepat ingat kepada Allah lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Istighfar, taubat. Ada mungkin dosa yang tidak ditobati? Ya, mungkin ada, namanya juga orang. Terbawa mati, ya, terbawa mati. Ada perhitungan dong, sebab Allah menyatakan wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang melakukan keburukan walaupun sekecil debu, dia akan melihat akibatnya. Apakah orang bertakwa juga akan disiksa karena pasti memiliki dosa walaupun kecil? Tidak. Kenapa? Karena dosa-dosanya tersebut terhapus oleh kebaikan-kebaikan. Sebagaimana firman Allah, innal hasanati yudhibna sayyiat. Sungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan. Terus apa yang dimaksud? Bahwa siapa yang melakukan perbuatan buruk, walaupun sekecil debu akan melihat akibatnya. Maknanya adalah kalau itu menjadi saldo setelah dikalkulasikan dengan pahala. Orang, setiap manusia, mukmin pun ada, pasti ada pahala, pasti ada dosa, kan ya gitu ya? Pasti. Kalau dosanya lebih besar daripada pahalanya, pahalanya dipakai untuk menebus kesalahannya, menghapus kesalahannya. Terhapus sebagian besar kesalahan, tapi masih ada saldo kesalahan yang tersisa. Walaupun saldonya ini sekecil debu, itu akan diperhitungkan dengan azab. Makin besar saldonya, makin dahsyat azabnya. Makin sedikit saldo dosanya, makin sedikit atau ringan azabnya nanti. Tapi seringan dengan azab di neraka waliyadzubillah. Tak ada bandingannya dengan hal yang paling mengerikan yang ada di dunia ini. Ya, seberapa cuma dikasih sepasang sendal dari api neraka, begitu dipakai di kakinya, ubun-ubunnya langsung bergejolak, mendidih di dalam neraka waliyadzubillah. Jadi siapa yang selamat dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, dia akan selamat dari kengerian hisab di hari kiamat. Akan Allah mudahkan hisabnya dan akan diselamatkan ketika nyebrang sirat, akan diselamatkan dari azab neraka. Dosa-dosanya yang mungkin ada tersisa terhapus oleh kebaikannya.
1: Hafalkan doa ini.
2: Ud'uni astajib lak.
3: Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Seorang berusaha hafal doa ini. Allahumma hdini li ahsanil akhlaqi. Ya Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku jalan menuju kepada akhlak yang mulia. La yahdi li ahsaniha illa ant. Karena tidak ada yang bisa beri petunjuk kepada aku, kepada akhlak yang terbaik kecuali engkau, ya Allah. Wasrif anni sayyi'aha, dan palingkan aku dari akhlak yang buruk. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang bisa memalingkan aku dari akhlak yang buruk kecuali engkau.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, beliau menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, candu khamr, wa qati'ur rahim, orang yang memutuskan hubungan kekeluargaan, wa musaddiqun bisihr, dan orang yang mempercayai sihir, membenarkan sihir, mempercayai sihir. Pada hadis ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulunal jannah. Mutminul khamr, pecandu khamr, qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim, dan musaddiqun bisihr, orang yang mempercayai sihir. Dalam masalah ini para ulama menjelaskan, la yadkhulunal jannah, tidak masuk surga. Ini maknanya tidak masuk surga dari awal atau tidak masuk surga sama sekali. Tidak masuk surga dari awal berarti dia masuk neraka terlebih dahulu, kemudian nanti masuk surga. Ini berarti dia adalah seorang muslim, mukmin, tapi dia melakukan dosa besar dan dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosanya lebih besar daripada amalan kebaikannya sehingga dia masuk neraka terlebih dahulu. Ini berarti apa? La yadkhulunal jannah, yakni dari awal, tidak masuk surga dari awal. Akan tetapi ada golongan kedua, tidak masuk surga sama sekali. La yadkhulunal jannah, tidak masuk surga sama sekali. Ini berarti orang kafir. Maka di sini kita lihat tiga hal yang disebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tiga orang tidak akan masuk surga. Mutminul khamr, pecandu khamr. Makanya yang dimaksud di sini adalah tidak akan masuk surga dari awal, karena ini adalah dosa besar dan bisa jadi dengan dosa besarnya tersebut dia masuk neraka terlebih dahulu. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Jadi ini adalah masuk dalam bab ancaman, ancaman atas dosa besar ini. Pecandu khamr, minuman keras, pemabuk, ya, suka mabuk-mabukan, maka ini adalah dosa yang sangat besar yang bisa jadi seseorang itu masuk neraka terlebih dahulu gara-gara dosa besar tersebut. Kalau seseorang kemudian menghalalkan khamr, nah ini bukan lagi dosa besar, akan tapi ini adalah justru adalah kekufuran. Ini dosa yang sangat besar sekali. Bukan lagi dosa besar, tapi masuk dalam dosa yang jauh lebih besar lagi, yaitu kekufuran. Baik, kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qati'ur rahim, memutus tali silaturahim. Ini juga ya, dia tidak membatalkan keislamannya, tapi ini adalah dosa besar sehingga ketika seseorang yang memutus tali silaturahim seperti ini, maka bisa jadi dia tidak masuk surga dari awal. Dia masuk neraka terlebih dahulu. Mengapa? Karena dia telah melakukan dosa besar ini tanpa bertaubat hingga akhir hayatnya. Maka dua orang ini Islamnya tidak batal, keimanannya tidak batal, akan tetapi dia telah melakukan dosa yang besar yang diancam oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak masuk surga. Ya, ini tidak masuk surga dari awal. Tidak pantas untuk langsung masuk surga. Kemudian musaddiqun bisihr, ya, yang ketiga adalah orang yang mempercayai sihir. Orang yang mempercayai sihir, maka inilah yang dimaksud tidak masuk surga sama sekali, karena ini adalah syirik akbar. Tapi kita bisa katakan, sihir yang dimaksud, sihir yang jenis apa? Kalau sihir yang dimaksud adalah sihir sesuatu yang berkaitan dengan meminta pertolongan kepada jin misalkan, sehingga di situ kemudian yakni dia harusnya minta pertolongan kepada Allah tapi malah minta pertolongan kepada jin, berdoa, harusnya berdoa kepada Allah tapi berdoa kepada jin, maka ini jelas adalah syirik akbar. Akan tapi yang kalau dimaksud sihir di sini adalah kata sihir secara umum, meyakini sesuatu memiliki pengaruh secara samar sehingga dia menetapkan ini sebagai sebab dari hal itu, cuma meyakini sebagai sebab saja, maka ini syirik asghar. Dan itulah mengapa penulis yaitu Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab ini. Yang dimaksud sihir di sini juga mencakup tanjim. Yang dimaksud sihir di sini sihir keseluruhan, semua jenis sihir. Kalau sihir yang dimaksud itu syirik akbar, ya sudah, ini berarti tidak masuk surga sama sekali. Tapi kalau yang dimaksud sihir di sini adalah makna sihir yang lebih luas, seperti yang Anda sebutkan barusan, yaitu meyakini suatu sebagai sebab atas suatu yang lain karena adanya hubungan yang samar di situ, maka ini adalah syirik asghar. Ya, maka dituliskannya hadis ini dalam bab ini oleh penulis tujuannya adalah untuk menjelaskan bahwa meyakini sesuatu tentang bintang itu juga termasuk dalam kategori sihir. Meyakini sesuatu sebagai sebab memiliki pengaruh secara khafi, secara samar kepada sesuatu yang lain, itu masuk dalam kata sihir secara umum. mempercayai zodiak, mempercayai astrologi. Astrologi ya, bukan astronomi, astrofisika itu tidak masalah. Ini astrologi. Mempercayai astrologi, mempercayai zodiak, mempercayai hal-hal yang tidak ilmiah seperti itu. Maka sio dan seterusnya. Maka ini adalah masuk dalam kategori sihir. Makna sihir secara luas, yaitu meyakini sesuatu memiliki takfir khafi, memiliki pengaruh yang khafi, pengaruh yang samar kepada sesuatu yang lain padahal tidak ada landasan ilmiahnya.
0: Apa arti Islam akan terpecah belah menjadi 72 golongan? Artinya kaum muslimin akan memiliki akidah yang berbeda. Akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak menyebabkan mereka murtad atau keluar dari Islam bagi yang menyimpang. Sebenarnya bukan 72, tapi 73. Sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Semua masuk neraka kecuali satu. Berarti yang ke neraka berapa? 72. Tapi masih di aku umat Nabi SAW. Karena itu mereka tidak kafir, tidak murtad, tidak keluar dari Islam. Masih Muslim, tapi karena penyimpangan akidahnya, mereka terancam dengan neraka. Siapa yang 72 ini? Para ulama banyak berinisiatif membahas. Lahir beberapa kitab. Di antaranya kitab Al-Milal wan Nihal, susunan Imam Asy-Syahrustani rahimahullah. Al-Milal wan Nihal ini menjelaskan siapa 72 golongan yang akidahnya menyimpang. Lalu lahir istilah-istilah yang kita kenal, ada Mu'tazilah, ada Asy'ariyah, ada Al-Maturidiyah, ada Al-Qadariyah, ada Al-Jabriyah, ada Syiah dan seterusnya. Ada juga yang disebut dengan Jahmiyah, ada juga yang disebut dengan Az-Zaidiyah, salah satu sekte Syiah, macam-macam. Ada 72 golongan yang oleh Imam Asy-Syahrustani dirumuskan di sana. Nah, jadi mereka berpecah karena perbedaan akidah. Tapi perbedaan akidah ini tidak memurtadkan mereka, mengeluarkan mereka dari Islam. Wallahu a'lam.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Saudara-saudaraku sekalian, apa yang ada di hadapan kita adalah sebuah pemandangan yang sejuk, nyaman, dan indah. Bagi kita yang sehari-hari hidup di sini, bisa jadi ini pemandangan yang biasa. Tapi tahukah kita, ini hakikatnya merupakan kenikmatan besar yang Allah berikan kepada kita. Dan begitu pula, banyak sekali hal-hal yang sangat akrab dengan kita, dan pada hakikat itu merupakan nikmat yang besar kepada kita, tapi bisa jadi itu luput dalam pandangan kita untuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tersebut. Di antaranya adalah lengkapnya anggota badan kita, sehatnya keadaan fisik kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bumi ini, wa bil ardi ayatun bil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun, tentang keadaan permukaan bumi ini. Kita dengan bumi kita yang di sekeliling kita ini ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan juga pada diri-diri kita, pada fisik-fisik kita, pada tubuh kita ini juga terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling jelas untuk bisa kemudian kita simpulkan, yaitu ini merupakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang barangkali kurang kita sadari sebagai sebuah nikmat yang besar untuk kita syukuri. Sebagian orang memandang bahwasanya ketika Allah memberikan musibah kepada dirinya dari musibah badan, dari musibah ekonomi atau kekurangan-kekurangan yang lain, dari kehilangan nyawa dan seterusnya dari orang dia sayangi, dia merasa seolah-olah dunia ini sudah gelap. Dia merasa seolah hidupnya telah dirampas oleh musibah tersebut. Dan bisa jadi jauh yang lebih tinggi dan lebih parah daripada itu adalah dia merasa Allah Subhanahu wa taala telah mendzalimi dirinya. Dan bahkan ada sebagian orang yang berkata, "Ya Allah, apa dosa saya ya Allah sehingga Engkau berikan aku musibah yang demikian besar ini yang tidak Engkau berikan kepada yang lain, ya Allah." Bersuudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahukah kita sesungguhnya dari masalah musibah yang kita alami tersebut, bila kita bandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, maka sungguh tidak bisa kita bandingkan. Bila kita mau menghitung masalah yang kita hadapi, maka sesungguhnya kita bisa menghitungnya dengan jari-jari kita. Tapi bila kita ingin menghitung nikmat Allah, maka Allah mengatakan, "Wa ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Bila engkau ingin menghitung nikmat Allah, engkau tidak akan bisa menghitungnya. Maka jangan jadikan bahwa musibah yang kita alami merampas hati kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang lain yang masih tersisa dan jauh lebih banyak. Apalagi pada hakikatnya musibah atau masalah itu pun merupakan hakikatnya rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dari sisi mana? Yaitu dari sisi besarnya pahala yang disediakan bagi orang-orang yang bersabar atas musibah. Dari sisi Allah gugurkan dosa-dosa kita ya dari musibah tadi. Maka dari musibah itu saja kita telah mendapatkan kebahagiaan, keuntungan sangat banyak bila kita benar mensikapinya dengan kita tidak sedih dengan dunia yang Allah berikan kepada kita tadi berupa kekurangan harta, kekurangan kesehatan, kehilangannya seterusnya ya dibandingkan dengan nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, bahkan dengan nikmat ya berupa musibah itu sendiri bila kita pandai mensikapinya dengan sabar yang baik yang kita lakukan. Yang Allah sebutkan fasbir sabran jamila, maka bersabarlah engkau dengan kesabaran yang baik. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan selalu kehidupan dunia kita dan kehidupan yang indah yang baik. Yang mana ketika kita diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita pandai mensyukurinya, dan ketika kita diberikan musibah-musibah dan problematika hidup kita, kita kuat dan kokoh dalam menyabarinya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. "Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, wa basarahu alladhi yubsiru bih, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Wa in salani fa'ataituhu." Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, "Wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya." Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku. Orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajelis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah Azza wa Jalla, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhan li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, la, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka bi annahu yuhibbuka li hubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
0: Bagaimana jika kita mengadakan donasi untuk ustaz wali kelas anak yang sakit, kemudian kita memberikan uang kepada ustaz tersebut, apakah termasuk rishwah? Iya, kalau dengan catatan nanti anak saya wajib nilainya 10 ya, yang dikasih rishwah. Kalau ada maunya. Kalau tidak ada maunya, walaupun dikasih, ya kalau anaknya bodoh, tidak naik kelas, tidak ada pengaruhnya, maka bukan rishwah. Boleh apa tidak? Bagi yang orang tua yang mau membantu, boleh. Tapi bantuan itu milik sekolah. Karena apa? Karena si guru sudah pertama digaji. Kedua, ada juga tunjangan kesehatan. Sudah ada tuh. Oleh karena itulah, maka sudah tercover seluruh kebutuhan guru. Kalau ada kepuasan dari wali murid ingin memberi hadiah, hadiah itu milik sekolah yang menggaji si guru ini. Kalau ternyata si sekolah yang berwenang, umpama mungkin kepala sekolahnya, mungkin yayasan yang menaunginya, pengurus yayasan, ya udah kita berikan aja ke guru yang sakit, boleh. Itu hak dia. Karena diberi oleh orang yang berwenang di sekolah tersebut. Tapi kalau ada hadiah-hadiah langsung disakuan, maka tidak boleh. Izin dulu tuh ke kepala sekolah atau ke yayasan, ini saya ada yang ngasih hadiah ini, gimana? Kata kepala sekolah, apa hadiahnya? Baso, kalau nanti dikumpulkan ke kepala sekolah seminggu ini, basi. Kata kepala sekolah, ya udah makan aja untuk kamu, boleh dimakan. Seperti itu. Wallahu a'lam.
7: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
0: Bila jadi masbuk, patokan untuk dapat rakaat sholat, apakah Al-Fatihah atau ruku? Ruku. Al-Fatihah tidak. Adapun hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, tidak sah sholat tanpa membaca Fatihah, hanya untuk dua orang. Pertama untuk munfarid, kedua untuk imam. Imam dan munfarid wajib baca Fatihah. Adapun makmum beda. Ya. Makmum hanya dapat rukunya imam. Faman adraka ruku faqad adraka rakaat. Siapa yang dapat ruku imam, dia dapat rakaat itu. Faqiraatul imam lahul qiraah. Bacaan imam untuk sudah mencakup bacaan makmum, ya. Ditambah dengan hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu, suatu saat datang ke masjid agak telat. Begitu sampai di pintu masjid, Nabi dan para sahabat sedang ruku. Lalu Abu Bakar langsung takbir di pintu, langsung takbir lalu ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan ke saf. Bisa kebayangkan? Iya. Setelah beres sholat, Nabi SAW menegur. Siapa tadi yang berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul, jangan kamu ulang. Tapi Nabi SAW tidak menyuruh Abu Bakrah untuk menambah lagi satu rakaat. Menunjukkan dia dapat penuh rakaat itu. Walaupun jangankan Fatihah, surat juga. Gak kebagian, hanya kebagian rukunya saja. Tapi oleh Nabi dianggap sah. Adapun jangan kamu ulang, maksudnya jangan kamu ulang berjalan sambil ruku. Jangan. Itunya yang dilarang. Tapi rakaat itu sudah dapat. Seandainya rakaat itu tidak dapat, niscaya Nabi akan menyuruh dia untuk menambah satu rakaat lagi. Jadi patokannya ruku. Tapi ini jangan dijadikan alasan atau dalil untuk lambat. Tenang saja baru Fatihah, nanti juga ruku dapat. Jangan ya.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah merenah.
8: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
9: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat asar bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء
2: zikir zikir di sore hari.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

0: dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca waktu sore 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu sore 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku. Dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: يا الله، selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: Allahumma alimal ghaibi wasyahadah. فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rab, pencipta langit dan bumi, Rab atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
3: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghith, aslih li sya'ni kulla, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski
4: sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan darimu.
2: Amsina ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
4: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah agama Islam, kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim, dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca di waktu sore satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wahuwa ala kulli syai'in qadir.
4: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
4: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
3: A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahit tammati min syarri ma khalaq.
4: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca sore hari 3 kali.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار المساء.
2: راديو تربية سنة لله نينا مرنا.
3: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
4: Bagaimana agar bisa beribadah dan beraktivitas sekuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena Nabi sholat malam hingga kakinya bengkak. Sholatnya lama, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasul pemimpin kepala negara. Aktivitasnya sangat banyak, tetapi sangat lama ibadahnya. Sedangkan kita dalam kurung saya ini si penanya nih, hanya seorang manusia biasa, terkadang merasa habis waktu dengan kuliah dan aktivitas sehari-hari. Bagaimana manajemen waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Mohon nasihatnya. Ini harus dibahas dalam sebuah daurah. Manajemen waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuma intinya begini, tingkatkan kualitas sholat sehingga sholat adalah sesuatu yang paling kita tunggu, paling kita nantikan, karena di sanalah kita menikmati sesuatu yang tidak bisa kita nikmati dengan cara lain. Di sana hati kita tenang, di sana hati kita teduh. Di sana hati kita itu merasakan kesejukan yang luar biasa. Dan itu ibarat charger atas jiwa kita yang tadinya sudah melemah. Bagaimana itu bisa didapat? Ya, kekhusyuan. Kita komunikasi dengan Allah, kita introspeksi diri, kita muhasabah. Kita membayangkan kehidupan setelah kematian di dalam sholat kita, ya. Dari mana kita memperoleh gambaran itu? Dari apa yang kita baca dalam sholat. Dalam Al-Fatihah saja akhirat sudah terbayang. Malik Yaumiddin saja sudah membayangkan akhirat, ya. Apalagi dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim terbayang apa namanya? Keagungan Allah. Makanya karena Allah agung dalam pandangan kita, kita hinakan diri kita dalam bentuk ruku. Subhana rabbiyal alam, bayangkan ketinggian Allah di atas seluruh makhluknya. Makanya ketika kita meyakini ketinggian Allah, kita merendahkan diri serendah-rendahnya dalam sujud kita. Itu semua sudah mengkondisikan hati kita. Apa efek dari semua itu? Efeknya, sensasinya rasakan aja kepada jiwa ketika kita mengalaminya. Maka jadilah sholat sebagai sesuatu yang selama ini sangat kita rindukan. Di sana kita memperoleh banyak hal. Ketika bekerja kita ingat kepada sholat. Dan menanti sholat itu, saat sholat itu tiba. Ketika kita umpamanya sedang tidur, yang terimpikan sholat dan menantikan saat bangun dalam keadaan fresh untuk melakukan sholat. Seperti itu, sehingga sholat segala-galanya bagi kita. Seluruh aktivitas lain itu hanya sekedar pengisi waktu menunggu sholat. Maka akan kita rasakan seperti apa yang dirasakan oleh Rasulullah SAW, minimal mendekatinya. Maka kita akan lama kuat berdiri di dalam sholat karena mendapatkan sesuatu yang menenteramkan jiwa kita. Sekarang jangankan sholat, atau orang main bola 2 kali 90 menit gitu ya, sampai terengah-engah, sampai bercucuran keringat, sampai ada yang keseleo, 2 kali 45 menit. Mereka kuat. Padahal lebih melelahkan. Lelah mana antara sholat dengan main bola? Lelah main bola. Mana yang lebih besar resikonya, sholat apa main bola? Main bola. Main bola ada yang patah tulang, ada yang keseleo, ada yang mati enggak? Ada. Tapi kenapa orang tidak lelah, tidak capek, ya? Karena dia merasakan kepuasan jiwa ketika main bola. Ketika kerja ingat, aduh nanti ada jadwal futsal, ingin segera tiba gitu ya. Ketika kerja, sehingga dibicarakan. Jadi ya futsal nanti ya, iyalah gitu. Awas jangan telat lo. Sudah direncanakan, saya balad ini, kamu musuh. Sebab kamu egois, terah pernah ngoperan gitu kan. Sudah dibicarakan di luar waktunya, jauh ketika bekerja. Kemudian kebelet pipis ke WC, di jalan bareng, nanti futsal jadi ya. Saya striker, ya. Kamu back. Oh enggak mau saya striker. Udah, kita semua striker. Sampai dibicarakan begitu tuh. Ada waktu untuk itu. Ketika saat kerja selesai, waktu futsal tiba, wah, sudahlah. Serasa menjadi seperti burung yang terbang bebas di angkasa. Di sana kita bisa tertawa, berteriak. Dengan teriakan yang sebenarnya tidak normal, tapi dianggap normal. Yang apabila dia teriak seperti itu di saat kerja, dianggap orang gila. Oleh karena itulah, kalau main bola saja yang lebih melelahkan, itu menjadi penghibur. Kenapa sholat tidak? Para nikmat sholat seindah apa, senikmat-nikmat kenikmatan di alam dunia. Kata Ibn Abbas, nikmatul ibadah ghayatun ni'am. Nikmat ibadah itu senikmat-nikmat kenikmatan. Makanya ketika membahas Al-Fatihah, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Maksud nikmat apa? An-ni'mah fil ibadah ya Rabbi, nikmat ketika beribadah kepadamu ya Allah. Ibadah itu kenikmatan bagi orang-orang yang menikmatinya. Kalau sudah merasakan nikmat dalam ibadah, maka ibadah adalah hal yang paling ditunggu. Yang lainnya hanya pengisi waktu luang menjelang ibadah itu datang. Kalau sudah sampai ke sana, insya Allah sholat lama pun tidak akan terasa. Wallahu a'lam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa mawalah. Ikhwana fi din azanallahu ayyakum. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat yang sangat berharga kepada kita. Dia melalui bersama hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas. Artinya, bersemangatlah kalian atau bersemangatlah engkau untuk meraih apa-apa yang bermanfaat buat dirimu, dan mohonlah pertolongan kepada Allah serta jangan lemah. Bila kita lihat hadis ini yang merupakan dari mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan Jawami'ul Kalim, yaitu mujizat yang Allah berikan kepada beliau berupa ya kemampuan untuk mengungkapkan kalimat yang singkat tapi memiliki makna yang padat dan luas. Ini disebut dengan Jawami'ul Kalim. Bila kita lihat dari hadis itu, Rasulullah menetapkan atau menyebutkan 3 poin. Yang satu dan yang lainnya saling berkait erat, memiliki eratan yang sangat kuat. Yang pertama, yaitu untuk bersemangat kita pada perkara yang sangat bermanfaat bagi kita. Yang kedua, tetaplah kita mengingatkan hati kita agar mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya sekecil apapun manfaat yang ingin kita raih atau sekecil apapun mudarat yang kita hindarkan, sesungguhnya itu tidak akan pernah terjadi dan kita dapatkan bila Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah atau tidak memberikan pertolongan kepada kita. Dan kemudian yang ketiga, yaitu jangan kita melemahkan diri. Hadis ini bisa kita sebut dengan hadis motivasi, bahwasanya seorang muslim itu sifat asal mereka adalah orang yang sangat antusias dan sangat bersemangat dan bersungguh-sungguh untuk meraih perkara yang bermanfaat. baik di dunia maupun di akhiratnya. Maka kita dapati para sahabat yang digambarkan ya oleh para ulama, mereka itu siang hari seperti singa-singa di padang pasir. Malam hari mereka itu seperti rahib-rahib yang mengharibakan diri mereka di hadapan Allah, bersimpu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah pesan kita pada hari melalui hadis Nabi tersebut, bahwa kita sebagai seorang muslim harus terus menjadi orang yang paling bersemangat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Saya kira mungkin ini yang bisa kita berikan wejangan kepada siapapun yang mendengar nasihat ini, dan terutama bagi saya pribadi dan seluruh ikhwan sekalian, agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang paling banyak memberikan manfaat baik diri kita ataupun kepada manusia yang lain. Karena Rasul menyebutkan khairun nas anfa'ukum linnas, sebaik-baik manusia adalah mereka yang paling banyak memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah nyunnah merenah.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Babur Rahman di BBR Bandung yang Allah muliakan, para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pemirsa beberapa TV, pendengar radio-radio lain yang ikut gabung, para netizen di mana saja Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan Kitabul Ilm. Kita sedang membahas beberapa adab yang harus diperhatikan oleh para penuntut ilmu, dan poin yang terakhir yang sudah kita bahas kemarin adalah tasabut dan asabat, tabayun atau melakukan check and recheck, cross check dan yang sejenisnya terhadap informasi plus ilmu yang sampai kepada kita. Dan itu adalah adab yang ke-11. Kita lanjut. Adab yang ke-12 adalah al-hirsu ala fahmi muradillahi ta'ala wa muradi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Bersungguh-sungguh di dalam memahami maksud yang diinginkan oleh Allah dan yang diinginkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Termasuk perkara penting bagi para penuntut ilmu adalah masalah pemahaman. Maksudnya memahami kalamullah dan kalam Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, memahami wahyu harus difahami secara benar. Karena banyak manusia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Dibedakan antara ilmu dan pemahaman. Contoh ilmu umpamanya hafal, tahu ayat beserta artinya. Atau hadis, hafal lafadznya, tahu artinya. Itu ilmu. Adapun pemahaman adalah tafsir dari ayat dan hadis tadi secara benar. Itu pemahaman. Kadang ada orang ilmunya tahu, pemahamannya keliru. Kan ada seorang da'i ditanya, di mana Allah? dia menjawab salah satu pendapat, Allah ada di muka bumi. Dan berdasarkan ayat, wa huwa ma'akum aynama kuntum, wa huwa ma'ahum aynama kanu. Allah menyertai kalian di mana saja kalian berada. Allah menyertai mereka di mana saja mereka berada. Mereka atau kalian yang dimaksud di sini adalah manusia. Dan manusianya hidup di bumi. Dia tahu ayat, tapi tidak memahami maknanya. Sehingga menyatakan dari ayat ini, Allah ada di bumi. Seperti itu. Ini salah satu contoh, dia berilmu, tahu dalil, tahu artinya, surat dan nomor ayatnya tahu, tapi ketika memahami keliru. Dia diberi ilmu tapi tidak diberi pemahaman. Jadi tidak cukup hanya menghafal kitab Allah dan sunnah Rasul, menghafal ayat, menghafal hadis, tanpa mengetahui pemahaman yang sebenarnya dari ayat dan hadis tersebut. Oleh karena itu, mau tidak mau kita harus memahami ayat dan hadis, kalamullah dan kalam Rasulnya alaihi salatu wassalam, seperti yang dikehendaki oleh Allah azza wa jalla. Betapa banyaknya orang keliru, terjerumus dalam kesalahan karena berdalil atau menerapkan dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah tetapi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, lalu dia terjerumus ke dalam kesesatan. Salah satu di antara penyebab orang terjerumus ke dalam kesalahan di dalam memahami adalah kebodohan terhadap ilmu tafsir dan ilmu hadis. Artinya apa? Dia memahami Al-Quran dan Sunnah dengan ro'yunya, dengan logikanya. Bukan dengan ilmu tafsir, bukan dengan ilmu hadis. Adapun ilmu tafsir, ilmu hadis mengharuskan kita memahami ayat dan hadis merujuk ke ahlinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Dalam segala hal. Termasuk kalau mau memahami Al-Qur'an, tanya ke ahli tafsir. Kalau mau memahami hadis, tanya ke ahli hadis. Dan ahli Quran dan hadis para ulama. Banyak orang ketika menafsirkan ayat, memahami hadis, tidak mengutip pendapat ahlinya, pendapat para ulama. Tapi dia gunakan logika. Akhirnya terjerumus ke dalam kekeliruan dan kesalahan. Coba perhatikan kalimat berikutnya dari muallif rahimahullah, wa huna unabbihu ala nuqtatin muhimmah. Aku ingin peringatkan kalian terhadap satu poin penting. Ala wahya annal khata fi fil fahmi qad yakunu ashadd khataran minal khata bil jahal. Yaitu salah di dalam memahami kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Karena apa? Karena orang bodoh yang salah karena kebodohannya, dia tahu bahwa dia bodoh, sadar diri. Lalu dia akan belajar. Ketika di kekeliruannya di beritahukan bahwa itu salah, dia sadar dia bodoh, akhirnya dia rujuk kepada kebenaran. Akan tapi orang yang salah tapi meyakini dirinya benar, dah atau dikoreksi teh kalah nyureng, kalah ngambek, kalah emosi, kan begitu ya. Oleh karena itulah maka Dikatakan al-khata fil faham qad yakunu ashadd khataran min al-khata bil jahal. Kesalahan di dalam memahami kadang-kadang lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Nah, dengan kata salah faham lebih berbahaya daripada gagal faham. Ada dua istilah, gagal faham dan salah faham. Kalau gagal faham itu karena kebodohan. Dia tidak memahami apapun, blank saja sudah. Akhirnya dia diam. Kalau salah faham, dia memahami dengan pemahaman yang keliru, tapi meyakini pemahamannya benar. Dan ini lebih berbahaya. Dia salah, tapi meyakini kesalahannya sebagai sebuah kebenaran. Makanya ketika memahami Al-Quran, kalamullah, kitab Allah, Nabi SAW mengharamkan memahaminya dengan ro'yu, dengan akal. Karena ro'yu dan akal bukan alat untuk memahami apapun. Harus disadari, ro'yu, akal, logika, otak bukan alat untuk memahami apapun. Yang menjadi alat untuk memahami segala sesuatu adalah ilmu. Umpamanya tentang kesehatan, alatnya bukan otak, bukan akal, tapi ilmu kedokteran. Untuk memahami mobil, motor, kita punya akal. Kita punya otak, kita punya logika, tapi kosong dari ilmu mesin. Bisa enggak kita memahami kenapa mobil bisa jalan, kecepatannya tinggi ratusan kilometer per jam gitu. Motor juga begitu, kalau rusak bisa enggak kita memperbaiki? Padahal kita punya akal, punya otak, enggak bisa. Karena akal dan otak bukan alat untuk memahami dan memperbaiki. Apa alatnya? Ilmu. Ilmu tentang mesin. Ilmu tentang hal yang berkaitan dengan mesin plus listrikan. Ah, listrikannya di motor mobil. Nah itu, isikan ilmu itu ke otak, baru dengan ilmu yang sudah ada di akal, di otak kita, baru bisa memahami. Jadi yang menjadi alat itu akalnya atau ilmunya? Ilmu. Akalnya wadah ilmu tersebut. Otak kita menjadi wadah bagi seluruh ilmu. Termasuk memahami Al-Quran dan Sunnah dengan akal, dengan ro'yu, dengan otak, bahaya, itu bukan alatnya. Gimana caranya agar bisa memahami? Isikan ilmu tentang tafsir ke dalam akal kita. Dengan ilmu itu baru difahami secara benar. Bukan akalnya, bukan otaknya, bukan ro'yunya. Makanya Nabi SAW menyatakan, man qala fi kitabillahi bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Siapa orang yang berkata tentang kitab Allah dengan ro'yu, dengan akal, dengan otak, ini bukan alatnya. Lalu omongannya benar, sungguh dia telah salah. Walaupun benar, benarnya itu kebetulan. Tapi cara, metode dia memahami Quran dengan akal itu sebuah kesalahan. Allah atau Rasulnya tidak melihat hasil akhir mau benar mau salah. Tidak, tapi dilihat dari proses, cara memahami. Salah, keliru. Dalam riwayatnya, man fassara al-Quran biro'ihi, faliyatabawwa maq'andahu minan nar. Ini ancaman keras. Siapa orang yang menafsirkan Quran dengan ro'yu, dalam riwayat lain au bima la ya'lamu, atau tanpa ilmu, falyatabawwa maq'adahu minan nar, bersiap-siap untuk menempati tempat duduk dalam neraka. Ancaman ini. Atau jangankan Allah dan Rasulnya, kita ngomong, omongan kita disalahfahami oleh orang sehingga berbeda dengan yang kita maksud. Gimana kita? Tersinggung, enggak ridho, enggak suka. Maksud saya bukan begitu loh. Kamu salah terhadap, salah faham terhadap omongan saya, kan gitunya.
4: ini memahami ucapan manusia. Orangnya tidak ridho dengan penafsiran pemahaman dia yang keliru tentang ucapan kita. Apalagi Allah dan Rasulnya. Lebih tidak ridho lagi. Makanya penyebab utama, salah satu penyebab utama dari kesalahpahaman dalam memahami wahyu, pertama kebodohan. Dia menggunakan sesuatu yang bukan menjadi alat untuk memahami Quran dan Sunnah. Apa alatnya? Ya ilmu, ilmu tafsir, ilmu hadis. Adapun ra'yu, akal, pendapat pribadi, hawa nafsu, atau adat, kebiasaan, kultur, budaya gitu ya. Atau ilmu filsafat apalagi dijadikan sebagai alat untuk memahami Quran Sunnah. Keliru besar. Sama umpamanya dengan orang sakit dianalisa oleh montir mobil. Sehingga ya ayah umur nanu coplok kan begitu nantinya. Gak nyambung akhirnya ya. Dipaksa-paksakan rusak. Nah jadi salah di dalam memahami itu lebih berbahaya daripada kesalahan karena kebodohan. Orang yang bodoh ketika salah sadar dia itu salah dan dikoreksi dia menerima. Kadang orang bodoh memahami sesuatu kemudian salah. Dia niatnya benar ingin meraih kebaikan atau kebenaran. Tapi ternyata ketika salah dikoreksi, diberitahu kesalahannya, dia sadar kemudian dia merubah pemahamannya kepada yang benar. Adapun orang yang salah faham karena merasa memahami dengan ilmu, tapi ilmu itu bukan menjadi alat pokok bagi itu, bagi hal yang difahaminya, dia merasa benar. Dari sinilah bahayanya memahami Quran Sunnah berdasarkan disiplin ilmu yang bukan menjadi alatnya. Al-Quran ditinjau dari dengan ilmu sosiologi khusus menyangkut ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah sosial. Dianalisa dengan teori ilmu sosiologi itu salah. Ayat yang berkaitan dengan masalah jiwa difahami dengan ilmu psikologi. Keliru. Ayat-ayat tentang ekonomi kan semua aspek kehidupan manusia ayatnya kan ada ya. Al-Quran lengkap. Lalu difahami, dianalisa oleh disiplin ilmu-ilmu dunia. Sehingga dipaksa-paksakan. Kata orang kedokteran ini ayat tentang kesehatan manusia. Dianalisa dengan ilmu kedokteran. Bukan alatnya. Ada lagi umpamanya ahli bela diri menganalisa ayat ini, ayat tentang jurus ini. Kan ada ayat dalam surah Al-Anfal, fadribu minhum fauqal a'naq wadribu minhum kullabanan. Jadi pukul leher mereka dan pukul jari-jari mereka, ini jurus ini. Kata ahli bela dirinya. Dianalisa oleh ahli, oleh ilmu bela dirinya, maka keliru dan dipaksa-paksakan. Dulu kan ketika diisukan seseorang bisa ke bulan, nyari ayat untuk mendukung itu dapat, dipaksa-paksakan. Ya ma'syaral jinni wal ins, in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu. La tangfuduna illa bisultan. Ini surah Ar-Rahman ayat 33. Hei jin dan manusia, kalau kalian mampu menembus langit gitu, langit dan bumi, silakan kalian tembus. Kalian tidak bisa menembusnya kecuali dengan sultan. Lalu sultan oleh orang-orang IT diartikan Apollo 11. Science, teknologi. Sehingga bisa terbang. Dipaksakan ini ayat bahwa bulan bisa didatangi oleh manusia.
7: dipaksa-paksakan. Di mana kekeliruannya? Ya kelirulah. Jin bukan hanya ke bulan, ke langit. Jin bisa terbang. Allah menyatakan dalam surah Jin, wa anna lamasna sama, kami bisa menyentuh langit. Sebelum ada Apollo 11, di zaman bahula mula jin itu sudah bisa menembus, bisa menyentuh langit. Disebutkan wa inna kunna maqa'ida lisam, kami punya pos-pos untuk mendengar berita-berita di langit. Dulu, sejak zaman dahulu sudah ada. Itu pertama. Kedua, bulan itu bukan langit. Dari bulan ke langit mah, wah masih jauh. Ini ayat tentang akidah, bukan tentang Apollo 11. Apalagi sekarang ada isu bahwa mendaratnya orang di bulan itu hoax, bohongnya, entahlah benar entah tidak. Yang jelas ayat ini bukan tentang mendarat di bulan, tapi dipaksa-paksakan. Oleh karena itulah maka nanti kalau ternyata terbukti berita itu bohong, ayat ini berarti enggak benar, kan gitu. Disalahkanlah ayatnya. Padahal bukan ayatnya yang salah, tapi pemahaman orang tersebut tentang ayat ini yang salah, yang keliru. Karena memahami ayat bukan dengan alat yang semestinya. Lalu beliau Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala menyatakan, walinadrib lidzalika ba'dul amthilah liyatabayyana lana ahammiyatul faham. Kami berikan beberapa contoh agar jelas bagi kita tentang pentingnya pemahaman. Contoh pertama Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 78 dan 79. Allah berfirman, wa Dawuda wa Sulaimana idh yahkumani fil harath idh nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna lihukmihim syahidin fafahamnaha Sulaiman wa kullan atayna hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawuda al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Dan ceritakan olehmu tentang Daud dan Sulaiman. Ayah dengan anak, dua-duanya nabi, dua-duanya raja. Ketika dua-duanya menetapkan hukum tentang tanaman, ketika tanaman itu dirusak oleh kambing orang lain. Jadi ada orang pemilik tanaman, ada kambing orang lain masuk, dirusak, dimakan daun-daunnya gitu, dan seterusnya. Si orang yang memiliki tanaman ini komplain, ngadu ke raja. Waktu itu Nabi Daud. Nabi Daud memutuskan kalau begitu si kambing ini jadi milik pemilik tanaman. Itu Nabi Daud putusannya. Orang yang memiliki kambing komplain protes, masa gara-gara itu kambing saya jadi hilang kan gitunya. Adil gak tuh? Nah, akhirnya Nabi Sulaiman alaihissalam menengahi. Tidak begitu putusannya. Tapi untuk mengganti kerugian, maka si kambing ini beberapa waktu dihak oleh pemilik tanaman untuk diambil di perah susunya. Setelah waktunya selesai dikembalikan. Itu lebih adil kan? Itu zaman itu tuh. Nah, Allah menyatakan fafahamnahu Sulaiman, kami berikan pemahaman kepada Sulaiman. Sehingga itu yang dianggap adil. Apakah berarti Nabi Daud salah, keliru atau kurang dibanding Nabi Sulaiman? Dalam hal itu iya, pemahaman Nabi Sulaiman lebih tepat daripada Nabi Daud. Tapi kata Allah, wa kullan atainahu ataina hukman wa ilman, masing-masing dua nabi ini kami berikan kebijakan dan ilmu. Dua-duanya punya keutamaan dan ada plus minusnya. Lalu Allah menyebut keutamaan Nabi Daud yang tidak diberikan kepada Nabi Sulaiman. Apa keutamaannya? Wasakharna ma'a Daudal jibal yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Kami tundukkan gunung-gunung kepada Nabi Daud. Terus bertasbih pula si gunung tersebut dan juga burung-burung, dan kamilah yang melakukannya. Masing-masing Nabi diberi mukjizat, kadang yang satu lebih hebat daripada yang lain. Tapi kehebatan dalam mukjizat tidak menentukan keutamaan sang Nabi. Nabi SAW, ada enggak Nabi lain yang lebih hebat mukjizatnya daripada Nabi Muhammad SAW? Ada banyak. Nabi Isa lebih hebat. Nabi Isa bisa menghidupkan yang mati. Nabi Muhammad SAW tidak. Nabi Isa bisa membuat burung-burung dari burung-burungan dari tanah ditiup, wah geleber terjadi burung beneran. Nabi Muhammad SAW tidak bisa. Nabi Musa bisa membelah lautan. Nah, yang lain tidak. Dilempar tongkat jadi apa? Ular. Nabi yang lain tidak. Setiap nabi punya keunggulan, termasuk dalam hal mukjizat, tapi kehebatan mukjizat tidak menjadi penentu keutamaan nabi tersebut. Bagaimanapun, walaupun nabi-nabi lain ada yang mukjizatnya lebih hebat daripada Nabi SAW, tapi keutamaan Nabi Muhammad SAW jelas tetap di atas nabi-nabi yang lain. Nah, termasuk Nabi Daud alaihissalam diberi kelebihan yang tidak diberikan kepada Sulaiman, dan Sulaiman diberikan kelebihan yang tidak diberikan kepada Nabi Daud. Nah, salah satu kelebihannya lah pemahaman yang benar. Allah menyatakan fafahamnaha Sulaiman, kami berikan pemahaman tentang masalah itu kepada Sulaiman. Sehingga hukum yang ditetapkan oleh Sulaiman itu lebih tepat dibanding yang ditetapkan oleh Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Maka ketika menjelaskan ayat ini berkata Syekh Al-Utsaimin, faddalallahu azza wa jalla Sulaiman ala Daud fi hadhihi al-qadhiyah bil faham. Fa fahamnaha Sulaiman. Walakin laysa hunaka naqsun fi ilmi Daud wa kullan atayna hukman wa ilma. Dalam ayat ini Allah memberikan kelebihan kepada Sulaiman dibanding Nabi Daud dalam perkara pemahaman ini. Pemahaman Nabi Sulaiman lebih bagus, lebih tepat daripada Nabi Daud. Akan tetapi tidak ada kekurangan pada ilmu Nabi Daud. Karena Allah menyatakan masing-masing Nabi ini kami berikan hikmah dan ilmu. Lalu beliau berkata, wangdur ila hadihil ayah al-karimah. Lama dhakarallahu azza wa jalla mamtazu bihi Sulaiman min al-faham, fa innahu dhakara aidan mizata Daud alaihi salatu wassalam. Faqala ta'ala wasakharna ma'a Dauda al-jibala yusabbihna wa dhalika hatta yata'adalu kullu minhuma. Fadhakara Allah ta'ala mashtaraka fihi min al-hukm wal-ilm. Thumma dhakara mamtaza bihi kullu wahidi minhuma al-akhir. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ketika Allah menerangkan keistimewaan Nabi Sulaiman tentang pemahaman, Allah pun menerangkan keistimewaan Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Allah berfirman, kami tundukkan gunung kepada Nabi Daud. Untuk apa diterangkan masing-masing keutamaan ini? Untuk penjelasan yang adil antara kedua-duanya. Allah menerangkan mereka sama-sama punya hikmah dan ilmu. Kemudian Allah menerangkan masing-masing mereka punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Keutamaan Nabi Sulaiman adalah pemahamannya yang lebih benar, dan keutamaan Nabi Daud adalah ditundukkan gunung bahkan besi dipilih-pilih sehingga gurali ku Nabi Daud alaih salatu wassalam, dan itu tidak bisa dilakukan oleh Nabi Sulaiman. Lalu setelah itu beliau berkata, wa hadza yadulluna ala ahamiyatil faham wa annal ilma laisa kullasyai. Penjelasan itu menunjukkan pentingnya pemahaman dan bahwa ilmu itu bukanlah segala sesuatu. Ilmu bukan yang terpenting. Ada yang lebih penting daripada ilmu, yaitu pemahaman. Itu contoh yang pertama. Nah, sekarang contoh yang kedua. Idza kana indaka wi'aan ahaduhuma fihi ma'un sakhin dafi wal akhar fihi ma'un barid qaris wal faslu faslu syita faja'a rajulun yuridul iktisal minal janabah faqala ba'du nas al afdal an tastakhdimal ma'al barid وذلك لأن الماء البارد فيه مشقة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ألا أدلكم على يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات قالوا بلى يا رسول الله قال إسباغ الوضوء على المكاره. Contoh kedua, bila di hadapan kita ada dua wadah, satu berisi air yang hangat, satu berisi air dingin yang kata orang Sunda nyecep tiis. Bahasa Arabnya qaris. Nyecep bahasa Indonesia apa ya? Yang dingin aja. Tapi nyecepnya apa ya? Dan musim saat itu musim dingin. Seperti sekarang. Di daerah Timur Tengah musim dingin. Dingin enggak? Bingit, Lembang aja kalah. Ya. Kita harus pakai kupluk, harus pakai kaos kaki, kaos tangan, dan seterusnya. Lalu ada orang yang ingin mandi janabat.

dosa dan meningkatkan derajat. Dijawab oleh para sahabat, mau ya Rasulullah, salah satunya adalah isbagul wudu alal makarih, menyempurnakan wudu di saat makarih. Makarih itu kondisi yang tidak kita sukai, seperti dingin harus mandi atau wudu, tapi wudunya harus disempurnakan gitu. Kan inginnya cepat-cepatnya wudu nantinya, tapi istia'at tuh. Inginnya dengan air hangat. Tapi dengan air dingin, masyakoh penderitaan itu lebih besar, lebih menderita. Dan ini yang bisa menyebabkan dosa terhapus, derajat terangkat. Makna dari contoh tadi adalah menyempurnakan wudu di musim dingin dengan air dingin lebih utama daripada menggunakan air hangat karena unsur masyakohnya lebih besar. Jadi orang ini memfatwakan pakai air dingin. Ini ilmu hadisnya ada. Dia berilmu. Ilmu tentang hadis tersebut. Tapi dia keliru dalam memahami hadis ini. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, fahalil khata fil ilmi au fil faham. Apakah orang ini salah dalam hal ilmu atau dalam hal pemahaman? Al-jawab annal khata fil faham. Jawabannya dia salah keliru dalam memahami. Kalau ilmunya tidak salah, dia tahu hadis tadi. Hanya pemahaman tentang hadis ini serta penerapannya itu yang keliru. Kenapa? Karena Nabi SAW ketika menyatakan isbagul wudu alal makarih, bahwa amal yang bisa menggugurkan dosa, meningkatkan derajat itu berwudu pada kondisi yang tidak disukai. Beliau tidak menyatakan pilih air dingin ketika berwudu. Tidak mengatakan begitu. Apa perbedaan dua ungkapan itu? Kalau umpamanya hadis tadi menyatakan pilih air dingin di musim dingin untuk berwudu, ya berarti itu yang paling afdol. Tapi Nabi SAW menyatakan wudu disempurnakan dalam kondisi yang tidak disukai. Maknanya orang itu tidak terlarang, tidak mafdul menggunakan air selain yang dingin untuk berwudu. Itu yang pertama, tidak dilarang. Kedua, ayat menyatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian dan tidak menginginkan kesulitan. Nabi SAW menyatakan ad-dinu yusrun, agama ini mudah. Ini yang kedua. Ada kaidah ketiga, la dharara wa la dirara. Tidak boleh memberi madarat, tidak boleh memadaratkan diri sendiri. Coba kalau musim dingin, wudu dengan air es, ada madarat enggak? Ada. Bisa sakit apa tidak? Bisa. Apalagi orang yang punya penyakit impor dari Jepang, kaligata. Bukan dari Jepang, kata-kata. Tahu kaligata apa bahasa Indonesia kaligata? Semacam apa namanya alergi kalau kena dingin, baik air termasuk angin, hawa dingin, bentol-bentol. Ada yang pernah kaligata? Saya waktu kecil ya sering. Kalau kaligata itu, ini bisa bengkak-bengkak. Kalau makan es, bibir jeding. Itu kalau keluar loh, alerginya. Kalau enggak keluar, enggak bentol-bentol, mules nyelek di perut. Enggak enak saja pokoknya. Seolah-olah mau mati ini. Gitu. Itu kaligata. Dan kaligata bisa terjadi apabila dingin. Kena air dingin, kena angin, kayak begitu muncul.

Bisa timbul mudarat? Iya, maka tidak boleh. Tidak boleh melakukan sesuatu yang kita duga kuat, kalau sesuatu itu dilakukan bisa memberi mudarat kepada kita. Sakit atau ada keluhan-keluhan lain. Nah, dari semua pertimbangan tadi, berwudu dengan air hangat ketika musim dingin itu lebih utama karena terhindar dari apa? Mudarat. Kemudian kekitanya lebih memudahkan dan lebih semangat. Kalau umpamanya di antara antum pernah mengalami musim dingin di negeri lain, kalau di kita kan enggak mengalami musim dingin panas. Umpamanya di daerah utara atau di selatan. Utara umum seperti Eropa, Amerika, Asia Timur seperti Cina, Korea, Jepang mengalami musim dingin. Sekarang nih bulan Desember, Januari puncaknya. Kadang-kadang es turun, salju di mana-mana. Itu harus yang kelihatan kayak penjahat, yang kelihatan hanya mata. Dan wanitanya kayak ahwat semua tuh, tertutup semuanya. Kalau di musim dingin ke negeri-negeri kafir seperti itu aman. Semua wanitanya jadi ahwat, semua laki-lakinya jadi garong. Pakai kuplu, kalau telinga terlihat mesti sakit ini. Si ini pipi diciwit, baal dah. Tidak terasa, saking apa? Saking dinginnya. Coba bayangkan ketika datang waktu sholat berwudu, kalau di masjid-masjid, di rumah-rumah ada heater, ada pemanas. Jadi wudu itu enak dengan air yang hangat. Nah, tapi kalau umpamanya di tempat-tempat umum yang tidak ada air hangatnya, aduh. Sama dengan berwudu dengan air es itu. Baal begitu diguyur, diciwit, tidak terasa. Diraba, dipukul-pukul, tidak terasa. Baal mati rasa. Dan mungkin saja bisa menyebabkan darah beku, mungkin. Sudah dingin oleh udara, diguyur lagi. Apalagi kalau umpamanya minus di atas 30 ya. Air itu mau menetes, sebelum menetes sudah jadi es itu. Umpamanya kita gelas dilempar, tek, jatuh, teh, plak, sudah jadi es. Dilempar umpamanya ke atas, gelas di sini, tong, masih dalam bentuk air tuh. Begitu jatuh, teh, sudah pecah jadi es. Saking apa? Saking dinginnya. Bayangkan beresiko beku juga pembuluh darah kita dan itu mudarat. Maka untuk menghindarkan mudarat, untuk memberi rasa nyaman, untuk lebih menyempurnakan wudu, maka menggunakan air hangat ketika itu afdol, lebih utama daripada yang tadi. Ini beberapa contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Ini yang kedua, contoh yang kedua. Contoh yang ketiga saya tambahkan. Dan ini pernah dibahas termasuk di sini berkali-kali, tapi saya ulang enggak apa-apa. Siapa yang bosan, terserahlah. Jangan bosan. Suatu saat Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan istrinya. Anak itu Ibnu Umar, ceraikan istrimu tuh. Ibnu Umar bingung tuh. Di satu sisi dia masih sonok bogoh ke istrinya, di sisi lain ini ayahnya yang perintahkan, takut durhaka dia. Akhirnya dia nanya kepada Rasulullah SAW. Apa kata beliau? Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, ati abaka, taati bapamu, ceraikan istrimu. Diceraikan. Nabi SAW tidak nanya, apa alasan bapamu menceraikan menyuruh kamu menceraikan istrimu. Enggak. Taati bapamu, ceraikan istrimu. Ini hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada di dalam bab Birrul Walidain. Tentang berbuat baik kepada orang tua. Akhirnya diceraikan. Ini ilmu, hadis. Ini ilmu. Di zaman Imam Ahmad ada orang yang datang, ya Imam,
ayahku menyuruh aku menceraikan istriku. Padahal aku masih sono bogoh. Ceraikan jangan. Apa kata Imam Ahmad? La tutolika, jangan kamu ceraikan. Jadi fatwa Imam Ahmad ini bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW. Secara sepintas begitu. Orang ini kemudian menyanggah, bukankah Ibnu Umar ketika disuruh menceraikan istrinya oleh ayahnya, oleh Umar, Nabi SAW menyuruh ceraikan, taati bapakmu. Si Horeng, apa si Horeng itu? Ternyata orang ini tahu hadis ini. Imam Ahmad tahu enggak hadis ini? Lebih tahu atau mungkin orang ini tahu juga dari Imam Ahmad karena berguru ke Imam Ahmad. Apa lupa beliau? Enggak mungkin lupa. Apa sengaja menentang hadis untuk memberikan fatwa yang berbeda dengan hadis? Enggak. Apa kata Imam Ahmad? Hal abuka Umar? Apakah bapakmu itu Umar? Gitu kan? Apa bapakmu Umar? Apa maknanya? Maknanya Umar ketika menyuruh anaknya menceraikan istrinya itu pasti alasannya syar'i, bukan hawa nafsu. Bukan karena sentimen kepada mantu, tapi pasti berdasarkan ilmu. Dan Nabi SAW percaya 100% ke Umar. Tanpa nanya alasannya apa, pokoknya taati bapakmu, ceraikan istrimu. Adapun orang di zaman Imam Ahmad, orangnya itu tidak seperti Umar. Mungkin dia menyuruh anaknya menceraikan istrinya karena hawa nafsu. Karena sentimen pribadi, karena kepentingan-kepentingan yang sifatnya duniawi. Mungkin dianggap kurang pemberiannya ke mertua gitu. Tuh pernah bikin kopi yang mertua mungkin. Akhirnya disuruh. Makanya pasti alasan tidak syar'i. Dari sinilah maka wajib kita memahami alasan kenapa Umar menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Kenapa Nabi SAW menyuruh Ibnu Umar mentaati bapaknya. Itu pokoknya alasan menceraikan. Makanya ketika kasus ini terjadi di zaman Imam Ahmad, Imam Ahmad menyatakan jangan taati bapakmu, jangan ceraikan istrimu. Kenapa? Alasan bapaknya ini tidak syar'i. Ini salah satu contoh pentingnya pemahaman dibanding ilmu. Kadang orang punya ilmu tapi salah memahami isi ilmu itu. Orang faham ayat, faham hadis, orang hafal ayat, hafal hadis, tahu artinya, tapi pemahaman, istidlal, penerapan dari ayat dan hadis itu mungkin tidak faham sehingga keliru dan salah. Dari sinilah maka kita mengetahui wajibnya kita memahami wahyu secara benar. Bagaimana cara memahami wahyu yang benar? Pertama, fahami wahyu dengan ilmu. Apa ilmunya? Ya ilmu ulum syar'iyah. Seperti tafsir, seperti hadis, seperti fiqih, usul fiqih. Dan basic dari semua itu pasti harus berbahasa Arab. Bahasa Arabnya bukan sekedar nahu sorof saja, semata-mata itu enggak cukup. Bisa keliru juga. Harus menguasai ilmu balaghahnya. Ilmu sastra, badi, bayan, ma'ani yang seperti itu. Karena kalau faham nahu sorof keliru. Saya pernah umpamanya sholat di sebuah masjid daerah Bogor sana. Sholat maghrib, imamnya di pondok pesantren. Waladzolin, celengkeng saya sendirian. Amin. Yang lain enggak ada amin. Hanya saya dengan imam. Setelah imam beres amin, breng teh si makmum. Amin. Beda. Eta mas setelah beres sholat, si Imam Malik lalu menjelaskan. Menurut hadis, idza ammanal imamu fa aminu. Kalau imam
mengucapkan amin, aminkan oleh kalian. Idza ammanal imamu, ammana itu fi'il madhi. Artinya telah, kalau imam telah beres mengatakan amin, kalian silakan baru mengatakan amin. Jadi enggak boleh aminnya bersamaan dengan imam. Jadi intinya nyindir ke saya kan, karena saya hanya satu yang amin bersama imam. Satu yang lainnya aminnya setelah imam. Saya dalam hati, ini orang baru tahu nahwu shorof dasar. Itu pernah belajar balaghoh. Tapi untuk dibantah di sana enggak bagus. Dibantahnya besoknya berdua gitu ya. Dan alhamdulillah beliau menerima, tapi enggak tahu berubah apa enggak gitu ya. Itu pertama tuh. Itu yang pertama. Saya kasih contoh-contoh yang lain yang berkaitan dengan penggunaan fi'il madhi. Ada kaidah saya bilang. Apabila fi'il madhi diapit oleh ida, huruf syartiyah dan huruf jawab, maknanya jadi fi'il mudhari. Ya. Ada orang khutbah Jumat. Setiap baca ayat selalu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Di akhirnya baca ayat dulu, terakhir a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terbalik nih orang. Beres sholat saya tanya, kenapa ta'awudznya di akhir? Karena Nabi karena Allah menyatakan idza qara'tal Qur'an fasta'in billah. Apabila kamu membaca Al-Qur'an berlindung. Qara'ta ini fi'il madhi, telah. Fa idza qara'tal Qur'an, kalau kamu telah membaca Al-Qur'an, fasta'in billah, berlindunglah kamu kepada Allah. Akhirnya baca Qur'an dulu terus ta'awudz. Kan dibaliknya. Saya tanya, Bapak kalau Bapak mau sholat, wudhu dulu, sholat dulu. Ya wudhu lah, desah atau lamun sholat lah terus wudhu. Kan ayatnya, idza kumtum ila sholat, faghsilu wujuhakum. Kalau ini kuntum ini fi'il madhi. Kalau kalian sudah selesai melakukan sholat, silakan berwudhu. Ini ayatnya. Tapi kan hadis, berarti ayat itu maknanya bukan telah berwudu, tapi akan, telah sholat, tapi akan sholat. Idza kumtum ila sholat fagsilu, idza dengan fa mengafid fi'il madhi, maknanya mudhor. Itu banyak ayat dan hadis Pak yang kayak begitu. Ini salah satu contoh ya, orang tahu ilmu dasar belum cukup, ilmu yang dibutuhkan untuk menerapkan dalil, tapi dia sudah menerapkannya di level dia. Akhirnya keliru, salah. Nah ini contoh pemahaman lebih penting daripada ilmu. Fahami ilmu dengan, fahami al-wahyu dengan ilmunya. Kalau tidak memahami, rujuk kepada orang yang berilmu. Inilah yang dimaksud perintah Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu ya. Inilah adab yang ke-12 yang harus diperhatikan oleh para thullabul ilm, yaitu memahami secara benar terhadap wahyu Al-Qur'an dan sunnah. Ini poin terakhir dalam bab ini. Insyaallah kita lanjut ke fasal berikutnya, al-asbabul mu'inah ala thalabil ilm ya. Ada beberapa penyebab yang bisa membantu kita dalam memahami ilmu. Sekarang cukup sampai di sini saja dulu dan kita masuki sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Ya, ada mic.

0: Jake.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, bagaimana mengenai perbedaan pendapat antara Syekh Albani rahimahutaala dengan Syekh Bin Baz rahimahutaala mengenai bangkit dari ruku? Di mana
2: begini
1: saya,
2: atau ya, ke bawah?
1: Betul ya. Itu apakah berkaitan tadi dengan pemahaman? Kan dua-duanya memahami yang berbeda ketika bangkit. Ya, seperti itu. Jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Dalam masalah fiqih, para ulama banyak perbedaan. Kadang-kadang tadad. Tadad itu kontradiktif. Adapun masalah akidah tidak ada perbedaan. Jadi berlapak, kita sudah pernah membahas salah satu adab adalah rihabatus sadr fi masailil khilaf. Wajibnya berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan. Maksud yang diikhtilafkan masalah fiqih. Adapun masalah akidah manhaj itu sama. Syekh Al-Albani dengan Syekh Bin Baz banyak perbedaan dalam masalah fiqih. Tapi masalah akidah sama. Imam madhab yang empat, perbedaan masalah fiqih banyak, tapi akidah mereka sama. Jadi berlapang dada dalam masalah yang diikhtilafkan hanya masalah fiqih. Di antara perbedaan antara Syekh Bin Baz dengan Syekh Al-Albani dalam masalah sholat. Salah satu yang ditanyakan ketika bangkit dari ruku sami Allahu liman hamidah, Syekh Al-Albani dalam kitab sifat sholat Nabi menyatakan sedekap setelah ruku adalah bid'ah dhalalah. Boleh jelaskan dalam kitab sifat sholat Nabi. Itu bid'ahnya orang-orang najd, kata beliau. Kenapa? Karena para masyayikh di Saudi rata-rata sedekap. Syekh Bin Baz, Syekh Al-Uthaymin yang kita pernah bahas dalam kitab ini, Kitabul Ilmi, beberapa pertemuan yang lalu. Syekh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Al-Bassam, semuanya sedekap. Adapun Syekh Al-Albani dan masyayikh Yordan, murid-muridnya, semuanya ke bawah. Itu contoh yang pertama. Kedua, ketika turun sujud dan bangkit dari sujud. Kalau para masyayikh di Najd, di Saudi, itu kedua lutut dulu. Dan ketika bangkit, kedua tangan dulu. Baru lutut. Adapun Syekh Al-Albani sebaliknya, kedua tangan dulu. Dan ketika bangkit, dua lutut dulu. Ini ikhtilaf, ya. Termasuk umpamanya tentang masalah al-ajan. Al-ajan itu ketika bangkit dari sujud, Syekh Al-Albani mensunahkan ada duduk istirahah, kemudian melakukan ajan. Ajan itu artinya mengepalkan kedua tangan, kemudian menekankan ke tanah ketika bangkit dari sujud dan mendahulukan kedua lututnya. Al-ajn namanya. Itu beliau. Adapun para masyayikh di Saudi justru mengkritik. Syekh Bakar Abu Zaid menyatakan la jadida fil Islam. Di dalam sebuah kutaib tidak ada hal perkara baru di dalam agama. Ini mengkritik pendapat Syekh Al-Albani seperti ini. Ya. Nah, ini semua perbedaan menunjukkan mereka semua punya ilmu tentang hadis-hadis berkaitan dengan itu, tapi pemahamannya yang berbeda. Didasarkan kepada ijtihad masing-masing. Siapapun yang benar, siapapun yang salah, tidak ada dosa. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni. Karena mereka masing-masing mujtahid. Idza ijtahada al-hakim fa asaba falahu ajrun fa idza akhta falahu ajrun wahid. Kalau seorang hakim, seorang ulama mujtahid berijtihad, ijtihadnya benar dapat dua pahala, kalau ijtihadnya salah dapat satu pahala dan kesalahannya diampuni oleh Allah azza wa jalla, ya. Apakah perbedaan itu menunjukkan perbedaan pemahaman? Ya, betul. Ilmunya sama, sama-sama tahu dalil. Tidak hanya tahu tekstual dari hadisnya, sanadnya, setiap perawinya mereka juga hafal di luar kepala. Apa ini sahih atau tidak, nyambung atau tidak ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, rawi-rawinya thiqat dan dhabit atau tidak, mereka semua tahu semuanya itu, cuma pemahaman di antara mereka yang berbeda, ya. Tapi karena dua-duanya mujtahid, ya. Dua-duanya walau mu salah mu benar tidak ada yang dosa. Kalau salah satu pahala dosanya diampuni, kalau benar dua pahala. Nah, adapun kita ikuti sikap mereka. Bagaimana sikap yang benar? Fahami dalil kedua-duanya, ambil yang menurut kita lebih kuat dalilnya, toleranlah kepada pendapat yang tidak kita ambil. Jangan dibidahkan yang tidak kita ambil, ya. Oleh karena itulah maka ketika orang bersikap seperti itu lalu sholat bareng dengan dua pendapat yang berbeda, gak akan ribut. Saya pernah sholat di samping murid-murid Syekh Al-Albani, di samping ada Syekh Ali Hasan, ada Syekh Masyur Hasan Salman. Ketika sami Allahu liman hamidah ke sini, saya mereka ke bawah. Gak ada teguran beres sholat, nahat sidakep, ente. Karena beliau tahu ini masalah yang diikhtilafkan oleh para ulama, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ada lagi tadi Pak Dentis.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Barakallahu fiik
2: Ustaz. Wafika barakallahu.
0: Saya ingin bertanya tentang banyaknya kalau kita baca para ahli, ya, katakanlah dari ilmu kedokteran, yang banyak masuk Islam karena mereka katakanlah seperti profesor bagian kandungan, dia setelah membaca ataupun memahami proses kelahiran, dia kemudian menjadi seorang muslim. Nah, pertanyaan Ustaz, kalau kita tadi yang saya pahami, lebih baik kita memahami dulu berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ilmu, Ustaz. Nah, untuk kasus-kasus demikian bagaimana, Ustaz? Demikian mungkin, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Di dalam kitabul ilmi ini, di bagian akhir ada tanya jawab. Salah satu pertanyaannya adalah tentang al-i'jazul ilmi. Ini susah menerjemahkannya. Tapi al-ijazul ilmi adalah maknanya hasil riset, hasil penemuan, hasil eksperimen dari para ahli ilmu-ilmu dunia, sains, ya, teknologi termasuk kedokteran yang hasilnya sesuai dengan Quran Sunnah. Sesuai dengan penjelasan Al-Quran. Seperti umpama ilmu genetika, ayahnya hitam, ibunya hitam, mungkin enggak anaknya putih? Mungkin. Itu bisa dijelaskan secara teori oleh ilmu genetika tadi. Dan itu menjadi al-ijazul ilmi atas sebuah hadis. Seorang suami istri, dua orang berarti ya. Sepasang suami istri dua-duanya hitam, anaknya ternyata putih. Sampai suaminya nuduh si istrinya serong. Ya mungkin kita dua-duanya hitam kok anak kita putih. Gitu, jangan-jangan kamu, kayak gitu tuh, surrogation dia. Lalu mengadulah kepada Nabi SAW. Lalu dijelaskan, ya. Apa pernah ada unta yang dua-duanya merah kemudian anaknya ada putihnya? Iya, begitu juga kamu. Ini menunjukkan bahwa sangat mungkin dua orang tua dua-duanya hitam anaknya putih, mungkin. Bukan berarti adanya perselingkuhan. Dan ternyata di kemudian hari terbukti secara genetika sangat mungkin sepasang suami istri yang dua-duanya hitam anaknya putih. Yang disebut dengan al-ijazul ilmi, ya, itu yang pertama contohnya, ya. Contoh kedua, Al-Qur'an menjelaskan tentang proses penciptaan manusia di dalam kandungan ibu mulai dari nutfah berubah menjadi alaqah, berubah menjadi mudghah, itu sebelum ada ilmu kebidanan atau ilmu kedokteran modern. Belum terbukti benar tidaknya penjelasan ayat tersebut. Ternyata di kemudian hari terbukti. Itu yang disebut dengan apa? Al-i'jazul ilmi. Ya. Maknanya hasil research, hasil eksperimen, hasil penyelidikan ilmu, ilmu modern di bidang apapun. Yang ternyata hasilnya sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mungkin, sangat mungkin. Membantu untuk memahami ayat Al-Quran, ya boleh. Tapi enggak boleh dijadikan alat khusus, penafsir khusus, penafsir pokok, alat pokok untuk memahami Quran Sunnah. Hanya pembantu saja, membantu, menguatkan boleh. Dalil pokok tidak boleh. Sebab apa? Sebab hasil penelitian ilmiah modern sifatnya nisbi. Sekarang dianggap betul 100%, besok lusa terbukti keliru, salah. Ketika ini dianggap betul 100% dan dianggap dalil kebenaran ayat, setelah terbukti salah keliru nanti ayatnya disalahkan. Oh berarti ayat itu salah. Salah satu contoh begini, ada berita udah beberapa puluh tahun yang lalu. Ada pertambangan entah minyak entah apa di daerah Rusia gitu. Menggali dengan kedalaman sekian ratus meter, penggali itu mendengar jeritan orang yang disiksa. Lalu dihubung-hubungkan, itulah jeritan alam kubur. Kan gitunya. Lalu ini menguatkan alam kubur itu ada. Ini buktinya, orang menggali ke kedalaman sekian, itu ada orang yang menjerit-jerit. Seperti yang sedang disiksa dengan siksaan yang dahsyat. Sambil merinding orang-orang yang mendengarnya. Ketika ini diceritakan yang bacanya juga merinding ikut. Nah, ini bukti kebenaran adanya azab kubur. Sebagai dalil pendukung iya. Tapi dalil pokok gak boleh. Ternyata di kemudian hari terbukti itu beritanya bohong, hoax. Yang dibikin-bikin gitu ya. Dan secara akidah juga enggak, antara alam barzakh dengan kuburan kan kita sudah jelaskan dua hal yang berbeda tapi memang berhubungan, masih terkait. Ternyata itu hoax, coba bayangkan kalau itu dijadikan dalil pokok tentang adanya azab kubur, lalu orang percaya oh azab kubur itu ada, ternyata hoax, bohong, oh berarti azab kubur tidak ada. Nanti begitu efek buruknya. Jadi al-ijazul ilmi hanya dibolehkan sebagai penjelasan penunjang dari ayat atau hadis. Tidak boleh dijadikan sebagai dalil pokok untuk mengukur kebenaran ayat dan hadis. Ya itu dibolehkan. Dan sangat mungkin al-ijazul ilmi menjadi jalan hidayah bagi orang-orang tertentu. Ya betapa banyaknya orang yang masuk Islam dari kalangan kedokteran hanya karena meneliti sesuatu kemudian ternyata ada ayatnya. Jadi ketika katanya ada seorang profesor ahli kulit di Jepang gitu ya. Dia menyatakan ternyata yang merasakan dalam tubuh manusia itu kulit. Panas, dingin, sakit dan segala. Kalau kulitnya sudah terkelupas tinggal dagingnya ini enggak ada rasa, enggak mati rasa. Tapi kulit. Nah lalu ada mahasiswa muslim, oh agama kami 1400 tahun lebih yang lalu sudah menjelaskan itu dalam ayat. Lalu dicantumkan ayatnya tentang ahli neraka ya. Kullama nadidat juluduhum. Ketika kulit-kulit ahli neraka itu sudah habis gitu ya, kami ganti dengan kulit yang baru. Liadzukul azab, agar mereka lebih merasakan lagi azab. Karena yang merasakan panasnya dan siksa sakitnya itu kulit. Itu kulit diganti terus. Itu yang menjadi penyebab kulit ahli neraka ketebalannya sampai 3 mil. 3 mil tadi dia kemana, ya ke alun-alun aja gitu. Setebal itu kulitnya. Jadi kebayang azab yang terasa oleh mereka. Tercengang profesor ini. Lalu dia meminta izin mencantumkan ayat ini dalam karya ilmiah. Tak kemudian katanya masuk Islam. Ya, ini al-ijazul ilmi. Ya, dan itu boleh dijadikan sebagai penunjang dari penjelasan ayat atau hadis, tapi tidak boleh dijadikan sebagai penjelasan atau dalil pokok, dan sangat mungkin itu menjadi jalan hidayah bagi orang kafir. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mangga terakhir ya. Ini pertanyaan mewakili mak-mak. Mak-mak turut suami biasanya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya tentang Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16 kalau nggak salah, tentang fataqallahu a'udzu billahi minasyaitonir rajim fataqallahu mastata'tum ustaz taqwalah sesuai dengan kemampuan Pak. Begitu Ustaz yang saya tanyakan, bagaimana menurut
2: pertanyaannya?
3: Pertanyaannya takut salah memahami arti kemampuan di sini Ustaz.
2: Iya. Mohon dijelaskan. Fattaqullaha mastata'tum, maknanya bertakwalah kamu kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Semaksimal. Artinya jangan asal-asalan, jangan ala kadarnya. Dan makna itu selaras dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dua ayat itu sama maknanya. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, maknanya semaksimal kemampuan kalian untuk melakukan ketakwaan. Nah, oleh karena itu ketika seseorang melakukan ketakwaan ala kadarnya, padahal dia bisa lebih dari itu, maka dia tidak bertakwa dengan sebenar-benar takwa, tidak bertakwa dengan mastata'tum tadi. Tapi dia termasuk taksir. Taksir itu lalai. Seperti umpamanya sholat. Harusnya di awal waktu berjamaah ya bersama imam di masjid. Nah, lalu ada orang, saya mah belum mampu di awal waktu setiap sholat di masjid. Saya mah paling mampunya zuhur jam 2 sendirian di rumah ngebut gitu. 4 rakaat 2 menit beres, mampunya saya segitu. Lalu berakar, kenapa kamu dosa? Enggak kan, fattaqullah mastata'tum. Mampunya saya segitu. Ini keliru. Dia tafrid atau taksir di dalam mengamalkan ayat. Taksir itu asal-asalan, berleha-leha, kurang. Padahal dia mampu lebih dari itu. Secara fisik dia mampu, umpamanya di awal waktu berjamaah di masjid bersama imam, mampu pasti, enggak ada udzur. Tapi karena rasa malas, karena iman yang kurang, akhirnya dia merasa tidak mampu dan berat. Padahal dia mampu. Nah, sebenarnya bukan tidak mampu, tapi tidak mau. Harus dibedakan antara tidak mampu dan tidak mau gitu. Dia mampu tapi tidak mau ya. Nah seperti itu maknanya. Jadi fattaqullaha mastata'tum sama dengan ittaqullaha haqqa tuqatih. Jadi semaksimal kemampuan yang kita bisa. Satu lagi tadi sudah kadung ngacung. Mana mic? Diambil lagi. Bonus ini.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Saya mau menanya tentang seorang ulama Ibnu Qayyim yang dia membeberkan tentang ilmu kesehatan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bagaimana tentang sabda Rasul tentang istafti qalbik. Bertanyalah, minta fatwa kepada dari kamu sendiri itu maksudnya gimana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pertama Imam Ibnu Qayyim disebut sebagai bapak kedokteran Islam. Bukan Ibnu Sina. Kalau Ibnu Sina, bukan saya yang ngomong ini. Dikafirkan oleh para ulama. Termasuk Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Al-Munqidh Minadh-Dhalal. Ibnu Sina kafir. Kenapa? Karena dia tidak mempercayai adanya hari kebangkitan. Tapi ini dijadikan sebagai tokoh muslim. Bahkan ada masjid namanya Ibnu Sina? Ada. Pasti di fakultas kedokteran tuh. Ya. Ada pernah ada pertemuan beberapa tokoh agama se-Bandung. Saya diundang di sebuah rumah sakit Islam. Dia ada islamisasi dalam segala hal, termasuk nama gedung. Saya bilang, kalau gitu ada gedung Ibnu Sina. Ganti itu. Apa jawabnya? Kita tidak menemukan orang sehebat Ibnu Sina dalam kedokteran. Ada banyak, saya bilang. Ibnu Qayyim lebih hebat. Apa keberatan dengan Ibnu Sina? Al-Ghazali mengkafirkan beliau. Syekh Al-Hakami dalam kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul juga mengkafirkan itu. Alasannya apa? Ini bukan saya yang ngomong. Para ulama yang lembut. Al-Ghazali keras apa lembut? Lembut dikenalnya. Mengkafirkan selembut itu, apalagi yang lebih kerasnya gitu. Kenapa tidak disebut umpamanya Ibnu Qayyim? Beliau bapak kedokteran yang masyhur. Salah satu buktinya adalah ada sebuah kitab namanya Zadul Ma'an fi Hadi Khairil Ibad. Ini tentang buku sejarah. Tapi di dalam buku kitab ini ada satu bab yang diberi judul At-Tibun Nabawi. Jadi kedokteran ala Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, dari buku ini kelihatan beliau seorang dokter, seorang tabib. Yang kemudian mengkolaborasikan ilmu kedokteran, ketabibannya itu dengan ayat dan hadis yang sahih. Nah, makanya lahirlah At-Tibbun Nabawi. Pada intinya beliau seorang dokter. Seorang tabib yang menguasai ilmu kesehatan, menguasai ilmu anatomi tubuh, lalu sebagai seorang ulama juga beliau mendukung teori-teori kedokterannya itu dengan nas, ayat, hadis dan ucapan para sahabat. Lahirlah At-Tibbun Nabawi seperti itu, ya. Jadi beliau bukan berarti memahami ayat dan hadis berdasarkan ilmu kedokteran, tidak. Beliau sendiri seorang ulama. Keulamaannya sudah tidak ada lagi yang meragukan, dilihat dari buku-buku karyanya dalam masalah akidah, dalam masalah-masalah terutama tazkiyatun nufus, dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan fikih juga beliau berbicara. Ahli sejarah juga, karena Zadul Ma'ad adalah buku sejarah pada intinya. Nah, di sana ada At-Tibbun Nabawi. Jadi intinya bukan memahami Quran Sunnah dengan ilmu kedokteran yang beliau miliki, tapi justru beliau basic awalnya seorang ulama. Yang kemudian pemahaman beliau tentang ilmu kedokteran menyebabkan beliau lebih paten, lebih mendalam ilmu kedokterannya karena ditunjang dengan nas-nas ayat dan hadis-hadis yang sahih. Seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita jumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
6: تلاوات مرتلة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Apakah berhenti merokok termasuk jihad melawan hawa nafsu? Wow, itu jihad hebat. Menghindari rokok, menghentikan rokok itu jihad yang tidak kecil. Enggak semua orang bisa, hanya orang yang telah hidayah Allah yang bisa berhenti. Dan ketika

0: Iya, keganggu enggak? Iya, bau rokoknya nempel di badannya, di bajunya. Ya, kita yang ada sama, wah, bau rokoknya. Pasti keisap, nikotin yang nempel di badan dia keisap oleh kita. Kita harus nahan napas, gitu ya. Zalim enggak itu orang? Super zalim. Masih agak mending kalau baunya bau jengkol dan pete. Jengkol dan pete secara kesehatan membahayakan tidak? Tidak, malah bermanfaat. Ya. Terus hawa yang dikeluarkan oleh mulut orang yang habis makan pete atau jengkol berbahaya enggak? Berbahaya sih bau. Tapi tidak mengandung zat yang berbahaya. Tapi kalau rokok ya bau. Ya berbahaya, berbahaya bagi diri, berbahaya bagi orang lain yang dekat. Bahaya rokok tidak hanya selama merokok. Seusai merokok juga nikotinnya, baunya nempel di badannya, di rambutnya. Dan keisap oleh orang yang dekat dengannya. Yang paling saya gak ngerti, bapak-bapak sambil mangku anaknya yang masih balita ngerokok. Aduh, saya kemarin membawa cucu saya sudah jadi kakek. Usia 8 bulan batuk terus. Kita bawa ke dokter. Kata dokter, Bapak ngerokok enggak? Enggak. Di rumah saya enggak ada yang ngerokok. Kenapa? Ini karena radang, mungkin karena alergi dari asap rokok, dari debu, dari AC, segala macam. Kalau Bapak ngerokok, ini pasti dari orang terdekat yang ngerokok. Kalau enggak, berarti dari yang lain. Langsung tuduhannya kepada orang yang ngerokok. Karena memang efek dari rokok tidak hanya ke diri sendiri tapi juga kepada orang lain. Kezolimannya nyata. Zolim kepada diri sendiri, zolim kepada orang lain, ya keji, ya mungkar. Ya. Semoga seluruh para perokok oleh Allah diberi hidayah untuk menghentikan kebiasaan rokoknya. Ya, dan dialah mujahid sejati.
1: Orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Kita tahu dalam hadis-hadis sahih, riwayat Imam Muslim, di dalam Kitabul Fitan, dalam kitab sahih Muslim, akan orang-orang yang mempunyai kebajikan, walau seberat zarah dikeluarkan dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini orang paling terakhir dikeluarkan dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga. Bapak, ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Had Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa yabqa rajulun bainal jannati wan nar." Tersisa seorang laki-laki terletak antara surga dan neraka. Lalu dia berkata, Ya Rabbi, asrif wajhi anin nar. Wahai Rabbku, palingkan wajahku dari api neraka. Laqad qashabani rihuha wa ahraqani zaka'uha. Sungguh, hembusan dan angin neraka telah membakar wajahku. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Hal asaita In af'alu alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Wahai fulan, apakah kamu, kalau seandainya aku lakukan apa yang kamu minta, memalingkan wajahmu dari api neraka menghadap surga, kamu tidak akan minta yang lain? Orang ini mengatakan, La wa izzatuk, tidak wahai Allah, demi keagunganmu. Aku tidak akan minta kecuali apa yang telah aku minta. Fayu'tillaha ma syaa'a min 'ahdin wa mitsaq. Maka orang tersebut berjanji habis-habisan sama Allah Subhanahu wa taala, aku tidak akan minta selain ini, dipalingkan dari wajahku dari api neraka menghadap surga. Maka apa yang terjadi? Fayasrifullahu wajhahu 'anin nar. Lalu Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menghadap ke dalam surga. Kemudian, Bapak Ibu Saudara-saudari, fa idza ra'al jannata wa bahjata. Ketika dia berpaling dari surga menghadap dari neraka menghadap surga, dia melihat surga Summa

0: Masya Allah an yaskut. Lalu dia terdiam. Lama, bengong melihat surga dengan segala macam kemegahannya. Bengong dia. Hah? Bengong. Lalu dia berkata, ya Rabbi, qarribni 'inda babil jannah. Wahai Rabbku, kalau begitu, dekatkan aku ke depan pintu surga. Padahal tadi sudah janji, habis-habisan, gak akan minta yang lain. Setelah dia melihat surga, dia ingin didekatkan, tidak masuk. Dia ingin hanya didekatkan ke pintu surga. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada si fulan ini, "Awalaisa qad a'taital ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt?" Bukankah engkau telah janji bahwasanya kamu tidak akan minta kecuali yang engkau telah minta? Maka orang ini memakai senjata pamungkas di hadapan Allah dan pakai ini tatkala Anda berdoa kepada Allah. Orang ini mengatakan, "Ya Rabbi, la akunu ashqa khalq." Wahai Allah yang memeliharaku, jangan sampai aku jadi makhlukmu yang paling sengsara. Wallahi Pak, perkataan ini Allah tidak sanggup mendengarnya. Perkataan seperti ini, seorang hamba mengaku dia adalah makhluk Allah, mengaku dia adalah hamba Allah, mengaku dia adalah yang menyengsarakan, yang memberikan kebaikan hanya Allah. Allah tidak sanggup mendengar perkataan seperti ini. Maka faqarrabahu 'inda babil jannah. Allah pun mendekatkan dia ke depan pintu surga. Lalu Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut fa idza balagha babaha, ketika sampai ke depan pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minal mudrah was-surur. Dia melihat indahnya surga dan kesenangan, kebahagiaan yang ada dalam surga. Saya kata, Masya Allah an yaskut. Dia diam lama, terbengong-bengong melihat indahnya surga. Maka orang tersebut mengatakan, ya Rabbi, adkhilnil jannah. Wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Lihat. Allah sampai mengatakan, waihak ya bani Adam, celaka engkau wahai anak manusia, ma aghdarak alasta qad a'taita al-ahda wal mitsaq alla tas'ala ghaira alladhi sa'alt. Bukankah engkau telah janji tidak akan minta kecuali, ma aghdarak, alangkah cepatnya engkau berkhianat kepadaku. Bukankah engkau telah menjanjikan sesuatu tidak minta kecuali yang telah engkau minta? Sama dia memakai senjata pamungkas dia di hadapan Allah. Ya Rabbi la taja'alni ashqa khalqi. Wahai Rabbku, jangan jadikan aku sebagai makhlukmu. Ini Pak, Anda sebelum berdoa, nyatakan diri Anda sebagai makhluk Allah. Makanya salah satu doa, doa pamungkas Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, Allahumma inni abduk wa ibnu abdik wa ibnu amatik nasiyati bi yadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik. Ini semua belum meminta, ya Allah, aku adalah hambamu, budakmu. Ini Allah paling senang seperti ini, menghambakan diri di hadapannya, mengakui dia adalah makhluk, yang mengaturnya adalah Allah semata. Aku adalah budakmu, budak, anak dari budakmu yang laki-laki, anak dari budakmu yang perempuan, nasibku di tanganmu ya Allah. Apapun keputusanmu aku akan terima. Semua yang engkau takdirkan adalah adil bagiku. Ini Allah paling suka. Dan itu adalah adab sebelum Anda berdoa. Orang ini mengatakan, la taj'alni ashqa khalqi. Wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, apa yang terjadi? Thumma ya'dhanu lahu fi dukhul jannah. Lalu diizinkan oleh Allah untuk dia masuk ke dalam surga. Kemudian orang tersebut dikatakan oleh Allah, perhatikan, yang belum pernah bercita-cita masuk ke dalam surga, perhatikan ini perkataan. Ada yang belum pernah bercita-cita masuk surga? Satu. Yang kedua, yang belum pernah memikirkan nikmat surga. Yang sering mengatakan, ah sekarang mah hidup di dunia, nanti surga membicarakannya nanti habis mati. Yang belum pernah tertarik dengan surga, perhatikan. Atau orang-orang yang menjual surganya yang hanya untuk mencari secuil dunia. Menghalalkan segala yang diharamkan oleh Allah hanya untuk secuil dunia. Perhatikan perkataan Allah ini kepada orang yang paling terakhir keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, paling terakhir. Kata Allah apa? Tamanna. Wahai fulan, silakan angan-angankan seluruh yang engkau inginkan. Semua yang dia inginkan disuruh berangan-angan. Mungkin dia tidak pernah naik pesawat, dia angan-angankan. Mungkin dia tidak pernah makan ini dan itu, dia angan-angankan. Dia akan mendapatkannya. Silakan tamanna. Ingat Pak kata itu. Empat huruf ini. Tamanna. Kapan kita lagi digoda dengan dunia? Gara-gara perniagaan. Gara-gara jual beli, akhirnya kita malas mendirikan sholat, terlambat berjamaah. Gara-gara perkara dunia, kita akhirnya tidak pernah membaca Al-Quran, lupa berzikir, tidak mau bayar zakat, lupa hari akhirat. Ingat tiga ini, empat kata ini. Tamanna, ta, mim, nun, dan nun. Artinya berangan-anganlah. Nikmat surga. Mungkin dia ingin merasakan kepada perempuan lain. Dia mungkin ingin angankan. Angankan pada saat itu. Ada sebagian laki-laki kadang-kadang agak menyesal dengan menikah dengan seorang perempuan. Ya, kenapa saya sih menikahi si fulana? Masih banyak yang lain sebenarnya. Bahkan ada yang pernah berkata kepada saya, Ustadz, bolehkah berdoa? Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Tapi kalau suami saya masuk ke dalam surga, jangan pertemukan kami lagi. Rupanya sudah bosan banget dia sama suaminya. Allah. Ya. Sang suami juga ketika di dunia tidak diizinkan untuk poligami. Ini lagi, yang lain saya ingin yang lain. Di saat itu, di saat dia terakhir masuk ke dalam surga, dia suruh berangan-angan. Silakan angan-angan apa saja. Ini Pak, orang yang terakhir masuk ke dalam surga. Itu nikmatnya. Bahkan hatta idang qata'at umniyatu, sampai habis angan-angannya, Allah mengatakan kepada si fulan tersebut, wahai fulan, ya fulan, tamanna kada, tamanna kada, tamanna kada. Wahai fulan, ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Ini belum engkau angan-angankan, ayo pikirkan. Dibantu oleh Allah berangan-angan agar dia mendapatkan benar-benar nikmat yang indah. Hatta idzang qata'at bihil amani, ketika sudah habis angan-angannya, fayadhaqullahu min, Allah pun tertawa darinya. Thumma yaqul, kemudian Allah berfirman, lakadzalik, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu angan-angankan. Itu nikmat surga, orang yang masuk surga paling terakhir. Belum selesai. Wa mithlahu ma, dan dua kali lipatnya lagi. Kalau begitu baru menancapkan di dalam hati. Kalau seandainya belum nancap juga dalam hati, saya bingung jelasinnya gimana. Kalau belum nancap juga ingin masuk surga, bingung bagaimana menjelaskannya. Dari sini kita akhirnya benar-benar yakin, jangan pernah mensyirikkan Allah. Karena yang meninggal dalam keadaan tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dia masuk surga. Yang nikmatnya tadi seperti itu.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer, konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا.
1: راديو تربية سنة لله نيونا مرنا.
2: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 77795147 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya klik radiotarbiyahsunnah.com.
3: Lalu Allah mengatakan kepada kita yang masih hidup, yang masih ada kesempatan untuk memperbaiki langkah kita, untuk merubah ambisi kita, tujuan hidup kita. Allah

0: Wahai manusia, apa yang menyebabkan engkau terpedaya dari melakukan ketaatan dan kepatuhan kepada Allah Azza wa Jal, kepada Rabbmu yang menciptakanmu, yang memberikan segalanya kepadamu? Kita jamaah, sama atasan kita begitu taat, sama bos kita nurut, semua aturan kita jalankan. Tapi aturan Allah Azza wa Jal sering kita tawar-tawar. Kalau dikasih tahu, Mas, ini loh perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ustaz, perintah itu kan ada yang wajib, ada yang sunnah. Ini masuk sunnah apa wajib? Sunnah, oh ya. Kalau sunnah ya anak tinggalkan. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dikerjakan. Maka Allah katakan, apa yang menyebabkan kau terpedaya terus berbuat dosa? Padahal peringatan-peringatan Allah telah datang kepadamu. Kematian peringatan Allah. Berulang kali kita melihat fulan mati, fulan mati, fulan mati. Bapak kita mati, kakek kita mati. Sebagian kita mengantarkan itu jenazah ke kuburan. Tapi gak sadar-sadar. Pulang dari kuburan, bahkan di kuburan jamaah kadangkala orang itu bergurau. Lagi ngubur jenazah, saling dorong. Ya opo le awakmu sing mati. Wah, ketawa-ketawa. Ya. Mungkin inti duluan yang mati bukan ana. Wallahi jamaah. Pemandangan seperti itu benar-benar yang Allah katakan, "Ma gharraka bi rabbikal karim allazi khalaqaka fasawwaka fa'adala." Allah yang menciptakan engkau, yang menyempurnakan dirimu. Antum lihat ciptaan Allah begitu sempurnanya. Allah kasih gigi sama antum. Kenapa gigi itu tidak seperti kuku jemaah? Kira-kira kalau gigi antum seperti kuku, tumbuh terus jemaah. Bayangkan antum pagi-pagi enggak bisa mingkem jemaah. Kenapa? Belum dipotong gigi. Allah subhanallah. Sempurna Allah menciptakan kita. Pernah antum memotong alis antum? Kayaknya kepanjangan nih. Allah jadikan bulu alis tidak seperti. Gimana kalau alis itu seperti rambut kita? Allah menciptakan kita sempurna. Allah memberikan segala fasilitas sama kita. Kita lihat sebagian orang langkah kakinya itu ke lapangan bola. Langkah kakinya ikut lomba lari. Dengar azan. Hayya ala sholat. Jaraknya cuma 50 meter dari rumahnya. Gak sampai ke masjid langkah kakinya. Gak ke masjid. Ya itu Ustaz. Belum dapat hidayah Pak Ustaz. Kuat langkah kakinya. Tapi ternyata tidak untuk ke rumah Allah Azza wa Jalla. Tidak untuk datang pengajian. Sebagian manusia sepanjang hidupnya tidak pernah bertanya sekalipun pertanyaan urusan agama. Gak pernah. Datang pengajian gak pernah. Mungkin datang Jumatan telat juga. Ini yang Allah katakan, gak sadar engkau. Sama bosnya bayangkan, kalau sama bos dikasih fasilitas rumah, dikasih mobil, dikawinkan, dikasih gaji yang besar, yakin dia akan taat sama bos. Tapi sama Allah, yang Allah katakan, fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Allah Azza wa Jal menciptakan engkau dalam rupa yang sempurna.
1: Apakah definisi dari tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, data star merupakan tauhid? Iya. Ya, apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembahan kepada Allah, itu masuk dalam tauhid. Ya. Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala yang dinukil dalam kitab syarah usul salasa ya, menyatakan bahwa taghut itu adalah ma tazawaza bi al-abdu ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi, apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya ya, atau yang diikutinya atau yang ditaatinya, itulah taghut. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'anna ila ibadati nafsihi, di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi taghut, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa Abdul Dinar, ta'isa Abdul Dirham, ta'isa Abdul Khamilah, ta'isa Abdul Khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi dia akan senang, ridha, ketika dia tidak dikasih dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia, hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya dia suka, kalau tidak ada dia murka. Jadi harta yang menjadi tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taghut, ya, termasuk apa-apa yang membalikannya dari Allah Subhanahu wa taala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, afa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah ya, afa ra'aita man ittakhadha ilahu hawahu fa dallahu Allahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah Ta'ala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai taghut-taghut di antara taghut-taghut yang ada.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Kajian singkat ini secara khusus aku peruntukkan bagi anak-anakku, bagi para siswaku, dan bisa jadi ini mewakili banyak para orang, harapan para orang tua dan para guru. Sebagaimana kalian telah mengetahui bahwa semua orang tua kalian itu pasti sangat menyayangi kalian. Betapa mereka sangat menginginkan kalian itu menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh dan soleh. Demikian juga para guru-guru yang mengajar kalian di sekolah, mereka pun sangat menginginkan kalian menjadi anak-anak yang seperti itu. Maka kita dapati atau kalian akan mendapatkan bahwasanya semua orang tua berusaha untuk mewujudkan itu dalam kehidupan mereka. Mereka akan memilihkan kalian sekolah-sekolah yang baik, yang dapat mencetak kalian menjadi anak-anak yang soleh dan soleha tadi, memasukkan mereka dan memasukkan kalian ya, menyekolahkan kalian ke sekolah-sekolah yang di sana muatan-muatan nilai-nilai pembangunan karakter, membangun akhlak, membangun akidah yang lurus itu tersedia di sekolah tersebut. Namun perlu kalian ingat sebagai para anak, sebagai para siswa, terutama kalian bila kalian menjadi anak-anak, Islam mengajarkan kalian untuk banyak berterima kasih kepada kebaikan kedua orang tua kalian. Yang paling dekat adalah tak henti-hentinya lisan kalian untuk mendoakan kebaikan buat kedua orang tua kalian. Apakah doa itu? Yaitu doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada semua para anak untuk kebaikan kedua orang tua mereka, yaitu dengan doa Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Rabbku, ampunilah dosaku dan ampunilah dosa kedua orang tuaku, ya Allah. Sayangi mereka berdua sebagaimana mereka telah menyayangiku sejak aku masih kecil. Tahukah kalian semua orang tua itu berbuat apapun untuk kebaikan anaknya? Maka saat ini kalian pun bisa segera membalas kebaikan mereka dengan hafalkan doa itu dengan baik, pahami maknanya, dan selalu panjatkan itu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan kedua orang tua kalian. Ya, dan belajarlah kalian bila orang tua kalian telah memilih sekolah yang baik, belajarlah kalian dengan

0: introspeksi diri dan tobatlah. Syekh Utsaimin menyatakan, seluruh masalah yang timbul, baik dari orang jauh, termasuk orang terdekat, dari pasangan hidup, istri atau suami, dari anak-anak, dari orang tua, dari adik atau kakak, dari sahabat, itu hukuman Allah atas dosa kita. Allah yang mengkondisikan hati mereka untuk begitu, untuk membuat kita liur. Solusinya tobat dan tingkatkan amal ibadah. Allah berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah berikan jalan keluar. Jadi solusi pertama dan utama dari semua masalah adalah takwa. Karena Allah berjanji, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan jalan keluar, ya. Kadang-kadang kerusakan yang kita alami tidak kita utak-atik, tidak kita perbaiki orang lain, tidak kita nasihati orang lain, tidak kita ingatkan atas kesalahannya kepada kita. Tapi kita tingkatkan ibadah, taubat, mendekatkan diri kepada Allah. Allah sendiri akan merubah hati dan karakter orang itu. Tapi tiba-tiba jadi baik, ya. Tiba-tiba jadi mendekat kepada kita. Allah kondisikan. Itu yang pertama. Coba, jadi masalah yang muncul dari siapapun, terlebih dari orang terdekat. Kadang kita dihina, kadang kita dicaci oleh orang lain yang tidak kita kenal, cuek, gak ada urusan. Tapi ketika ketidakenakan itu kita rasakan dari orang terdekat, dari istri, dari suami, dari anak, aduh, walaupun sedikit, tapi daya dobraknya terhadap pertahanan kesabaran kita luar biasa gedenya, ya. Akhirnya kita menderita melebihi penderitaan karena hinaan orang lain yang tidak kenal. Kita tidak kenal. Kadang-kadang begitu, ya. Jadi solusi pertama, tingkatkan ketakwaan, bertobat atas kesalahan kita, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhi ukhti rahimakallah. Wahyu pertama yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau berada di Gua Hira, tepatnya pada hari Senin di penghujung bulan Ramadhan, adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Ayat ini menunjukkan bahwa kita ini umat Iqra. Tapi coba kau bertanya, berapa banyak bacaan-bacaan yang bermanfaat buat kita, yang kita sudah membaca? Tentunya yang awal harus dibaca adalah Al-Quranul Karim. Kemudian setelah Al-Quran, apa yang seharusnya dibaca oleh seorang muslim? Sabda-sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau itu sering memberikan wejangan, petuah kepada para sahabat. Dan beliau sudah meninggal dunia. Para sahabat pun sudah meninggal dunia. Namun tetap ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terekam oleh umat ini. Para ulama mereka mencatat dan menyampaikan kepada generasi yang selanjutnya. Di antara kitab yang perlu kita baca adalah kitab Riyadhus Salihin yang ditulis oleh Al-Imam Syarafuddin Nawawi rahimahullahu ta'ala. Riyadhus Salihin, apa sih artinya? Kita mungkin sering mendengar nama kitab ini, tapi terkadang ya karena keterbatasan kita dalam bahasa Arab, kita gak ngerti. Riyad,

0: itu berasal dari kata raudhah yang artinya taman. Riyad itu kata jamak untuk raudhah, taman-taman. Taman-taman siapa? As-salihin. Taman-tamannya orang-orang soleh. Kita ini suka jalan-jalan, rekreasi, hiburan, refreshing ya. Ternyata ada taman-taman orang-orang soleh yang seharusnya kita bawa ke rumah kita. Oh, belilah. Saya tidak mengiklankan kitab ini. Tapi saya mengiklankan isi dari kitab. Bayangkan Imam Nawawi sudah meninggal dunia. Tapi sampai hari ini, hampir setiap orang soleh membaca Riyadhus Shalihin. Nih, anak kasih contoh. Banyak problematika yang kita hadapin yang kita gak tahu solusinya. Apa penyebabnya? Kita gak mau baca. Kalaupun kita baca, kita membaca sesuatu yang menambah masalah buat kita. Kita baca berita ini, berita itu. Sedangkan Al-Quranul Karim dan sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita tidak mau membacanya. Al-Imam Nawawi membuat sebuah bab tentang wajibnya menyuruh keluarga dan anak-anak dan rakyat bertaat kepada Allah dan mencegah mereka dari menyalahi dan berbuat maksiat yang terlarang. Lalu dia tulis firman Allah, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha. Kau suruh keluargamu untuk salat dan sabarlah. Di sini banyak orang tua yang enggak sabaran mungkin menghadapi anaknya yang tidak salat. Di sini ada sebagian orang tua yang sakit hati tatkala melihat anak-anaknya enggak salat, padahal kesalahan itu dari orang tua. Kau sejak kapan nyuruh anakmu sholat? Ternyata anaknya baru disuruh sholat setelah lulus SD. Setelah balig. Dengan catatan, Ustaz, dia kan belum wajib sholat sebelum balig. Iya betul. Tapi kau gak baca bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, muru awladakum bis sholat li sab'in. Kau suruh anakmu sholat mulai umur 7 tahun. Kau suruh. Dia memang belum balig. Betul. Belum wajib dia sholat. Yang wajib siapa? Orang tuanya wajib nyuruh anaknya sholat. Ketika dia umur 7 tahun. Wadribuhum alaiha li ashrin. Pukul mereka ketika umur 10 tahun. Jadi kalau orang tua nyuruh anaknya sholat setelah umur 12 tahun. Lalu anak itu gak sholat. Yang salah bukan anaknya itu. Orang tuanya yang akan bertanggung jawab. Di mana kita mendapatkan itu? Di bacaan. Baca aja. Kalau kita masih tidak mau membaca, kita lebih suka baca ya medsos, WA, Facebook, Twitter, apa aja tuh. Ketika kita berhadapan dengan kitabullah, berhadapan dengan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mau membacanya. Kita mau jadi apa nanti? Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Afan Pak Ustaz. Patokan masbuk ketinggalan satu rakaat itu ketika sudah baca surah Fatihah atau ruku. Ruku. Walaupun tidak kebagian Fatihah. Tapi bukankah ada hadis yang menyatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab? Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Betul, itu untuk dua orang. Pertama untuk imam, kedua untuk yang sholat munfarid. Adapun makmum, bukan itu dalilnya. Salah satunya adalah hadis tentang Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Bakrah bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Dan ini hadis termuat di dalam kitab Bulughul Maram susunan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah. Abu Bakrah telat datang ke masjid, begitu di pintu Nabi dan para sahabat sudah ruku. Di pintu masjid. Dia langsung takbir di pintu masjid, langsung ruku. Dalam keadaan ruku dia berjalan menuju shaf. Kebayang kan? berjalan sambil ruku. Itu rakaat pertama. Jangankan Fatihah, surat aja enggak kebagian. Tapi ruku masih dapat walaupun sambil berjalan. Dan dia tidak menambah lagi. Seusai sholat, Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang tadi berjalan sambil ruku? Saya ya Rasul. La ta'ud, jangan kamu ulangi lagi. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruh orang itu tambah satu rakaat, kamu kurang. Enggak. Menunjukkan dapat rakaat itu. Larangan tadi jangan diulang ruku sambil berjalan. Tapi rukunya sudah dapat. Ditunjang dengan hadis lagi, hadis yang lain, faman adrokar ruku faqad adrokar rakaat. Siapa yang memperoleh ruku imam, maka dia memperoleh satu rakaat itu. Itu hadis tentang sholat berjamaahnya. Faqiraatul imam liqiraatil makmum. Bacaan imam sudah mencakup bacaan makmum. Ya. Jadi yang menjadi patokan ruku, bukan Fatihah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Saudaraku yang beriman dan kaum muslimin yang dirahmati Allah. Manusia di dalam hidup ini sudah Allah tetapkan jatah nasib keduniaan dan rezekinya. Inilah yang dimaksud firman Allah, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum. Kami telah bagi ma'isyah mereka dengan baik. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Law anna ibna Adam yahrabu min rizqihi kama yahrabu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhu al-maut." Kalau seandainya anak Adam melarikan diri dari rizkinya, maka rizkinya akan ngejar dia. Walaupun dia lari dari rizkinya seperti lari dari kematian, maka rezeki itu akan menemui dia seperti kematian menemui dia. Dengan demikian, manusia hanya berkewajiban untuk tawakal dan ikhtiar kepada Allah. Bukan berapa yang telah diberikan oleh Allah. Apakah aku akan bisa menjadi kaya raya? Tidak. Bahkan Rasulullah SAW hanya menegaskan kepada kita, law annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih la razaqakum kama yarzuqu at-tayra yaghdhu himasa wa yaruhu bitana. Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan diberikan oleh Allah rezeki seperti burung pergi perutnya kosong, pulang dia kenyang, bahkan anaknya semuanya juga kenyang. Oleh karena itu, kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita tidak boleh gundah. Bahkan kita tidak boleh karena hanya kemiskinan kemudian kita menghalalkan segala cara. Kita mencari harta haram, apalagi mengikuti prinsip orang, yang haram aja susah apalagi yang halal. Korupsi dihalalkan, suap menyuap menjadi bagian hidup, bahkan bisnis-bisnis haram dia lakukan. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, wa in istabta ahadukum rizqahu fala yatrubannahu bima'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban datangnya rezeki, jangan engkau cari dengan cara maksiat. Dengan cara kita tidak mau tahu tentang halal haram. Sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Di dalam hadisnya, sayati 'ala an-nasi zamanun la yubalil mar'u mimma akhadha min malin aw min halalin aw min haram. Akan datang suatu zaman orang tidak akan memperdulikan dari mana dia mengambil harta, apakah dari halal atau yang haram. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, la yastabti anna ahadum minkum rizqahu. Janganlah kalian merasa lamban datangnya rizki. Fa inna Jibril alaihi salam alqa fi raw'i. Karena Jibril telah memberikan wahyu kepada kita. Fa inna ahadan lan yakhruja minad dunya hatta yustakmala rizquhu. Tidak ada satupun orang di antara anak Adam ini keluar dari dunia sebelum keluar telah disempurnakan rezekinya, telah dilengkapi rezekinya oleh Allah, jatahnya diberikan kepadanya. Fattaqullaha, maka kata Rasulullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Ayuhannas, wahai manusia, wa ajmilu fi talab, perbaikilah kalian di dalam mencari rezeki. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa in istabta ahadun rizqahu fala yatlubanna bi ma'siyatin fa innallaha la yunalu fadluhu bi ma'siyatin. Jika di antara kalian merasa lamban, merasa sekarang ini seret rezekinya, merasa mungkin beberapa jaringan putus atau kran karena rezeki mampet, jangan sekali-kali mencari dengan cara maksiat. Karena rezeki Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Karunia Allah tidak bisa dicari dengan cara maksiat. Solusinya adalah qanaah, terima apa adanya, pemberian Allah. Dan yang keduanya adalah zuhud, sebagaimana yang telah dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, izhad fid dunya yuhibbukallah wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah kamu di dunia, kamu akan dicintai oleh Allah. Dan zuhudlah apa yang dari tangan manusia, maka manusia akan mencintai kamu. Dan tidak ada sesuatu yang paling bagus sikap kita adalah ikhtiar, qona'ah, zuhud, kemudian terus memohon dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar rizki yang melimpah kepada kita itu semuanya membawa faedah untuk kehidupan dunia akhirat. Rizki yang bermanfaat, rizki yang halalan thayyibah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qawli hadha, wa astaghfirullaha li wa lakum, wa astaghfirullaha al-adhim, inna allaha huwal ghafurur rahim, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Mohon nasihat untuk saya masih bersedih karena ditinggal meninggal oleh anak yang masih kecil. Adakah doa khusus saat ziarah ke makam anak? Tabarakallahu fiik. Kita senasib. Saya dengan penanya ini senasib. Saya kehilangan anak ketika anak usia 11 bulan. Lagi jadi kembang buruan. Lagi lucu-lucunya. Penghibur di saat lelah, penat, lihat anak lucu begitunya. Lucu, kasep, bodas, gitu emang turunan. Itu menghibur banget. Menghibur banget gitu. Galatuk teh meninggal. Dan tanda-tanda anda ini terjadi pada diri orang dewasa. Tanda husnul khotimahnya itu nampak. Pertama meninggalnya karena mencret wae, terkena diare sampai dehidrasi. Dibawa ke rumah sakit, sudah koma, sudah. Tidak bisa tertolong. Buang air terus. Dan orang yang meninggal karena sakit perut sudah kita bahas syahid. Kedua pas hari Jumat. Nabi sallallahu menyatakan man mata yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah waqahullahu min fitnatil qabr. Siapa orang yang mati hari Jumat atau malam Jumat, Allah akan selamatkan dia dari fitnah kubur. Apalagi masih kecil. Sedih, bingit, jangan ditanya, ya. Jangankan kita, Nabi yang mentalnya luar biasa hebat, kehilangan anak Ibrahim 11 bulan juga sambil menangis bercucuran air mata. Sedihnya enggak ketulungan. Apa yang buat kita terhibur? Ini. Pertama itu tabungan bagi kita di akhirat. Dia menunggu kita, orang tuanya di apa? Di pintu surga. Lalu menuntun kita untuk masuk ke dalam surga. Walaupun seorang anak ya, apalagi dua atau tiga orang. Siapa orang yang kehilangan dua orang anak atau tiga orang, maka itu akan menjadi penghalang bagi orang tua yang dari api neraka. Nabi menyebut tiga orang anak. Seorang sahabat bertanya, apakah dua orang ya Rasulullah? Ya dua juga. Tapi tak ada sahabat, gimana kalau seorang? Tidak ada pertanyaan itu. Tapi ada riwayat. Seperti pernah saya ungkap di sini, seorang sahabat seorang ngumpul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada di antara sahabat, ada anak kecil nongol di punggungnya. Dipangku, ditatap, diusap, dicium, kayak sayang. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hal tuhibbu, apakah engkau mencintainya? Orang ini menjawab, ya Rasulullah, ahabbakallahu kama ahbabtuhu. Ya Rasulullah, semoga Allah mencintaimu seperti aku mencintai anakku ini. Artinya bingit gitu cintanya. Esoknya Nabi dan para sahabat kembali berkumpul. Sahabat yang kemarin bawa anak gak ada. Ditanya mana dia? Apa kata para sahabat? Ya Rasulullah, anak yang kau lihat kemarin mati dan sekarang dia lagi berduka. Langsung Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selegedeg cengkat. Terus pergi melayat. Diikuti oleh para sahabat. Didapatinya ayahnya sedang bersedih, sedang menangis. Anaknya sudah selesai dikuburkan. Dihibur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hilang kesedihan. Menghiburnya bukan melawak. Bukan. Tapi beliau menyatakan, ayyuhuma ahabbu ilaik. Mana yang lebih kamu sukai? Anakmu berumur panjang. Dan engkau bisa bersendaguro, bercengkrama dengan anakmu seumur hidupmu. Atau anakmu pergi mendahuluimu dan menunggumu di pintu surga. Kemudian menuntunmu membawa masuk ke dalam surga. Cing mening mana? Ditanya begitu orang ini menjawab, ya Rasulullah, kalau anakku pergi mendahului aku, menungguku di pintu surga, lalu menuntunku masuk ke dalam surga, ahabbu ilayya, itu lebih aku sukai. Daripada anak ini panjang, gede, kalau gede sudah enggak lucu lagi, sudah enggak bersih lagi. Kalau udah gede sedikit, 4 tahun main-main, kepanasan, kokotoran, ololeho, jadi dekil and dekucel, terus gaul, menyerap bahasa yang buruk dari anak-anak, bandel deh. Nah, bandelnya turunan tetangganya. Banyak orang tua jengkel kepada anaknya setelah anaknya remaja. Betul apa benar? Ada di sini anaknya yang remaja bandel? Ada tidak? Banyak. Banyak apa semua? Turunan. Teng manuk teng, anak merak bagi teng teng. Anak merak kekunsungan. Uyah mata rata es kaluhur. Pasti kahana pasti nurun. Tuh. Jadi kalau sudah gede enggak lucu lagi, pikas sebelen. Mungkin aja durhaka mungkin. Jadi orang itu menjawab, kalau anakku mendahului aku, menungguku di pintu surga, lebih aku sukai. Begitu juga dengan anakmu sekarang. Anak kita bahagia di alam kubur, di mana tempat anak? Diasuh oleh Nabi siapa? Ibrahim. Di sebuah taman surga ada pohon besar rindang. Anak kita bahagia di sana. Apa yang harus disedihkan? Kita sedih kalau anak kita di sana menderita, ya sedih. Kalau bahagia, ikut bahagia. Terus nanti akan menuntun kita ke surga. Mereka menunggu kita di pintu surga. Menghibur enggak ini? Ya, menghibur tanpa harus ketawa. Jadi adem tenang. Aya arep-arepeun. Naon bahasa Sunda ayat? Ada harap-harapan. Nanti akan menunggu kita di pintu surga. Lalu menuntun kita masuk ke dalam surga. Ya, itulah yang akan teralami. Kalau begitu enggak ada alasan bagi kita untuk bersedih. Senanglah. Ya, karena anak akan menjadi penghalang bagi kita dari azab neraka. Kalau anak itu mati ketika kecil, ketika lucu-lucunya, asal ulah dicekekan. Emang pun kecil, biar penghalang dari api neraka dicekekan. Dosa besar ya, dosa besar.
5: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah. Ikhwatul iman, azani Allahu wa iyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat Isya bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa Tarbiyah Sunnah Channel, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita berjumpa kembali dalam belajar bahasa Arab Nahwu Sharaf Mudah. Dan saat ini kita di pertemuan yang ketiga insyaallah. Kita akan bahas ya macam-macam fi'il dari jumlahnya, kemudian dari bangunan atau huruf akhirnya. Untuk sorofnya nanti kita akan praktik ya, yaitu bab fa'ala yaf'ilu insyaallah. Baik, sebelum kita melanjutkan kita harus murojaah dulu ya, jadi supaya tidak lupa pertemuan sebelumnya kita murojaah untuk pertemuan yang kedua ya, bisa ditampilkan di layar ya. Tapi yang pertama ya, sudah kita bahas ya bahwa setiap teks bahasa Arab itu terdiri dari kata-kata, kalimah-kalimah yang berupa isim, fi'il, dan huruf. Setiap kita jumpai satu tulisan bahasa Arab ya, paragraf dari Al-Quran, hadis atau kitab berbahasa Arab, maka apa? Itu hanya terdiri dari isim, fi'il, dan huruf. Makanya kita perlu mengenali macam-macam isim ya, sehingga kita bisa membedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf, yang tujuannya kita bisa memahami maknanya. Yang kedua ya, kita bisa membedakan mana isim, fi'il, atau huruf dari maknanya. Jadi kalau kita sudah tahu artinya, itu sudah bisa kita tentukan ya, ini isim, fi'il, atau huruf ya, ini kata benda, kata sifat, kata keterangan berarti isim, kata kerja berarti fi'il, selain itu berarti huruf. Huruf di sini maksudnya huruf yang memiliki makna ya, selain dari atau yang bukan kita bahas di sini, bukan huruf hijaiyah. Nah, dan dibantu dengan tanda-tanda yang menjadi ciri khusus isim atau fi'il. Dibantu ya dengan tanda-tanda yang menjadi ciri khusus isim atau fi'il ya. Yang ketiga, di antara tanda isim, ini menjadi ciri khusus isim ya, yaitu tanwin. Ya, kita sering mendengar kosakata bahasa Arab ya, mufradat bahasa Arab, ketika kita dengar ada ya tanwinnya, baik itu dhammatain, fathatain, atau kasratain, maka itu isim. Kitabun, masjidun ya, dan seterusnya, baitun ya, itu ya menjadi ciri khusus isim di tanwin ya. Ini kalau kita tidak tahu artinya ya, kalau tidak tahu artinya dibantu dengan cirinya tanwin. Kemudian al masjidu, al kitabu. Nah, ini kita sudah bahas, kalau ada al-nya, tanwinnya hilang ya. Tidak berkumpul antara tanwin dan al ya. Jadi al itu sifatnya hanya tambahan saja ya, masuk kepada suatu kata. Ketika masuk kepada suatu kata yang asalnya kitabun, ketika masuk al, maka hilang tanwinnya, al-kitabu. Kemudian ya, yaitu ya panggilan ya, karena hanya isim yang dipanggil ya, kata benda atau kata sifat yang dipanggil ya ustadzu ya rojulu. Nah, ini menunjukkan itu isim ya, karena kita tidak memanggil kata kerja. Kemudian ya tanda isim yaitu jar atau kasroh ya. Tanda isim berikutnya itu jar atau kasroh. Yang keempat, isim yang berharokat kasroh. Ini kaitan dengan yang ketiga ya. Isim yang berharokat kasroh menunjukkan ya keadaan isim tersebut ya itu jar. Kalau ada isim di kasroh menunjukkan keadaan isim tersebut ya ini jar. Ya. Kemudian isim yang keadaannya jar itu disebut isim majrur.

oleh huruf jar yang kita sudah kita bahas ya, diantaranya min, ila, ala, ya. Kemudian bi termasuk fi, ya, an dan seterusnya, ya, ini juga tidak begitu banyak. Nah, huruf jar ini menjadikan isim itu majrur. Namanya saja sudah huruf jar ya. Ketika masuk kepada isim, maka isim itu menjadi majrur. Ketika isim itu majrur, kita tandai dengan kasrah. Yang kedua sebagai mudhaf ilaih. Ya, seperti kitabullahi. Lafaz Allah itu di situ sebagai mudhaf ilaih karena disandari oleh kitab. Kitabullahi, Rasulullahi, qalamu talibi, at-talibi mudhaf ilaih. Ya. Baitul rajuli dan seterusnya ya. Jadi ada dua kata yang bergandeng. Nah, kata yang kedua itu mudhaf ilaih. Ya. Dan yang ketiga mengikuti isim majrur sebelumnya. Ya, dia hanya mengikuti saja. Di antaranya kata sifat ya, seperti dalam ya, ya tiga sebab ini dalam ucapan bismillahirrahmanirrahim. Bismi didahului oleh huruf jar bi, lafaz Allahi sebagai mudhaf ilai, kemudian ar-rahmani sebagai sifat dari lafaz Allah, maka mengikuti majrur. Ya, jadi kalau yang diikuti nanti ya dhammah, ikut dhammah juga Allahur Rahmanu Ar-Rahimu. Ya, berhubung yang diikuti itu majrur, maka ikut majrur juga. Nah, ini tanda apa sebab isim itu majrur. Yang kelima, di antara tanda fiil yaitu didahului oleh huruf qad ya, kemudian lam, lan, sa dan saufa yang sudah kita bahas, atau diakhiri ta ta'nits yaitu ta sukun ya, katabat, qatalat ya, rafa'at, sami'at ya, ada ta sukunnya berarti itu fiil. Yang keenam, dalam bahasa Arab ya, setiap isim itu memiliki gender. Ini macam isim yang pertama yang sudah kita bahas. Setiap isim itu, kita bahas isim nih ya, memiliki gender atau jenis ya, jenis kelamin. Mudzakkar yaitu laki-laki, mu'annas itu wanita. Baik hakiki maupun majazi. Kalau benar-benar ada kelaminnya itu hakiki. Mudzakkar hakiki, mu'annas hakiki. Kalau dianggap sebagai laki-laki atau wanita maka majazi. Ya, ini dalam bahasa Arab seperti itu ya. Setiap kata itu ada gendernya. Ya. Nah, ini murojaah pertemuan yang kedua. Nah, kita sekarang langsung masuk ke pertemuan yang ketiga ya. Kita akan bahas macam-macam isim berdasarkan jumlahnya. Ya, berdasarkan jumlahnya. Nah, ini ada tiga. Makanya di situ gambarnya 1, 2, 3. Ya, isim berdasarkan jumlahnya hanya ada tiga. Yaitu mufrad, musanna, jama'. Ya, bahasa Arabnya jama' gitu ya. Kalau diterjemahkan jadi jamak. Nah. Ya, mufrad, musanna, jamak. Ya. Jadi kalau dalam bahasa kita ya ada apa? Plural gitu ya, satu bentuk kata yang maknanya apa untuk lebih dari satu begitu ya. Kalau bahasa Arab ada tiga macam di sini. Mufrad itu menunjukkan tunggal ya, seperti maktabun, sebuah meja, kitabun. Jadi kalau kita bicara mengatakan kitab dalam bahasa Arab itu menunjukkan jumlah satu, bukan dua, bukan tiga. Kitabun, masjidun itu menunjukkan satu gitu ya. Ya, kemudian musanna itu menunjukkan dua. Jumlahnya dua. Kalau bahasa kita dua itu ya kita sebutkan dua ya, dua orang laki-laki. Laki-lakinya enggak berubah, orangnya enggak berubah ya. Dua orang ya. Dua buku. Dua buah buku. Bukunya enggak ada perubahan dalam bentuk buku begitu. Tapi kalau bahasa Arab dia ada perubahan. Ya. Mufradnya muslimun misalnya,
Nanti musananya muslimani.

Ya, kalau ada muslimani berarti menunjukkan dua. Ya, jadi ada bentuk mufrad yang secara umum ya kosakata itu yang kita kenal itu untuk mufrad. Ya. Kemudian ada jamak. Jamak ini plural tadi ya. Contohnya ya muslimuna. Ya, muslimuna itu ya orang-orang Islam yang jumlahnya lebih dari dua. Jadi tiga ke atas. Tiga atau lebih. Kalau bahasa kita kan ada pengulangan kata, ya orang-orang gitu kan, orang-orang atau buku-buku atau ditambahkan para, ya para siswa, para guru itu menunjukkan jamak, ya. Kalau bahasa Arab dia ada bentuknya, ya, ada bentuknya. Ini akan kita bahas ya, kata dalam bahasa Arab itu isim itu ya dari berdasarkan jumlahnya ya berdasarkan jumlahnya ada tiga macam mufrad, musanna, jamak. Kita bahas dulu yang mufrad ya, lihat di situ nomor satu mufradun ya, bahasa Arabnya mufradun yang tunggal ya. Contohnya aliyun ya, kalau kita bilang ali artinya satu orang, artinya satu alinya di situ, satu ali gitu ya, ya. Nanti kalau ada dua orang namanya Ali, nah kita pakainya yang musanna. Nanti ya. Benar, rojulun itu seorang laki-laki. Jadi satu orang. Ya, menunjukkan jumlah yang satu. Ya, jumlah satu. Rojulun, seorang laki-laki. Muslimun, muslim, satu orang muslim. Seorang muslim. Ya, kemudian kitabun, sebuah buku. Ya, kemudian masjidun, sebuah masjid. Aisyah tuh ya, Aisyah satu orang. Namanya Aisyah. Aisyah. Ya bahasa Arabnya Aisyah tuh ya. Ketika diterjemahkan Aisyah gitu ya. Ini penyesuaian saja. Kemudian imra'atun seorang wanita. Muslimatun seorang muslimah. Haqibatun sebuah tas. Qiblatun kiblat. Ya, itu satu kiblat. Ya, itu ya. Mufrad. Jadi umumnya kosakata yang kita kenal itu menunjukkan jumlah satu. Baitun, sebuah rumah. Ustadun, seorang ustad. Talibun, seorang siswa. Talibatun, seorang siswi. Dan seterusnya. Ya, itu mufrad. Nah sekarang yang musanna. Musannan. Ya. Kalau ada alnya, al-musanna. Musannan. Ya. Musanna. Satu kata yang menunjukkan jumlah dua. Jumlah dua. Nah ini mudah. Lihat di warna merah itu. Ya, dia hanya apa? Isim mufrad tadi. Ya, seperti Ali tadi, Rojul tadi. Kan mufrad ya. Hanya ditambahkan dengan alif nun. Nunnya selalu kasroh ini. Alif nun. Atau ya sukun nun. Ya, ini tinggal ditambahkan saja. Ya, yang penting dia memang bisa dimusanakan. Memang bisa dimusanakan. Ya, bisa di apa? Ditunjukkan jumlah dua gitu kan. Ya. Allah Rabb kita Ahad, tidak mungkin dibuat musanna. Tidak mungkin kita buat musanna dari kata Allah, Allahu Ahad. Tapi ada kata-kata yang memungkinkan untuk dibuat jumlah dua, berjumlah dua. Maka kita pakai rumus ini. Satu kata itu mufrad tinggal ditambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Contohnya di situ ya, muslimun ditambahkan alif dan nun atau ya sukun nun, nunnya di, nun ini selalu kasroh ini ya. Nun ini selalu kasroh. Ya, jadi walaupun enggak ada harokatnya kita bisa baca. Nah, menjadi apa? Muslimani atau muslimaini. Ya. Dua orang muslim. Nah, berubah artinya sekarang. Tadi seorang muslim ini menjadi dua orang muslim. Muslimatun tambahkan saja dengan alif nun atau ya nun menjadi muslimatani, muslimataini. Gitu ya. Mudah sekali ya. Ah, muslimatun itu taknya marbutoh. Ketika sudah bergandeng mau tidak mau dia menjadi tak yang terbuka, tak maftuhah.
ya, muslimatani. Ya, ketika disambung dia bukan tak marbutah lagi ya. Dia menjadi tak maftuhah, muslimatani, muslimataini. Kitabun menjadi kitabani, kitabaini. Qiblatun menjadi qiblatani, qiblataini. Ya, kita mengenal ada masjid qiblatain ya. Masjid dua kiblat ya, karena ketika terjadi perubahan arah kiblat ya, para sahabat sedang sholat, datang utusan Rasulullah mengabarkan sudah dipindah ya kiblat, maka berubah posisi. Jadi mereka sholat dengan menghadap ke dua kiblat. Ini kiblatain, masjid kiblatain. Ya apapun ya isim yang bisa dimusanakan, maka tinggal tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Misalnya apa? Meja, maktabun. Kita ingin mengatakan dua buah meja, maktabani atau maktabaini. Ada orang kafir, kafirun. Dua orang kafir, kafirani, kafiraini. Wanita kafir, kafiratun. Kafiratani, kafirataini. Ya, ustadzun, seorang ustadz. Tinggal ada dua orang ustadz, ustadzani, ustadzaini. Dua orang ustadzah, ustadzatani, ustadzataini. Dan seterusnya. Rumah, baitun. Sebuah rumah itu ya, mufrad. Musananya baitani, baitaini. Gampang ya? Ya, jadi mudah ya. Insyaallah mudah sekali. Tinggal tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Kapan kita pakai muslimani? Kapan kita pakai muslimaini? Jadi sebenarnya alif itu nanti akan menggantikan dhammah. Sedangkan ya akan menggantikan fathah atau kasroh. Kalau mufradnya kan bisa tiga harokat ya, muslimun, musliman, muslimin. Ya, kalau kemasukan huruf jar, ya menjadi apa? Kasroh, li muslimin, min muslimin misalnya. Nah, ketika musanna udah nggak ada lagi dhammahnya, sudah hilang tuh dhammah, fathah, kasroh udah nggak ada, digantikan dengan alif. Jadi alif ini muslimani, alifnya ini menggantikan dhammah. Ya, muslimah ini ya-nya ini menggantikan fathah atau kasrah. Nanti ya, kita akan bahas nanti itu. Kapan di fathah, kapan di dhammah, itu nanti. Ya, sabar dulu ya. Kemudian yang ketiga yaitu jamak. Ya. Ya, jamak, jam'un. Jamak. Nah, jamak ini ada tiga model. Ada tiga macam juga ya. Tadi dari bilangannya, dari jumlahnya ada tiga. Isim dari jumlahnya ada tiga. Mufrad, mustana, jamak. Nah, jamaknya sendiri ada tiga macam. Yang pertama, jam'u mudzakkarin salimun. Yang hijau itu, yang di atas. Jam'u mudzakkarin salimun. Ya, di Indonesia kan jadi jamak mudzakkar salim. Nah, ini ya, bagaimana membuatnya? Ya namanya jamak muzakkar. Ya berarti harus dari isim muzakkar dong. Gak boleh dari isim mu'anath. Kan kita sudah bahas ya. Isim dari jenisnya ada dua, muzakkar mu'anath, laki-laki, wanita. Jadi jamak muzakkar salim ini artinya jamak, isim itu lebih dari dua, tiga atau lebih. Ya, menunjukkan tiga, jumlah tiga atau lebih. Ya, mudzakkar itu laki-laki. Ya, kemudian salim. Salim itu bentuk mufradnya selamat dari perubahan. Itu kenapa dikatakan salim. Dia tidak berubah. Bentuk mufradnya tetap selamat. Nah, makanya dia salim. Ya. Mungkin contoh dulu ya, kita langsung ke contoh dulu. Di situ muslimuna, muslimina. Jadi bentuk mufradnya muslim. Muslimnya itu selamat. Mimnya tetap dhammah, sinnya tetap sukun, lamnya tetap kasroh ya. Muslim, tidak ada penambahan apa dari mufradnya itu. Bentuk mufradnya itu enggak berubah. Muslim. Ya. Muslimuna, muslimina. Itu dikatakan salim.
Nah, cara membuatnya di kuning itu mufradun muzakkarun aqilun. Jadi isim yang mufrad muzakkar karena jamak muzakkar salim ya. Mufrad muzakkar. Nah, disyaratkan harus berakal. Kalau muzakkar salim ini, jamak muzakkar salim ini harus berakal, laki-laki yang berakal. Atau kata sifat untuk laki-laki ya. Kata sifat laki-laki berakal artinya benda-benda nggak masuk nih ya. Kalau benda-benda kan muzakarnya itu majazi ya, majazi itu ya nanti nggak berakal ya. Jadi ini khusus untuk yang berakal gitu ya. Ya contohnya muslim ya, muslim seorang muslim ini kata sifat menunjukkan manusia yang berakal. Ya, baru bisa dimasukkan ke rumus ini. Tinggal ditambahkan waw sukun dan nun atau ya sukun dan nun. Nah, ini bedanya sama musanna. Kalau jamak muzakkar salim nunnya selalu fathah. Ya, kalau musanna tadi nunnya selalu kasroh. Kalau jamak muzakkar salim nunnya selalu fathah. Ya. Ya, sama dengan musanna tadi, ini untuk menggantikan ya, wawunya itu menggantikan dhammah, ya-nya menggantikan fathah dan kasroh, gitu ya. Contoh ya, kita ambil contohnya muslim di sini, isim mufrad muslim, dia muzakkar, bukan muslimatun, muzakkar muslim ya, dan aqil dia berakal, ya, muslim. Ya, tinggal ditambahkan menjadi muslimuna. Ya, ketika sudah masuk muslimuna, bomatain ya, tanwinya itu hilang juga. Ya, tanwinya hilang. Muslimuna atau muslimina. Nah, kita sering lah di Quran mendengar contoh-contoh yang banyak sekali ya untuk jamak mudzakkar salim ini. Salihun, salihin, kafirun, qul ya ayyuhal kafirun. Itu jamak tuh. Jamak mudzakkar salim. Ya, banyak sekali ya di Quran. Qanitun ya, shaimun. Apalagi? Ya. Banyak ya. Yang ada ujungnya ada waw nun atau ya nun ya dan di fathah nunnya. Ya, tapi ini isim ya. Kita bahasnya isim ya. Jamak mudzakkar salim. Ya. Misal tadi kita ambil contoh kafirun, tambahkan menjadi kafiruna. Kafirina. Ambil contoh lain, misalnya apa? Fasiqun. Fasiqun. Ya, orang fasik. Ketika dijadikan apa? Jamak mudzakkar salim, banyak orang fasik. Fasiquna, fasiqina. Ya, munafik, ya, munafiqun itu mufrad, seorang munafik. Ya, munafiq. Qaf. Kita masukkan menjadi munafiquna, munafiqina. Ada surah apa? Al-Munafiqun. Ya kan? Itu jamak orang-orang munafik. Ya. Muslimuna orang-orang muslim atau kaum muslimin dalam terjemah kita. Jamak ya. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua jam'u muannatsin salimun. Jamak muannats salim. Ya. Untuk jamak muannats salim ini lebih mudah lagi. Kalau tadi jamak muzakkar salim disyaratkan harus ini berakal. Kalau jamak muannats salim tidak ada syarat. Yang penting dia itu muannats. Ya, yang penting dia muannats bisa dijamakkan, bisa dibuat jamak muannats salim. Ya, menunjukkan arti yang lebih dari jumlahnya lebih dari dua. Kalau jumlahnya dua, masuk ke musanna. Muslimatun, muslimatani, muslimatain. Dua orang muslimah. Kita ingin mengatakan yani para muslimah. Gitu ya. Kaum muslimah. Maka kita pakai jamak mu'anas salim. Tinggal ditambahkan alif dan ta. Dan ini harokatnya hanya dua. Dhammah dan kasroh. Dhammah, ya dhammah. Ya. Sedangkan kasroh, dia bisa juga menggantikan fathah. Jadi kalau mufradnya bisa tiga,
muslimatun, muslimatan, muslimatin. Ketika dia jamak mu'anas salim, hanya dua. Jadi ketika waktunya nanti fathah, kita pakainya yang kasroh. Kasroh itu bisa menggantikan fathah pada ya ini jamak mu'anas salim ini. Kalau di mufradnya pakai fathah, kalau di jamak mu'anas salim ya pakai apa? Kasroh. Ya. Gampang ya? Mu'minatun menjadi mu'minatun, mu'minatin. Atau tadi kafiratun, seorang wanita kafir, kafiratun, kafiratin, seorang wanita munafik, munafiqatun, munafiqatin. Ya, di Quran ayat-ayat yang menyandingkan antara jamak mudzakkar salim muannats salim, innal munafiqina wal munafiqati, ya, munafiqun, munafiqat. Atau innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat. Nah, mudah ya, karena di Quran kita juga sering mendapati ini. Ya, yang penting dia mu'anas, tidak disyaratkan berakal. Misalnya saburatun. Saburatun papan tulis. Nah, kita ingin buatnya jamak. Ya. Kita ingin buat jamak, banyak papan tulis. Maka menjadi saburatun. Saburatin. Jadi tak marbutohnya kita buang dulu ya. Tak marbutohnya kita buang dulu, baru ditambahkan alif dan tak. Ya, muslimatun, taknya dibuang dulu, ya, masuk ke alif dan tak tadi. Muslimatun, muslimatin. Gitu ya. Ya, misalnya apa lagi? Yang penting apa? Yang penting dia, ya ini. Ya ini mu'annas ya, syaratnya apa? Mu'annas, mufrad mu'annas, tinggal ditambahkan alif dan ta. Nah. Ya, kemudian berikutnya yang ketiga yaitu jam'u taksir, jamak taksir. Nah, jamak taksir ini itu jamak yang tidak beraturan. Taksir itu pecah, berubah. Jadi ada perubahan nih. Dia enggak salim. Itulah yang membedakan dia. Apa ada istilah salim itu bentuk mufradnya selamat. Muslimah kan? Muslimat, muslimnya selamat, muslim ya. Karena dari asalnya muslim itu. Ya. Selamat. Nah, sedangkan jamak taksir ini tidak selamat, berubah. Jamak yang tidak beraturan. Contohnya apa? Rijalun, rijalun jamak dari rojul, ya rojulun, ya. Ya ini ketika jamak taksir ini berubah nih, rojul, ya. Ro-nya menjadi kasroh rijal, ya. Rijalun, ro-nya menjadi kasroh, rojulun, jimnya yang asalnya dhammah menjadi fathah, ada tambahan alif, rijalun, ya maka ini nggak beraturan. Ah, yang seperti ini disebut jam'u taksir, jamak taksir. Ya. Untuk rojul karena dia isim jenis, dia memang enggak bisa dibuat jamak mudzakkar salim ya. Rojul walaupun artinya seorang laki-laki, dia isim jenis, dia bukan kata sifat. Jadi kalau untuk yang mudzakkar salim tadi kata sifat untuk orang berakal atau nama. Nama yang enggak diakhiri tak marbutoh. Misalnya Muhammadun, itu bisa dibuat jamak. Muhammaduna, Muhammadina. Ada orang namanya Muhammad, tiga orang datang namanya Muhammad, Muhammad, Muhammad. Ya. Maka kita mengatakan apa? Ja'a ya, untuk seperti ini ditambahkan al. Ja'al Muhammaduna. Ya. Ja'a Al-Muhammaduna, datang para Muhammad ya, karena namanya Muhammad semua, tiga orang namanya Muhammad. Nah, kita bisa pakai bentuk jamak mudzakkar salim tadi. Kalau nama orang ya Arab begitu, itu bisa dibuat jamak mudzakkar salim. Ahmad, Ahmaduna, Ahmadina. Kalau dua bisa gak? Bisa. Kalau mutsana ini gak ada aturan ini. Yang penting dia bisa dibuat dua. Datang dua orang Muhammad, ja'a
al-Muhammadani. Kenapa harus dikasih al? Ya, ini untuk membedakan ada orang namanya, orang tuanya memberi nama dia Muhammadani. Orang tuanya memberi nama dia Muhammaduna. Maka untuk membedakan itu, maka diberikan al. Al-Muhammaduna. Datang dua orang Muhammad, ja'a al-Muhammadani. Datang dua orang Ahmad, ja'a al-Ahmadani. Begitu ya. Nah, kalau taksirnya tadi, dia berubah, nggak beraturan. Ada perubahan harokat, ada penambahan huruf, atau ada pengurangan. Ya, contoh berikutnya, kufar. Kufar ini jamak taksir dari kafir. Jadi, kadang-kadang ada satu kata itu bisa lebih dari satu ya, bentuk jamaknya. Kufar itu di Quran juga ada. Ya, kafirun ada juga. Ya, jadi, jamak mudzakkar salimnya ada. Jamak taksirnya ada juga. Ya, kufar, orang-orang kafir. Ya. Walaupun dia bisa dibuat jamak mudzakkar salim memenuhi syarat, tapi dalam bahasa Arab ada kata-kata yang dia memiliki lebih dari satu bentuk jamak, gitu ya. Contoh yang ketiga, kutubun. Kutubun ya ini apa? Sebuah buku apa buku-buku. Ya, jamak taksir dari kitab. Kitabun jamak taksirnya kutubun. Ya, dan kitab ini memang enggak bisa dibuat jamak mudzakkar salim karena dia tidak berakal walaupun dia mudzakkar kitabun. Tidak bisa juga dibuat jamak muannas salim karena dia mudzakkar. Dan jamak muannas untuk muannas. Maka mau tidak mau bentuknya jamak taksir kutubun. Ya, kemudian aqlamun jamak dari qalamun, qalam pena. Ya, ini mau enggak mau bang bentuknya harus jamak taksir. Enggak bisa dibuat jamak mudzakkar salim qalamuna, qalamina, enggak bisa. Karena enggak memenuhi syarat. Ya, dia tidak berakal. Dia juga tidak bisa dibuat jamak muannas salim karena dia mudzakkar bukan muannas. Aqlamun, pena-pena. Haqaibu jamak taksir dari haqibatun. Haqibatun, tas, itu bisa dibuat jamak mu'anas salim. Karena dia mu'anas, sebenarnya bisa haqibatun. Tapi tadi ya, ada kata yang dia memiliki lebih dari satu bentuk jamak. Nah, ini jamak taksirnya haqo, ibu, tas-tas. Gitu. Masajidu, ya, jamak taksir dari masjidun. Nah, untuk yang modelnya seperti ini, haqo, ibu, masajidu, nanti ada makatibu, rosailu, ya model-model begitu itu nggak boleh tanwin, itu tidak boleh ditanwin. Tep ya, inilah ya macam yang pertama, yaitu apa, isim dari jumlahnya ada tiga, mufrad, musanna, jamak. Ya, mufrad menunjukkan satu, ya jumlah satu, kitabun sebuah buku. Musanna menunjukkan dua, kitabani atau kitabaini, dua buah buku. Kemudian jamak menunjukkan lebih dari dua, tiga atau lebih. Ya, dengan tiga bentuknya, jamu mudzakkar salim, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, jamak taksir. Jamak mudzakkar salim, ya dari isim mufrad mudzakkar, syaratnya harus berakal. Atau nama Arab, ya nama Arab atau kata sifat yang berakal, tinggal ditambahkan waw dan nun atau ya dan nun, nunnya selalu fathah, waw menggantikan dhammah, ya menggantikan fathah dan kasroh. Kemudian jamak muannats salim, ya itu jamak dibuat dari isim mufrad muannats, ya kemudian ditambahkan alif dan ta. Harokatnya cuma dua, domah dan kasroh. Ya. Kemudian jamak taksir yang tidak beraturan. Jadi kalau tidak masuk ke jamak mudzakkar salim atau jamak taksir, maka dia atau jamak muannats salim, maka masuknya ke jamak taksir. Begitu ya. Baik ya. Ya, kita pahami seperti itu, mudah ya. Musanna tinggal tambah alif nun, ya nun. Mudzakkar salim waw nun ya atau ya nun,
Mu'ana salim tinggal ditambahkan alif dan ta. Jamak taksir itu yang perlu kita apa, lihat dari penggunaan orang-orang Arab ya. Kita lihat, oh ini jamak taksir. Karena ada perubahan. Cirinya apa ya? Berubah. Dia nggak salim. Cirinya jamak taksir itu dia berubah. Ada perubahan, ada penggantian harokat, ada penambahan huruf atau pengurangan huruf. Begitu ya. Tip yang kedua. Ya, atau yang ketiga di sini. Isim berdasarkan ya ini apa? Bangunan atau huruf akhir. Jadi isim itu bisa kita lihat dari berbagai sisi gitu ya. Dari jenisnya ada muzakkar muannas. Dari jumlahnya ada mufrad, mutsanna, jamak. Nah, sekarang kita bahas dari bangunannya, maksudnya dari huruf akhirnya. Dari huruf akhirnya akan kita lihat. Nah, ini ada empat. Ya, ada empat yaitu maksur, manqus, mamdud, sahih. Ini kalau belum begitu paham juga, nggak apa-apa. Yang penting yang merah ini dihafalin dulu aja, ya. Tadi mufrad, mutsanna, jamak. Nah, sekarang maksur, manqus, mamdud, sahih. Apa ini mudah ini ya? Insya Allah mudah. Ya, yang pertama isim maksur, ismun maksur, isim maksur. Apa itu isim maksur? Makanan apa itu? Bukan makanan. Ini isim, ya. Isim maksur. Itu isim yang diakhiri alif. Alifnya ini bentuknya bisa lurus, tegak, atau bentuknya seperti ya, tapi tidak bertitik. Ya, kenapa itu bentuknya seperti ya? Karena asalnya memang huruf ya. Ya, asalnya itu huruf ya. Ya, contohnya kita lihat ke contoh ya. Maksur, apa itu maksur? Oh, diakhiri alif. Itu contohnya alus. Kenapa? Memang dia diakhiri ya. Tapi ya-nya itu ya tambahan saja. Asalnya kan Islam tuh. Islam, Islamun. Ya, ditambahkan dengan ya Islami, keislaman yang apa? Islami, bahasa kita juga Islami gitu kan. Berciri khas Islam, dinisbatkan kepada Islam, Islami. Ini bukan isim manqus. Dan bagi orang Arab yang seperti ini enggak berat. Kenapa? Karena ya-nya tasydid. Sehingga harokatnya muncul. Islamiyun, Islamiyan, Islamiyin. Kalau ada alnya, al-Islamiyu, al-Islamiyya, al-Islamiyyi. Ya, maka ini bukan isim manqus. Kalau isim manqus, dia tidak nampak dhammah dan kasrohnya karena berat. Kalau isim sahih, Islami ini isim sahih. Ya. Karena dia nggak berat bagi orang Arab. Tidak perlu ada penghilangan harokat tadi, dan juga ketika nggak ada alnya tetap ada ya-nya, jadi bukan isim manqus. Kemudian juz'un, ya juz'un di sini bukan isim mamdud, walaupun diakhiri hamzah, tapi sebelumnya bukan alif, ini zai yang sukun gitu kan. Kalau mamdud itu diakhiri hamzah, huruf sebelumnya itu alif, dia mamdud dipanjangkan, maka di Quran itu dia apa hukumnya? Wajib mutasil dia ya. Jadi 4 sampai 5 harokat ini wajib nih. Wajib dipanjangkan 4 sampai 5 harokat gitu ya. Kalau juz'un nih diakhiri hamzah tapi sebelumnya bukan alif, maka dia bukan mamdud. Bukan isim yang dipanjangkan tadi. Haqibatun ini secara umum ya, haqibatun nanti baik muzakkar muannats kalau tidak diakhiri tadi ya, alif atau ya hamzah tadi, maka masuknya isim sahih. Tep ya, mungkin ini lumayan ini ya, membutuhkan perhatian. Maksur, manqus, mamdud, sahih. Ini kalau belum belajar, belum pernah belajar, kaget juga dengan istilah-istilah ini ya. Ya, maksur, manqus, mamdud, sahih gitu ya. Tapi enggak apa-apa. Nanti pada waktunya kita juga akan singgung lagi. Nanti pada harokat nanti kita akan sebutkan lagi, kita akan ingatkan lagi. Begitu ya. Mungkin sampai sini untuk pelajaran nahwunya. Bagi pemirsa pendengar sekalian, ya ada yang ingin ditanyakan dipersilakan. Dan mungkin kalau tidak ingin menelpon bisa juga di Zoom ya, di chatting Zoom itu bisa disampaikan kalau ingin bentuknya tertulis. Tafadhalu masykurat. Silakan, dipersilakan.
Ada yang ingin ditanyakan seputar macam-macam isim?

0: dari jumlahnya atau dari huruf akhirnya. Silakan angkat tangannya dan dibuka mikrofonnya. Kayaknya udah jelas ini ya. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan, ada Lia London ya. Silakan. Ada yang ingin ditanyakan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lia tadi ya.
1: Iya,
0: Nah.
1: Anda dari London, ya.
0: Masya Allah, barakallah.
1: Wafiq, barakallah.
0: Silakan.
1: Ya, Ustadz Afwan,
0: Nah.
1: bagaimana cara mengetahui isim jamak taksir yang tadi tidak beraturan? Apakah harus dihafal, apa bagaimana, ya?
0: Nah. Itu saja.
1: Itu aja, Ustadz.
0: Nah.
1: Jazakallah khairan.
0: Wa jazakallah khair. Nah. Tentunya karena dia tidak memiliki kaidah khusus ya. Kalau mudzakkar salim tinggal ditambahkan saja kan. Mu'anas salim karena nggak ada kaidah khusus, mau tidak mau kita perlu apa? Menghafal gitu ya. Kita kenali, oh kitabun itu buku jamak taksirnya kutubun gitu ya. Dia beraturan apa? Tidak beraturan, berubah harokatnya, berubah. Mungkin ada penambahan huruf atau bahkan pengurangan huruf. Ya, jadi mau tidak mau kita mengenalinya dengan menghafal. Tapi di Quran, kita baca Quran itu begitu banyak kata-kata yang kita temui ya. Jadi kalau kita mau memperhatikan saja kata-katanya ya. Ini juga ya, sambil kita praktek dari hasil belajar kita ini, ada waktunya coba perhatikan. Bukan bukan lagi baca ya, kalau lagi baca ganggu juga. Ada waktunya kita meneliti gitu ya. Surat ini apa ya yang sudah kita pelajari? Oh, ini isim mufrad. Oh, ini isim tadi ya, musanna, ini isim jamak mudzakkar salim dan seterusnya. Nah, itu apa? Dengan cara kita menghafal gitu ya. Nah. Barakallahu fiik.
1: Wafiq barakallah.
0: Baik.
1: Jazakallah khairan Ustaz.
0: Waalaikumsalam. Masih ada yang lain seputar macam-macam isim ini, atau mungkin terkait pertemuan sebelumnya boleh juga ya. Kalau ada yang belum dipahami, bisa juga ditanyakan. Baik ya, kalau tidak ada, kita langsung nih, gaskeun ya, langsung ke sorof. Baik, tampilkan lagi. Ya, ini perlu kita apa pahami ya. Kita menghafal itu sebagai apa ini? Oh, ini fi'il madhi, fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, ini sebagai apa? Fi'il madhi, mudhari dan seterusnya seperti yang sudah kita jelaskan. Bab fa'ala yaf'ulu sudah kita apa hafalkan. Dan sebagian sudah mempraktekkan. Ini pertemuan ini bisa juga ya, mau Anda mau setoran yang fa'ala yaf'ulu dulu boleh juga nih, karena contoh kemarin masih banyak nih ya yang belum ditasrif ya. Nah, ini Anda tambahkan di sini. Jadi contohnya di sini apa? Fa'ala yaf'ulu ya. Nasoro yang suruh. Nunnya itu ada pada posisi fa gitu kan. Jadi fa'ala yaf'ulu. Maka ketika yaf'ulu ada tambahan ya di situ. Ya. Fa'ala yaf'ulu nasara yansuru. Gitu ya, untuk memudahkan ya memasangkan contoh ke rumus gitu ya. Makanya sengaja kita hafalkan satu contoh nasara yansuru untuk bab fa'ala yaf'ulu supaya kita punya model contoh yang kita masukkan ke dalam rumus tadi. Kita masukkan contoh lainnya mengikuti nasoro itu. Oh, nasoro perubahannya seperti itu. Ya, kemarin sudah di tasrif sampai apa kemarin ya? Mungkin qa'ada ya. Qa'ada di situ apa yang menyapu ya, kanasa. Mungkin yang lain tuh belum di tasrif tuh. Nah, ini bisa di ada yang mau setoran fa'ala yaf'ulu boleh ya. Ada sekarang kita coba yang fa'ala yaf'ilu. Ya, mungkin bisa dibuka mic-nya ya, semuanya bisa juga bareng-bareng ya. Coba kita coba dulu nih. Bareng-bareng kompak nggak? Nah, Ana bacakan dulu, setelah Ana ikuti mungkin bisa dibuka mic-nya ya. Fa'ilu fa'lan maf'ilan. Bisa dihilangkan dulu. Yang sudah siap ya, atau sebelum itu kita contoh dulu yang doroba ya. Dihilangkan dulu.
2: Doroba
0: Atau
2: saya.
0: nah. Silakan. Doroba yadribu.
3: Doroba yadribu.
2: Mudarban.
3: Doroban madribun.
0: Madriban.
2: Madriban.
0: Doribun.
2: Ibun.
0: Madrubun.
2: Madrubun. Idrib.
0: Nah, coba boleh ditampilkan, masih agak remeng-remeng kayaknya ini ya. Coba kita sambil baca. Doroba yadribu dorban. Silakan.
2: Doroba
3: yadribu dorban maghriban
2: doribun maghribun
0: doribun. Doroba artinya memukul. Doroba artinya memukul. Jadi doroba, dia seorang laki-laki telah memukul. Madi ya, lampau. Sudah selesai perbuatan memukulnya. Yadribu, dia seorang laki-laki sedang atau akan memukul. Ya. Dorban, pemukulan. Madriban, ya sama. Pemukulan. Doribun, orang yang memukul. Madrubun, yang dipukul. Idrib, pukullah. Ya, seperti Allah perintahkan kepada Nabi Musa. Idrib bi'asokal hajaro. Ya. Pukullah dengan tongkatmu batu. Ya. Kemudian la tadrib. Jangan kamu pukul. Madribun, tempat memukul. Madribun, waktu memukul. Midrobun, alat memukul. Nah, untuk alat memukulnya yang dipakai ditambahkan tamar butoh. Midrobah. Midrobatun yang mu'anasnya ya. Alat memukul gitu ya. Baik ya, ini contohnya. Nah, sekarang silakan satu-satu.

0: Jala saya Lisun.
1: Mana nih yang lain?
2: Jala saya Lisu.
1: Julusan.
0: Julusan.
2: Julusan.
1: Majelisan.
0: Majelisan.
1: Jalisun.
2: Jalisun.
1: Majelusun.
0: Majelusun.
1: Ijilis.
0: La tajlis. Majelisun. Majelisun.
1: Mejelasun. Majelis kan tempat duduk. Majelis gitu kan. Ya, ijlis, silakan duduk. Ijlis. Gitu ya. Nah, julus itu masdarnya. Jadi seperti yang Anda sampaikan, untuk masdar itu tidak paten ya. Jadi nggak selalu ikut fa'lan gitu. Jadi kita lihat di kamus julus, julusan. Tapi silakan yang mau mencoba untuk contoh, terserah nih mau bab fa'ala yaf'ulu atau yaf'ilu. Mungkin sekarang yaf'ilu boleh juga nih. Silakan mau nazala atau yang lain, silakan. Ada yang berani? Gak ada yang berani, jangan-jangan nih. Kalau barang-barang berani.
0: Bismillah, anda coba Ustaz, insya Allah.
1: Siapa ini?
0: Eka Ustaz.
1: Eka, tafadhol.
0: Contoh yang mana nih Ustaz? Nazala?
1: Boleh, boleh. Mau pilih, boleh.
0: Nah. Nazala yanzilu nuzulan manzilan.
1: Saya.
0: Nazilun manzulun inzil la tanzil manzilun manzilun minzalun.
1: Nah, asan tak ya. Benar ya, nazala yanzilu nuzulan. Nuzul, nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran, gitu kan? Seperti itu ya. Asan tak ya, ah Eka. Tafadhol, yang lain? Berani? Atau mungkin yang yaf'ulu boleh juga, bab fa'ala yaf'ulu. Kalau ya hafalnya masih kuat itu, misalnya. Mana nih? Gak apa-apa ya, salah gak apa-apa. Berani mencoba, ya. Salah dibenarin ya. Silakan, ada yang siap mentasrif? Singapalin kayaknya ya. Ya, kita menguatkan dulu kosakata yang ada untuk bab fa'ala yaf'ilu, ada habata yahbitu hubuton, turun atau landing, habatot ta'irah, habatoti ta'irah ya. Pesawat landing gitu ya. Habasa yahbisu habsan, menahan atau memenjarakan. Ya, seperti dalam ketika ihram itu kan, idza habasani habis famahilli haitsu habastani, gitu kan, dan seterusnya ya, menahan atau memenjarakan, memenjarakan orang ya, dan seterusnya itu habasa yahbisu. Kemudian kasara yaksiru kasron, memecahkan atau mungkin mematahkan juga bisa. Kasara al maktab, kasara al kursi, mematahkan kursi, memecahkan gitu ya. Kemudian jalaba ya jelibu jalban, memperoleh ya. Di dalam kaidah apa, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menolak kemadharatan itu lebih didahulukan daripada memperoleh ini kebaikan atau kemaslahatan. Jadi didahulukan menolak kemadharatan dalam agama kita begitu ya. Lebih didahulukan menolak kemadharatan dibandingkan ini memperoleh kemaslahatan. Kalau bertentangan ya, kalau beradu antara madharat dan maslahat. Ya. Kemudian berikutnya ada jaladaya jelidu jaldan, mencambuk ya. Ya, mencambuk. Ijlid, cambuklah. Dalam surah An-Nur, az-zaniatu waz-zani fajlidu. Ya. Apa? Wanita pezina, laki-laki pezina, maka cambuklah keduanya

0: 100 kali cambukan. Kemudian ada ghorosa yaghrisu ghorsan. Ghirosatan, ini masternya lebih dari satu. Menanam. Ghorosa yaghrisu ghorsan ghirosatan. Bercampur. Labasa yalbisu. Labesan. Ini ada yang mirip ya dengan ini, tapi beda bab. Yaitu labisa yalbasu lubesan, memakai, memakai pakaian. Jadi ada kata yang dia babnya beda, ya artinya beda juga. Ya, jadi kita bacanya labasa apa labisa? Ya, kalau artinya bercampur, kita bacanya labasa. Ya, tapi kalau memakai, mengenakan baju gitu, kita bacanya labisa. Ya, jadi kita perlu mengingat ya maknanya dan apa babnya begitu ya. Kemudian khalata yakhlitu khalton, mencampurkan, campurkan sesuatu ya. Yakhlitu alma ini asyai masukar, misalnya mencampurkan teh dengan gula. Ya, khalata yakhlitu. Kalau bahasa itu lebih ke bercampur urusan gitu ya. Bercampur urusan, mencampurkan antara yang hak dan batil. Wala talbisu al-haqqa bil batil, jangan kamu campurkan yang benar dengan yang batil, begitu ya. Kemudian ajaza ya'jizu ajzan, lemah ya. Ihris ala ma yanfu'uk wasta'in billah wala ta'jiz, jangan lemah. Hamala yahmilu hamlan, membawa, memikul. Kalau perempuan hamil, ya, maka ini juga hamalat, hamil, ya. Karena hamil itu membawa, membawa, memikul, menggendong anak gitu ya, di perutnya kan. Ya, hamala bisa juga hamil, mengandung. Ya. Lamaza yalmizu lamzan, mengumpat. Ini termasuk apa? Wailul likulli humazatil lumazah. Ini diambil dari kata ini nih, lamaza yalmizu ini. Lumazah itu banyak mengumpat, mencela begitu. Kasaba yaksibu kasban, mengusahakan, mencari, mengusahakan apa? Rizki begitu. Mengusahakan harta, mencari harta, kasbul mal. Ya. Kemudian raja'a yarji'u ruju'an. Ada istilah rujuk. Rujuk itu dari rujuk ini. Cerai, rujuk, rujuk kembali kepada suaminya, kembali ya, tidak lagi meneruskan apa cerai tadi. Roja'a yarji'u roja'an, bisa roja'an, bisa rujuan. Irji' ya, irji' ya. Di Al-Fajr itu untuk yang wanita ya, irji'i ila rabbiki ya, irji'i dan seterusnya ya. Kemudian sabar, sabaro yasbiru sobron, sober. Jadi masdar itu nanti bisa harokatnya berubah-ubah ya. Sobrun, sobron, sobrin. Di tasrif kita fathah. Isbir, bersabarlah. Sabaro yasbiru sobron, masbiron. Isbir, la tasbir. Jangan bersabar. Ya, misalnya. Adil, adala ya'dilu, adlan. Ini adil. Seperti ucapan Khawarij kepada apa? Nabi Azul Khuaisirah, ya adil ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersikap adillah engkau. Ya, maka Nabi marah ketika itu, menegur dengan keras. Kalau aku tidak adil, siapa yang bisa berbuat adil? Ya. In lam adil faman ya'dil. Ini dari adala ya'dilu. Kemudian aqala yaqilu, memikirkan ya, dengan akal gitu, memahami, memikirkan. Afala taqilun, kan dari aqala yaqilu. Nanti kita akan hafalkan yang perubahan dengan kata gantinya, ini kan makainya huwa ya. Huwa aqala yaqilu. Nanti kalian bagaimana perubahannya. Taqilun tuh untuk antum. Afala taqilun. Afala ya'qilun, itu hum. Nanti kita akan hafalkan itu. Kemudian harasa yahrisu hirsan, ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah, artinya ya apa, hirsannya asalnya keinginan yang sangat kuat gitu ya. Ya, makanya kalau hirsannya kepada harta itu bisa mengarah kepada kerakusan, ketamakan gitu ya. Yang diperintahkan ingin kuat itu kepada yang bermanfaat. Ihris ala ma yanfa'uk. Wala ta'jiz tadi, jangan lemah. Wastan bila wala ta'jiz. Kemudian ya, hafara yahfiru hafron, menggali, menggali kubur, menggali sumur. Hafara bi'ran, hafara al-qabr, ya, menggali kubur. Fasala yafsilu faslan, memisahkan. Dengan fasal itu kelas. Ya mungkin karena dipisah-pisah begitu ya, fasal. Yang kalau di buku ada bab, bab ada fasal, fasal bahasa kita pasal ya, bab satu, pasal satu, ya fasal itu dipakai juga dalam kitab Arab, bab bahkan buku kita mencontoh kitab Arab ya, bab fasal. Kemudian azala ya azilu, memisahkan diri misalnya, atau memakzulkan. Makzul juga dari bahasa Arab ya, ma'zul. Ma'zul itu yang dimakzulkan, kalau dari jabatan itu diturunkan, ma'zul. Memakzulkan itu, pemakzulan itu dari bahasa Arab, ma'zul dari isim maf'ul. Azala ya'zilu azlan, ma'zilan, azilun, ma'zulun. Kemudian ada rabata yarbitu rabaton, menghubungkan atau mengikat, irbit. Nah, tak marbutoh dari kata ini, rabata yarbitu rabaton, marbiton, rabitun, marbut. Nah, tapi dipakai yang mu'anasnya, marbutoh. Tak marbutoh, tak yang diikat ya, atau terikat gitu ya. Begitu ya, bukan yang maftuhah, maftuhah terbuka. Ya. Kemudian kana zayakni zukanzan, menyimpan, menyimpan harta, menimbun apa. Jadi menyimpan gitu ya. Menyimpan perhiasan itu kana zayakni zu. Ya. Kanz ya. Nah, perbendaharaan begitu. Mengikat atau membuat akad, aqada yaqidu aqdan itu, itu atau aqdan ya, nampaknya salah harokat ya, harusnya sukun ya, aqdan, aqad. Kalau bahasa kita baru akad gitu ya. Harusnya aqdan ya. Kemudian mengalahkan, ghalaba yaghlibu ghalban, mengalahkan musuh, mengalahkan hawa nafsu dan seterusnya. Tep, sudah ada yang siap? Masih ada waktu kita untuk mentasrif. Tuh, mungkin yang fa'alaifulu boleh juga. Siapa ini? Tafadhol. Antum Abu Sulis apa Umu Sulis?
1: Umusulis.
0: Oh, Umusulis. Tadi kayak Ikhwan tadi. Tafadhali. Mau yang mana? Fa'ala yaf'ulu apa fa'ala yaf'ilu?
1: Fa'ala yaf'ilu.
0: Yaf'ilu ya. Tapi pilih contohnya tadi. Silakan.
1: Wajahnya dulu ya, Ustaz.
0: Boleh, boleh. Oh, nah, wajahnya dulu biar meyakinkan ya. Nah, tafadhali. Silakan.
1: Fa'ala yaf'ilu fa'lan maf'ilan. Maf'ilan, fa'ilun, maf'ulun, if'il, la taf'il, maf'ilun, maf'ilun, mif'alun.
0: Nah, mutazah. Tafadhali. Doroba, yadribu.
1: Hamala.
0: Doroba dulu coba. Doroba, yadribu.
1: Doroba, yadribu, doroban, madriban,
0: doribun.
1: Doribun. Madrubun idrib la tadrib, madribun madribun midrobun.
0: Nah, pilih contohnya.
1: Hamala.
0: Apa itu? Hamala. Nam hamala. Hamala memikul, membawa. Tafadhali.
1: Hamala yahmilu hamlan maf'ilan, maf'ilan.
0: Mateha berarti apa? Mahmilan.
1: Oh, mahmilan, hamilan, hamilun,
0: hamilun,
1: hamilun,
0: mah
1: mahmulun
0: nah
1: mahmulun ihmil la tahmil mahmilun mahmilun mihmalun.
0: Asanti ya. Nah, hamala itu umum ya, membawa, memikul itu umum. Makanya HP juga apa ya, diistilah atau ini laptop ya. Laptop itu diistilahkan mahmul, yang dibawa. Ya, mudah dibawa kan? Jadi mahmul itu sering dipakai untuk laptop juga. Mahmul. Silakan yang lain. Ada yang berani?
2: Anak coba Ustaz ya. Eh Ustaz,
0: Nah,
2: Afwan.
0: tafadhali. Kalau nggak mencoba,
2: Baca
0: nggak
2: tadi.
0: kerasa gitu ya. Sorof itu harus harus mencoba, harus mempraktekkan ya. Mentasrif. Nah, tafadhali. Dari babnya dulu, fa'ala yaf'ilu.
2: Fa'ala yaf'ilu fa'lan.
3: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وبعد، jamaah sekalian, jamaah para tamu undangan Allah, jamaah umroh, juga para netizen, para pemirsa TV, para pemirsa di YouTube, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung. Alhamdulillah sore hari ini, sore hari di kota Madinah jam 4 lewat 58 menit sore hari menjelang jam 5. Mungkin di Indonesia sekarang jam 9 malam ya. Ini mungkin hari terakhir kajian kita di kota suci, karena nanti malam kita sudah check out perjalanan ke Jeddah lalu pulang ke Indonesia ya. Jamaah sekalian, kita sudah melakukan ibadah agung yaitu umroh. Dalam umroh ini terkandung banyak ibadah lain. Ada sholat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, ada baca Al-Quran, ada saum, ada zikir, ada infak dan sodakoh dan seterusnya. Muncul satu pertanyaan, kira-kira ibadah kita ini diterima apa tidak ya? Kita harus punya rasa khawatir ditolak. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, ciri khas orang mukmin adalah walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah. Mereka adalah orang-orang sudah mengamalkan amalan-amalan yang sudah mereka lakukan, tapi hati mereka takut. Takut apa? Takut tidak diterima oleh Allah. Lalu takut ini mendorong mereka untuk berusaha memperbaiki, introspeksi segala kekurangan dalam ibadahnya tadi, kekurangannya ditambah, yang menyimpangnya diperbaiki, yang tidak layaknya dibuang, ditingkatkan kualitas dan kuantitas, supaya di ibadah yang akan datang lebih baik dan diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, kita harus ada kekhawatiran ya, tapi ada juga harapan, harap-harap, cemas-cemas. Ada harapan diterima, ada cemas tidak diterima. Nah, apa indikasi diterima atau tidaknya amalan? Indikasinya sebenarnya ada yang kontan nanti, yang terlihat nyata. Seusai beramal, diterima atau tidaknya amal itu terlihat ciri-cirinya nyata. Ada juga yang tertunda ya. Adapun yang nyata ada dua. Pertama, yang kontan nih, balasan diterimanya amalan yang kontan ada dua. Pertama, adanya sakinah, ketenangan jiwa, ketentraman batin, kepuasan hati kita. Pokoknya ada kelezatan rohani ya ketika melakukan ibadah tersebut. Nyaman, enak, tenang, betah. Seperti sholat, kalau khusyuk dia mendapatkan sesuatu, merasakan ketenangan, merasakan ketentraman, merasakan kelezatan rohaninya. Ini adalah balasan kontan yang Allah berikan kepada orang tersebut. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah menyebut ketenangan batin ketika ibadah itu dengan surga dunia. Beliau menyatakan inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga. Siapa yang belum merasakan surga dunia, dia tidak akan bisa masuk surga di akhirat. Sayang sekali beliau tidak menerangkan secara rinci apa yang disebut dengan surga dunia itu. Tapi muridnya di antara Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau jelaskan dalam beberapa kitab, dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa menjelaskan, dalam kitab Miftahud Dari Sa'ana juga menerangkan bahwa yang dimaksud dengan surga dunia itu adalah ketenangan batin ketika ibadah, kenyamanan hati ketika melakukan amal soleh. Inilah surga dunia yang membuat orang itu tenang, nyaman, tentram, dan betah berlama-lama dalam ibadah. Siapa yang belum merasakan ketenangan, ketentraman jiwa dalam ibadah, jangan berharap dia akan bisa masuk surga di akhirat. Lihat contohnya sholat. Sholat yang oleh Allah Azza wa Jalla diterima, sholat yang khusyuk dan ikhlas. Kekhusyuan ini lalu melahirkan ketenangan, ketentraman, kelezatan rohani. Ada kenikmatan spiritual ketika melaksanakan ibadah. Ketika orang tidak khusyuk lalu tidak merasakan ketenangan, namanya sahun. Jangan berharap orang yang sholatnya sahun akan masuk surga. Malah terancam dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat. Terancam azab tuh, terancam siksa di akhirat. Orang yang sholat. Yang gimana sholatnya? Alladzina hum an salatihim sahun. Yang tidak khusyuk sholatnya, lalai. Dia di dalam sholatnya mungkin melamun, ingat urusan dunia, sehingga dia tidak memperoleh kenikmatan rohaniah di dalam sholatnya. Dia tidak memperoleh nikmat dunia atau surga dunia berupa kenikmatan rohaniah. Akibatnya dia terancam azab. Ya inilah balasan kontan yang pertama dari Allah. Ingat, kondisi hati manusia itu diaturnya oleh Allah, bukan oleh manusia itu sendiri. Kita tidak bisa mengatur hati kita. Kita tidak bisa mengubah-ngubah, membolak-balikan hati kita. Karena antara kita dengan hati kita oleh Allah disekat, dihalangi. Dalam surah Al-Anfal 23 Allah menyatakan, wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah bahwa Allah menyekat, menghalangi antara seseorang dengan hatinya. Kita tidak bisa memanage hati, merubah-rubah hati, menghadirkan keinginan untuk melakukan sesuatu atau menghilangkan perasaan keinginan untuk melakukan sesuatu. Kita enggak bisa. Yang mengatur hati kita Allah. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna quluba bani adam baina usbu'ain min asabir rahman ka qalbir rajul wahid yuqallibu kaifa yasha. Sesungguhnya hati-hati bani Adam semuanya berada di antara dua jari dari jari-jari Allah seperti satu hati, lalu Allah bolak-balikan itu hati sekehendak Allah. Maka dalam hadis yang masyhur Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai Allah zat yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hati saya di atas agamamu. Ya Allah yang suka merubah-rubah hati, tetapkan hati saya di atas ketaatan kepadamu. Termasuk kalau umpama kita memiliki keinginan, keinginan untuk beribadah, beramal soleh, itu Allah yang kasih keinginan itu, bukan hasil ikhtiar kita memunculkan keinginan untuk ibadah, untuk beramal soleh. Enggak, bukan ikhtiar kita, Allah yang kasih. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma tasha'una illa ay yasha'allahu rabbul alamin. Surah Takwir ayat yang terakhir. Kalian tidak akan punya keinginan, tidak punya kehendak. Kecuali Allah yang kasih keinginan itu kepada kalian. Nah, termasuk ditenangkan, diresahkan hati kita. Dinyamankan atau ditidaknyamankan hati kita, itu Allah yang ngatur hati kita. Maka salah satu di antara balasan kontan yang Allah berikan kepada orang yang ibadah secara benar, Allah kasih anugerah hatinya tenang, hatinya tentram, hatinya nyaman, hatinya betah merasakan kelezatan rohaniyah, kenikmatan spiritual. Itu Allah yang kasih anugerah itu. Coba jamaah sekalian, kita merasakan gak ini? Ketenangan, ketentraman, betah dalam ibadah berlama-lama, ataukah dalam ibadah resah? Kalau tenang, kalau tentram, kalau nyaman, itu anugerah Allah. Mungkin ibadah kita ini sesuai dengan yang Allah inginkan. Tapi kalau ketika ibadah malah kita resah, nggak betah, ingin cepat-cepat, maka siapa yang membuat hati kita resah? Allah juga. Allah gak kasih anugerah kenyamanan karena mungkin ibadah kita ini kurang memenuhi standar yang Allah harapkan. Karena itu pertama, tanda pertama bahwa ibadah kita benar diterima, hati kita tenang dan nyaman. Kedua, sebagai tanda ibadah kita ini diterima, adalah Allah akan memberikan hidayah untuk melakukan amal ibadah yang lainnya setelahnya. Dan hidayah Allah ini adalah juga reward, balasan, kontan yang Allah berikan. Banyak ayat dan hadis yang menjelaskan ini, contoh ya. Dalam surah Al-Ahzab Allah menyatakan wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, ucapkan oleh kalian ucapan yang baik. Qawlan sadida ini kata Imam Ibnu Katsir, semua ucapan yang bernilai ibadah, baik itu baca Quran, zikir, memberi nasihat, belajar ilmu, mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, berbicara kepada orang dengan cara dan isi yang menyenangkan, itu qawlan sadida. Jadi, faqul qawlan sadida. Katakan olehmu kata-kata yang baik, yuslih lakum a'malakum, Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kalau kamu bicara baik, berupa baca Quran, berupa berzikir, berupa belajar mengajarkan ilmu, amar ma'ruf, nahi munkar, dakwah, Allah akan mensolehkan amal-amalmu. Apa maksud yuslih lakum a'malakum? Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika merangkan ayat ini menyatakan ay yuwaffiqukum lil a'malis shalihah ba'dahu. Allah akan memberikan taufik, hidayah kepada kamu untuk beramal soleh setelah kamu berbicara yang baik. Karena kamu berbicara yang baik, Allah berikan hidayah untuk beribadah, beramal soleh setelahnya. Tiba-tiba muncul aja keinginan, ingin sholat, ingin berbuat baik, menolong orang, ingin infak dan sodakoh, ingin melakukan kebaikan-kebaikan yang sebelumnya tidak muncul keinginan itu. Siapa yang ngasih keinginan itu? Allah. Hadiah dari Allah akibat amal soleh yang kita lakukan berupa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya. Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah." Wajib kamu jujur. Karena jujur itu yahdi. Yahdi itu memberi hidayah kepada bir. Bir itu kebaikan. Karena kamu jujur, Allah akan memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat bir. Kata para ulama di antara Syaikh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Ketika menerangkan ini dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin. Karena ini dicantumkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, bab As-Sidqu. Yang dimaksud bir itu ada dua, kata beliau. Bir yang pertama adalah melakukan kebaikan, ibadah, amal soleh yang sebelumnya tidak dilakukan. Sebelumnya kita tidak tahajud, tidak saum Senin Kamis gitu ya. Tapi karena kita berbuat jujur, malamnya tiba-tiba bangun semangat, segar, fresh, ingin sholat tahajud, darwe tahajud, gitu. Besoknya Senin atau Kamis, tiba-tiba ingin saum, dar aja saum. Itu hidayah yang Allah berikan akibat kejujuran kita sebelumnya. Karena jujur Allah kasih hadiah berupa hidayah. Hadiahnya berupa hidayah untuk beramal soleh. Nah, itu menunjukkan salah satu indikator ibadah seseorang oleh Allah diterima, Allah kasih hidayah untuk melakukan amal baik setelahnya. Makanya berkata Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitab Lataiful Ma'arif bab wadhaifu syahri syawal. Qala ba'du salaf, telah berkata ulama-ulama salaf dari kalangan sahabat tabi'in. Ini nukil oleh Imam Ibn Rajab. Kata beliau, man amila hasana thumma atba'aha bil hasana fadhalika alamatu qabulil hasanatil ula lianna allaha idha taqabbala amal abdin waffaqahu lil a'mali soliha ba'daha. Siapa orang yang melakukan satu kebaikan, satu ibadah, satu amal soleh, lalu setelah itu diikuti oleh ibadah lain, diikuti oleh amal soleh lain, oleh kebaikan lain, maka amal soleh kedua ini menjadi tanda amal soleh pertama tadi itu diterima oleh Allah. Karena sungguhnya apabila Allah menerima amalan seorang hamba, Allah berikan taufik, hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal soleh berikutnya. Ini dicantumkan oleh Imam Ibn Rajab ketika membahas keutamaan saum Syawal. Kata beliau, salah satu dari faedah saum Syawal adalah semangat untuk saum Syawal itu menunjukkan diterimanya saum Ramadan kita. Begitu selesai Ramadan gitu ya, tanggal 1 Syawalnya kan haram saum ya. Ini rindu ingin segera saum lagi, besoknya tanggal 2 langsung saum Syawal. Siapa yang membuat orang itu tiba-tiba ngebet ingin saum Syawal? Allah yang kasih hidayah itu. Jadi kalau orang diterima ibadahnya, Allah kasih hidayah untuk melakukan ibadah lain setelah itu. Kalau kita sudah sholat, kita ingin tahu sholat kita yang barusan itu diterima atau tidak oleh Allah. Coba lihat apa yang kita lakukan seusai sholat. Kalau begitu assalamualaikum kanan, assalamualaikum kiri, langsung ambil HP, langsung chatting, langsung browsing, langsung searching, langsung tidak zikir, tidak apa, langsung saja. Hati-hati tuh. Allah tidak memberi hidayah seusai sholat untuk melakukan amal berikutnya. Tapi kalau begitu salam kanan, salam kiri, langsung kita istighfar 3 kali, terus zikir wirid dengan zikir wirid yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasbih 33, tahmid, takbir, ditutup dengan la ilaha illallah, kemudian berdoa, selesai berdoa ingin sholat ba'da, kalau ada ba'danya, lalu sholat ba'da, beres sholat ba'da, ambil mushaf, kemudian kita ngaji odoj one day, one juz, 1 jam, tak gitu. Setelah itu kita luak-liak ada kenceleng, ambil dompet kita, masukkan semua ke kenceleng itu. Nah, itu tandanya sholat kita tadi itu diterima. Seusai diterima, Allah kasih hidayah kepada kita untuk zikir, untuk wirid, untuk berdoa secara khusyuk. Ternyata wiridnya, zikirnya juga diterima oleh Allah. Allah kasih hidayah kepada kita untuk sholat sunat ba'da. Setelah sholat sunat ba'da, sholat sunat juga oleh Allah diterima. Kita diberi hidayah untuk infak dan sodakoh. Terus begitu tuh. Karena itu, maka salah satu indikator diterimanya amal ibadah kita adalah lihat ibadah kita seusai ibadah tadi. Nah, ini kita terapkan dalam ibadah umroh yang kita lakukan sekarang. Umrohnya sudah ya, sudah berlalu. Kita tanda tanya, umroh kita diterima apa tidak? Walaupun kita bareng-bareng loh, melakukan aktivitas bareng, waktunya bareng, tempatnya bareng, amal-amalnya bareng. Apakah karena bareng-bareng amal kita itu pahalanya sama semua? Tidak ya. Lahiriahnya sama. Tapi isi hati kita, isi pikiran kita ketika umroh sama apa tidak? Beda. Ketika zikirnya, ketika doanya, ada amalan hati seperti yang pernah saya jelaskan. Ada amalan hati ketika melakukan amalan-amalan manasik umroh gitu. Nah, amalan hati ini yang beda-beda. Amalan hati itu yang menentukan kualitas dari ibadah umroh kita. Walaupun bareng sama-sama dari awal sampai akhir, belum tentu semua diterima, belum tentu semua ditolak. Yang diterima belum tentu semua pahalanya sama, enggak. Tapi tergantung hati. Salat kita berjamaah, sama-sama di Masjid Nabawi, sama-sama imamnya itu. Salatnya salat asar seperti yang barusan, yang kita baca sama. Yang kita lakukan ruku sujud sama, apakah pahala orang sholat semua sama? Enggak. Apa yang membedakan? Hati ketika sholat gimana tuh? Ada yang melamun ya, ada yang ingat urusan dunia, pekerjaan, ada yang hitung hutang berapa, ada yang kalau dagang hitung bati gitu kan? Ada yang khusyuk menghayati, ada yang kekhusyuannya kadarnya 50%, 40%. Itu menentukan pahala yang Allah berikan kepada orang tersebut. Nah, umroh kita kemarin diterima atau tidak? Lihat pertama bagaimana perasaan kita ketika umroh. Nabi, para sahabat ketika talbiyah aja di miqat setelah melakukan tiga hal yaitu niat, kemudian talbiyah, kemudian istirahat, terus talbiyah sampai ke Ka'bah, itu nangis loh. Kenapa sampai nangis? Kalau kita kan cuek ya, talbiyah, tapi mata tatapan kosong, gak ada penghayatan terhadap isi talbiyah. Nggak ada penghayatan terhadap apa yang kita pakai, kenapa kita memakai kain ihram cuma dua helai, nggak yang lain-lain gitu. Nggak ada penghayatan terhadap hal itu. Maka nggak mungkin kita nangis. Talbiyah aja kita diem gitu. Jadi yang membedakan adalah kondisi hati. Kalau kekhusyuan menyertai semua ibadah akan didapat ketenangan, kenyamanan, ketentraman, kelezatan rohaninya. Tah itu. Itu yang Allah akan berikan. Nah, lihat yang kedua, setelah umroh nih amal ibadah kita gimana nih? Kalau di sini kan kita semangatnya tinggi tuh setiap sholat berjamaah di masjid. Terus kita selesai sholat, wirid, baca Al-Quran, banyak diem di masjid, banyak berdoa, banyak berzikir. Dan kan begitu kita. Nah, nanti sepulang ke rumah masih gitu enggak? Kalau masih begitu, berarti Allah kasih hidayah kepada kita. Dan hidayah itu tanda umroh kita diterima. Tapi kalau orang sudah umroh begitu pulang kembali kepada keburukan masa lalu, mulai lalai lagi sholatnya, jangankan berjamaah di masjid, di rumah juga hampir dijamaah duhur dengan asar. Jam 2:30 baru wudhu, baru sholat, beres salam langsung adzan asar, tanpa uzur, tanpa alasan. Lihat bacaan Quran kita, seintensif di sini apa tidak? Lihat infak sedekah kita. Seperti di sini aji mumpung. Wah, mumpung semua amal ibadah dilipat gandakan. Setiap hari infak sedekah ke orang-orang yang kelihatan fakir miskin. Seperti ke cleaning service di Masjid Haram, Masjid Nabawi itu kan. Itu gajinya gak seberapa. Mereka lebih banyak mendapatkan infak sedekah dari jamaah. Dilipat gandakan nih. Di dalam masjid infak sedekah Masjid Haram, Masjid Nabawi dilipat gandakan. Lihat nanti di kampung halaman masih enggak kita sedermawan itu. Kalau umpamanya sesampai di rumah setelah umroh kita kembali kepada keburukan masa lalu, itu tanda umroh kita ditolak. Tadi perkataan yang dinukil oleh Imam Ibn Rajab, man amila, ada kelanjutannya, man amila hasanah thumma atbah bis sayi'ah fadhalika alamatur radil hasanah wa adami qabuliha. Siapa orang yang melakukan ibadah, lalu setelah ibadah itu diikuti dengan keburukan, dengan dosa, maka dosa itu menjadi tanda ibadah tadi ditolak dan tidak diterima oleh Allah. Jadi kita ingin tahu nih, ibadah umroh kita diterima atau tidak, lihat ibadah kita setelah pulang dari umroh ini gimana nih. Itu semua indikator dari kualitas umroh yang kita lakukan selama di sini. Sayangi umroh dan pengorbanan kita di sini. Saya sering bilang umroh itu pengorbanannya besar dari segala aspek. Dari segi fisik kita capek dan lelah. Dari segi waktu cukup lama, 9-10 hari. Secara psikis kita kangen kepada orang-orang di rumah. Secara finansial kita keluarkan uang puluhan juta untuk seorang. Dua orang bisa ratusan juta, lebih bisa lebih banyak lagi. Ternyata semua sia-sia. Karena kualitas umroh kita buruk secara psikis. Jangan sampai gitu dan kelihatan selesai umroh kita gak ada perubahan. Sayangi umroh kita. Jadi seusai kita pulang dari umroh sampai ke rumah, semua ibadah yang kita lakukan ini pertahankan, bawa sebagai oleh-oleh yang paling utama. Kita tidak terlarang dari sini membawa oleh-oleh kurma, zam-zam udah tentu ya, coklat, kue-kue, macam-macam yang tidak ada di sono kita bawa. Nggak terlarang, tapi satu oleh-oleh yang wajib kita bawa di sini, yaitu apa? Seluruh ibadah yang kita lakukan di sini. Pertahankan sholat berjamaah lima waktu di awal waktu bersama imam di masjid. Pertahankan zikir seusai sholat dan doa sebanyak mungkin. Pertahankan apa sholat-sholat sunnahnya. Pertahankan bacaan Al-Qur'annya. Pertahankan semua ibadah amal soleh kita di sini. Bawa itu sebagai oleh-oleh yang paling utama ke tanah air kita. Jadi ada perubahan tuh. Seusai umroh dengan sebelum umroh. Perubahannya ke arah yang lebih baik, bukan ke arah yang lebih buruk. Karena setelah umroh jadi sombong, wah saya sudah di tanah suci, harus dipanggil haji, kalau enggak tersinggung. Harus orang-orang kalau salaman cium tangan tuh ke saya, oh, itu tambah arogan itu, tambah nyebelin. Itu tanda ibadahnya ditolak. Sampai di sana, jangankan sholat lima waktu, jangankan sholat di masjid, nggak kelihatan sholat. Kok kamu pulang umroh nggak kelihatan nggak sholat, gimana sih? Oh sudah tercover atau sholat saya di Masjidil Haram satu kali sholat aja 100.000 kali lipat. 100.000 kali sholat tuh sudah tercover satu kali sholat tuh. Sehari lima kali. Kita di Mekahnya berapa? 4 hari apa 5 hari gitu ya? 20 kali sholat aja. Kali 100.000 berarti 2 miliar kali sholat tuh. Wah seumur hidup sudah tercover, jadi saya gak perlu sholat lagi. Nah, ada yang mikir gitu kan? Yang mikir begitu tandanya Allah sesatkan pemikirannya. Tandanya orang itu ditolak umrohnya. Buktinya apa? Buktinya selesai umroh meninggalkan ibadah yang sangat-sangat agung, yaitu sholat. Keliru ya. Ya jadi buah kedua dari ibadah umroh adalah yang tadi kan, buah pertama ketenangan, ketentraman jiwa selama umroh dan selama ibadah di sini. Yang keduanya hidayah untuk berbuat ibadah dan amal soleh lain seusai umroh. Buah ketiga. Ini yang manfaatnya bukan hanya untuk diri, bukan untuk keluarga, tapi untuk semua orang. Buah dari ibadah nih. Tidak hanya di dunia, sampai ke akhirat. Tidak hanya untuk akhirat. Kalau umroh kita, sholat kita kan rata-rata untuk akhirat ya. Tapi ini juga untuk dunia loh. Apa sih buah ketiga dari ibadah? Kemuliaan akhlak, attitude tuh, karakter tuh. itu wajib baik dan mulia. Ini buah akhir real nyata terasa oleh semua orang sebagai buah dari akidah yang benar, dari ibadah yang benar. Kalau akhlaknya bejat menunjukkan kerusakan akidah dan kelemahan serta ketidakbenaran ibadahnya tuh. Coba lihat ayat-ayat dan hadis. Selalu mengaitkan antara akidah dengan akhlak, ibadah dengan akhlak. Bahwa buah akidah, buah dari akhlak, buah dari ibadah adalah akhlak. Siapa yang akhlaknya buruk, menunjukkan buruk juga akidahnya, buruk juga ibadahnya. Lihat hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, falyukrim dhaifah, falyukrim jarahu. Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini akidah nih. Hendaklah kalau bicara baik atau diam. Hendaklah memuliakan tamu, hendaklah memuliakan tetangga. Bicara baik atau diam, memuliakan tamu, tetangga itu akhlak. Akidah iman kepada Allah dan hari akhir harus diwujudkan dalam bentuk kemuliaan akhlak. Makanya Nabi SAW menyatakan, akmalul mu'minina imanan ahasinuhum akhlaqo. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Ketika akhlaknya buruk, kalau ngomongnya lekit, menyakiti, perilakunya membuat orang tersinggung dan tidak nyaman, itu menunjukkan imannya hilang minimal berkurang. Nabi SAW menyatakan, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Tiga kali diawali oleh sumpah. Sumpah menunjukkan kepastian, ta'kid namanya dalam bahasa Arab. Diulang tiga kali juga penekanan, memastikan, disebut ta'kid juga. Demi Allah tidak beriman. Ujung-ujungnya Nabi ngomong begitu tuh. Para sahabat bertanya, man ya Rasulullah, siapa yang tidak beriman tuh ya Rasulullah? Beliau menjawab, man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, orang yang tetangganya enggak merasa aman dari gangguannya, selalu ngeganggu tetangga. Dengan omongan, dengan ucapan, ucapannya nyinyir. Dengan perilaku, perilakunya itu selalu membuat tetangga tidak nyaman. Nyetel musik keras-keras, sampai kaca jendela orang undur gitu. Sampai orang tidak bisa tidur, tidak bisa istirahat, ada anak kecil nangis terus, ada yang sakit, gak bisa istirahat, ditegur, malah marah kan gitu. Orang itu tidak beriman. Dan mengganggu tetangga, menyakiti tetangga, adalah akhlak yang buruk. Keburukan akhlak, kata Nabi, indikator buruknya iman. Orang itu gak beriman tuh. Jadi buah dari akidah, dari iman adalah akhlak. Termasuk buah dari ibadah. Semua ibadah wajib melahirkan kemuliaan akhlak. Contoh sholat. Kalau sholatnya benar diterima, pasti akhlaknya bagus. Allah menyatakan, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari keburukan akhlak. Keji dan munkar itu akhlak yang buruk tuh. Harus terhapus. Terhilangkan oleh sholat. Kalau sholatnya benar. Kalau orang sholatnya gak benar, akhlaknya tetap bejat. Inilah yang dimaksud alladhinahum an sholatihim sahun. Lihat. Di dalam Al-Ma'un Allah menggunakan an. Alladhinahum an sholatihim sahun. Bukan fi. Kalau fi di dalam seperti qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun. Berbahagia orang mukmin itu orang yang khusyuk di dalam salatnya, di dalam salatnya fi salatihim khashiyun. Tapi dalam surah Al-Maun an bukan fi. Apa perbedaan an dan fi? Kalau fi di dalam salatnya dia khusyuk. Kalau an itu di luar salat seusai salat. Fawailul lil musallin, celaka orang salat itu, orang-orang yang alladzinahum an salatim, orang-orang yang dari salatnya dia lalai. Maksudnya lalai mengaplikasikan hikmah salat seusai salat. Hikmah salat tanha anil fahsya wal munkar, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Jadi kalau orang seusai salat masih keji, masih munkar, itu berarti terancam fawailul lil musallin. Kalau orang seusai sholat akhlaknya bejat, masih keji, masih mungkar, masih nyakitin orang, kena dengan ayat ini, fawailul lil musallin. Jadi sholat yang benar melahirkan kemuliaan akhlak. Saum juga begitu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yadkhul lazur wal amala bi wal jahl, falaysa lillahi hajatun fi ay yad'ama wa syaraba." Siapa orang yang selama saum ini tidak meninggalkan ucapan perbuatan yang buruk? Ucapannya menyakiti, perbuatannya menyinggung, merugikan banyak orang, maka ditolak saumnya. Ini menunjukkan saum wajib melahirkan kemuliaan akhlak, jaga mulut, jaga sikap. Termasuk haji dan umroh. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Faman faradu fihinal hajj, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Siapa orang yang melakukan haji atau umroh, maka dia dilarang selama haji umroh itu, dilarang berkata rafas, berkata fasik ataupun jidal. Semua keburukan akhlak dilarang selama apa? Haji dan umroh. Dan bawa itu sebagai oleh-oleh seusai haji dan umroh. Karena itu kalau orang selama haji, selama umroh melakukan dosa, fasik, jidal, rafas, perilakunya, ucapannya nyinyir, menyinggung orang, umrohnya, hajinya ditolak oleh Allah. Dan bawa itu sebagai oleh-oleh. Kemuliaan akhlak, menjaga diri dari semua dosa yang dilakukan ketika umroh dan haji, bawa itu sebagai oleh-oleh. Seperti yang saya bilang tadi, itu oleh-oleh yang paling utama dari umroh dan haji, kemuliaan akhlak. Karena itu pantas apabila Nabi menyatakan, "Innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak." Aku hanyalah diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Gimana caranya agar akhlak manusia sempurna? Perbaiki akidahnya, imannya, dan ibadahnya. Kalau akidahnya, imannya, ibadahnya benar, akhlaknya pasti mulia. Tapi kalau ibadahnya rajin, akhlaknya bejat, kebejatan akhlak indikator dari ditolaknya amalan. Ada seorang sahabat, "Ya Rasulullah, inna imra'atan kathurat sholatuha wasiyamuha wa yu'zi jironaha." Ya Rasulullah, ada seorang perempuan, rajin sholat malam, rajin saumnya, tapi dia rajin juga menyakiti tetangga. Apa kata Nabi SAW? "Hiya finnar," dia di dalam neraka. Kalau ahli tahajud, ahli saum, tapi ahli menyakiti orang. Perbuatan buruknya menyakiti orang, indikator tahajudnya, saumnya, ibadahnya ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Karena kalau ibadahnya benar, hasilnya pasti benar. Hasilnya itu apa? Akhlak yang mulia tadi. Kemuliaan akhlak adalah buah nyata. Lalu terasa manfaatnya oleh orang, maka jadilah dia manusia terbaik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika ditanya tentang, ketika beliau menjelaskan, "Ala unabbiukum min syar min khairi ala unabbiukum min khairikum min syarrikum, mau enggak aku kabarkan kepada kalian manusia terbaik di antara kalian dan terburuk di antara kalian?" Tiga kali para sahabat enggak ada yang jawab. Sampai setelah ketiga baru ada yang menjawab, "Bala ya Rasul, akhbirna man khairuna min syarrina." Beritahukan siapa manusia terbaik dan terburuk di antara kami. Lalu Nabi tidak menunjuk person, tapi menunjuk karakter. Kata beliau, "Khairukum may yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu." Manusia terbaik di antara kalian adalah orang yang kebaikannya selalu diharapkan dan kejahatannya orang selalu merasa aman. Pokoknya dekat dengan si ini mah pasti banyak manfaat yang diambil. Dia berbagi ilmu, dia berbagi harta, dia berbagi makanan, dia omongannya menyenangkan gitu ya, bikin adem, bikin tentram, dan gak pernah nyakiti. Pokoknya dekat dia mah aman, jangan khawatir, tersakiti, tersinggung. Itu manusia terbaik dari segi akhlak tuh. Lalu beliau menyatakan, wasyarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Orang yang paling buruk di antara kalian lah orang yang kebaikannya tak pernah diharapkan oleh orang karena enggak pernah berbuat baik, dan kejahatannya orang selalu tidak merasa aman. Pokoknya kalau dekat si ini siap-siap tersinggung. Kalau bergaul dengan dia siap-siap sakit hati, siap-siap berantem. Jangan berharap dapat kebaikan dari dia. Itu menunjukkan orang itu seburuk-buruk manusia. Sebejat-bejat manusia lah orang yang bejat akhlaknya. Dan kebejatan, keburukan akhlak indikator dari jauhnya dia dari ibadah, atau kalau toh dia ibadah, ibadahnya ditolak oleh Allah SWT. Maka jamaah sekalian, sepulang umroh jaga akhlak. Selain tadi jaga ibadah ya, jaga amal soleh, juga jaga akhlak, jaga mulut, jaga perilaku, jangan membuat orang lain tersakiti, tersinggung, terdolimi oleh kita semua. Kalau akhlak kita masih buruk seusai kita umroh, itu indikator pengorbanan kita dari segala segi dalam hal umroh itu ditolak oleh Allah, kena dengan peribahasa capek gawe, teka pake, barijeng di, teke bikin bete. Nah inilah hadirin sekalian dan para jamaah sekalian yang ikut melalui media sosial, radio, TV, ataupun melalui apapun, inilah penjelasan kita tentang buah dari ibadah yang perlu kita camkan dan kita aplikasikan, kita realisasikan untuk menyelamatkan ibadah kita semua. Cukup ya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Bagi hajamah yang hadir di sini mangga langsung, bagi yang mengikuti secara online silakan kirim ke grup ya, grup jamaah umroh untuk sekarang di WA. Bagi para netizen boleh di kolom komentar, nanti kita akan bacakan ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga.
1: Katanya kalau salat taubat bagaimana dilakukan di pada asar di raudhah.
0: Tabarakallahu fik. Bagaimana dengan salat taubat? Adakah salat taubat? Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dianjurkan bagi orang yang salat taubat 2 rakaat. Bagi orang yang taubat salat 2 rakaat, terbaliknya. Bagi orang yang taubat dianjurkan sholat 2 rakaat. Ada hadisnya, ada. Sebagian ulama mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Syekh Al-Albani mensahihkan. Berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min bin abdin yudhnibu fayuhsinu at-tahur, tsumma qama fa

0: Orang-orang bertakwalah orang-orang yang apabila mereka itu berbuat fahisyah, berbuat keji. Dan ini dosa besar. Atau zalim kepada diri sendiri juga dosa besar. Zakarullah, mereka cepat ingat kepada Allah, lalu minta ampun atas dosa-dosanya. Ya. Nah, bahkan berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kata beliau bahwa sholat taubat itu sholat yang ada sebab. Boleh dilakukan sekalipun pada waktu yang terlarang. Jadi, sholat yang terlarang di waktu-waktu tertentu seperti ba'da asar, ba'da subuh, ya, itu adalah sholat yang tanpa sebab. Adapun sholat yang ada sebab seperti tahiyatul masjid, masuk ke masjid ba'da asar, boleh sholat tahiyatul masjid. Ba'da subuh masuk masjid. Termasuk sholat jenazah ada sebab? Ada sebab. Boleh nggak sholat jenazah ba'da asar? Tadi kita sholat jenazah ya ba'da asar. Itu ada sebab. Termasuk boleh kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah sholat tobat ba'da asar. Pas umpamanya ke raudhah ya, ba'da asar. Dilarang sholat. Kecuali sholat yang ada sebab. Tahiyatul masjid silakan. Ah, kalau udah tahiyatul masjid kan sebelum ke raudhah kita masuk ke masjid dulu, ngantri dulu kan. Ah, ada yang sholat tahiyatul masjid dulu sebelum masuk ke raudhah gitu. Nanti setelah masuk ke raudhah gak bisa lagi kita tahiyatul masjid. Karena sudah tadi. Silakan sholat tobat. Kalau orang sudah berdosa mau tobat silakan sholat tobat di sana ya. Sebagian ulama ada yang menyatakan tidak ada sholat tobat karena dhaifnya hadis ini bagi yang mendhaifkan. Tapi mayoritas ulama mensahihkan atau menghasankan hadis ini sebagai hadis yang makbul di kalangan para ulama ya. Dan sholat taubat ini kadang oleh para ulama difahami sebagai sholat syukrul wudu. Karena siapa orang yang berdosa lalu dia berwudu dan membaguskan wudunya lalu sholat dua rakaat, sholat apa ini? Sebagian ulama menyatakan ini sholat syukur lulu karena sudah wudu. Sebagian ulama menyatakan ini sholat taubat karena memang dalam konteks taubat dari sebuah dosa. Nah, maka ya sholat taubat diakui ada oleh para ulama dan hadisnya ada beberapa riwayat tentang masalah ini. Syekh Al-Albani mensahihkan hadis ini dalam kitab Mishkatul Masabih dan silsilah al-hadis as-sahihah. Syekhul Islam Ibn Taimiyah pun menyatakan demikian dan dibolehkan dilakukan walaupun pada waktu yang terlarang ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan.
1: Ya ini Ustaz ada yang intinya meminta nasihat dari Ustaz untuk kondisi rumah tangga yang secara kondisi mungkin secara umumnya ini karena beliau sebagai istri itu tidak mendapatkan hak sebagai istri secara finansial, ikatan emosional dan bimbingan spiritual dan ini sudah mencoba untuk istrinya berbicara gitu ya dengan pasangannya cuman kodarullah masih belum ada penyelesaian, mohon nasihatnya Ustaz.
0: Itu yang surat istri atau suami?
1: Istri.
0: Istri. Barakallahu fi. Kena dengan peribahasa awet tapi rajet. Selain tidak, akur tidak. Perang dingin. Uyuhan betah. Padahal sehari-hari bareng-bareng. Saya menduga suami istri seperti itu tidur pun gak bareng. Bisa kamar mungkin. Kalau toh tidur patonggong-tonggong. Tabarakallahu fiik ya. Pertama, mungkin yang curhat tadi sudah berupaya untuk memperbaiki, membangun komunikasi dengan suaminya. Tapi tetap respon yang diharapkan tidak sesuai dengan harapan. Sehingga tidak nyaman, sehingga tidak tertunaikan hak dan kewajiban. Apalagi tadi tidak diberikan nafkah secara finansial. Kalau yang hubungan seperti itu saya pikir nafkah batin juga tidak. Karena itu mah keluarnya dari apa? Dari hati ya. Wallahu a'lam. Intinya begini.

0: sebuah kerusakan yang masih mungkin diperbaiki, memperbaiki jauh lebih utama. Termasuk hubungan suami istri, kalau masih memungkinkan, kalau sudah rusak nih, masih memungkinkan untuk diperbaiki, perbaikilah semaksimal yang kita bisa. Tapi kalau sudah sekian lama, bukan bulanan tapi tahunan, malah puluhan tahun. Yang curhat tadi itu sampai 25 tahun umpamanya. Tidak bisa diperbaiki. Memperbaikinya itu lebih membuat menderita. Sama dengan kita punya barang, mobil, rusak. Kalau kos untuk memperbaikinya masih jauh di bawah harga mobil, perbaiki. Agar mobil itu bagus kembali, bisa dipakai, manfaat. Tapi kalau ongkos memperbaikinya lebih mahal daripada harga mobil, mending dilem biru. Dilempar, beli yang baru. Jadi hubungan suami istri pun begitu. Kalau sudah tidak memungkinkan untuk diperbaiki, berpisah lebih baik. Al-Quran menjelaskan. Pertama dalam surah An-Nisa 34. Bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan. Kalau umpamanya istri nusuz nih. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madhayyi wadribuhunna. Kalau wanita itu nusuz, maka ajari dulu, nasihati, kalau enggak pisah tempat tidur, kalau enggak boleh dipukul. Nah, kalau dipukul enggak berubah juga, ayat 35-nya menyatakan, kalau dua suami istri ini mengalami deadlock, tidak bisa ada jalan keluar, fab'athu hakaman min ahli wa hakaman min ahliha. Utus hakim dari pihak, wakil dari pihak laki-laki, dari pihak perempuan. Musyawarahkan, mau terus, mau putus. Kalau terus, ada syarat yang disepakati, ada perbaikan. Kalau nggak bisa, putus. Maka cerai adalah mungkin jalan terbaik. Kalau memang sudah tidak bisa diperbaiki. Maka kalau seorang suami memiliki istri yang tidak bisa dididik, menceraikannya lebih baik. Kalau istri itu bejat akhlaknya, tidak diceraikan juga, selama itu doa suami ditolak, tidak diterima. Allah Rasul SAW menyatakan, "Thalathatun idza da'allaha lam yastajib lahum." Tiga golongan manusia. Bila mereka berdoa kepada Allah, Allah enggak akan kabulkan doanya. Salah satunya adalah imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutalliqha. Seorang suami yang memiliki istri yang akhlaknya buruk tapi tidak diceraikan juga. Makanya Umar menyuruh anaknya, yaitu Ibnu Umar, menceraikan istrinya. Ceraikan istrimu. Ibnu Umar bingung, masih sayang ke istrinya. Tapi ini perintah bapak loh. Curhat ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Ati abaka, taati bapamu. Akhirnya diceraikan. Pasti alasannya syar'i ini. Enggak mungkin Umar menyuruh menceraikan hanya karena urusan pribadi, urusan dunia, enggak. Pasti urusannya syar'i, alasannya syar'i. Nah, jadi ini jalan keluar untuk kedua belah pihak untuk memperoleh kehidupan yang lebih nyaman lagi, ya. Mungkin awal perpisahan terasa berat ya, tapi nanti seiring dengan berjalannya waktu, luka itu kembali sembuh, kemudian bisa lebih sehat daripada sebelumnya. Mungkin dua-duanya dapat pasangan baru yang lebih klop gitu. Atau minimal menyendiri jauh lebih tenang daripada berdua tapi rajet tadi, awet tapi rajet tadi, ya. Intinya begitu. Jadi kalau hubungan itu masih bisa diperbaiki, perbaiki. Kalau mengalami deadlock antara suami istri, coba minta bantuan ke orang tuanya masing-masing, lalu bicarakan. Mau terus, mau putus. Kalau terus, ada syarat untuk perbaikan. Kalau nggak bisa, ya sudah, putus itu lebih baik, ya. Wallahu'alam bissawab. Mbak, terakhir kalau ada, enggak ada yang sahal, ada yang pertanyaan lagi?
1: Ustaz, kita tentang saya coba tanya kalau enggak salah ya.
0: Tentang itu apa namanya? Bahwa agama ini wahyu bukan produk ya, akal. Saya. Nah, terus bagaimana tentang ijtihad para ulama gitu?
1: Iya, coba mana singkat.
0: Oh, iya. Ya, ke WA saya juga masuk kemarin.
1: Oh iya, oh iya. Ya. Nah, intinya
0: iya, ya, saya bisa tangkap maksud pertanyaannya. Kalau agama tidak boleh didasarkan pada ro'yu, pada pendapat, tapi kepada Quran Sunnah, lalu apa fungsi akal, kan gitu ya? Terus bagaimana ro'yu atau pendapat para ulama, ijtihad mereka, ada yang disebut dengan tajdid, pembaharuan, yang sering disalahfahami oleh kebanyakan orang. Baik, barakallahu fiik. Pertama, apa fungsi akal? Akal bukan alat untuk memahami sesuatu. Memahami apa? Bukan akal. Alat untuk memahami sesuatu itu ilmu. Akal adalah hati. Sinonim dari hati. Itu penjelasan para ulama. Ketika Imam Ibn Katsir menjelaskan ayat inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun, sesungguhnya dalam hal itu ada pelajaran bagi orang yang memiliki hati. Ai aql, maksud hati itu akal. Fungsi hati memahami. Dan itu sinonim dengan akal. Allah menyatakan walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal insi wal jin lahum qulubun la yafqahuna biha. Kami akan penuhi jahannam ini dengan kebanyakan jin dan manusia, yaitu jin dan manusia yang punya hati, tapi hatinya itu tidak dipakai untuk memahami. Fungsi hati apa? Memahami. Dan itu sinonim dengan akal. Hati adalah akal. Tapi hati ataupun akal bukan alat. Alatnya ilmu. Makanya di dalam ilmu syari ada ilmu alat. Alat untuk menafsirkan Al-Quran, ilmu bahasa Arab, nahu, sorof, balaghahnya gitu, badi bayan ma'ani, ilmu tentang ilmu tafsir, beda dengan tafsir, ada ilmu tafsir, ada ilmu hadis, ada ilmu mustalahul hadis, ya, ada banyak ilmu yang dibutuhkan untuk bisa memahami atau ijtihad, ilmu itu disebut ilmu alat. Adapun akal itu wadah. Hati itu wadah menampung ilmu. Isikan ilmu itu ke akal kita, ke hati kita, lalu dengan hati yang dipenuhi ilmu, silakan memahami sesuatu. Contoh, kita semua punya akal. Bisa nggak kita memahami, menerangkan kenapa pesawat yang ribuan ton bisa terbang dengan kecepatan di atas 1000 km/jam? Kita punya akal. Akal kita nggak bisa memahami, nggak bisa menerangkan. Akal siapa yang bisa? Mungkin Pak Habibie bisa menjelaskan. Kita punya akal, Pak Habibie punya akal. Kenapa Pak Habibie bisa? Karena akalnya dipenuhi oleh ilmu tentang teknologi penerbangan. Kita kosong dari itu. Kenapa umpamanya para dokter paham tentang penyakit dan pengobatannya? Kita nggak. Padahal dia punya akal, kita punya akal. Kalau umpamanya akal alat untuk memahami, mestinya kita dengan akal kita bisa memahami. Tapi kenapa tidak? Karena akal kita kosong dari alatnya. Alatnya itu ilmu tentang kedokteran, kesehatan. Kalau dokter belajar teori dulu, semua bagian organ tubuh manusia dipelajari secara detail. Tentang darah, tentang saraf, tentang otot, tentang pembuluh, tentang semua bagian, apalagi bagian vital, jantung, hati, liver, atau ginjal, perut, semuanya. Nah, lalu kenapa orang bisa sakit? Bisa karena ada bakteri, ada virus, bisa karena kerusakan organ. Terus bagaimana pengobatan? Dokter itu mempelajari semua dari ahlinya dan praktek. Akalnya diisi oleh ilmu tentang kedokteran. Kita nggak pernah belajar, akal kita kosong, nggak bisa kita memahami kesehatan dan obatnya. Kita punya akal sakit, Ah, karena akal, dengan akal kita, ah udah ya kita obati sini. Boleh? Nggak boleh, bisa tambah sakit gitu. Itu berlaku dalam semua disiplin ilmu, semua urusan, urusan dunia, apalagi urusan agama. Kita punya HP rusak, nggak bisa, nggak berani kita bongkar sendiri. Kita perbaiki sendiri, kan kita punya akal. Iya, tapi akal kita nggak diisi ilmu tentang teknologi informasi umpamanya. Ke siapa? Ya ke tukang servis HP. Kita punya mobil, kita bergelar profesor, doktor, tapi di bidang umpamanya di bidang fisika atau kimia. Mobil kita rusak. Berani nggak kita bongkar? Nggak berani. Kita serahkan ke montir, ahlinya mesin, walaupun dia the insinyur-insinyur acan. Tapi minimal dia itu umpamanya sekolah apa kejuruan jurusan mesin mungkin ya, SMK gitu, atau hanya D3 jurusan mesin, itu lebih ahli daripada profesor di bidang fisika atau kimia. Prak-prak mereka selain belajar teori mesin, praktek gitu. Tahun-tahun terakhir tuh praktek langsung dibimbing ahlinya. Itu lebih ahli. Mereka berakal, kita punya akal, tapi akal kita tidak diisi oleh ilmu mesin. Maka kita serahkan ke ahlinya. Nggak berani kita umpamanya barang elektronika kita rusak, kita bongkar sendiri walaupun kita bergelar profesor doktor di satu bidang, tapi bukan bidang itu gitu. Kita serahkan ke ahlinya walaupun ahlinya itu mungkin cuma tamat SMA gitu. Tapi pernah umpamanya kursus tentang elektronika, kita lebih percaya ke dia daripada ke akal kita. Apalagi perkara agama. Karena itulah para ulama mujtahidin ya, itu sudah belajar seluruh ilmu alat. Ketika mereka berbicara agama, bukan dengan ro'yu, tapi dengan ilmu. Ro'yu, nama lain dari kebodohan. Ro'yu, sinonimi al-jahl atau al-hawa. Kebodohan atau hawa nafsu atau ro'yu. Dan itu yang tercela. Hadis yang menyatakan, man fasarul Qur'an biro'yihi. Aubima layak lamu faliyatabau makanda binanar. Siapa yang memahami Quran dengan ro'yu, maksudnya dengan kebodohan, nggak tahu ilmu tafsir, nggak tahu nausorof, nggak tahu ilmu alat yang dibutuhkan, lalu dengan otaknya dia fahami, otaknya kosong dari ilmu, maka siap-siap menempati tempat duduk dalam neraka. Urusan dunia aja, motor atau mobil kita rusak, ah kita punya akal, kita bongkar sendiri, bisa, bisa ngebongkarnya mah. Yang tidak bisa apa? Masangnya lagi aut-autan tambah rusak itu. Apalagi urusan agama juga, ya. Idza usidal amru ila ghairi ahli fantadrisa. Kalau sebuah urusan diserahkan bukan ke ahlinya, maka tunggulah saat-saat kehancurannya. Nah, contoh begini, dokter ketika berbicara tentang masuk angin. Maka dokter berbicara tentang masuk angin itu bukan dengan ro'yunya, tapi dengan ilmunya. Tapi kalau saya berbicara masuk tentang masuk angin, saya akan fokus kepada istilah masuk angin. Oh, murun, ada angin yang masuk ke perut. Ngulibek. Terus semua kan gitunya. Maka ketika saya ngomong masuk angin itu ada angin yang masuk ke dalam perut terus ngulibek makanan, saya berbicara dengan ro'yu bukan dengan ilmu. Beda kan? Nah, seperti itu. Kadang-kadang menurut ro'yu logika orang bodoh itu masuk akal. Tapi menurut ahlinya itu tidak masuk akal. Contoh, ini real nyata ya. Saya dulu punya paman, saya masih belum SD-SD acan, tapi masih ingat kejadian ini. Paman saya mungkin SD atau SMP gitu. Rahimahullah sudah meninggal. Dia punya borok di kakinya, ke dokter. Karena boroknya itu jiih, kata orang Sunda jiih itu apa, basah gitu ya. Oleh dokter tidak dikasih salep, dikasih pil. Dulu mah pilnya itu gede, segede koin mungkin ya, bulat. Kata dokter, makan 3 kali sehari. Akhirnya paman saya itu bilang ke nenek saya, "Mak, kenapa ya yang sakitnya kaki tapi obatnya tidak ke kaki langsung tapi diminum? Ya pahit, ya melag di dia, melag itu apa, nyangkut karena gede gitu." Oleh nenek saya secara enteng dijawab, "Ya, itu dimakan obatnya ke dalam, nanti memperbaiki dari dalam." dia mikir kalau ke dalam nyebarnya ke seluruh tubuh nggak fokus terus lama. Akhirnya dia istihad dengan kebodohannya, ah itu pil tidak dimakan digerus terus dipurlukan tadi naon ditaburkan ke lukanya, ke boroknya, kan langsung kan masuk akal nggak? Menurut dia masuk akal, benar kan? Karena obat ini obat borok gitu, langsung aja ditaburkan ke sana. Sehari 3 kali. Dia mikir sama tuh, hanya prosesnya yang berbeda. Kalau diminum proses dari dalam, gak fokus, lama, pahit gitu. Ah udah digerus, dipurlukan gitu. Tiap hari sampai habis tambah jiih. Datang lagi ke dokter. Kok ini tambah melebar, perih sampai sesekelen di itu apa sesekelen tanya. Pokoknya ada sakit di selangkangan, itu reaksi tubuh ya untuk membendung bakterinya supaya tidak menyebar, mungkin wallahu alam gimana lah. Habis obatnya, habis semua. 3 kali sehari ya. Kenapanya? Benar. Bawa dipijen enggak? Diminum enggak? Apa ditaburkan dasar belegung. Bukan begitu cara kerja obat. Kamu udah nurut aja ke dokter. Diterangkan juga gak ngerti. Saya itu belajar itu sampai 6 tahun loh. Sampai sama praktek. Kamu mah tuh udah nurut aja. Nah kalau saya terangkan juga harus kuliah dulu kamu tahunan baru paham gitu. Tak gitu. Jadi dokter mah memahami itu dengan ilmu. Pasien tadi memahami dengan royu. Royu mananya kebodohan. Dengan kebodohannya dia memahami tentang cara kerja obat ternyata keliru salah. Bukan sembuh tambah parah. Ini dalam perkara dunia, dalam perkara pengobatan badan kita. Bagaimana mengobati batin kita dengan agama? Serahkan ke ahlinya. Serahkan ke para ulama. Jadi para ulama memahami agama dengan alat yang memadai, yang dibutuhkan. Dia belajar dulu semua, ya. Makanya sangat berbahaya apabila ada orang tidak memiliki background pendidikan agama, tidak belajar bahasa Arab, tidak belajar ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu usul fikih, ilmu hadis dan seterusnya, tiba-tiba jadi ustadz hanya baca terjemahan, hanya bisa retorika dengan ro'yunya dia memahami sendiri lalu disampaikan. Itu sama dengan orang yang baca jurnal kesehatan, tulisan buku-buku kesehatan, tidak pernah kuliah di kedokteran, lalu buka praktek pengobatan. Gimana tuh? Bahaya. Bisa membuat orang lebih sakit daripada menyembuhkan. Ada 1-2 sembuh kebetulan mungkin kesembuhan. Ini perkara dunia. Apalagi perkara akhirat, perkara agama. Nah jadi ijtihad para ulama itu didasarkan kepada ilmu yang mereka kuasai, yang dibutuhkan untuk memahami nas Al-Quran dan hadis. Ijtihad mereka didasarkan pada ilmu. Ada masalah-masalah yang tidak ada di zaman Nabi SAW sekarang muncul, seperti adanya bayi tabung, adanya apalagilah macam-macam kan, yang di zaman Nabi tidak ada, ayatnya tidak ada, hadisnya tidak ada. Bisa nggak hukumnya diketahui? Inilah ijtihad para ulama. Walaupun kasusnya belum ada, tapi kaidah yang diambil dari Quran hadis untuk menentukan hukum tentang kasus itu lengkap sudah semua. Seperti sekarang umpamanya transaksi ekonomi itu wah luar biasa, nggak kepikiran zaman dulu ada transaksi online kan, apa halal apa haram kan gitu kan, nanti ada uang digital, nanti ada bitcoin, macam-macam itu di zaman Nabi tidak ada. Tapi apakah hukumnya bisa nggak ditetapkan? Bisa, karena kaidah dasar dari syariat sudah lengkap mencakup semua, dan itu membutuhkan keilmuan para ulama. Ijtihad itu dalam masalah perkara ini, ya. Jadi ijtihad para ulama bukan berarti melahirkan pendapat dan keyakinan baru dalam agama, tapi justru merumuskan apa yang diterangkan oleh agama ini berdasarkan Quran Sunnah dengan keilmuan yang memadai. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup ya, sampai sini aja. Nanti kita akan lanjut kajian ini sepulang ke tanah air. Saya ada jadwal kajian baik di Bandung, di Jakarta, atau di beberapa kota Jawa Barat. Silakan diikuti baik langsung offline ataupun melalui online, karena semua kajian saya disiarkan secara online di beberapa media sosial, ada YouTube, ada Facebook, ada Instagram, ada TikTok, ada Reel juga, Threads, macam-macam, atau radio atau TV, silakan diikuti dan rekamannya selalu ada ya. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah, nyunnah, merenah.
3: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-7768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
4: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
5: سورة التوبة

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'an. Jamaah sekalian yang kami hormati, betah atau tidak berada di masjid? Sebuah pertanyaan yang mungkin jawabannya ada yang mengatakan betah dan ada yang mengatakan tidak betah. Dan saya tidak tahu apakah jamaah itu akan menjawab betah atau tidak betah. Dan saya juga tidak akan memaksa bagi yang mengatakan tidak betah harus betah. Akan tetapi, ketika seorang mengatakan betah atau tidak betah, tentu harus punya alasan. Apa yang menyebabkan kita betah di masjid dan apa yang menyebabkan kita tidak betah di masjid? Mungkin yang tidak betah alasannya sumuk. Apalagi? Apa selain sumuk? Capek, ya. Banyak orang, ya. Suka menyendiri dan seterusnya. Padahal kalau dibanding-bandingkan antara masjid kita dengan masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu peluang lebih sumuk mana? Masjid Rasulullah SAW. Karena langit-langitnya pendek. Ya. Kemudian lantainya pasir. Ya. Ada kipas anginnya? Belum ada kipas angin saat itu. Angin segar. Adanya AC, angin segar, ya. Akan tetapi orang yang beriman, bagaimanapun kondisi masjidnya, maka dia akan merasa betah. Kenapa? Karena sejak dia berangkat ke masjid sampai dia berada di masjid, bahkan sampai pulang dari masjid, dia selalu untung. Ketika berangkatnya sudah untung, ketika di masjidnya dia untung, bahkan setelah pulang pun juga masih untung. Kita dengarkan apa yang disampaikan Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau SAW bersabda, hadisnya agak panjang, makanya saya akan jelaskan ringkas saja. Beliau SAW bersabda, salatul rajuli fi jama'atin tazidu ala salatihi fi baytihi. وَصَلَاتِهِ فِي سُوْقِهِ بِدْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. Salatnya seseorang di masjid, itu pahalanya lebih besar 20 sekian lipat. Dalam sebuah riwayat, 27 kali lipat dibandingkan salat di rumahnya, atau salat di tokonya, atau salat di pasarnya. Ini hadis sering kita dengar. Yang jarang didengar adalah kelanjutannya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa ahsana alwudhu'a thumma ata almasjida la yanhazuhu illa as-salah la yuridu illa as-salah falam yakhthu khatwatan illa rufi'a lahu biha darajah wa hutta 'anhu biha khati'ah hatta yadkhula almasjid. Sesungguhnya ketika kalian akan berangkat ke masjid, kemudian wudu, dan wudunya sempurna, jadi syaratnya wudunya harus sempurna. Lalu dia berangkat ke masjid, tidak ada tujuan lain kecuali pengin beribadah kepada Allah. Jadi niat ini harus tulus. Karena belum tentu orang ke masjid itu dapat pahala. Ada orang ke masjid dapat dosa. Masjid dapat dosa, iya. Ketika niatnya salah. Niat apa? nyolong sandal. Itu dari rumah sudah dosa. Ya. Kalau niatnya murni ingin beribadah kepada Allah, kata Nabi SAW, setiap langkah akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajatnya di surga, dan langkah berikutnya akan diganjar oleh Allah untuk menghapuskan dosanya. Satu langkah naik surga, satu langkah menghapus dosa, langkah berikutnya derajat naik, langkah berikutnya menghapuskan dosa. Maka beruntunglah yang rumahnya jauh dari masjid. Yang pakai motor, moga-moga oleh. Moga-moga. Ya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan. فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ. Ketika dia masuk masjid, biasanya masuk masjid belum

yang sholat. Padahal kur apa? Kur jagung. Kita cuma duduk saja 10 menit, seberapa jam, 20 menit. Cuma duduk nunggu waktu sholat. Nunggu qomat dikumandangkan. Selama itu jenengan akan dapat pahala seperti orang yang sholat. Apa enggak untung? Kurapa toh? Jagung. Ya. Hanya di situ tidak. Bukan cuma hanya dapat pahala sholat. Nabi SAW melanjutkan. Wal malaikatu yusalluna ala ahadikum ma dama fi majlisihi alladhi salla fihi. Dan selama itu pula malaikat akan mendoakan. Selama dia duduk di tempat yang dia akan sholat di situ. Didongakakan sama siapa? Malaikat. Peluang dikabulkannya besar atau tidak? Sangat besar. Karena semakin seseorang suci, peluang doanya semakin besar untuk dikabulkan. Nah, saya tanya, malaikat duwe dosa apa ora? Tidak punya dosa malaikat. Apa yang disampaikan oleh malaikat? Doanya apa? Allahummarhamhu, Allahummaghfirlahu, Allahumma tub alaihi. Isi doanya malaikat kepada orang-orang yang nunggu dimulainya salat di masjid, ya Allah sayangilah orang ini. Ya Allah ampunilah orang ini. Ya Allah terimalah taubat orang ini. Masya Allah. Tiga doa sekaligus. Dewek orang jaluk sama malaikat. Malaikat sudah apa? Mendoakan. Makanya enggak usah pusing-pusing. Arab jaluk tunga mengenai ustaz itu, mengenai kiai ini. Gawa gula, gawa teh, gawa kopi. Angel teman. Yang penting rajin apa? Memejit. Kiai sama ustaz dibandingkan malaikat lebih suci siapa? Malaikat. Kiai ustaz menungsa biasa. Oke? Dosa. Jangan malah lebih oke. Ya. Malaikat, malaikat. Mendoakan kita. Semakin lama semakin banyak doanya malaikat. Kudunin jenengan nunggu suwe kue bunga. Orang. Dia suwe temen. Cak cok. Jenengan ini sedang didoakan malaikat. Ya Allah sayangi dia. Ya Allah ampuni dia. Ya Allah terima taubat dia. Ya Allah sayangi dia. Bolak balik. Sampai qomat dikumandangkan. Tapi. Ada apa? Ada tapi. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ma lam yu'zi fihi. Wa lam yuhdith fihi. Syaratnya dua. Dia tidak mengganggu orang lain, satu. Dan tidak batal. Tidak apa? Batal. Yang pertama tidak mengganggu orang lain. Mengganggu dengan apa? Mengganggu dengan apa? Bisa dengan ucapan, bisa dengan gerakan, bisa dengan perbuatan. Ucapan contohnya apa? Suara yang ganggu, ya ada anak-anak kecil biasanya ngentut-ngentutan, nah, itu kan ganggu. Ya, kemudian kalau perbuatan biasanya jorok-jorokan, ya ada sebagian anak kecil itu wong lagi sholat diplorotakan sarung dari belakang, ya. Tidak mengganggu orang lain dengan perbuatan, dengan ucapan, bahkan termasuk dengan bau-bauan. Maka hati-hati. Berangkat ke masjid sing wangi. Aja kau seminggu wis dinggo ora di ganti-ganti. Jenengan kuwi takbiratul ihram keleke kuwi lho. Ya. Mun jenenge wong takbiratul ihram kan mesti apa? Ngangkat. Mana wong takbiratul ihram iki kan ora ana. Ya. Takbir ketika gini. Baunya sereng

0: Kemarin nabi makan jengkol. Ya, Allahu Akbar. Ya, wongso apa? Wis apa kisi makan jengkol iki? Ya. Termasuk bau rokok. Termasuk bau apa? Rokok. Makanya kemarin saya sudah sampaikan. Ya. Momen istimewa di bulan Ramadan untuk meninggalkan apa? Rokok. Supaya tidak mengganggu siapa? Orang lain. Ya. Kemudian tidak batal. Wah, kepriwene kebelet Ustaz. Ya, nek kebelet ya ora apa-apa. Wudu lagi. Tapi nek arep ditokaken aja nang kene golek ngetokaken. Lu kebelet ya, misalnya pengen buang angin, ya aja nang kene mundur disit ngana. Ya. Kemudian setelah itu baru wudu. Enggak apa-apa, nanti balik lagi. Ya, jangan sampai nanti kebelet ditahan-tahan malah pas lagi salat munine ya bubar engko malah. Ya. Ini dua syarat. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Dan termasuk juga yang mengganggu lah ngobrol. Apa? Ngobrol. Nun sewu nih kadang-kadang ya bapak-bapak ya ibu-ibu, tapi biasanya lebih dominan siapa? Ibu-ibu. Ya, ibu-ibu yang di bawah ini banyak keluhan. Anak ibu mesti ngobrol bae. Kayak ora tau ketemu karo tanggane. Kayak wis setahun ora ketemu. Ya wong tangga nang pinggir rumah pinggir ngobrol. Ngobrolin kok bae. Apa kek? Dikir kek? Maca Quran kek? Donga kek? Ya. Aku bingung donga apa? Ya terserah lah. Robana atina apa-apa. Di bulan-bulan. Jangan ngobrol lah. Ngobrol sepenuhnya. Apalagi lagi pengajian. Lagi pengajian ngobrol lagi. Ya, ngaji. Sing manga. Sing manga. Kursi ji. Nah, sing manga. Kek gue jenani udu. Ngaji. Ya, ngaji sing manga kur siji. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah. Nyunnah. Merenah.
2: Bagaimana caranya agar bisa khusyuk? Ada dua hal yang kita bahas, ikhtiar di dalam sholat dan ikhtiar di luar sholat. Baik sebelum ataupun setelah sholat. Pertama, ikhtiar di luar sholat, sebelum sholat. Jadi kekhusyuan di dalam sholat harus diikhtiarkan seumur hidup. Walaupun kita di luar sholat. Gimana caranya? Pertama, jadikan cita-cita hidup kita hanya akhirat. Bukan dunia. Yang kita kejar akhirat. Siapa yang demikian, Allah fokuskan pikiran kita termasuk al-khusyukkan sholat kita. Kata Nabi SAW, mangkanati dunya hammahu farraqallahu amrahu. Siapa orang yang menjadikan dunia sebagai cita-citanya, Allah cerai-beraikan urusannya. Tidak fokus, ingat kesana kemari, banyak pikiran, stres. Nah, terus sebaliknya, kalimat, beberapa kalimat setelah itu, mangkanatil akhirah hammahu jamma'allahu amrahu. Terus, wa ja'alal ghina fi qalbihi. Terus wa ya'tihi dunya wa hiya raqimah. Siapa orang yang menjadikan akhirat sebagai cita-citanya, Allah fokuskan urusan menjadi satu saja. Fokusnya akhirat, semua urusan dunia langsung difokuskan ke akhirat. Sehingga jadi manfaat, apalagi lagi sholat. Allah akan bantu. Ya. Jadi itu di luar sholat, jadikan akhirat menjadi cita-cita. Akhirnya apa yang terjadi? Seluruh kejadian, pengalaman, peristiwa yang dia alami, dia lihat, dia dengar langsung disambungkan ke akhirat. Para ulama itu ketika lewat melihat ada orang yang sedang membakar kambing, dibolak-balik menangis. Dia ingat kepada ayat. ketika wajah-wajah mereka dibolak-balikan di atas api neraka. Kayak gitu tuh. Tapi dengan kadar yang lebih mengerikan. Nangis dia. Ketika ada seorang anak dimarahi oleh ibunya, diusir keluar.

kembali. Segede apapun kemarahan ibu, dibuka kembali pintunya, disambut lagi, dielus lagi. Ingat kepada sifat Allah, kalau seorang ibu yang murka kepada anaknya, tapi anaknya kembali mengakui kesalahannya, berjanji berubah, pintu rumahnya kembali dibuka, disambut, dielus lagi. Apalagi Allah. Allah lebih menyayangi hambanya dibanding kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Kalau seorang hamba sudah dosa, maksiat, menjauh, kemudian dia ingin kembali taubat, pintu taubat dari Allah selalu terbuka lebar. Jadi setiap kejadian itu selalu dikaitkan dengan penjelasan dari agama ini. Jadi kalau segala sesuatu di dunia dikaitkan akhirat dan seterusnya, umpamanya kita sedang umroh atau haji di bulan Juli, Agustus, gitu aja panas kan, September, sampai di atas 42 derajat, begitu angin bertiup, langsung berallahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna. Ini baru panas dunia loh, bagaimana kalau panas akhirat, langsung ingat akhirat. Bisa nangis, bukan nangis karena enggak tahan terhadap panasnya angin yang bertiup, tapi nangis karena takut panasnya neraka. Selalu dikaitkan. Kalau di luar sholat selalu dikaitkan dengan akhirat, pasti dalam sholat semua doa yang kita baca banyak berkait ke akhirat, ya enggak? Maka akan lebih fokus. Itu pertama. Kedua, ini masih ikhtiar di luar sholat. Jalin hubungan baik dengan sesama manusia. Apa hubungannya? Banyak hubungannya loh. Cintai setiap muslim secara tulus karena Allah, karena keimanan mereka, bukan karena dunia mereka. Ini mah kaya raya, dicintai, dijadikan sahabat biar kecipratan, bukan. Ini mah anak pejabat, siapa tahu diangkat jadi wakilnya, bukan. Tapi karena agama, ini agamanya baik, imannya bagus, ibadahnya bagus, akhlaknya bagus, dicintai, dijadikan sahabat. Ini termasuk salah satu faktor pendukung kekhusyuan di dalam sholat. Maka ketika sholat berjamaah dengan kawan-kawan yang kita cintai, mereka, mereka mencintai kita, rapat itu enak, nyaman, klop hatinya juga. Makanya Rasulullah SAW menyatakan, sawu sufufakum atau istaqimu sufufakum wala takhtalifu fatakhtalifu qulubukum. Luruskan shaf kalian, jangan bengkok-bengkok. Jangan ikhtilaf, nanti Allah mengikhtilafkan hati-hati kalian tuh. Tidak beresnya shaf itu berimbas kepada perasaan hati. Hati juga tidak nyaman berdekatan dengan saudaranya di kiri dan di kanan. Jadi apa? Akhlak kita di luar sholat berpengaruh. Nih salah satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Salasatun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Tiga hal. Siapa yang memiliki tiga hal ini dalam dirinya, dia akan merasakan halawatul iman, manisnya iman. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah kitab syarah sahih Muslim, wa halawatul iman tashmulu al-khusyuk fis sholah. Manisnya iman mencakup khusyuk di dalam sholat. Untuk bisa khusyuk dalam sholat miliki tiga ini. Pertama, kalau Allah dan Rasulnya lebih dicintai dibanding yang lainnya. Kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai sesama muslim, dia tidak mencintai orang itu kecuali karena Allah. Ternyata interaksi kita, muamalah kita dengan sesama muslim berpengaruh kepada halawatul iman, berpengaruh kepada kekhusyuan dalam sholat. Kalau ada kedengkian, kebencian, jangan berharap bisa khusyuk. Apalagi setan pintar tahu kita membenci seseorang, begitu takbir Allahu Akbar, oleh setan dimunculkan wajah orang itu dalam ingatannya. Akhirnya di dalam sholat hanya mencaci dia, memaki dia, ingat kepada kejahatannya selama sholat.
akhirnya nanti berencana kalau ketemu gini-gini di dalam sholat, nggak khusyuk sholatnya. Dan banyak lagi, itu di luar sholat. Adapun ikhtiar di dalam sholat, pertama fokus konsentrasi hayati apa yang dibaca oleh mulut. Ketika mulut mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, langsung hati, pikiran menghayati dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Mulut mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, langsung hati menghayati segala puji bagi Allah penguasa semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sehingga hati pikiran sinergi dengan mulut. Selaras. Sehingga hati dan pikiran enggak ada waktu untuk berpikir hal yang lain-lain. Apalagi ditambah dengan selalu difokuskan ke akhirat, dikaitkan lah tambah fokus konsentrasi kita. Itu yang pertama. Kedua, panjangkan bacaan di setiap gerakan bila memungkinkan. Rukuknya jangan 3 kali baca subhanallah, tambah 10 kali. Hayati sujudnya. Sujudnya tambah dengan doa. Baca doa-doa yang beragam dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena setiap doa yang baru kita hafal lebih terhayati ketika dibaca. Ini salah satu hikmah kenapa Nabi memberikan beberapa doa, contoh doa yang berbeda di setiap gerakan salat. Iftitah ada macam-macam kan? Semuanya sahih dari Nabi SAW. Demikian juga doa ruku, doa sujud, dan seterusnya. Maka baca. Nah, termasuk bila perlu sering-seringlah membaca ayat sajdah. Lalu kita sujud tilawah. Ya. Kalau kita jadi imam, enggak apa-apa. Membiasakan jamaah mengenalkan ayat-ayat sajdah dan cara-cara aspek fikih dari aspek fikih tentang tata cara sujud tilawah. Dan hafalkan doanya, hayati ketika melakukannya. Apalagi kalau kita sholat sendirian di malam hari, tahajud, baca sesering mungkin. Itu akan menambah kekhusyuan ya.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd. Para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam pembahasan Al-Qiyamatul Kubra atau Kiamat Besar. Materi terakhir yang kita bahas di 2 tahun yang lalu adalah tentang keadaan orang-orang kafir di akhirat, dan itu sudah diterangkan. Sekarang kita masuki pembahasan baru, halatu usatil mu'minin, keadaan orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Walaupun ahli maksiat, tetap disebut mukmin karena memiliki keimanan sekecil apapun kadar keimanan tersebut, walaupun dia melakukan dosa-dosa besar, dia tetap mukmin, dia tetap saudara kita karena keimanan yang dimilikinya. Dan sebutan mukmin itu bagi para pelaku maksiat juga dikatakan oleh Allah dalam Al-Qur'an, juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih. Di antara ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang pelaku maksiat juga disebut mukmin adalah surah Al-Hujurat ayat yang ke-9. Allah menyatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada 2 golongan mukmin saling berperang, saling bunuh. Berperang antar sama mukmin itu dosa besar. Saling membunuh di antar sama mukmin adalah dosa besar, kemaksiatan yang besar. Tapi tetap saja oleh Allah disebut dengan sebutan mukmin. Tidak disebut dengan sebutan kufur. Padahal di dalam hadis yang sahih, membunuh sesama mukmin itu disebut dengan sebutan kekufuran. Bersabda Nabi SAW, "La tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd." Janganlah kalian kembali kepada kekufuran sepeninggalku, yaitu sebagian kalian memenggal kepala sebagian yang lain. Dalam hadis lain, sibabul muslim fispun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama mukmin itu fasik, dan memeranginya adalah kufur. Tapi kufur dalam 2 hadis tadi disebut dengan sebutan kufur kecil. Artinya pelakunya tidak keluar dari Islam, tidak murtad. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tidak murtadnya orang yang membunuh sesama mukmin tersebut diketahui dari ayat tadi. 2 orang mukmin saling berperang, faslihu bainahuma.
damaikan di antara mereka dua. Walaupun saling berperang, saling membunuh, oleh Allah Azza wa Jalla disebut dengan sebutan dua golongan mukmin. Dan setelah ayat tersebut Allah menyatakan innamal mu'minuna ikhwah. Hanyalah mukmin dengan mukmin itu saudara. Walaupun dia berdosa besar, tetap keimanan yang dimilikinya sekecil apapun kadarnya tidak mengeluarkan dia dari Islam dengan kemaksiatan yang dilakukannya. Makanya Nabi SAW menyatakan unsur akhaka zaliman au madlum.

Kalau dia salam harus dijawab, dia boleh menjadi imam dan kita bersah bermakmum di belakang dia. Dan apabila dia sakit, tetap ditengok, dikunjungi dan didoakan. Dan apabila dia mati, dia wajib dimandikan, dikafani, disolatkan dan dikuburkan di pekuburan kaum muslimin serta didoakan ampunan dan rahmat baginya. Walaupun dia matinya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan dosa atau maksiat, selama dosa dan maksiatnya tidak mengeluarkan dia dari keislaman, tidak berupa kekufuran, tidak berupa perbuatan syirik dan yang sejenisnya, maka dia tetap diperlakukan sebagai jenazah seorang muslim. Bagaimana nasib usatul mukminin di akhirat, ahli maksiat di kalangan orang-orang mukmin? Kalau ahli maksiat ini dosanya lebih besar daripada pahalanya, dia terkena azab. Tapi kalau dosanya lebih kecil daripada ibadahnya, amal solehnya, kebaikannya, dia selamat, tidak akan diazab. Walaupun dia berdosa besar, tapi kebaikannya lebih banyak lagi. Dan ini yang dimaksud dengan sebuah ayat, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah itu tidak akan mengampuni dosa syirik. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, ayat ini khusus bagi yang tidak tobat. Perbuatan syirik tidak ditobati, terbawa mati, tidak akan diampuni. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah mengampuni dosa selain syirik, walaupun terbawa mati, walaupun tidak sempat ditobati. Apakah bagi semua orang? Tidak. Liman yasha, bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Siapa saja orang-orang yang Allah kehendaki akan diampuni dosa-dosa besarnya walaupun terbawa mati? Banyak faktor. Salah satunya adalah kebaikannya, ibadahnya, amal solehnya, pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Salah satu fungsi dari pahala kebaikan adalah menghapus dosa. Innal hasanati yudhibna sayyiat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus dosa-dosa, kesalahan-kesalahan. Fa'at bi sayyatil hasanah tamhuha. Ikuti keburukan itu dengan kebaikan. Maka kebaikan itu bisa menghapus dosa keburukan tadi. Makanya ketika seorang muslim dia suka ibadah, beramal soleh, melakukan amal baik, tapi juga suka berdosa, suka bermaksiat. Contohnya yang begini siapa? Kita ya, ngaku. Betul apa benar? Sudah? Tapi ini belum tetap, ini yang berfungsi. Jadi umumnya kita begitu kan ya. Kita sholat 5 waktu gak pernah lewat berjamaah di masjid. Saum Ramadan full, tanpa uzur kita gak pernah batal. Kadang-kadang kita bangun malam tahajud,
Kadang kalau Senin Kamis kita saum, Ayyamul Bid kita saum, Arafah kita saum, Muharram kita saum.

Baca Quran selalu tiap hari. Ibadah suka, tapi dusta juga suka, ghibah juga suka, dengki juga suka, mata jelalatan juga suka. Betul apa benar? Betul dan benar. Bagaimana nasib orang ini di akhirat? Ditimbang nanti. Pas kita mati dalam keadaan ada amal baik, ada amal buruk. Ditimbang. Fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi'ishati radiyah. Adapun orang yang berat timbangan amal kebaikannya, dosanya ada, tapi lebih banyak amal kebaikannya, fahuwa fi'ishati radiyah, maka dia akan berada dalam kehidupan yang bahagia, ridha dia, senang dia, gembira dia. Dalam ayat lain, fi jannatin aliyah, di surga yang tinggi. Dosanya bagaimana? Dosanya terhapus oleh sebagian dari kebaikan yang lebih banyak. Dosanya habis, terhapus oleh pahalanya yang lebih banyak. Sehingga saldo yang tersisa hanyalah pahala, hanyalah kebaikan. Itu bagi orang-orang muslim, walaupun dia ahli maksiat, tapi kebaikannya lebih banyak. Faktor penghapus dosanya lebih besar daripada dosanya itu sendiri. Maka fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh. Adapun orang-orang yang lebih ringan pahala kebaikan, artinya dosanya yang lebih banyak, lebih tinggi, fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya kepada neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, tahu enggak kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, api yang menyala-nyala. Nah, baru karena pahalanya sedikit dan dosanya besar, lebih banyak, pahala yang sedikit hanya mampu menghapus sebagian dosa. Pahalanya habis, dosanya yang tersisa masih banyak. Maka ini yang akan terkena azab terlebih dahulu di akhirat nanti, waliyadzubillah. Inilah yang akan kita bicarakan, nasib orang-orang mukmin ahli maksiat di akhirat. Maknanya yang kadar kemaksiatannya lebih banyak daripada pahala kebaikannya. Apa yang akan mereka alami di akhirat? Siksaan jenis apa dan bagaimana yang akan mereka rasakan di akhirat? Tergantung jenis dosa dan kadar dari dosa yang dimilikinya. Jenis dosa, kadar dosa itu menentukan jenis dan kadar azab. Kita akan rinci beberapa nasib para pelaku maksiat di kalangan kaum mukminin di akhirat nanti. Pertama adalah alladzina la yu'adduna zakah. Pertama, orang-orang yang tidak menunaikan zakat, tidak mau mengeluarkan sebagian kecil dari hartanya, baik dalam bentuk zakat, infak, ataupun sedekah. Orang seperti ini akan diazab di alam kubur, juga di akhirat. Kita enggak bisa alam kubur, tidak bicara alam kubur, sudah berlalu itu. Kita berbicara tentang akhirat. Orang ini menumpuk-numpuk hartanya, ditabung,
tapi enggak ditunaikan haknya, enggak dikeluarkan zakat, infak ataupun sedekahnya sampai berlimpah. Sampai kata orang Karawang mah bro di juru, bro di panto, ngalayah di tengah imah, lubak nibuk nepikeun kata kalabok, saking banyaknya. Dan itu enggak ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Pokoknya hartanya melimpah. Enggak keluar zakatnya, enggak keluar infaknya, enggak keluarkan, enggak keluar sedekahnya. Dia merasa itu bagus untuk dia. Hartanya utuh. Padahal itu super buruk. Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran 180, wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayatawaquna ma bakhilu bihi yawmal qiyamah. Janganlah orang-orang yang bakhil, yang pelit, yang cedit, yang buntut kasiran, yang keket merengkel cap jahe merege hese, itu bakhil pelit. Janganlah orang-orang yang pelit dengan harta yang Allah berikan kepada dia itu, dia menyangka bahwa itu baik untuk mereka. Bal huwa syarrul lahum, bahkan itu buruk bagi mereka. Gimana keburukannya? Sayatawaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Nanti harta yang mereka tahan, yang mereka pelit dengan harta itu, akan dikalungkan pada hari kiamat. Lalu kalau dikalungkan bagus dong, tapi berubahlah, sebelum dikalungkan tuh dibakar dulu dengan api neraka yang super panas, baru dikalungkan tuh. Gogorowokan, jejeretean, teriak-teriak, saking panasnya, saking menderitanya dia. Dan kelak harta yang mereka bakhil dengan hartanya di dunia akan berubah menjadi seekor ular yang botak. Disebut botak atau akrab, itu saking kuatnya kadar bisa yang dia miliki. Walahu zabibatan, dia memiliki dua taring yang sangat tajam, warnanya hitam, dan itu yang menyalurkan bisanya. Diterangkan lagi di dalam ayat yang lain. Nanti hadis-hadis tentang hal tadi akan kita bahas. Dalam surah At-Taubah 34 dan 35, Allah Azza wa Jalla menyatakan, وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةِ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمٍ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ. Dan orang-orang yang mengumpul-ngumpulkan emas dan perak, termasuk uang, sebab uang itu bentuk lain dari emas dan perak. Kalau uangnya terbuat dari emas disebut zaman baheula mah dinar, kalau terbuat dari perak disebut apa? Dirham. Kalau sekarang uang tidak lagi dalam bentuk emas atau perak, kertas, atau kalau koin apa PA Pro atau apa, wallahualam. Tapi yang jelas disebut emas dan perak sudah mencakup uang. Sesungguhnya orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak, tapi dia tidak menginfakkannya di jalan Allah,
berikan kabar kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Gimana bentuk azabnya? Pada hari ketika emas dan peraknya itu dibakar di dalam api neraka Jahannam, lalu dikucurkan. Kalau emas perak tentu saja dibakar mencair saking panasnya dengan suhu super tinggi. Kemudian dituangkan ke dahinya, ke wajahnya, ke punggungnya, sambil dikatakan, inilah harta yang dahulu kamu kumpulkan bagi dirimu, maka rasakan azab dari harta yang kamu kumpulkan tersebut. Dan ini bukan untuk orang kafir. Kalau orang kafir gak mungkin infak, gak mungkin sedekah, gak mungkin zakat. Ini untuk orang-orang muslim. Punya harta terkena kewajiban zakat, infak, sedekah, tidak ditunaikan juga, maka hartanya kelak akan dibakar, kemudian dituangkan cairannya ke dalam beberapa bagian dari tubuhnya. Makin banyak harta, makin menderita dia. Disebutkan dalam salah satu hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, berkata Rasulullah alaihi salatu wasalam, ma min sahibi dhahabin wala fiddah la yuaddi fiha haqqaha illa idha kana yawmul qiyamah sufihat lahu safa'ih min nar fa'uhmiya alaiha fi nari jahannam fayukwa biha jambuhu wa janibuhu wa jabinuhu wa zuhruhu kullama baridat وعندس عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. Kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik emas ataupun perak, termasuk uang, tapi dia tidak menaikkan haknya atas hartanya tersebut. Kecuali pada hari kiamat, dia akan disiapkan, si hartanya itu akan diubah menjadi piring-piring atau lempengan-lempengan dari api neraka, lalu dibakar di neraka Jahannam. Lalu dituangkan ke dahinya, ke tubuhnya, ke punggungnya, setiap kali si emas perak atau hartanya itu dingin, dikembalikan, dibakar lagi, dituangkan lagi. Dan itu terjadi di hari yang kadar lamanya hari tersebut sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia, sampai selesai dihisab. Sehari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Bayangkan kalau umpamanya seseorang difonis, ini orang karena dosanya diazab samingguan di akhirat. Seminggu di akhirat itu berarti 7 kali 50 ribu tahun di dunia lamanya tuh. Berarti 350 ribu tahun. Kita aja usia puluhan tahun sudah kayak lama gitu ya mestinya, tapi terasa sebentar aja. Bayangkan 350 ribu tahun di azab waliyadzubillah. Kalau samingguan itu teh azabnya, bagaimana kalau vonisnya seabad? Bagaimana kalau vonisnya tahunan? Maka akan lebih lama lagi penderitaan. Ia dialami oleh seorang muslim. Qila, seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, fal ibr, wahai Rasulullah, itu kan tadi emas dan perak atau uang tuh, bagaimana kalau hartanya itu berupa unta? Beliau menjawab, wala sahibu ibil,
la yu'addi minha haqqaha wa min haqqiha halbuha yawma waradiha illa idha kana yawma al-qiyamah mutiha laha biqa'un qarqara awfara makanat la yafqidu minha fasilan wahida tata'uhu bi akhfafiha wa ta'udhu bi afwahiha kullama marra 'alayhi awwaluha rudda 'alayhi akhiruha fi yawmin kana miqdaruhu 50 halfasana. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun pemilik unta tapi dia tidak menunaikan kewajiban, dan kewajibannya itu adalah halbuha, memerah susunya untuk kemudian dibagi ke fakir miskin ketika dia tiba musim memerahnya. Tapi dia tidak tunaikan. Tidaklah ada seorang muslim yang demikian dengan untanya, kecuali pada hari kiamat nanti si unta itu akan dilepas di sebuah padang yang sangat luas, lalu tidak ada seekor pun unta yang dilepaskan satu demi satu, kecuali si unta itu akan menginjak-injak pemiliknya dan menggigit-gigit dengan giginya, dan setiap kali yang awal selesai diikuti yang kedua, selesai diikuti yang ketiga, terus sampai unta terakhir. Setelah selesai unta yang terakhir, kembali ke unta yang pertama. Begitu terus. Ya diinjak, ya digigit sampai dewal. Dan itu terjadi di hari yang lamanya sehari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Diazab tuh. Qila, ada lagi seorang sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, fal baqar wal ghanam. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang punya sapi dan kambing? Sapi dan kambingnya banyak, sudah terkena kewajiban zakat, tapi tidak dia tunaikan. Beliau menjawab, wala sahibi baqar wala ghanam la yu'addi fiha haqqaha. Tidak ada seorang pun pemilik sapi ataupun kambing, tapi tidak dia tunaikan haknya, kecuali pada hari kiamat akan diperlakukan seperti unta tadi. Tidak ada seekor pun kambing, baik yang bertanduk ataupun yang tidak bertanduk, kecuali dia akan menginjak-injak pemiliknya dan akan menanduk-nanduk pemiliknya dengan kepalanya. Kalau kambing kan tidak menggigit ya, tapi dia punya senjata berupa tanduknya ditenggar. Ditenggar itu di apa? Diseluduk dengan tanduknya. Kadang tanduknya bisa melukai karena ujungnya runcing. Juga kakinya dipakai untuk menginjaknya. Setiap kali selesai yang pertama, disusul yang kedua, terus sampai yang terakhir, kembali kepada yang pertama. Begitu dan begitu seterusnya. Inilah nasib seorang muslim ahli maksiat yang kemaksiatannya dalam bentuk tidak mau menunaikan zakat dari harta yang dimilikinya. Inilah jenis yang pertama dari azab di akhirat bagi pelaku kemaksiatan berupa tidak menunaikan zakat. Kedua, al-mutakabbirun, orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong, orang-orang yang besar kepala, orang-orang yang arogan, yang adigung adiguna, gede hulu, asa aing uyah kidul.
Kalau diterjemahkan nggak ada makna. Asaibu yakidu itu merasa dirinya garam dari selatan. Gak ada kan peribahasanya. Dalam bahasa Sunda ada asaibu yakidu. Kenapa disebut yakidu? Sebab uyah kidul itu katanya kadar asinnya lebih pekat daripada uyah kaler. Mungkin si pembuat peribahasa ini belum pernah coba ke laut merah, ke laut mati. Kalau laut mati, nggak ada yang hidup disebut laut mati, nggak ada makhluk yang bisa hidup di sana, ikan atau apapun, karena kadar garamnya itu lebih pekat. Kena mata perihnya enggak ketulungan. Orang yang takabur, pelaku kriminal yang tidak kecil, karena menyebabkan Allah murka kepada orang seperti itu dan amat sangat benci. Orang yang ketika di dunia merasa besar, baik karena kekuasaan, pangkat, jabatan, popularitas, atau harta yang dimilikinya, di akhirat diperlakukan sebaliknya, dihinakan. Di akhirat tubuhnya oleh Allah dibuat sedemikian rupa sehingga kecil seperti seekor semut dan diinjak-injak oleh manusia. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbirun amsal adh-dharra fil yawm al-qiyamah fi surat ar-rijal yaghshahumul dhillu min kulli makan. Orang-orang yang takabur di akhirat nanti pada hari kiamat akan dikumpulkan dengan seukuran semut dalam bentuk manusia. Bentuknya tetap manusia, tapi ukurannya apa? Ukurannya kecil, sekecil semut. Dia diliputi oleh kehinaan dari segala sisi, dari segala arah. Kemudian berkata pensyar termasuk Imam At-Tirmidzi menyatakan, adzur syigharun namal. Syigharun namal la ya'ba bihin nas fayata'unahu bi arjulihim wa hum la yash'urun. Adzur itu artinya si semut yang kecil yang tidak diperhatikan oleh orang. Orang menginjak semut-semut ini tanpa mereka sadari, tanpa mereka pedulikan. Kalau tersadar menginjak semut, apakah mereka ada perhatian? Aduh ini kasihan, pejet, keinjak, terus dikafani, apa begitu? Enggak, cuek. Seperti itulah nasib orang-orang yang takabur ketika di dunia, dihinakan di akhirat nanti. Al-jaza min jinsil amal, balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Sebagaimana Allah pun membenci arogansi, kesombongan yang diungkapkan dalam bentuk nama. Ada nama, gelar, sebutan yang menunjukkan kesombongan si pemilik sebutan tersebut. Lebih menunjukkan kesombongan, lebih dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, akhnau ismin indallahi yaumal qiyamah rajulun tasamma malakul amlak wa zada Muslim la malika illallah
nama yang paling hina di sisi Allah pada hari kiamat adalah seseorang yang disebut dengan sebutan raja di raja. Dalam bahasa apapun. Kalau di dalam bahasa Arab Malikul Amlak, kalau dalam bahasa kita raja di raja, dalam bahasa Persia Shahanshah, pokoknya maknanya sama, raja di raja. Padahal tidak ada lagi raja selain Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Ahmad, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu an, lafadznya sedikit berbeda. Abyadu rajulin ala Allah yawmal qiyamah wa akhbathuhu wa abyaduhu alaih rajulun kana yusamma malikul amlak la malika illallah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang paling dibenci oleh Allah pada hari kiamat, paling buruk, paling Allah murkai, adalah orang yang diberi sebutan dengan raja di raja, padahal tidak ada lagi raja selain Allah Azza wa Jalla. Inilah yang kedua, yaitu orang-orang yang takabur, orang-orang yang sombong. Yang dimaksud takabur atau sombong di sini bukan sombong menurut persepsi manusia. Karena manusia memiliki persepsi yang berbeda tentang kesombongan. Tapi menurut persepsi Allah dan Rasulnya, yang itu seringkali berbeda dengan persepsi manusia. Manusia mah tuh sedikit-sedikit sombong. Kita berpapasan dengan teman ya di jalan, ditegur, dari mana, kemana, mau apa, cuek, menoleh pun tidak. Kita katakan apa? Sombong. Padahal yang itu bukan.

Perkara yang dianggap sombong menurut syariat adalah pertama, menolak kebenaran. Didakwahi, ditolak. Dinasihati, tidak diterima. Dia salah lalu ditegur, malah ngambek. Itu sombong, itu takabur. Dan kesombongan seperti ini yang menyebabkan dia ini dinyatakan gak akan bisa masuk surga. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari menyatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sekecil debu. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, inna rajula yuhibbu an yakuna thawbahu hasan wa na'lahu hasan. Wahai Rasulullah, ada orang tuh yang suka memakai baju dan sendal yang bagus-bagus. Ini maksudnya ngelaporin, tuh sombong tuh, pakai baju bagus, pakai ini bagus, sendal bagus. Kata Nabi SAW, tidak, yang itu tidak sombong, dibantah tuh. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah itu maha indah dan sangat mencintai keindahan. Kalau orang memakai pakaian yang bagus untuk memperindah diri, itu enggak sombong. Karena Allah indah dan menyukai keindahan. Al-kibru batarul haqq wa ghamtun nas. Takabur itu, sombong itu menolak kebenaran dan menghinakan orang lain, meremehkan orang lain, merendahkan manusia, itu yang disebut dengan takabur. Sehingga apabila ada orang dikasih ayat, dikasih hadis, dia tidak menerima, itu takabur, itu sombong. Itu yang menyebabkan la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Apakah yang dimaksud tidak akan masuk surga itu kekal abadi di neraka selama-lamanya? Bukankah takabur itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tidak membuat murtad gitu ya, tidak membuat dia kafir atau menjadi non-muslim? Iya. Tapi kenapa tidak akan pernah masuk surga? Apakah maknanya neraka selama-lamanya? Ada dua jawaban dari para ulama. Di antara dikemukakan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Pertama, beliau menyatakan, iya, dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Kalau, ada kalaunya nih, dia menganggap halal terhadap perbuatan takabur yang dilakukannya halal. Menghalalkan sesuatu yang haram bisa kufur, bisa murtad, bisa keluar dari Islam, walaupun dia tidak melakukannya, apalagi melakukannya. Umpah yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah, mabuk, berjudi, berzina, membunuh jiwa yang diharamkan seperti mencuri dan seterusnya. Ini qat'i keharamannya. Kalau ada seorang menyatakan judi halal, walaupun dia tidak berjudi karena takut kalah. Dia menyatakan zina halal, kan saling menguntungkan, asal suka sama suka, tidak ada yang dirugikan. Dia bilang halal walaupun dia tidak melakukannya, mungkin karena takut menjadi rajanya singa. Walaupun dia tidak melakukannya, dia kufur dengan keyakinan halalnya zina, halalnya judi dan seterusnya. Jadi kalau ada sesuatu yang haram secara qat'i lalu dihalalkan oleh seorang, dia bisa aja kufur, keluar dari Islam, murtad, dan dia kekal dalam neraka selama-lamanya. Ini yang pertama. Kedua, kalau orang itu menganggap haram takabur,

Tapi dia melakukannya. Seperti umumnya para pelaku maksiat. Apakah orang yang melakukan maksiat tahu enggak bahwa kemaksiatan yang dilakukannya itu haram? Tahu. Coba kita berdusta. Suka berdusta? Suka. Suka berghibah? Suka. Mengapa halal apa haram? Haram. Kenapa dilakukan? Ya karena hawa nafsu. Karena godaan setan, karena lemahnya iman, tanpa menghalalkan semua perbuatan itu, maka dia tidak kufur, dia tidak murtad, dia tidak keluar dari Islam. Tapi tadi dia tetap muslim, tapi muslim yang ahli maksiat, muslim yang berdosa. Terus orang yang punya sifat takabur dan dia meyakini haramnya takabur, tapi dia lakukan karena hawa nafsu, karena mungkin ingin dipuji, ingin dianggap mulia, ingin dianggap terhormat atau yang sejenisnya, dia kemudian takabur. Maka kena dengan hadis ini, la yadkhul jannah, tidak akan masuk surga. Maknanya tidak akan langsung masuk ke dalam surga pada hari kiamat. Dia harus ke neraka terlebih dahulu karena dosa takabur yang dia lakukan, sampai dosa takabur itu lunas oleh azabnya. Baru setelah dosanya habis, dibakar dalam api neraka dengan azab tertentu, barulah dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Nah, ini makna la yadkhul jannah, maksudnya ibtidaa, tidak akan masuk surga langsung pada hari kiamat, walaupun dia seorang muslim yang umpamanya banyak melakukan ibadah, tapi karena takaburnya enggak bisa langsung masuk surga. Mungkin dia dimasukkan dulu ke dalam neraka karena takaburnya tadi, ya. Yang jelas hadis tadi menjelaskan salah satu di antara bentuk takabur, yaitu apa? Menolak kebenaran, merendahkan, menghinakan manusia. Ini yang pertama. Jenis takabur yang kedua adalah yang diterangkan dalam hadis, dalam hal khusus bagi laki dalam hal berpakaian, yaitu isbal. Makna isbal mengenakan pakaian dari atas apapun bentuknya, gamis, sarung, celana, atau yang lain-lainnya, sampai melewati dua mata kaki. Bukan terlarang menutupi mata kaki, tapi mengenakan pakaian dari atas sampai menutupi kedua mata kaki. Tapi kalau yang dari bawah, seperti pakai kaos kaki, seperti pakai sepatu, ada sepatu yang menutupi mata kaki? Ada, sepatu bot umpamanya. Ada kaos kaki yang menutupi mata kaki? Ya, hampir semua kaos kaki. Gak apa-apa, gak masalah, itu tidak disebut isbal. Tapi yang dipakai dari atas, sarung, celana, gamis atau yang lain-lainnya sampai menutupi mata kaki, ini khusus untuk laki-laki, itu namanya isbal. Dan isbal termasuk salah satu bentuk kesombongan menurut syariat. Jangan dibantah, menurut saya mah tidak sombong atau gitu. Menurut saya, emang saya itu siapa? Kata Rasulullah SAW, sombong kata kita bukan. Mana yang kita ikuti? Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud dan di dalam kitab Sunan Abu Daud, dan ini juga dalam kitab Riyadhus Shalihin Sunan Imam An-Nawawi, berkata Rasul alaihi salatu wasallam, iyyakum wal isbala fa innal isbala minal makhila.
hindarkan oleh kalian, jauhi oleh kalian isbal, karena isbal itu termasuk salah satu bentuk kesombongan. Nabi yang menyatakan demikian. Jangan dibantah, menurut saya mah tuh gitu-gitu aja, malah tersak tidak sombong. Ada yang ngomong begitu? Ada. Saya mah memang isbal, tapi dalam hati saya gak ada kesombongan. Jadi dia membantah batasan kesombongan menurut Nabi SAW dengan perasaannya, dengan persepsinya, dengan pendapatnya. Bahaya besar, bisa melahirkan dosa baru di samping dosa isbalnya. Itu apa? Mendahului Allah dan Rasul-Nya. Coba lihat ayat yang membuat kita ngeri loh. Surah Al-Hujurat ayat 1 dan 2 Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiun alim. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian mendahului Allah dan Rasul-Nya. Ini bukan balapan loh. Tapi yang dimaksud mendahului Allah dan Rasul-Nya itu adalah lebih menomor satukan akal pikirannya, pendapatnya daripada Quran dan Sunnah. Ada ayat, ada hadis nggak masuk akal. Kalau ayat ditakwil, kalau hadis ditolak, ditaifkan hanya karena nggak masuk akal dia. Mendahului Allah dan Rasul-Nya. Coba lihat ayat keduanya, efeknya mengerikan. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sawtin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian meninggikan suara kalian di atas suara nabi ketika berbicara. Apa akibatnya? Kajahri ba'dikum li ba'din. Seperti kalian meninggikan suara di atas sebagian yang lain, antah batu amalukum antum la tasur. Nanti terhapus amal-amal kalian tanpa kalian sadari loh. Apa yang dimaksud meninggikan suara Nabi, meninggikan suara di atas suara Nabi? Ini maknanya ya hakiki, ya maknawi. Hakiki itu kalau bagi para sahabat yang sezaman dengan Nabi SAW, ya suaranya lebih tinggi di atas suara Nabi. Dan itu kelancangan yang paling minim. Walaupun isi omongannya benar, bagus, tapi nada suaranya lebih tinggi daripada suara Nabi SAW, itu sudah dilarang berdasarkan ayat. Dan diberikan sanksi, dihapus amal kebaikan dia yang lalu. Apalagi kalau kelancangannya lebih dari itu. Berupa apa? Berupa hadis Nabi ditolak lalu pendapat pribadinya yang dia pakai. Itu kelancangannya lebih dahsyat daripada meninggikan suara di atas suara Nabi. Meninggikan suara isinya benar, isinya bagus, tapi nadanya lebih tinggi sudah terlarang. Apalagi kalau umpamanya walaupun lemah lembut, tapi dia menolak hadis Nabi SAW dan lebih mengedepankan pendapat pribadinya. Karena dengan ayat ini terhapus amal-amal baik yang pernah dia lakukan tuh. Salah satunya, contohnya tadi, kata Nabi SAW, isbal itu sombong, kata kita, ah menurut saya mah tidak sombong. Boleh kok isbal, karena selama dalam hatinya tidak ada kesombongan. Itu menurut persepsi dia. Bertolak belakang menurut persepsi Rasul SAW. Iyakum wal isbal fa'innal isbala minal makhilah. Jauhi oleh kalian isbal, karena Islam itu salah satu bentuk kesombongan.
Makanya dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, ada juga dalam kitab Riyadhus Shalihin dinukil riwayat Imam Bukhari, ma asfala minal ka'baini minal izar fa finna. Setiap izar, izar itu sarung yang dijulurkan sampai melebihi dua mata kaki, maka itu di dalam neraka. Tidak ada di sini batasan kesombongan. Karena siapa yang isbah, dia sombong menurut hadis Nabi SAW. Nanti akan lebih rinci lagi membahas poin yang ketiga. Jadi itulah, kita hanya membahas dua bentuk kesombongan saja, yaitu tadi menolak kebenaran dan isbal, ya. Dan ini poin kedua dari nasib orang mukmin ahli maksiat di akhirat, yaitu orang sombong. Ketiga. Ketiga ini mencakup beberapa jenis orang. Azabnya lebih dahsyat dari yang sudah-sudah karena beragam, yaitu dzunubun la yukallimullahu ashabaha wa la yuzakkihim. Beberapa dosa yang menyebabkan orang itu tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak disucikan dosa-dosanya, tidak dilirik dan diberikan azab yang dahsyat. Empat tuh. Tidak dilirik, tidak dilihat oleh Allah, dihinakan. Tidak diajak bicara, maksudnya dimurkai. Tidak disucikan, tidak dibersihkan dosa-dosanya dan diberikan azab yang dahsyat. Apa saja dosa-dosa yang azabnya seperti itu? Banyak. Pertama, yang pertama ini yang kena para ustaz, para kiai, para ulama. Semua yang enggak, yaitu yang menyembunyikan ilmu, tidak mau mengajarkannya, tidak mau menyampaikannya, atau mau mengajarkannya tapi dengan syarat. Boleh saya ajarkan ilmu, tapi ilmu saya mahal loh, sejam semiliar, mau enggak? Kalau enggak ya sudah, diam, disembunyikan. Itu kena dengan empat jenis azab tadi. Di antaranya Allah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, dalam surah Al-Baqarah 174 sampai 175, Allah menyatakan, innalladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab wa yashtaruna bihi tsamanan qalila ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar wa la yukallimuhumullahu yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim ulaika alladhina ashtaraw dhalalata bil huda wal 'adzaba bil maghfirah fama asbarahum 'alan nar. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan berupa kitab. Allah berikan ilmu kepada kita, isi-isi kitab Al-Quran. Allah berikan, Allah mudahkan. Tapi dia sembunyikan. Wa yashtaruna bihi tsamanan qalila, dia jual itu ayat-ayat Allah dengan harga yang rendah. Kalau ada kiai yang menyatakan karena dilarang menjual ayat Allah dengan rendah, makanya saya mahalin sejam semiliar. Ada yang begitu? Ada, babak tahulun gitu. Walaupun dibayar dengan dunia dan isinya, itu terlalu murah. Kita kan pernah membahas, bukan di sini tapi di tempat lain saya sering membahas,
bagaimana hinanya dunia dalam pandang Allah SWT. Kadang Nabi SAW menyamakan dunia dengan kotoran manusia, kadang menyamakan dunia dengan bangkai binatang, ya enggak? Kadang menyatakan saking tidak ada nilainya, seandainya dunia ini ada nilai dalam pandang Allah, walaupun senilai sehelai sayap seekor nyamuk, murah meriahnya. Jangankan sayap nyamuk, dengan nyamuknya sekarung ada nilainya menurut kita? Enggak ada. Adalah dikit. Seandainya dunia ini dalam pandang Allah senilai dengan sehelai sayap seekor nyamuk, niscaya Allah tidak akan memberikan kepada orang kafir walaupun seteguk air. Kalau ada nilainya walaupun sedikit, tapi karena seperti kotoran lah, seperti bangkai binatang lah, itu nilai dunia. Makanya tak heran kalau orang kafir juga Allah kasih. Ada orang kafir yang kaya? Oh banyak, orang terkaya dunia rata-rata orang kafir. Allah kasih karena ada nilainya, bukan miliaran lagi, tek-tean. Kalau ada di atas tek, apa B apa? Makanya itu tetap hina, tidak senilai dengan ayat Allah walaupun satu huruf. Jadi kalau ada kiai yang tadi menyatakan karena Allah melarang menjual ayat Allah dengan harga yang rendah, makanya tarif saya mahal, sejam 1 miliar, tetap kena dengan ayat ini. Isi dunia semuanya diberikan sebagai balasan atas upah mengajar dia yang dia syaratkan, kena dengan ayat ini. Tetap harga dunia itu murah. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa-apa yang Allah turunkan dari kitab, berupa kitab Allah, Allah turunkan kepada dia, dia fahami, tapi dia sembunyikan, dia menjual ayat itu dengan harga yang rendah, merekalah orang-orang yang tidak makan apapun ke dalam perut mereka kecuali neraka. Dan Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Disebut tidak akan mensucikan karena pada hakikatnya ilmu yang Allah berikan itu bisa menggugurkan dosa-dosa dia, bisa membersihkan jiwa dia. Sejak mulai proses mencari ilmu, walaupun belum faham, tapi belajarnya aja mau faham mau tidak, itu sudah menggugurkan dosa itu. Mau faham mau tidak itu, asal belajar, dosa sudah berguguran. Apalagi kalau sudah faham, diamalkan, dosa gugur, diajarkan, dosa gugur, Allah bersihkan jiwanya. Tapi Allah menyatakan di sembilan zakihim, Allah enggak akan sucikan jiwa mereka. Karena niatnya menjual, mau mengajar dengan imbalan dunia. Walahum azabun alim. Walahum azabun alim, bagi mereka azab yang sangat pedih. Mereka lah orang-orang yang menjual, yang membeli kesesatan dengan hidayah, dan membeli azab dengan ampunan. Maknanya apa? Ilmu ini hidayah, ilmu ini mengundang ampunan. Dengan memiliki ilmu, orang itu sudah dapat hidayah, sudah dapat ampunan. Itu dipakai membeli kesesatan dan azab dengan cara dijual ayat-ayat Allah SWT dengan nilai dunia yang sangat rendah. Inilah dosa pertama yang menyebabkan orang diazab, yaitu menyembunyikan ayat Allah dan tidak mau memberikannya kecuali dengan imbalan dunia. Dalam salah satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan Imam Al-Hakim, lalu Imam Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih berdasarkan syarat Bukhari dan Muslim.
Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamah bilijamin minna." Siapa orang yang ditanya suatu ilmu tapi dia menyembunyikannya, dia akan dikekang pada hari kiamat dengan kekang dari api neraka. Hadis-hadis yang seperti ini banyak. Nah, ini adalah dosa pertama yang oleh empat jenis azab tadi, yaitu menyembunyikan ilmu dan baru mau memberikan ilmu asal di apa? Dibayar dengan dunia yang rendah. Kedua, orang yang akan diazab dengan azab yang empat poin tadi adalah orang yang melanggar janji-janji yang sudah mereka tunaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Termasuk orang-orang yang bersumpah kemudian melanggar sumpahnya dan tidak menebusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam surah Ali Imran 77. Innal ladzina yashtaruna bi ahlillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang menjual janji-janji Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang rendah, merekalah orang-orang yang tidak akan memperoleh bagian apapun di akhirat. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka, tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Ashabus Sunan serta Imam Ahmad dari Abu Dzar radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam menerangkan apa yang dimaksud dengan ayat yang barusan. Beliau berkata, "Salasatun la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." Tiga golongan manusia Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Empat azab. Aku bertanya, kata Abu Dzar, "Ya Rasulullah, manhum khasiru wa khalu." Wahai Rasulullah, siapa mereka itu? Sungguh sangat rugi banget mereka itu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulang ucapannya tiga kali. Lalu beliau menjawab, pertama, ini yang sudah dibahas tadi, al-musbil, orang yang isbal. Nah, itu yang mengelurkan pakaiannya sampai menutupi dua mata. Awas jangan dibantah dengan menyatakan, "Dan saya mah tidak ada rasa sombong." Dibantah ucapan Nabi oleh perasaan. Kedua, wal munfiqu sil'atahu bil halfil kadzib, orang yang menjual barang dagangannya disertai sumpah palsu. Hati-hati ikhwan akhwat yang dagang, termasuk all shop, kan banyak sekarang ya pedagang all shop ya, pakai online. "Mang, berapa ini sekilo?" 20 ribu, 10 ribu, ya demi Allah dari sananya juga 18 ribu, saya mah suka ngambil 2 ribu gitu. Pakai demi Allah tuh, pakai sumpah tuh, padahal dari sananya 5 ribu. Ketika ditawar 10 ribu, sudah ada untung? Sudah. Dia bilang, "Demi Allah dari sana 18 ribu, saya cuma dapat untung 2 ribu, buruh capek gitu." "Ah, enggak ah, 10 ribu, ngaleos lah." Dipanggil lagi, "Sini sok lah ngaralisa." Tadi sudah sumpah.
jual rugi. Padahal sudah ada untung 5.000 tuh. Kena hadis ini. Kadang orang kalau melihat si pedagang bersumpah sebagai seorang muslim, wajib percaya kepada sumpahnya. Sebab Nabi SAW menyatakan siapa orang bersumpah dengan menyebut nama Allah, hendaklah kamu ridha kepada dia. Percaya. Oh, udah sumpah, iyalah 20 ribu gak apa-apa. 19 ribu aja ya. Iyalah gak apa-apa, 1.000 sewang gitu. Beli sekintal. Untungnya gede tuh. Kita kalah karena dia bersumpah, ya enggak? Karena sumpah dagangannya jadi laku. Karena dengan hadis ini, kalau memang ada pedagang begitu dia bersumpah dan kita tidak memiliki bukti kedustaannya, percaya, wajib percaya. Adapun kalau dia dusta, bohong, itu urusan dia dengan Allah. Kecuali kalau kita punya bukti. Umpamanya ada tuh si bandarnya, saya jual ke si Mang ini 5.000, dia jual 20.000 gitu ya. Ah, ada bukti itu. Walaupun dia bersumpah, sumpahnya tertolak. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-bayyinatu shadiqah muqaddamatun 'alal yaminil fajirah. Bukti yang jelas, yang nyata harus didahulukan daripada sumpah palsu. Jadi kalau orang sumpah tapi ada bukti bahwa dia itu bohong, ambil bukti dan dustakan dia. Tapi kalau gak ada bukti dia bersumpah, oke, kita percaya. Kalau dia ternyata bohong, itu urusan dia dengan Allah SWT. Tiga golongan manusia yang akan pernah empat azab tadi. Pertama, orang yang isbal. Kedua, orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dan yang ketiganya, al-mannan. Hati-hati. Al-mannan sering dilakukan oleh ikhwan dan akhwat. Dan banyak ikhwan lain, akhwat lain yang nyebelin, yang memancing kita untuk menjadi al-mannan. Apa makna al-mannan? Al-mannan itu orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikannya, pemberiannya kepada orang lain. Diungkit-ungkit tuh, ngasihnya sekali diungkit tiap hari, jadi serasa masih terus, padahal sekali-kalinya. Kamu ingat kemarin saya ngasih kamu 10.000 ya? Ingat-ingat tuh. Besok ketemu lagi, ingat gak 10.000 kemarin? Terus gitu. Al-mannan itu namanya. Batal itu pahalanya. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekah kamu dengan al-man dan al-adha. Al-man itu dua-duanya menyakiti. Kalau al-man dengan lisan diungkit-ungkit, diungkap-ungkap, disebut-sebut lagi, kalau al-adha ya dengan perbuatan. Ngasih tapi sambil ekspresinya apa namanya, menghinakan, dasar kayak gitu, nggak boleh, batal itu. Al-mannan mengungkit-ungkit pemberian kepada orang lain, kebaikan kepada orang lain, itu terkena azab. Itulah yang kedua yang akan peroleh jenis empat jenis azab tadi, ya, bersumpah palsu. Dan itu sama dengan menjual sumpah-sumpah dia dengan harga yang rendah, termasuk isbal, termasuk al-mannan. Ketiga, di antara jenis dosa yang akan diazab dengan azab yang tadi adalah orang yang tidak mau memberikan kelebihan air yang dia miliki kepada orang yang kehausan. Sebagaimana diriwayatkan
oleh Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi dan yang lain-lain dari Abu Hurairah, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Tsalatsatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim." Ada tiga golongan. Allah tidak akan mengajak berbicara kepada mereka pada hari kiamat, tidak akan memandang mereka, tidak akan mensucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih. Siapa tiga golongan ini? Pertama, rajulun mana 'abdunas sabil fadla ma'in indahu. Pertama, seseorang yang menolak memberikan kelebihan airnya kepada ibnu sabil, kepada orang yang sedang mengadakan perjalanan. Kehausan dia, minta air ke kita, kita ada air, ditolak, maka terkena dengan hadis ini. Kedua, warajulun halafa ala sil'atihi ba'dal asr, yakni kadhiba. Orang yang bersumpah palsu ba'da asar ketika menjual barang dagangannya, seperti tadi. Yang ketiga, warajulun baya imaman fa in a'tahu wa falahu wa illam yu'tihi lam yuaffilah. Orang yang berbaiat kepada seorang imam, imam syar'i, bukan imam palsu. Siapa imam syar'i? Ya, ulil amri, penguasa. Siapa imam palsu? Imam-imam kelompok-kelompok, kecil ataupun besar jumlah kelompoknya. Enggak memiliki power, enggak memiliki kekuasaan, enggak memiliki teritorial. Ada imam kayak begini? Banyak. Imam-imam golongan, harakah, kelompok, jamaah. Dia menamakan diri jamaah para firqah. Yang berhak untuk dibaiat hanyalah ulil amri, yang memiliki power, kekuasaan, teritorial, ya, teritorial yang wajib untuk ditaati. Dia berbaiat kepada seorang imam. Kalau dia diberi apa yang dia inginkan, dia tunaikan isi baiatnya. Kalau tidak diberi, dia tidak tunaikan. Jadi para menteri umpamanya yang di apa namanya diangkat oleh presiden, ya, atau untuk level menteri, ya, dirjen-dirjen ke bawah. Untuk level gubernur, ya, bawahan-bawahan yang diangkat oleh gubernur. Kalau umpamanya diberi haknya, mereka tunaikan tugasnya. Kalau enggak. Ini terkena dengan hadis ini. Dalam riwayat lain, riwayat Bukhari dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, tiga golongan yang tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, tidak akan diajak bicara, dan akan peroleh azab yang pedih. Pertama, rajulun halafa ala sil'atihi laqad utiya biha akthar mimma utiya wa huwa kadhib. Wa rajulun halafa ala yaminin kadhibah ba'dal asr liyabtati'a biha ma lam ri muslim. Wa rajulun man'a fadla ma'in fayaqulu Allahu yawmal qiyamah al yawma amna'uka fadli kama mana'ta fadla ma lam ta'mal yadak. Pertama, laki-laki atau wanita juga yang bersumpah palsu, dia mengatakan, "Saya membeli lebih banyak dari tawaran kamu." Seperti tadi, "Mang ini 10.000, dari sananya 15.000 gitu ya. Saya jual 18.000 demi Allah, padahal bohong. Kedua, orang yang bersumpah palsu ba'da asar untuk mengambil harta sesama muslim, seperti tadi, apapun bentuknya, ya, berdasarkan hal itulah
maka orang itu terkena dengan empat jenis azab yang tadi diterangkan. Inilah jenis dosa keberapa? Keempat ya, yang akan memperoleh empat jenis azab tadi. Golongan kelima, termasuk dosa yang diancam dengan empat jenis tadi adalah, pertama, manula atau orang tua yang berzina. Orang yang sudah sepuh, mungkin di atas 50 tahunan, masih berzina. Kedua, penguasa yang berdusta. Ketiga, orang miskin tapi takabur. Tiga golongan ini tidak layak melakukan perbuatan tersebut. Orang tua kan syahwatnya sudah menurun, sudah kecil ya, sudah 5 watt, tapi masih berzina. Masih agak mending pemuda, awas jangan salah paham. Oh berarti kata Ustaz pemuda boleh. Enggak. Tapi pemuda agak dimaklumi karena syahwatnya lagi puncak-puncaknya. Tapi tetap itu dosa besar. Kalau pemuda berzina, dosanya besar. Tapi lebih besar lagi apabila orang sudah sepuh. Karena apa? Karena syahwatnya sudah menurun, godaannya juga enggak begitu dahsyat, tapi masih zina. Kedua, penguasa. Penguasa ini enggak harus berdusta untuk dipercaya dan ditaati. Dengan kekuasaan dia harus dipercaya dan ditaati. Tapi masih berdusta. Ketiga, orang sombong, orang fakir, orang miskin enggak ada alasan untuk sombong tapi sombong. Kalau orang kaya sombong agak mendingnya. Ingat, bukan bagus. Orang kaya sombong jelek apa buruk? Jelek dan buruk. Tapi ada alasan, ada yang layak disombongkan yaitu harta. Ini orang fakir, orang miskin, tapi sombong. Itu yang ketiga. Keempat, orang yang menyakiti kedua orang tua. Kelima, para pelaku LGBT. Termasuk salah satu di antara pemicu dari LGBT ini adalah wanita yang menyerupai laki-laki dan laki-laki yang menyerupai wanita. Laki-laki kemayu, tapi wanita aduh kayak laki-laki. Termasuk dayus dan yang seterusnya. Diterangkan dalam salah satu hadis riwayat Imam Muslim dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir." Tiga golongan manusia yang Allah enggak akan ngajak bicara kepada mereka hari kiamat. Pada hari kiamat tidak akan mensucikan mereka, tidak akan melihat mereka, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Tiga golongan ini pertama adalah orang tua yang berzina. Yang keduanya raja yang berdusta. Yang ketiganya orang miskin yang sombong. Dalam Musnad Ahmad dan Al-Mustadrak Al-Hakim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk al-aqili walidayh wal mar'atul mutarajjilah al-mutasyabbihah birijal wad dayyuth. Tiga golongan itu adalah, pertama, orang yang menyakiti hati orang tua. Kedua, wanita yang menyerupai laki-laki. Dan yang keempat, dayus. Dayus itu orang yang tidak memiliki rasa cemburu ke istrinya. Istrinya berdandan satakar kebek untuk keluar, cuek malah bangga.
dayuth itu. Semua mata lelaki yang hidungnya belang itu memandang melotot, tamah bangga, kagum ya mereka ke istri saya. Itu dayuth itu. Itulah diantara beberapa azab bagi orang-orang yang melakukan dosa-dosa yang tadi diterangkan. Mereka akan diazab pada hari kiamat. Inilah dosa yang ketiga atau jenis manusia ketiga dari kalangan orang-orang mukmin yang ahli maksiat. Yang pertama tadi adalah orang yang tidak menunaikan zakat, infak, sedekah dari hartanya. Terus yang kedua apa tadi? Yang menyembunyi, yang apa? Yang takabur. Dan yang ketiga, beberapa jenis orang yang perlu empat jenis azab. Empat jenis azab ini tidak akan diajak bicara, tidak akan dilihat, tidak akan disucikan, dan azab yang pedih. Dan itu ada beberapa jenis dosa. Baru tiga. Keempat, jenis manusia keempat yang akan memperoleh azab di akhirat adalah, bulan depan kita bahas. Sekarang mas sudah cukup waktu yang kita gunakan, sudah sejam 40 menit yang kita habiskan, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Ya, pertanyaan pertama. Bismillah Ustaz, bagaimana dengan orang yang sangat jolim, bukan jolim, zolim ya pakai Allah. Tapi dia melakukan ibadah, sholat sangat rajin, dan dia ini termasuk orang apa Ustaz? Orang zolim. Tapi ibadahnya rajin. Kezoliman yang dia lakukan menunjukkan ibadahnya, sholatnya itu ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sholat yang benar itu harusnya bisa membuang seluruh kebiasaan atau sifat buruk dia. Allah menyatakan dalam Al-Quran, inna sholata tanha anil fahsyai wa munkar. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kedzaliman adalah kemungkaran. Harusnya berhenti dengan sholat. Kalau orang rajin sholat tapi tetap keji dan mungkar, menunjukkan sholatnya ditolak oleh Allah SWT. Dan itu diisyaratkan oleh ayat yang terdapat dalam salah satu surah pendek, termasuk surah yang favorit di kalangan kaum muslimin. Allah menyatakan, فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Celaka orang yang sholat. Yang sholatnya gimana? Yang tadi itu. Dia sahun dari hikmah sholat. Kata Syaikhul Utsaimin, penggunaan an sholatin maknanya dia lalai dari tujuan sholat. Tujuan sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Seusai sholat dia harus jauh dari keji dan munkar. Dia lalai dari ini sehingga setelah sholat dia tetap keji, dia tetap munkar, dia tetap dolin, terkena dengan ayat fawailul muslimin. Yang sholatnya seperti itu yang akan memperoleh kecelakaan. Bukan karena sholatnya, tapi karena kelalaian dia di dalam sholat. Mungkin selama sholatnya ngelamun, selama sholatnya tidak khusyuk, sholatnya dijadikan sebagai media untuk menyusun program kerja di masa yang akan datang atau mengevaluasi hasil kerja masa lalu. Ada yang kayak begini? Ketika sholat ingat masa lalu, merencanakan masa depan di dalam sholat ada. Akhirnya lalai di dalam sholat, lalai juga dari tujuan sholat seusai sholat. Fawailul muslim. Wallahu a'lam.
Ana mau nanya terkait tukar menukar kado, hukumnya seperti apa? Enggak boleh. Karena isi kado pasti berbeda ya. Gharar ada gharar. Kado kita cuma 4-5 ribu, permen aja satu, permen Kojek. Dapat HP. Yang umpamanya ada yang kadonya 20 ribu berharap siapa tuh dapat HP, ya dapat permen yang tadi. Ada unsur gharar, tidak boleh ya. Jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita, islah untuk islahkan mereka, apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kifarat dengan kita puasa 3 hari? Jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat. Boleh gak kita meminta orang lain untuk bersumpah? Boleh. Nabi SAW pernah, sebagaimana hadis dari Muawiyah riwayat Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Muawiyah datang ke masjid, orang-orang sudah berkumpul. Lalu sedang apa kalian? Mereka menjawab, sedang berzikir kepada. Betulkah bersumpah? Berani enggak bersumpah kalian atas nama Allah bahwa kalian berzikir? Ya, kami bersumpah. Kata Muawiyah, tidaklah aku meminta kalian bersumpah karena tidak percaya kepada kalian. Tidak. Tapi karena dulu kami pernah berkumpul di masjid, lalu datang Rasul SAW, lalu bertanya, sedang apa kalian? Kami sedang berzikir. Bersumpah enggak? Bersumpah. Dan seterusnya. Ini menunjukkan dibolehkan meminta orang lain untuk bersumpah. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana kalau kita dimintai sumpah? Kalau kita jujur benar, jangan ragu sumpah demi Allah. Kemarin gimana kok gak datang? Men wah gitu, men seret wah. Ah masa berarti sumpah? Sumpah demi Allah, saya men wah kemarin. Boleh. Dan tidak ada kifarat. Nah sekarang yang ditanyakan, jika dipaksa sumpah demi Allah, tapi aslinya hal itu maslahat buat saudara kita untuk mengislahkan mereka, apakah sumpah tersebut boleh dan bisa ada kafarat? Mungkin maksudnya berdusta ya. Contoh gini, A dan B bermusuhan. Kita mau mengislahkan mereka. Kita datang ke si A. A, kemarin saya ketemu si B, salam ke antum, salam ke anti kalau itu akhwat. Ah gak percaya, beres-beres sumpah gak gitu ya. Padahal tidak kirim salam ya gak. Kita menyampaikan salam itu dusta apa tidak? Dusta, tapi untuk mengislahkan boleh? Boleh. Tapi dia menuntut kita sumpah. Boleh apakah tidak bersumpah? Tidak boleh, haram. Tidak boleh menggunakan sumpah untuk mendukung sebuah kedustaan. Ya. Jadi tetap tidak boleh walaupun itu untuk memaslahatkan mereka atau boleh enggak setelah itu dibayar kifaratnya? Tidak. Karena beda kasus. Yang dimaksud melanggar sumpah, maksudnya bersumpah untuk melakukan ini, tapi tidak dilakukan, itu bayar kifarat. Kasus yang tadi tanyakan adalah bersumpah untuk mendukung kedustaan, beda. Itu bukan melanggar sumpah, tapi bersumpah untuk mendukung kedustaan tidak boleh. Yang dimaksud kafaratul aiman, membayar kifarat sumpah, itu maksudnya sumpah untuk masa yang akan datang kemudian kita langgar. Umpah, demi Allah saya besok akan datang ke kamu membawa hadiah ini, demi Allah. Ternyata besoknya tidak. Nah itu bayar kifaratnya. Ya.
Itu yang dimaksud dengan membayar kifarat dari sumpah yang dilanggar. Kalau kasus yang ditanyakan bukan melanggar sumpah, tapi menjadikan sumpah sebagai dukungan terhadap sebuah kedustaan, maka tidak boleh. Bagaimana hukum kerja di pabrik rokok? Haram, karena ta'awun al-ithmi wal-udwan. Hukum rokok apa? Haram. Fatwa MUI sudah jelas, beberapa fatwa dari ormas-ormas Islam sudah, walaupun agak terlambat, lebih baik. Kalau dari para ulama di Timur Tengah sejak dahulu mengharamkan, karena madaratnya jelas ya. Maka bekerja di sana, menjual, termasuk ta'awun alal ismi wa udwan. Jika seorang mukmin meninggal dengan cara bunuh diri, bagaimana nasibnya di alam kubur dan akhirat? Di sini, ya, di sisi lain, anak keturunannya adalah orang soleh atau seorang alim yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kalau ada orang bunuh diri, dia mati dalam keadaan su'ul khatimah. Apa kafir, apa tidak? Tidak, tidak kafir. Dia tetap muslim. Sholatkan jangan? Sholatkan. Wajib disolatkan. Cuma bagi ahlul afadil, orang tokoh agama, jangan ikut mensolatkan. Sebagai ta'zir. Tapi dia nyuruh orang lain mensolatkan. Sebagaimana Nabi SAW ketika ada orang mati bunuh diri, kata beliau, sallu alaihi, solatkan oleh kalian dia. Solatkan. Beliau menyuruh para sahabat menyolatkan, beliau sendiri tidak menyolatkan. Ini menunjukkan dia muslim, makanya disuruh untuk disolatkan. Adapun Nabi tidak, sebagai takzir, sanksi atas dia sekaligus warning, peringatan bagi orang yang masih hidup. Kalau enggak, kalau mau disolatkan oleh Nabi, jangan sampai mati bunuh diri. Ya. Jadi orang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah. Terus bagaimana kalau anaknya mendoakan ampunan? Ada pengaruh? Ada. Minimalnya meringankan dia. Meringankan azab baik di alam kubur ataupun di alam akhirat nanti. Bagaimana nasib ahlul bid'ah di akhirat? Sama dengan nasib para ahli maksiat. Pasti ke neraka? Tidak. Pemabuk pasti ke neraka? Tidak pasti. Tergantung apa? Kalkulasi dari seluruh amalan. Apalagi kalau dia tobat sebelum matinya, terhapus. Tobat dari bid'ah, tobat dari zina, tobat dari mabuk, apalagi itu terhapus. Nah sekarang kalau umpamanya tidak terhapus, tidak tobat, terus sampai mati, apakah pasti ke neraka? Tidak pasti ke neraka. Dikalkulasi dengan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Karena dengan ayat tadi, فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Bukankah ada ancaman pelaku bid'ah ke neraka, pelaku zina atau mabuk ke neraka? Ya, itu masih ancaman. Sama dengan dusta, ada ancaman neraka? Ada. Sama dengan ghibah, ada ancaman neraka? Ada. Pasti enggak orang tukang ghibah ke neraka? Nah, ini jangan memastikan. Ancamannya ada. Tapi pasti atau tidaknya ke neraka? Kalkulasi dari seluruh amal. Amal baik, amal soleh dikalkulasi, nanti ditimbang. Makanya kalau kita sedang membicarakan hukum sebuah amalan, amalan bid'ah umpamanya, tidak berarti kita memvonis pelakunya ini pasti ke neraka. Tidak. Sebab ke neraka atau tidaknya nanti kalkulasi di akhir kehidupannya dari seluruh amalannya. Tapi kita hanya sedang membicarakan hukum amalan itu. Amalan itu haram, terancam neraka. Iya, terancam. Ini ayatnya, ini hadisnya. Pasti pelakunya ke neraka. Nah, ini beda lagi.
harus dibedakan antara membicarakan hukum sebuah amalan dengan memvonis pelaku dari amalan itu. Beda, dua hal yang beda ya. Wallahu a'lam. Apakah penolakan

ada aturan bikinan manusia. Kita sepakat. Gak boleh ditolak, wajib ditaati. Karena itu syarat yang sudah ditentukan, disepakati antara mereka berdua. Seperti janji, ya, komitmen. Selama isi aturannya baik, bagus, wajib untuk ditaati, tidak boleh ditolak. Nah sekarang kalau ada aturan yang menyimpang, maka jangan ditaati. Wajib untuk diingkari karena Nabi SAW menyatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Nah sekarang bagaimana dengan pajak? Bukankah ini menyimpang? Ya. Terus harus kita tolak? Kalau ditolak menimbulkan madharat, jangan ditolak. Bayar bukan karena setuju, tapi untuk menghindarkan madharat yang lebih besar. Kalau umpah kita punya motor, mobil, perusahaan, atau rumah, nggak dibayar pajaknya. Ada madharat? Ada. Ya. Kalau umpah kita buka restoran, nggak bayar pajak, dihukum nggak? Ya dicabut izinnya, ya dihukum penjara. Dengan tuduhan apa? Penggelapan pajak. Karena dari harga makanan yang kita jual itu ada pajaknya di sana. Kalau enggak dibayar, madharat. Bayar. Demi menghindari madharat. Kita punya mobil, punya motor, ada pajak? Ada tiap tahun. Sok, ulah dibayar. Dijamin liur. Bayar aja daripada liur. Apakah termasuk isbal jika memakai pakaian pelindung diri dari pekerjaan tertentu? Kalau ada uzur, boleh isbal. Seperti contoh umpamanya di kaki, punggung kaki kita ada luka. Bila dibiarkan terbuka, madhar. Ada debu, ada lalat, ada ini, ada itu. Sehingga bisa tambah parah atau lama sembuhnya. Boleh ditutupi. Walaupun dengan cara umpamanya harus isbal, maka enggak apa-apa. Atau umpamanya orang yang bekerja di pabrik baja, pakai baju pelindung dari api gitu ya. Karena baju, ya isbal harus. Kalau enggak nanti panas. Walaupun tidak kecepretan apinya, ya minimal kebakar bisa-bisa. Kalau ada udur seperti itu boleh. Atau karena terburu-buru gitu ya, umpamanya pakai sarung baru sangsron masih isbal gitu ya. Tiba-tiba ada keperluan yang harus membuat kita ini cepat lari, umpamanya cepat berjalan dalam keadaan isbal, umpamanya anak jatuh, enggak apa-apa. Dan ini didalili oleh apa yang dijelaskan Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Ketika terjadi gerhana, Nabi SAW cepat-cepat terburu-buru ke masjid untuk sholat dan sampai pakaiannya isbal. Hadisnya sahih riwayat Imam Bukhari. Nah di sini tidak bisa dipakai untuk bolehnya isbal dalam kondisi normal. Kata Imam Ibnu Hajar, ini menjadi dalil bolehnya isbal dalam keadaan terburu-buru, ada uzur. Jadi dibolehkan. Apakah umat Rasulullah SAW sekarang ini ada yang masuk surga tanpa hisab? Mungkin, semoga kita termasuk ya. Asal memenuhi 4 kriteria yang diterangkan dalam hadis tersebut ya. Terakhir, jangan ada lagi yang bertanya. Ayat 2. Apakah boleh mengenakan jas hujan sampai isbal? Kalau tidak isbal madharat, seperti tadi ada luka, kalau kena air itu bisa ini, boleh isbal. Bahkan lebih baik isbal. Tapi kalau tidak madharat, umpamanya kakinya itu mulus-mulus saja, mau kena hujan, mau tidak, kena lumpur juga gak apa-apa, gak boleh isbal. Nah,
kecuali

Kalau pakai pakai sepatu, pakai kaos kaki yang apabila kebasahan madarat nantinya sampai di tempat kerja bisa madarat, maka itu termasuk uzur yang dibolehkan. Cukup ya sampai di sini saja. Semoga Allah mempertemukan kita kembali di masa yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Saya pernah baca hadis bahwa Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir sebelum tidur. Lalu bagaimana qiyamul lailnya? Apakah ditutup lagi dengan witir? Tidak. Tidak boleh ada dua witir dalam satu malam. Kalau ada dua witir berarti menjadi genap. Maka tidak boleh. Jadi kalau witirnya dilakukan sebelum tidur, nanti malam tinggal tahajudnya saja. Tidak perlu lagi ditutup dengan witir. Dan witir boleh dilakukan di awal, di tengah, atau di akhir. Witir bukanlah penutup sholat malam. Boleh di awal. Adapun hadis yang menyatakan akhiru salawatikum bilaili witron, akhiri sholat-sholat malam kalian dengan witir, menunjukkan jangan sampai kita sholat malam tanpa witir. Karena witir sebaik-baik sholat malam. Mana yang lebih utama, witir apa tahajud? Witir. Jadi kalau kita kesiangan bangun cuma 5-10 menit lagi sebelum adzan subuh, lebih baik witir saja. Daripada tahajud tanpa witir, lebih baik witir tanpa tahajud. Ya.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Sombongkah kita? Itulah materi tausiah pada kesempatan yang berbahagia kali ini. Sombong adalah merupakan salah satu penyakit yang sangat berbahaya. Salah satu sifat yang begitu tercela. Salah satu karakter yang sangat dibenci oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Pun demikian, banyak di antara kaum muslimin yang masih terjangkiti dengan penyakit kronis tersebut. Bahkan mungkin kita pun juga masih memiliki penyakit itu. Semoga tausiah singkat pada kesempatan kali ini bisa menyadarkan kita tentang bahaya penyakit sombong. Banyak ayat dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahaya dari penyakit sombong. Di antaranya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr." Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya sifat sombong walaupun hanya sebesar debu. Masya Allah, enggak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar debu. Wah, kalau kayak gitu berarti kita gimana masuk surganya? Ya itulah ancaman yang sangat berat. Ancaman yang sangat berat buat mereka yang suka sombong. Terus sombong itu apa? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan hadis tadi. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan juga meremehkan orang lain. Banyak di antara orang-orang yang beragama, manakala dia salah, kemudian dijelaskan kepadanya dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari keterangan para ulama Islam, mereka menolak mentah-mentah keterangan tersebut dan merasa bahwasanya dirinya adalah sudah benar. Kalian adalah anak kecil, anak kemarin sore yang tidak tahu apa-apa. Orang-orang seperti ini dikhawatirkan terjangkiti penyakit sombong. Kenapa? Karena dia telah menolak kebenaran. Kemudian yang lainnya, di antara bentuk sombong, kata Nabi SAW, ghamtun nas. Ghamtun nas artinya adalah meremehkan manusia, meremehkan orang lain. Dia memandang orang lain dengan pandangan yang rendah. entahlah karena dia lebih miskin, entahlah karena dia lebih bodoh, entahlah karena tubuhnya lebih kecil, lebih kerempeng. Ini semuanya adalah penyakit sombong. Maka berhati-hatilah dari penyakit sombong ini. Jangan sampai karena kita lebih pintar kemudian kita memandang orang lain yang mungkin IQ-nya di bawah kita, kita pandang rendah. Jangan sampai karena kekayaan kita, karena kita melihat orang-orang yang miskin, kemudian kita pandang mereka sebelah mata. Jangan sampai karena kedudukan kita yang tinggi, melihat orang yang rakyat jelata, kita pandang mereka remeh. Jangan. Kenapa? Karena kita tidak pantas untuk sombong. Mengapa tidak pantas? Karena kita adalah manusia yang lemah. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Manusia itu diciptakan sebagai makhluk yang lemah. Manusia adalah makhluk yang lemah dari segala sisinya. Ilmunya sedikit, hartanya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan harta yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmunya juga begitu pula. Kekuatan tubuhnya sama saja. Terus apa yang akan dibanggakan? Kenapa kita sombong? Tidak ada satupun hal yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk membenarkan sifat sombong. Terus, itu adalah sombong. Bagaimana seandainya kita sudah terjangkiti penyakit sombong? Cara untuk mengkikisnya bagaimana? Caranya satu. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohonlah kepada Allah agar kita dihindarkan dari penyakit sombong. Makanya di antara doa yang biasa dilantunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah doa permohonan perlindungan kepada Allah dari sifat sombong. Allahumma inni a'udzubika minal kibri. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari sifat sombong. Jadi kita perlu meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin dengan kelemahan yang kita miliki kita bisa melepaskan dari sifat sombong, apalagi setan berusaha untuk menjerumuskan kita ke dalam sifat yang sangat tercela itu. Yang pertama. Yang kedua, banyak-banyaklah merenung dengan kekurangan yang kita miliki. Kalau kita sombong karena ilmu kita, seberapa ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa taala? Kalau kita sombong karena harta kita, seberapa harta yang kita miliki? Dan banyak pula harta itu adalah harta warisan dari orang tua kita. Karena orang tua kita kaya, maka akhirnya kita kaya. Kalaupun itu hasil kerja kita, itu pun juga tidak lepas dari bantuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak membantu, tidak mungkin kita akan mendapatkan kekayaan. Kalau kita sombong karena apa lagi? Karena tubuh yang kuat. Seberapa sih kuatnya tubuh kita? Paling digigit nyamuk bisa mati. Ya. Nyamuk pembawa penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Jadi ini yang kedua, renungilah. Kita sombong karena apa? Kemudian yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang memiliki sifat rendah hati. Karena apa? Karena insya Allah, manakala kita berteman dengan orang yang rendah hati, kita akan tertular dengan sifat yang positif tersebut. Tapi kebalikannya, manakala kita sering bergaul dengan orang-orang yang sombong, maka mau tidak mau, kita pun akan kecipratan ketularan sedikit atau banyak dari sifat sombong yang dia miliki. Makanya ulama mengatakan, su'ul khuluqi yu'di. Su'ul khuluqi yu'di. Akhlak yang buruk itu menular, seperti penyakit itu menular. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk menghindarkan kita dari sifat sombong dan mengaruniakan kepada kita sifat rendah hati. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah.
2: Hukum orang Islam berkata kepada beberapa orang, sebenarnya surga dan neraka itu tidak ada. Apakah dia berdosa besar atau lebih dari itu? Kufur dengan ucapan. Kalau menyatakan surga neraka tidak ada, berarti tidak iman kepada Al-Quran. Al-Quran menjelaskan ada surga dan neraka enggak? Ya ada. Tidak beriman kepada Nabi SAW, tidak beriman kepada seluruh rukun iman yang enam. Kepada Allah tidak. Karena Allah menjelaskan tentang surga dan neraka dalam Al-Quran. Kepada kitab tidak, kepada Rasul tidak. Jadi dia kufur dengan ucapannya ini nih. Kedua, dia tidak akan termotivasi untuk beramal. Kalau surga dan neraka tidak ada, ngapain beramal ya? Tanya, akhirat ada enggak? Ada. Terus di akhirat naon wae atuh? Kalau enggak ada surga, enggak ada akhirat. Enggak ada surga, enggak ada neraka. Akhirat isinya apa? Ini sama dengan tidak beriman kepada adanya hari akhir, itu kufur. Ya. Bukan dosa besar lagi, itu murtad dari Islam. Kalau dia Islam. Hukum orang Islam berkata, saya yakin pasti dia tidak membaca Al-Quran atau membaca tapi tidak meyakini kebenaran, mendustakan Al-Quran. Mendustakan Al-Quran itu maknanya menganggap isi Al-Quran dusta. Ada surga dan neraka kata Quran, kata hadis yang sahih. Dia enggak percaya, mendustakan. Mendustakan Quran, ya dusta kepada seluruh rukun iman yang 6 ya.
0: Radio Tarbiyah Sunnah, Lillah Nyunnah Merenah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخوتي في الله جماعة مسجد باب الرحمن دي BBR Bandung, Buah Batu Regensi Bandung. Ya Allah muliakan juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan radio-radio yang ikut merilai kajian kita sekarang ini. Para pemirsa beberapa stasiun TV, juga para netizen, kembali kita berjumpa melanjutkan kajian Kitabul Ilm. Kita sedang membahas salah satu adab yang harus dipegang oleh para penuntut ilmu, yaitu sudah sampai pada poin ke-10, at-tamassuk bil kitabi was sunnah, berpegang teguh kepada kitab dan sunnah. Kitab maksudnya adalah Quran, sunnah maksudnya hadis. Kembali kepada kitab Allah dengan cara menghafalkannya, mentadaburinya, serta mengamalkan isinya. Karena Allah berfirman dalam surah Sad 29, kitabun angzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابَ. Inilah kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu, hai Muhammad, dengan penuh barokah, agar mereka mentadaburi ayat-ayatnya, dan agar orang-orang yang berakal mengambil pelajaran. Jadi, dua ayat ini menjelaskan diturunkannya Al-Quran untuk dua tujuan. Tujuan pertama agar ditadaburi, difahami. Yang kedua diambil pelajaran dalam bentuk mengamalkannya. Jadi Al-Quran turun dengan tujuan ini. Bila yang menjadi tujuan dari Al-Quran adalah demikian, maka rujuk kepada kitab Allah dengan cara mempelajari, mentadaburinya, memahami maknanya, kemudian diamalkan. Dalam hal demikian, ada kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya dengan cara itu kita bisa bahagia di dunia juga di akhirat. Allah berfirman dalam Toha 123 sampai 124, "Faman ittaba'a hudai fala yadhillu wa la yashqa." Siapa orang yang mengikuti petunjukku? Petunjukku itu Al-Qur'an. Dia akan mengalami dua keberuntungan. Keberuntungan pertama, fala yadhillu, dia tidak akan tersesat di dunia. Tapi akan ada di atas siratal mustaqim. Karena mengikuti Al-Qur'an. Siratal mustaqim itu salah satu maknanya adalah Al-Qur'an. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna hadzal Qur'an huwa hablullahil matin wa huwa dzikrul hakim wa huwa siratuhul mustaqim." Quran ini tali Allah yang sangat kuat, peringatan yang sangat bijaksana, dan siratuhul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Jadi siratul mustaqim adalah Al-Quran. Maka siapa yang mengikuti petunjukku, dia tidak akan sesat, tapi berada di atas siratul mustaqim. Famanittaba'a hudayi, siapa orang yang mengikuti petunjukku, yaitu Al-Quran. Fala yadhillu, di dunia dia tidak akan sesat. Wala yashqa, dan dia tidak akan binasa di akhirat. Di akhirat tidak akan binasa, di dunia tidak akan sesat. Di dunia berada di atas siratul mustaqim, karena siratul mustaqim itu Quran. Di akhirat dia tidak akan binasa, tapi akan Allah masukkan ke dalam surga. Sebaliknya, waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. Quran disebut hudai, disebut juga dzikri, disebut petunjuk aku, disebut juga peringatanku. Petunjuk diucapkan dalam konteks kalau itu diikuti. Peringatanku disebut dalam konteks kalau itu ditinggalkan, diabaikan, atau dicampakkan. Waman a'radu an dzikri, siapa orang yang berpaling dari peringatanku, dari Quran. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, bagi dia akan diberikan kehidupan yang sempit di dunia. Walaupun bergelimang harta, walaupun memiliki pangkat, jabatan, kekuasaan yang tinggi, harta berlimpah. Biasanya jabatan tinggi hartanya banyak ya. Di tengah gelimang harta, di tengah jabatan, pangkat, kekuasaan yang tinggi, hidupnya sumpek, resah, gelisah. Itu di dunianya. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Al jaza min jinsil amal, balasan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Jenis perbuatannya ketika di dunia dia buta dari petunjuk, di akhirat Allah akan butakan dia. Oleh karena itu, kita tidak menemukan seorang pun yang hidupnya lebih nikmat, dadanya lebih lapang, hatinya lebih tenang dibanding kehidupan seorang mukmin, sekalipun mukmin itu fakir, miskin, tidak punya harta, tidak punya kekayaan, jabatan, pangkat, kekuasaan, tapi dia mukmin, mengikuti petunjuk Allah, dia akan tenang. Karena apa? Seorang mukmin adalah manusia dengan dada yang paling lapang, jiwa yang paling tenang, perasaan yang paling nyaman. Coba baca nih ayat yang terdapat dalam An-Nahl 97. Allah berfirman, man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa orang yang beramal soleh, ikhwan ataupun akhwat, laki ataupun perempuan, dan dia mukmin, beramal soleh dilandasi oleh keimanan. Iman ini di dalamnya sudah tercakup dua, ya keikhlasan, ya mutaba'ah. Ketika beramal soleh, ikhlas dan mutaba'ah, maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang baik di dunia. Walanajziyannahum, dan kami berikan kepada dia ajrahum, pahala mereka di akhirat. Bi ahsani ma kanu ya'malun, karena amal-amal baik yang mereka lakukan. Jadi janji Allah akan memberikan kehidupan terbaik kepada orang yang memiliki dua hal, iman dan amal soleh. Baik laki ataupun perempuan. Pokoknya asal iman dan amal soleh, dijamin tuh kehidupannya itu baik. Lalu apa yang dimaksud kehidupan yang baik di sini? Berkata muallif rahimahullah Syaikh Utsaimin, al-jawab al-hayatu at-tayyibah hiya inshirahu as-sadr wa tumanninatul qalbi hatta law kana al-insanu fi ashaddi ba'usin fa innahu mutma'innul qalbi munsharihu as-sadr. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang disertai dengan dada yang lapang dan hati yang tenang, sekalipun orang itu sedang mengalami penderitaan. Di tengah penderitaannya hatinya tetap tenang, dadanya tetap lapang. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam tentang orang mukmin seperti ini, ajaban li amril mukmin, inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin, bikin terpesona gitu, bikin takjub, bikin kagum. Karena apa? Semua urusannya baik, enggak ada yang buruk. Dan hal itu tidak layak bagi seorang pun, kecuali hanya bagi seorang mukmin. Hanya orang mukmin yang layak menerima hal ini. Lalu dirinci apa yang dimaksud seluruh orang mukmin ini urusannya baik. In asabathu dharra sabara fakana khairallah, wa in asabathu sarra syakara fakana khairallah. Kalau orang mukmin ini ditimpa penderitaan, musibah, kanyeri kaperih, lara wirang nukah sorang, kepedihan hidup, kesengsaraan dia alami, sabara, dia akan bersabar menghadapinya. Fakana khairallah, kesabaran itu sangat baik baginya. Tapi bila wa in asabathu sarra, kalau dia mengalami kesenangan, kebahagiaan, kegembiraan, happy-happy, dapat rezeki berupa uang, dapat umpamanya makanan yang dia senangi seperti si montong, dapat umpamanya kekayaan lain yang mempermudah seluruh aktivitas dia, dimudahkan memiliki mobil yang nyaman, sehingga hidupnya nyaris tak pernah nginjak tanah, bukan melayang. Dari rumahnya di garasi masih keramik sudah naik mobil. geleyeng, mau becek, mau banjir, dia mah enggak kena madarat. Sampai di kantornya, keramik lagi, kadang karpet merah. Enggak pernah nginjak tanah. Itu diberikan kesenangan. Seorang mukmin ada yang mengalami begini? Ada, mungkin ada. Maka dia bersyukur. Dan syukur itu baik akibatnya bagi dirinya. Lihat, apapun yang dialami oleh seorang mukmin, baik yang buruk ataupun yang baik, semuanya berakibat baik. Penderitaankah atau kebahagiaan? Kesengsaraankah atau kegembiraan? Semua diantisipasi, dihadapi dengan cara yang benar. Kalau yang pahit, sabar. Kalau yang manis, syukur. Dua-duanya berakibat baik. Enggak ada yang berakibat buruk. Inilah yang dimaksud seluruh urusan orang mukmin ini baik. Hadis itu sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Kita pernah dan sering terangkan bagaimana seorang mukmin bisa tersenyum, bisa sabar di tengah kesulitan hidup, di tengah penderitaan. Dihina orang, senyum. Dizalimi orang, mesem saja. Enggak cemberut, enggak sedih gitu ya. Enggak punya uang, enggak punya kekayaan. Tetap adem. Dia sudah berusaha. Enggak punya uang itu bukan karena malas, sudah berusaha. Tapi Allah yang ngatur rezeki. Mungkin Allah Azza wa Jalla menyayangi orang itu dalam bentuk seperti itu. Dan dia akan mampu mengantisipasinya. Tidak resah, tidak gelisah, yakin, tenang. Dadanya lapang, jiwanya tenang. Kalbunya tetap teduh. Enggak stres, enggak depresi, tidak berada dalam tekanan yang besar. Kenapa bisa? Karena dia meyakini semua kanyeri kaperih tadi, penderitaan itu jauh lebih banyak menguntungkan daripada merugikan. Musibah itu mengurangi dosa. Musibah itu mengundang banyaknya pahala. Dan pahalanya enggak berbatas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah akan berikan pahala kepada orang yang sabar tanpa hisab, tanpa hitung-hitungan, digelontorkan dalam jumlah yang sangat banyak. Doanya ketika menderita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya meningkat, lebih baik lagi. Dan seterusnya. Jadi banyak keuntungan dari musibah. Apa kerugiannya? Nyaris tak ada. Kalau toh ada, hanya menderita itu saja. Di luar itu, untung. Maka ini yang membuat dia sabar. Karena meyakini banyak keuntungan. Orang olahragawan, atlet, apapun bentuknya, ketika latihan itu menderita loh, pegel-pegel, ngos-ngosan gitu kan. Lihat ekspresinya ketika angkat beban sampai tipe pereket, tipe bergeg, sampai jebeu-jebeu. Keringetan, ngos-ngosan. Kelihatan seperti menderita. Tapi apa besoknya kapok? Enggak. Lagi, rutin terus. Walaupun harus menderita, walaupun keluar biaya. Kenapa? Dia pegel, saat itu pegelnya itu ke bawah sampai malam tuh ya. Mau tidur tuh lu serba sakit bagi yang baru. Bagi yang sudah terbiasa mah enggak pegel lagi. Karena dia tahu di dalam pegelnya itu melahirkan keuntungan. Konon pegelnya itu proses alami saja. Itu adalah sel-sel otot yang rusak kemudian diperbaiki lagi kayak gitu nanti lebih kuat lagi kan gitunya. Dia nikmati semuanya itu, senyum, makin pegel makin puas. Atlet yang profesional kalau belum pegel enggak puas tuh kalau latihan, kan gitu. Itu berlaku dalam kehidupan dunia, berlaku juga dalam pengamalan agama. Dan itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Konsep hidup seperti itu, cara berpikir seperti itu hanya dimiliki oleh seorang mukmin. Makanya bisa sabar. Kalau menderita sabar, kalau bahagia syukur. Semuanya berakibat baik. Adapun orang kafir ketika dia ditimpa musibah, apa dia sabar? Tidak. Dia sedih, dia merasa dunia ini sumpah, dia merasa langit ini runtuh, dia depresi, dia stres, dia tertekan, bahkan kadang-kadang berakhir dengan bunuh diri. Atau setidak-tidaknya mencari pelarian yang lebih menjerumuskan dia ke dalam keburukan. Lari ke narkoba, lari ke mabuk-mabukan, lari ke tempat-tempat hiburan yang bisa menghilangkan stres dia. Sementara beres hiburan lebih stres lagi kan gitunya. Apakah tempat-tempat hiburan malam di sana ada mabuk-mabukan, ada joget-joget, ada narkoba, itu gratis atau bayar? Bayar ya, mirin. Bayarnya murah apa mahal? Tidak mahal. Tapi banget mahal. Konon satu botol minuman itu jutaan cenahnya. Cikopi mengandung 2.000. Ini satu botol jutaan. Dan belum tentu satu malam habis 1-2 botol. Kadang 10 botol sampai teler. Penuh tuh yang kayak begitu tuh. Saya dulu pernah, sekarang sudah gak pernah lagi. Pulang malam-malam dari daerah Ujung Burung menuju sono rumah Batu Jajar melalui jalan dari Cicahum, Cicadas, terus Asia Afrika, terus Sudirman. Sudirman teh malam-malam jam 1 macet tuh. Parkir teh sampai 3 lajur yang untuk jalan mah 1 lajur penuh di sana teh. Tempat apa? Ya tempat orang-orang stres begitu. Jadi itu tempat pelarian mereka. Lebih membuat terpuruk dari sebelumnya. Ada yang bunuh diri, ada. Itu orang yang bukan mukmin, mungkin orang kafir atau orang muslim yang fasik. Orang muslim yang banyak bergelimang dalam dosa. Mereka tidak sabar. Berbeda dengan orang mukmin, dia sabar ketika menerima penderitaan dan dia merasakan kelezatan di atas kesabaran tersebut. Sebagaimana seorang atlet binaraga atau angkat beban, ketika beres ngangkat beban ini pegal-pegal tuh sambil senyum, enak nikmat pegal-pegal. Kenapa dia nikmati? Sebab yakin pegal itu proses perbaikan di dalam tubuhnya. Sel-sel yang rusak sedang diganti. Beres itu nanti pegalnya hilang tambah kuat. Nanti mah tuh ngangkat galon oke okay, kucingir we kudua tah kitunya. Saya hampir setiap hari ngangkat galon kucingir dua. Jempol aja sama cur keangkat sama saya. Itu galon yang 20 liter keangkat kosong. Ya kosong atulah. Ari sih memual kudua ge tiba bergeg. Tapi orang yang suka angkat beban, galon tuh kuhiji esi gitu. Dicukur kena kita kudu dikitu kena, cek, ngucur. Lebih kuat daripada sebelumnya. Ya. Nah orang mukmin ketika ditimpa musibah, dia tersenyum. Dihina orang, tersenyum. Dia zalimi orang, diejek orang, dibuli orang, tersenyum. Bulian itu menguntungkan dirinya, dosanya berkurang, pahalanya nambah, doanya makbul, kemuliaannya diangkat lebih tinggi, lebih mulia daripada sebelumnya. Maka hatinya tenang dan tenteram.
5: di tengah deraan bulian orang, kezaliman orang. Maka jadilah kehidupannya menjadi baik. Jauh dari depresi, jauh dari stres, jauh dari merasa tertekan. Inilah yang Allah katakan, falanuhiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada orang mukmin seperti itu kehidupan yang baik. Hayatun thayyibatun fi qalbihi wa nafsihi. Kehidupan yang baik bagi hatinya dan jiwanya. Nih, sebagian ahli sejarah menceritakan satu kisah, sepenggal kisah kehidupan seorang ulama besar Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Beliau adalah hakim agung pada zamannya di negeri Mesir. Dan apabila beliau datang ke tempat kerjanya sebagai hakim agung, itu kan pejabat tinggi negaranya, itu datang dengan membawa atau mengendari kendaraan termewah pada zamannya. Kalau sekarang sudah jadul, namanya delman. Tapi zaman itu delman tuh luar biasa loh. Ditarik sama kuda, ya. Terus diiuhan, kalau panas tidak kepanasan, hujan tidak kehujanan, ada debu yang diterbangkan angin tidak langsung terkena debu. Pokoknya mah mewah pada zaman itu. Famarra dzata yaumin birajulin yahudiyyin fi Misr zayyat. Lalu dia berjumpa di tengah jalan dengan lelaki Yahudi Zayyat. Zayyat itu penjual minyak. Zaid, minyaknya minyak goreng. Lengket kan? Bayangkan dulu minyak goreng itu ditanggung, dipikul atau di bawa gitu, secara manual. Minyaknya pasti lengket, bercampur dengan debu, dengan keringatnya. Maka lusuh, dekil and the kucel. Sudah kafir, sengsara, dekil lagi. Lengkap. Maka Yahudi ini mencegat Imam Ibnu Hajar, lalu berkata, Inna nabiyakum yaqul, sungguhnya nabi kalian berkata. Ini Yahudi tapi hafal hadis. Kita enggak hafal hadis ini. Yahudi ini hafal hadis. Nabi kalian berkata, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara bagi orang mukmin tapi surga bagi orang kafir. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim dalam kitab Az-Zuhud. Lalu kata Yahudi, wa anta qadi qudati Misr, wa anta fi hadzal mawqif wa fi hadzan na'im, wa ana fi hadzal adzab wa hadzal syiqa. Kata Yahudi, lihat sekarang realita antara kita. Engkau qadi, hakim agung di negeri ini. Engkau bergelimang dalam kemewahan. Hartamu banyak, karena jabatanmu kamu dihargai, dihormati semua orang. Kendaraanmu mewah seperti ini. Mungkin di zaman kita Lamborghini gitu. Duh, merek deh. Di pokoknya mobil mewah lah. Engkau berada dalam kenikmatan hidup. Seolah-olah dunia ini surga bagimu. Aku yang katamu orang kafir, berada dalam kesengsaraan, dalam azab. Seolah-olah dunia ini penjara bagiku. Ini realita. Dibenturkan dengan hadis. Hadis ini menyatakan, dunia penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Kok realitanya terbalik gitu ya. Kalau kita yang ditanya gitu bingung jawabnya. Bisa-bisa oh hadisnya dhaif padahal sahih. Tapi alhamdulillah yang ditanya orang cerdas, ulama besar Imam Ibnu Hajar bermadhab Syafi'i. Pengarang kitab apa penyusun syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari, syarah Sahih Bukhari. Menyusun kitab fiqih juga. Bulughul Maram yang kita sering bahas. Ya. Kata Al-Hafid, ana fima ana fi minat taraf wa na'im yu'tabar bil nisbah ila na'imil jannah sijna. Wa amma anta binisbah lishyaqal ladhi anta fihi yu'tabar bin nisbah li adzabin nar jannah. Adapun keadaan aku sekarang berupa kemewahan, kenikmatan hidup, kebahagiaan, harta melimpah, jabatan tinggi, dihormati orang gitu, serba nikmat ini hidup. Tapi seluruh kenikmatan yang aku rasakan di dunia sekarang dibanding nikmat surga di akhirat, apa yang aku alami sekarang ibarat penjara. Gak ada apa-apanya kenikmatan kebahagiaan di dunia ini dibanding akhirat. Adapun keadaan kamu sekarang, penderitaan, kemiskinan, keinahan hidup ya di dunia, semua penderitaan yang kamu alami di dunia dibanding penderitaan akhirat azab neraka, sekarang ini ibarat surga bagimu. Gitu tadi dibalikin, skakmat, skakster. Apa kata Yahudi? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam dia, syahadat. Hanya dengan dialog ringkas pendek, singkat tapi padat. Selain memang penjelasan ulama besar ini memang munasib masuk akal, juga keluar dari hati yang bersih. Efeknya ke hati pendengar juga beda, luar biasa ya. Jadi enggak perlu berjam-jam menasihati, mendakwahi orang, cukup menjawab satu pertanyaan ringan dengan jawaban yang ringkas, sudah dia masuk Islam. Ini kisah diceritakan salah satu oleh Imam Adz-Dzahabi dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala tentang kisah-kisah para ulama yang mereka alami ya. Jadi itu yang dimaksud salah satu makna bahwa dunia ini penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir, maknanya adalah dibanding akhirat. Semua kesenangan orang mukmin sesenang apapun ini ibarat penjara dibanding kesenangan di surga. Semua penderitaan, sepen menderita apapun yang dialami orang-orang kafir dibanding neraka, penderitaan sekarang itu ibarat surga. Ya. Ini salah satu di antara tafsiran dari hadis ini, bukan satu-satunya. Penjelasan para ulama tentang hadis ini beragam dari berbagai macam aspek. Salah satunya adalah kenapa dunia ini penjara? Karena dunia ini tempat hukuman manusia. Adam Hawa dulu ditempatkan di mana? Di surga. Ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Hei Adam, tinggallah kamu bersama istrimu di surga. Itu tempat asal manusia itu di surga. Allah menciptakan manusia untuk menghuni surga. Karena kesalahan Adam tergoda oleh iblis laknatullahi alaih, Adam dihukum. Dihukumnya bukan di penjara, ditahan di sebuah ruangan yang terbatas, sempit, sumpek, SSSS, enggak. Tapi diturunkan ke dunia. Dunia ini tempat menjalani hukuman bagi kita, bagi manusia karena kesalahan. Maka dianggap dunia ini penjara bagi kita, bagi orang mukmin. Untuk menebus kesalahannya tuh. Coba kalau selama ditahan, dihukum di penjara menunjukkan kelakuan yang baik, mengikuti aturan, kita aja di penjara, jangan kita. Itu para napi yang di penjara divonis 20 tahun karena kesalahannya. Apakah pas 20 tahun? Tidak, ada pengurangan kan? Ada remisi kan? Itu karena apa? Salah satunya karena berkelakuan baik. Setiap tahun ada pengurangan. kadang dalam rangka Lebaran, kadang dalam rangka 17 Agustus, kadang dalam rangka itu pengurangan-pengurangan. Harusnya 20 tahun, cuma sampai umpamanya 19 tahun 10 bulan. Lumayan 2 bulan. Ada yang harusnya 20 tahun baru 2 tahun sudah kabur. Sudah dibebaskan, ada merenya. Wallahu alam gimana. Jadi kita di dunia ini menjalani apa? Hukuman, penjara bagi kita ini. Maka taati aturan Allah. Kata Allah, fa imma afamanittaba hudayya. Siapa orang yang mengikuti petunjukku, fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat, tidak akan binasa. Nah, jadi itu sepenggal kisah yang dialami oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Jadi seorang mukmin selalu berada di atas kebaikan. Bagaimanapun keadaannya, apapun yang dialami, pasti berada di dalam kebaikan, selalu untung dunia, untung akhirat. Ketika mengalami musibah, dia sabar, di dunianya untung, tidak stres, tidak depresi, malah tenang, tetap, tentram, di akhiratnya untung. Ketika diberikan nikmat, kesenangan, kebahagiaan, dia bersyukur. Dia tidak lupa diri, tetap. Dunianya ini dia pakai sebagai alat untuk meraih keuntungan yang abadi di akhirat. Dunia untung, akhirat untung, dua-duanya untung. Berfirman Allah Azza wa Jalla, wal asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu, wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Demi waktu, disebut zikrul khas wa urida bihi amah. Disebut sebagian, tapi yang dimaksud keseluruhan. Disebut sebagian waktu saja, itu waktu asar. Tapi maknanya adalah demi waktu seluruhnya, seluruh waktu. Allah itu bersumpah dengan waktu secara rinci, disebut dari mulai wal fajri. Ya, demi waktu fajar. Wadduha, demi waktu duha. Wannahari, demi waktu siang. Wal asri, demi waktu asar. Wallayli, demi waktu malam. Itu semua waktu secara rinci Allah jadikan sebagai sumpah. Maknanya demi waktu aja. Sesungguhnya manusia itu pasti rugi. Kepastiannya ditekankan 4 kali. Pertama diawali oleh sumpah. Kedua ada huruf inna. Inna itu memastikan, menyatakan kesungguh-sungguhan. Pasti. Ketiga, lafi khusrin. Ada huruf la. La-nya dibaca pendek. Jangan panjang. Innal insana lafi khusrin. Wah, terbalik itu maknanya. Sesungguhnya manusia tidak berada dalam kerugian. Kalau la-nya dibaca panjang. Hati-hati para imam. Jangan salah panjang dan pendek. Satu harokat beda terbalik tuh. Harusnya pasti rugi ini maka dibaca la fi husn jadi tidak rugi. Harusnya pasti rugi ini malah tidak rugi terbaliknya. Innal insana lafi khusr. Jadi manusia itu pasti rugi 4 kali ditekankan. Pertama ada sumpah. Kedua ada huruf inna. Ketiga ada huruf la yang dibaca pendek disebut la taukid ya. Keempat tarkib tuh. Tarkib itu susunan bahasa adanya penetapan dan pengecualian itu mengandung makna pasti juga. Innal insana lafi khusr illa na. Susunan bahasa ini mengandung makna kepastian. Pasti manusia itu rugi kecuali orang yang memiliki 4 kriteria. Pertama, iman, kedua amal soleh, ketiga dakwah. tawasau bil haq, memberi wasiat kepada kebenaran, dan yang keempat tawasau bisor, bersabar. Ya, ini orang yang tidak akan rugi tapi berbahagia. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, fal kuffar walladzina adza'u dinallahi wa tahu fi ladzatihim wa tarafihim fahum wa in banaul qusur wa sayyaduha. Orang-orang kafir dan orang-orang yang mengabaikan agama Allah, melalaikan agama Allah, mereka tenggelam di dalam kelezatan duniawi dan kemewahan hidup mereka. Sekalipun mereka membangun istana, menghiasi interior eksterior. Dari luar kelihatan indah, pas masuk ke dalam lebih indah ya biasanya ya. Ditata sedemikian rupa tuh. Diatur sirkulasi udara, pencahayaan, sehingga bikin betah dan sehat. Cahayanya cukup, tidak lembab. Sirkulasi udara juga mengalir, tidak pengap. Kan kenyamanan sebuah bangunan dilihat dari dua aspek itunya. Bangunan memperhatikan sirkulasi udara, perhatikan pencahayaan, cukup itu. Ya, yang lain-lainnya barang mewah, tambah cukup. Sekalipun mereka itu bergelimang dalam kemewahan, fa innahum fil haqiqati fi jahim. Pada hakikatnya mereka merasa hidup seperti di neraka. Ingat loh ya. Manusia ini memiliki karakter yang enggak bisa dihindarkan, yaitu apa? Bosan dengan kemapanan. Walaupun sesuatu yang dialami sehari-hari itu sesuatu yang super nikmat, bosan. Coba tiap hari makan yang disenangi, daging, daging, daging terus. Dah bosan itu, ingin pedak sekali-kali, ingin tahu tempenya, ingin sayur asam, ingin sambal goang gitu. Tapi kalau yang jarang seperti si montong. Tak terbosan-bosan itu, ada sebulan sekali gente. Kalau tiap hari ada kelihatan atau ada apa namanya, bukan kelihatan, kebayang lah. Saya pernah mengalami, setiap hari ada yang gara-gara saya suka ngebahas montong, ada yang ngirim. Ini belum habis besok ada yang ngirim, enak. Baru beberapa hari itu. Tapi setelah seminggu dua minggu gak ketemu lagi, kangen lagi, gitu tuh. Ya. Nah, semua kenikmatan begitu. Coba orang yang setiap hari tidurnya di hotel bintang 7 sampai lir. President suite mewah. Setiap hari begitu seminggu, udah bosan tuh dengan kondisi kemewahan begitu teh. Ya. Kalau dengan termewah sudah bosan, apalagi yang bisa membuat dia bahagia. Orang umpamanya jalan kaki, melihat ada orang yang pakai sepeda. Kalau pakai sepeda kayaknya enak, cepat gitu ya, adem. Ditakdirkan bawa sepeda, gak boleh capek. Lihat pakai motor, wah kalau pakai motor gak capek ini. Tinggal geng gitu. Ditakdirkan diberi motor, kehujanan. Kalau pakai mobil sih gananya, terus gitu tuh. Dikasih mobil yang butut lumayan, seneng. Pas hujan ditutup jendela manual, ungap di ayah ASEAN. Dibuka, masuk cai. Ditutup, ngelakam. Coba yang ber-AC. Terus sampai yang termewah, sampai yang ber-MM-an. Sebulan, dua bulan nyaman. Lama-lama bosan, ingin kembali ke angkot. Itu saya alami suatu saat, saya masuk bengkel. Berapa lama? Wah, 3-4

turun 3.000 alah. Parkir mobil mah minimal 5.000 aturnya. Nah seperti begitu. Ingin kembali. Jadi mereka itu merasa apa? Stres, depresi dengan kemewahan yang sehari-hari setiap saat mereka alami. Ketika orang sengsara gak punya uang, lihat apapun kelihatan enak dan ketika beli dengan uang seadanya terasa nikmat. Setelah uang bertumpuk, lihat ini bosan, lihat itu bosan, mau makan aja mikirnya setengah mati. Makan siang di mananya? Di restoran ini bosan eta-eta wae. Di restoran itu ada anu aneh. Jadi bingung akhirnya mah. Sehingga harusnya jadwal makan siang jam setengah satu, jam satu sampai jam empat masih bingung milih rumah makan. Ya sudah kukurubukan. Ada yang mengalami begitu? Tuh ada, di sini saya yakin ada tuh ya. Nah setelah semua makan enak pernah masuk, mulai ada keluhan. Mulai jadi gudang gula. Kena diabetes, gudang lemak, kena kolesterol, gudang asam urat, gudang apa lagi? Pokoknya mah serba tidak nyaman. Nah setelah begitu mah semua serba terlarang. Makan yang enak-enak, yang berlemak, gak boleh kolesterol naik. Makan buah-buahan dan sayur-sayur hijau, gak boleh karena asam urat naik. Makan kacang-kacangan yang baik bagi jantung, buruk untuk asam urat, enggak boleh ya. Makan yang manis-manis minum enggak boleh, gula diabetesnya naik nanti. Terus makan minum apa tuh? Air putih. Sayur-sayur bening tanpa garam, kalau pakai garam tensi naik. Sedikit pakai gula, kadar gula dalam darah diabetesnya naik. Ya udah, sayur bening tanpa rasa. Uang melimpah coba. Untuk apa lagi itu uang? Streslah mereka. Sehingga orang-orang para ulama zaman dahulu yang hidup dengan ilmu dan dakwahnya sampai ditangkap, disiksa, dipenjara. Secara fisik kelihatan menderita. Secara fisik kebebasannya terenggut, dibatasi oleh jeruji besi. Itu yang teralami oleh para ulama. Imam Malik itu disiksa itu sampai lepas ininya, apa namanya, lengannya. Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala sampai dipukul sampai pingsan. Begitu sadar langsung menyatakan, aku memaafkan kesalahan orang yang menyiksaku. Berkata hatta qala ba'du salaf, ini perkataan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Law ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf. Seandainya para penguasa dan antek-anteknya, para penggawanya mengetahui kelezatan rohannya yang kami rasakan di tengah siksaan mereka, la jaladuna alaihi bisuyuf, pasti mereka akan memukuli kami dengan pedang-pedang mereka. Di sini ada mengisyaratkan beberapa hal. Pertama, para ulama merasakan kebahagiaan di tengah himpitan siksaan. Disiksa oleh para penguasa zalim saat itu. Secara fisik kelihatan menderita, tapi jiwanya sangat lapang, dadanya lapang, jiwanya tenang dan hatinya sejuk selalu. Salah satu penyebabnya karena mereka terbatas di sebuah ruangan sempit, fokus hanya ibadah kepada Allah. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Sholat, baca Quran, zikir, berdoa. Itu gak bisa dilakukan di luar penjara. Di luar penjara kan banyak urusannya. Di dalam penjara gak ada usulannya, udah. Sholat, semau mereka. Baca Quran, mereka hafal Quran, gak perlu. Wah saya gak bisa ngaji, gak ada mushaf. Gak perlu, sudah ada di sini. Dari awal surah Al-Fatihah sampai Anas sudah ada di sini. Tinggal di murojaah terus. Doa tinggal prung.

0: zikir, semua zikir mereka hafal. Dan di sana mereka merasakan kelezatan rohaninya. Dan itu yang sangat dibenci oleh para penguasa. Inginnya para ulama itu menderita. Tapi ketika dilihat disiksa bukan menderita, mereka tambah kalap loh. Sampai para ulama menyatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ma nahnu fihi lajaladuna 'alaihi bisuyuf." Seandainya para penguasa dan para anteknya mengetahui kenikmatan rohaninya yang kami rasakan di tengah deraan siksa mereka, pasti mereka akan mencampak kami, akan membacok kami dengan pedang-pedang mereka. Itulah wujud dari kehidupan yang baik. Adapun orang-orang mukmin, mereka merasakan kenikmatan dengan bermunajat dan berzikir kepada Allah di tengah takdir Allah yang buruk bagi mereka. Maksud takdir yang buruk itu adalah peristiwa yang Allah takdirkan dianggap buruk karena membuat orang yang mengalaminya menderita. Semua musibah yang kita alami dianggap takdir buruk. Maksud buruk adalah peristiwa yang Allah tetapkan itu buruk. Adapun ketetapan Allah yang menetapkan peristiwa yang buruk itu, ketetapannya tetap dianggap baik dalam pandangan siapapun, ya. Nah, jadi kalau orang mukmin mengalami musibah mereka sabar, kalau mengalami kesenangan mereka syukur, maka mereka berada dalam kondisi ternikmat dari hidupnya. Berbeda dengan ashabud dunya, orang-orang yang menjadi pemburu-pemburu dunia. Mereka pasti sering mengalami kekecewaan. Allah berfirman dalam At-Taubah 58. Fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idahum yaskhatun. Kalau mereka itu diberi dunia yang mereka inginkan, mereka senang, mereka ridha. Tapi kalau mereka tidak diberi apa yang mereka inginkan, mereka murka, marah, kecewa. Dan lebih banyak kecewanya daripada bahagianya. Karena apa? Tidak semua yang kita inginkan bisa teraih. Kadang orang itu cukup kecewa bukan karena tidak meraih untung, tapi tidak meraih keuntungan yang diinginkan. Umpamanya nih, kalau umpamanya sebuah perusahaan disebut tahun ini rugi 20 miliar. Itu bukan benar-benar rugi. Tapi tidak mencapai target. Kurang 20 miliar dari yang ditargetkan. Umpamanya targetnya tahun ini 1 triliun. Ternyata hanya mencapai 600 miliar untungnya. Targetnya 1 triliun. Hanya mencapai 600 miliar. Maka diumumkan kita rugi 400 miliar. Karena kurang tidak bersyukur, bukan kurang lagi. Diberi keuntungan 600 miliar. Tapi karena targetnya 1 T, diumumkan, dianggapnya kita rugi 400 miliar. Makanya kalau perusahaan mengumumkan kita rugi tahun ini sekian miliar, bohong. Itu untung gede, cuma enggak sesuai dengan target yang mereka tetapkan. Tuh begitu tuh. Mereka kecewa. Karena tidak sesuai dengan target. Oleh karena itulah hasrat manusia kepada dunia ibarat minum air laut. Semakin diminum semakin haus. Semakin dapat, semakin mereka ingin memperoleh yang lebih lagi daripada itu. Itu disebabkan karena orientasi hidupnya hanya untuk dunia. Dan itu dikarenakan berpalingnya mereka dari kitab Allah. Inilah yang menyebabkan kita wajib sebagai penuntut ilmu wajib berpegang teguh kepada kitab Allah dan sunnah Rasul. Dan yang dimaksud berpegang teguh kepada kitab Allah adalah memahami isinya, mempelajari kandungan maknanya, lalu diaplikasikan, diamalkan. Dengan cara demikian, insya Allah kita akan meraih kehidupan terbaik. Jiwa kita tenang, dada kita lapang, hati kita teduh, nyaman, walaupun di tengah kesulitan hidup, karena kesulitan hidup dianggap sebagai sesuatu yang lebih banyak memberikan keuntungan kepada dirinya daripada kerugian, maka mereka akan menghadapinya dengan sabar, dan ketika diberi kesenangan dihadapi dengan syukur. Dua-duanya berakibat baik. Inilah makna dari kehidupan yang baik. Inilah penjelasan kembali kepada kitab Allah, ya, serta buah yang dihasilkannya. Kembali kepada kitab Allah, fahami maknanya, aplikasikan dalam kehidupan. Buahnya kehidupan yang baik. Adapun sekarang kembali kepada sunnah Nabi. Ini bahan kita untuk pertemuan yang akan datang. Untuk sekarang cukup sampai di sini saja, waktunya sudah lebih dari yang ditentukan. Dan kita masuki sekarang sesi tanya jawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Mangga, ada mic, mic.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pertanyaan menyambung yang kemarin Ustaz, saya enggak sempat bertanya tentang masalah bahwa kematian tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan Ustaz. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon dijelaskan tentang hubungan ketika seseorang bersilaturahim akan dipanjangkan umur dan tambah rezeki dengan kematian yang tadi Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ayat menyatakan idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau sudah datang ajalnya, tidak bisa dipundurkan walaupun sedetik, tidak bisa juga dipajukan. Demikian juga ketika bayi ada 4 bulan di dalam perut ibunya. Ditutus malaikat dicatatkan 4 hal. 4 hal ini adalah ajalnya, salah satunya. Kapan dia mati? Sudah dicatat. Amalnya, rizkinya, suka dukanya. 4 hal itu. Gak bisa berubah. Rizkinya sudah ditetapkan. Ajalnya juga sudah ditetapkan. Ketika dia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya masing-masing. Kita ya. Tapi kenapa ada ayat dan hadis? Siapa yang melakukan ini hartanya bertambah. Siapa yang melakukan ini umurnya bertambah. Seperti orang yang infak di jalan Allah, itu akan ditambah 700 kali lipat, diganti. Seperti orang yang silaturahmi, maka akibatnya rizkinya ditambah, umurnya juga ditambah. Man ahabba ayyub satu fi rizqih, wa ayyun sya'a fi atharih fal yasil rahimah. Siapa orang yang ingin ditambah rizkinya, dipanjangkan umurnya, tidaklah silaturahmi. Jadi silaturahmi bisa menambah rizki dan memperpanjang umur. Apa maknanya? Apakah ini bertolak belakang dengan ayat dan hadis bahwa rizki dan umur tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang? Kedua keterangan tadi sahih, benar, bersumber dari wahyu. Karena sumbernya sama. Mustahil bertolak belakang. bahkan saling melengkapi atau merinci. Para ulama menjawab hal ini dengan dua jawaban. Jawaban yang pertama adalah, makna ditambah umur dan ditambah rizki dengan silaturahmi maknanya majazi. Makna majazi itu hanya ungkapan saja. Jadi jumlahnya rizkinya tetap sekian, umurnya tetap sekian tahun. Secara hakiki begitu. Tapi secara majazi maksud ditambah rizki artinya tambah barokahnya. Rizkinya tetap sekian tapi barokahnya lebih banyak. Maksud barokah kebaikan yang lahir dari harta itu jauh lebih banyak. Rizkinya akan dipakai untuk kebaikan, infak, zakat, sedekah, nolong orang. Sehingga melahirkan banyak pahala. Jadi barokahnya banyak. Itu ialah yang dimaksud dengan nambah rizki. Terlebih rizki itu hanya ada dua. Pertama yang sudah kita makan, kita pakai habis. Kedua yang kita infakkan, yang kita sedekahkan. Itulah rizki hakiki milik kita. Adapun yang belum kita makan dan belum kita sedekahkan masih ada cashnya di brankas atau saldonya di bank atau umpah dalam bentuk barang tanah, rumah, kendaraan, belum tentu rizki kita. Dalam arti belum tentu ternikmati oleh kita baik dalam kehidupan ini ataupun di akhirat. Mungkin kita keburu mati. Harta yang kita tinggalkan yang tersisa milik siapa? Ahli waris. Tidak bisa lagi kita nikmati, baik dimakan, dipakai, ataupun di akhirat. Karena tidak diinfakkan, disedekahkan. Jadi milik orang lain bukan rizki kita. Jadi rizki kita hanyalah yang kita makan atau yang kita sedekahkan. Nah, siapa yang silaturahmi? Salah satu wujud silaturahminya ini, uangnya ini, umur yang kita pakai untuk silaturahmi itu memberikan banyak kebaikan kepada kerabat. Kita datang bawa makanan, bawa barang, bawa hadiah, bawa uang dibagi, oh manfaat. Itu jadi pahala di akhirat. Tidak kita nikmati di sini, tapi di akhirat nanti, ya. Umur kita yang kita habiskan untuk silaturahmi memberi keuntungan di akhirat. Jadi maknanya majazi, ini yang pertama. Kedua, makna hakiki. Arti makna hakiki adalah benar-benar umur dan rizkinya ditambah. Tadinya rizkinya 1 miliar. Tapi karena silaturahmi jadi 2 miliar. Tadinya umurnya 50 tahun. Tapi karena silaturahmi jadi nambah 60 tahun. Itu makna hakiki. Siapa yang ingin umurnya lebih panjang dan rizkinya jumlah angkanya nambah, hendaklah dia silaturahmi. Ya, silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki. Bukankah sudah ditetapkan tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurang. Nah, nanti kita akan bahas secara rinci dalam bab takdir di al-ukhuwahnya. Sekarang kan masih rukun iman kelima, masih kiamat. Belum takdir. Nah, pencatatan tentang takdir ada 5. Di lauhul mahfud ada pencatatan takdir umri. Umri itu seumur hidup sekali. Ada pencatatan sanawi setahun sekali dan seterusnya ada 5. Tidak kita jelaskan semua karena kepanjangan. Nah, yang dimaksud dengan ya dicatatkan rizkinya dan ajalnya ketika 4 bulan di dalam kandungan ibu. Apa yang dicatat? Kata Allah, catat oleh wahai malaikat. Kalau dia nanti dalam hidupnya silaturahmi, kasih umurnya 70 tahun. Kasih rizki totalnya 10 miliar. Catat. Tapi kalau dia tidak silaturahmi, catat olehmu, umurnya cukup 50 tahun saja, rizkinya cukup 5 miliar saja. Catat dua-duanya. Malaikat enggak tahu orang ini silaturahmi apa tidak. Orang ini umurnya berapa? Tapi Allah tahu. Sekarang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Inilah yang dimaksud dengan bahwa silaturahmi bisa menambah umur dan menambah rizki, tidak berarti merubah takdir. Tapi itulah takdir dia. Kalau dia silaturahmi, ditakdirkan umurnya sekian, rizkinya sekian. Kalau enggak, maka di bawah itu. Dan itu sudah Allah takdirkan. Dan Allah tahu apa orang ini silaturahmi atau tidak. Sehingga tahu umurnya berapa dan rizkinya berapa. Inilah dua jawaban dari para ulama. Wallahu a'lam. Ada lagi? Mangga.
2: Bismillah. Semoga Ustaz dijaga Allah dan kru Tarbiyah Sunnah. Pertanyaan yang berkaitan dengan meraih kehidupan yang baik. Saya atau kami laki-laki di sini kebanyakan kalau menghadapi laki-laki menghadapi istri yang tidak baik akhlaknya atau mungkin kebaikan ada tidak kebaikan dalam dirinya. Itu seringkali sifat laki-laki itu lebih cenderung memutuskan cerai. Kebanyakan ya, karena ketidaksabarannya. Padahal si laki-laki itu berilmu, berharta dan sebagainya. Tapi melihat kenyataannya si istri akhlak tidak baik, dia seringkali lebih gampang memutuskan cerai. Nah padahal kalau dengan kesabaran yang punya si laki-laki itu lebih banyak pahala untuk mendidik istri yang tidak berakhlak tadi. Nah, konon si laki-laki ini katakanlah tidak sabar menceraikan si istrinya, dia menikah siri tadi. Istri dengan yang tidak dicintai sebenarnya, tapi karena punya kemolekan atau kecantikannya mungkin. Nah, di lain qadarullah, si laki-laki ini meninggal. Sehingga dia tidak punya pahala untuk mendidik istri yang tidak kurang punya akhlak, kemudian dia nikah siri dengan si istri yang dia idam-idamkan, sehingga harta yang banyak itu dia agak bingung untuk membagikan harta waris. Nah, apakah si istri itu nanti yang siri itu mendapatkan harta waris, atau memang nanti harta warisnya ke siapa saja, sedangkan si laki-laki ini tidak punya anak dari istri yang pertama, dari istri yang kedua juga gitu. Mohon penjelasannya tadi.
0: Punya kakak adik dan orang tua masih?
2: Punya adik laki-laki satu, orang tua masih komplit. Mungkin mohon penjelasannya karena ini agak sedikit.
0: Ini ada, ya.
2: Syukran.
0: Jazakallahu khairan. Jawaban atas pertanyaan ini menghabiskan seluruh waktu yang tersisa bagi kita sekarang. The last question. Pertanyaan terakhir. Pertama, harus dibedakan antara sabar dengan kuulen. Kalau umpama ada orang diteke, sabar, digetok, sabar, tonjok, nangis, itu bukan sabar tapi kuulen. Kalau sabar mah pas diteke itu takis, ya, dipukul menghindar gitu. Itu sabar. Dalam menghadapi istri, kalau istri buruk akhlaknya, nusyuz, durhaka kepada suami, wajib dididik, dinasihati. Ada tiga tahapan yang diterapkan dalam Al-Quran. An-Nisa 34 menyatakan, وَالَّتِي تَخَافُنَا نُشُوزَهُنَّ فَإِذُهُنَّ. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan berbuat nusyuz atau durhaka, didik mereka. Nasihati mereka, bimbing mereka. Kata Ibnu Abbas, kalau belum durhaka, iming-imingi dia dengan pahala ketaatan. Kalau sudah durhaka, takut-takuti dia dengan dosa kedurhakaan. Terus selama berapa lama? Kalau setelah berapa lama tidak mempan, tetap dia durhaka. Kedua, wahjuruhunna fil madaji. Pisah tempat tidur. Jangan tidur bareng. Kata Ibnu Abbas, la yuhadditsuha wa la yukallimuha wa la yuhadditsuha. Tidak ditegur, tidak disapa, tidak diajak bicara. GTM. Gerakan tutup mulut. Sudah dibiarkan saja. Itu yang disebut dengan hajar. Bukan hajar dihajar. Bukan hajar bahasa Indonesia. Hajar bahasa Arab. Dibiarkan. Diboikot. Dimusuhi. Nah, semoga dengan itu berubah. Kalau dengan itu tidak berubah, malah tambah menjadi-jadi asik. Sekarang mah tidak ada yang bawel. Maka pukul. Wadribuhunna. Boleh suami memukul istrinya menurut Quran. Tapi enggak boleh memukul wajah atau kepala dan tidak boleh berbekas. Pukul dia dengan apa yang suka pakai gosok siwak. Sejengkal pukul pahanya atau tangan. Jangan meninggalkan bekas. Maka enggak akan terkena undang-undang KDRT. Kalau umpama istri dipukul suami, lapor ke polisi. Saya dipukul. Apa polisi langsung memproses? Tidak. Mana buktinya? Ditinggali. Mana tuh barid-barid acan? Gak bisa diproses. Harus ada bukti, harus ada hasil pemeriksaan dokter ya. Tim forensik nanti. Ya di apa namanya? Di visum gitu. Di foto, nanti baru dibawa ke pengadilan. Kalau gak ada bukti, dibawa ke pengadilan, mana buktinya anak dipukul? Ah ayawe, hati tanya. Gak bisa hati mahnya. Nah jadi tidak menimbulkan bekas, tidak ke wajah atau ke ini. Itu. Nah kalau sudah dipukul juga, tidak mempan, pas dipukul tenak, justru pasang kuda-kuda. Ngajak gelut, nah, jangan dilayani. Kita bukan petarung. Walaupun petarung, jangan. Maka sudah, ini akhlaknya becat. Kata Allah Azza wa Jalla, kalau kedua suami istri itu deadlock, tidak ada titik temu, fab'athu hakaman min ahli, wahakaman min ahli. Utus satu hakim dari laki-laki, satu hakim dari perempuan. Ya. Iyurida islaha yuafiqhillahu bainahuma. Kalau kedua pihak menginginkan islah, Allah pasti akan menyatukan hati-hati mereka. Tapi kalau ternyata, wah deadlock, gak bisa, sudah, istri itu bejat. Ceraikan secara syar'i lebih baik. Bukan tidak sabar, karena tuntunan syariat begitu. Rasul SAW bersabda, thalathatun idza da'awallaha lam yastajib lahum. Tiga golongan manusia. Bila mereka berdoa, enggak akan dikabul doanya oleh Allah. Salah satu di antara, rajulun lahu imra'atun sayyatul khuluq wa lam yutaliqha. Laki yang punya istri yang akhlaknya bejat tapi enggak diceraikan juga. Jadi menceraikan dengan alasan itu syar'i. Maka ada enggak istri Nabi yang diceraikan? Ada dua orang. Ada enggak Nabi pernah mengancam istrinya untuk diceraikan? Ada atas perintah Allah. Lihat surah Al-Ahzab, Allah menyatakan, ya ayuhan Nabi, qul li azwajika in kuntunna turidna al-hayata dunya wa zinata fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarohan jamila. Hei Nabi, katakan kepada istri-istrimu. Kalau kalian lebih menginginkan dunia dan kemewahannya, sini kami berikan. Tapi akan aku ceraikan kalian dengan cara menceraikan yang baik. Ini diancam untuk diceraikan. Dan Allah yang perintahkan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i bukan tidak sabar. Tapi itulah kesabaran yang hakiki. Sudah menurut syariat, sudah ibarat kita umpamanya ya, punya motor. Motor ini mogokan wae, kempesan wae. Dipakai enggak bisa, bisanya cuma dituntun. Di omean. Ongkos ngomean lebih mahal daripada harga motornya. Apa yang harus kita lakukan? Lem biru saja sudah. Lempar beli yang baru. Kalau cost memperbaikinya lebih besar, lebih mahal daripada harga motornya, udah lebih baik beli yang baru. Kalau istri buruk, rusak, perbaiki. Kalau ternyata diperbaiki gak bisa, awet tapi rajet. Capek hati, capek pikiran, capek segala macam. Sudah ceraikan, lebih baik. Maka Umar bin Khattab menyuruh anaknya untuk menceraikan, ceraikan istrimu. Ibnu Umar anaknya masih cinta kepada istrinya, bingung. Diturut, masih cinta, tidak diturut, bapak nih. Nanya kepada Nabi SAW, apa aja beliau? Ati abahka, taati bapamu, ceraikan istrimu, diceraikan. Jadi menceraikan dengan alasan syar'i adalah ibadah. Karena melaksanakan perintah Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Ya, itu poin pertama. Jadi bukan berkaitan dengan sabar tidaknya dalam menghadapi kedurhakaan istri. Ya, tapi melihat maslahat madar, kalau istri durhaka tetap dipelihara, aduh picilakan kasararea gitunya. Kita cilaka dunia akhirat, anak-anak juga jadi korban melihat kedua orang itu berantem terus dah stres mereka juga ya, bisa broken home mereka, bisa depresi. Itu poin pertama. Poin kedua dari kasus tadi, si suami karena istrinya bejat diceraikan. Nikah lagi secara sirri. Kalau diceraikan kenapa sirri? Urus saja yang udah urus surat cerai, nikah yang benar sama dia. Tapi mungkin karena kondisi gak mau ribet gitunya, akhirnya siri lah. Tibatan daripada kan lebih baik meningkat nih. Nah akhirnya menikah secara siri. Maksud menikah secara siri adalah menikah dengan syarat-syarat yang terpenuhi untuk menikah secara sah. Ada wali, ada saksi, ada mahar, ada ijab kabul. Sah. Tapi tidak didaftarkan di KUA. Kenapa? Kalau ke KUA ribet, harus ngurus surat cerai dulu. Terus ada NA segala macam itu, macam-macam lah. Maka tidak diurus. Secara agama ini sah suami istri dan dia berpahala atas pernikahannya. Tidak berdosa? Tidak. Terus istri yang diceraikan dosa enggak? Enggak. Kalau alasannya syar'i kayak tadi. Istri tadi durhaka, sudah dinasihati, sudah diperbaiki, enggak diceraikan. Enggak dosa, malah berpahala dengan menceraikannya. Nikah lagi dengan ini berpahala. Nanti mungkin diurusnya kalau sudah selesai gitunya, diurus surat-suratnya. Karena surat ini perlu juga. Nanti kalau punya anak, anaknya butuh akte dan syarat akte apa? Surat nikah. Mau haji, mau umroh, mau keluar negeri ada paspor. Salah satu syarat bikin paspor surat nikah ya. Dan seterusnya. Nanti terjegal kebutuhan-kebutuhan kita kalau enggak memiliki surat nikah. Maka miliki surat nikah walaupun nikah untuk kedua, ketiga, keempat, ke-10 juga. Boleh ke-10 kali kalau keadaannya memaksa, apa boleh buat, hanya maksimal 4. Jadi maksudnya ganti-ganti gitu loh. Karena kondisi, karena pertimbangan syar'i. Jadi urus saja surat untuk memudahkan kepentingan-kepentingan dunia kita, bahkan ibadah kita seperti haji dan umroh. Tanpa itu kita enggak bisa dapat paspor. Ya. Nah sekarang ternyata suami itu mati. Warisannya ke siapa? Pertama, apakah istri pertama yang diceraikan itu sudah habis masa iddah apa belum? Kalau belum habis, masih ada masa iddah, istri pertama itu masih dapat hak waris. dengan istri kedua, berarti dianggap masih punya dua istri itu secara syar'i. Jadi kalau dia punya anak, maka jatah untuk istrinya 1/8 bagi dua. 1/16 sewang berartinya. Nah 7/8-nya asobah untuk anak-anaknya. Ada orang tua kita yang ada ibu bapak dapat ya, masing-masing dapat bagiannya. Anak-anak asobah. Maksud asobah itu sisa setelah dibagikan ke istri, ke ayah, ke ibu, sudah. Sisanya anak. Adapun adik tidak dapat bagian karena terhalang oleh adanya anak. Jadi ahli warisnya 3, istrinya, ayah ibunya, 4 berarti ayahnya, ibunya, dan sisanya untuk anak-anaknya. Nah sekarang kalau istri pertama itu sudah habis masa iddah, maka secara syar'i istri barunya yang dinikah siri dapat harta warisan 1/8. Dapat tuh. Ini kalau pembagiannya menurut hukum agama. Tapi kalau ke pengadilan agama, maka istri kedua enggak dapat karena tidak dianggap istri, istri yang pertama masih dapat. Walaupun sudah habis masa iddah, karena menurut catatan sipil di pengadilan agama ini belum dicerai, masih sah sebagai istrinya. Kalau dibawa ke pengadilan agama ataupun negeri, maka istri pertama masih dapat. Karena secara hukum dia masih dianggap istri sahnya laki-laki yang meninggal ini. Dan istri sirinya secara hukum bukan istrinya, enggak ada bukti. Mana yang harus kita jalankan? Hukum agama. Ya, enggak perlu ke pengadilan, kumpulkan istri yang baru, orang tuanya dan anaknya. Ini ya yang menjadi ahli waris, ini bagian untuk istri yang baru, ini ayah, ini ibu, ini anak, sudah beres ya. Jadi seperti itu, wallahu a'lam bissawab. Cukup ya sampai di sini, insyaallah kita jumpa kembali di Sabtu yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Radio Tarbiyah Sunnah, lillah nyunnah merenah.
4: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
5: Tilawatun murattalah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: سورة هود بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan. Raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man walah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Dalam kehidupan kita pasti tidak lepas dari berbincang-bincang, berbicara, bercakap-cakap, baik dengan kepada orang yang seusia dengan kita, atau dengan yang lebih tua usianya dari kita, atau yang lebih muda usianya dari kita. Nah, tentunya Islam sebagai agama yang penuh adab telah mengatur adab-adab tersebut. Karena berbicara adalah merupakan berinteraksi dengan sesama manusia. Dan berinteraksi dengan sesama manusia sangat diperhatikan hal seperti itu di dalam Islam. Yaitu akhlak dan muamalah terhadap manusia. Maka ketika kita berbicara dengan sesama muslim, dengan handai taulan, dengan keluarga, apalagi kepada orang yang lebih tua usianya dari kita, hendaknya kita perhatikan. Itu yang pertama, yaitu hendaknya kita berusaha berbicara dalam perkara-perkara yang tidak terdapat padanya dosa. Karena dosa itu, ya ketika kita berbicara, tentu akan menyebabkan akhirnya kita akan diseret ke dalam api neraka. Sebagaimana Nabi SAW sabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Kuffa 'alaika hadza." Tahan oleh kamu lisanmu ini. Lalu Mu'adz mengatakan, "Wa inna la mu'akhaduna bima natakallamu bih." Wahai Rasulullah, apakah kami akan disiksa akibat daripada ucapan-ucapan kami? Kata Rasulullah, "Takilat ka ummuka ya Mu'adz, fahal yakubbun nasa 'ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim." Berapa banyak, wahai Mu'adz, orang yang ditelungkupkan ke dalam api neraka akibat daripada lisan-lisan mereka. Kemudian yang kedua yang harus kita perhatikan, saudaraku, kita berusaha untuk menjaga perasaan orang yang kita ajak bicara, agar ia tidak tersakiti. Karena menyakiti hati seorang muslim itu perkara yang besar. Menyakiti hati seorang muslim adalah merupakan perkara yang berat. Maka gunakan kata-kata yang santun, gunakan kata-kata yang baik. Nah, di saat kita emosi, ya, usahakan kita tidak mengucapkan kata apapun juga. Kenapa? Karena ketika kita emosi, seringkali ucapan kita, kata-kata kita itu menyakiti hati dan tujuannya adalah merupakan memuaskan, ya, kemarahan kita, kekesalan kita. Sehingga akhirnya apa yang terjadi? Hal seperti itu bisa menyakiti hati dia. Oleh karena itulah, saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azani Allah wa iyyakum, kita berusaha ketika kita berbicara dan tidak menyakiti hati orang yang kita ajak bicara itu, dengan cara sebelum kita berbicara, kita pikirkan terlebih dahulu. Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira, ya, menyakiti hati orang? Apakah yang kita ucapkan ini kata-kata yang kira-kira malah menimbulkan murka Allah kepada kita atau tidak? Nah, saudaraku sekalian, makanya disebutkan bahwa Imam Syafi'i mengatakan man arada an yatakallam falyufakkir. Siapa yang ingin berbicara, hendaklah ia berpikir terlebih dahulu. Iya. Karena ini masalah yang berat. Lisan kalau sudah menyakiti, itu kesembuhannya bisa bertahun-tahun, bahkan bisa tidak sembuh. Sedangkan sabetan pedang, mungkin dia bisa sembuh dalam sebulan, dua bulan. Tapi luka yang diakibatkan oleh lisan itu ya berat. Bisa berpengaruh di hati orang yang kita lukai hatinya. Bisa bertahun-tahun tidak hilang. Kecuali bagi mereka yang berjiwa pemaaf gitu. Saudaraku sekalian, ikhwatul iman, azan wa nabaya. Kemudian juga ya aku, ketika kita berbicara dengan saudara kita, upayakan ketika kita berbincang-bincang dengan dia dengan wajah yang berseri-seri. Demikian akhlak Rasulullah SAW. Dan upayakan juga kita berusaha untuk menghadap ke dia. Jangan sambil membelakangi dia. Atau jangan sambil main HP. Kecuali kalau memang ada perkara yang sangat penting yang harus saudara kita jawab di HP tersebut. Ya, maka kita minta maaf dulu kepada dia bahwa saya ada keperluan sangat penting ini. Ya, untuk kemudian kita setelah itu baru berbicara dengan dia. Karena ya ketika kita berbicara, wajah kita berseri, wajah kita tersenyum, membuat orang senang kepada kita. Ini merupakan akhlak para nabi. Akhlak yang menunjukkan akan hati yang lapang. Akhlak yang menunjukkan bahwa dia ingin sekali untuk membahagiakan saudaranya. Sebab dia saja berpikir kalau misalnya dia bicara dengan orang dalam keadaan orang tersebut wajahnya cemberut, gak enak dipandang, pasti tidak enak dia. Maka dia tidak ingin seperti itu. Dia ingin ketika berbicara dengan saudaranya, temannya, dia berusaha untuk memasukkan kebahagiaan dan kegembiraan di hati temannya tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, ketika Rasulullah SAW ditanya tentang amal apa yang paling dicintai oleh Allah, kata Rasulullah yaitu idkhalus surur, memasukkan kegembiraan ke hati seorang muslim. Saat kita berbicara dengan dia dengan wajah yang berseri-seri atas saja sudah membuat dia senang. Bahkan ya akan Islam, kalau kita berbicara dengan wajah yang angkuh, wajah yang menunjukkan bahwa kita ini seakan-akan enggak butuh sama dia. Wajah seakan-akan bahwa kita ini lebih tinggi derajatnya dari dia. Ini termasuk perkara yang sangat diwaspadai oleh salafus salih. Karena perkara ini ya menunjukkan akan kesombongan, dan Rasulullah mengatakan tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar biji sawi dari kesombongan. Na'udzubillah. Ketika kita berbicara dengan wajah berseri-seri, orang akan merasa dekat dengan kita. Maka ketika seperti itu orang merasa dekat dengan kita, masuk dalam hadis Nabi SAW, yahrumu ala nar, haram atas api neraka, kullu hayyin, layyin, sahlin, qarib minan. Haram atas api neraka setiap orang yang hayyin, orang yang tidak angkuh. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib, dekat. Maksudnya kata Imam Nawawi, ya dekat kepada manusia, dekat di hati-hati manusia. Nah, sebagian orang ada yang ketika berbincang, berbicara, dia jaim, juga image. Ya, tidak mau senyum sedikit pun juga. Itu ini bukan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin lah, di antara adab kita berbincang-bincang, berbicara, upayakan kita mendengar pembicaraan teman kita yang sedang berbicara sampai selesai. Jangan diputus dulu. Karena ini kebiasaan juga Rasulullah dan para sahabat. Di mana Rasulullah SAW disebutkan dalam sebuah riwayat, beliau apabila berbicara, beliau dengarkan lawan bicaranya sampai selesai. Baru setelah itu Rasulullah SAW berbicara kepadanya. Adapun langsung kita putus, langsung kita, maka ini sangat tidak baik. Barangkali dia ingin menyampaikan sesuatu, tapi karena kita sudah kita putus, sudah kita cut terlebih dahulu, akhirnya tidak semuanya tersampaikan kepada kita dan bisa jadi akan terjadi kesalahpahaman. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul iman azami Allah. Kemudian ketika kita berbicara, saudaraku, dengan teman kita, dengan saudara kita ya akan Islam azami Allah. Pilihlah kata-kata yang terbaik. Jauhi kata-kata yang kurang baik. Kata-kata yang sopan, kata-kata yang menunjukkan akan jati diri seorang muslim. Bukan kata-kata yang menunjukkan seakan dia preman. Karena terkadang ya, sebagian penuntut ilmu berbicara tapi dengan gaya-gaya yang sebetulnya nggak layak sebagai seorang penuntut ilmu untuk berbicara seperti itu. Seorang penuntut ilmu hendaknya berbicara dengan kapasitas dia sebagai seorang penuntut ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bukan preman, dia bukan orang pasaran. Sebagai penuntut ilmu, jangan kita berbicara itu dengan teriak-teriak, suara keras, sehingga akhirnya mengganggu orang. Tertawa terbahak-bahak, ya, bebas, sehingga akhirnya menunjukkan akan kurangnya adab kita dan akhlak kita. Maka saudaraku sekalian, ini penting kita perhatikan karena memang ini adalah merupakan adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudaraku sekalian, saya dan Anda sama-sama ingin berusaha untuk mengamalkan adab-adab tersebut. Mari kita amalkan adab-adab yang mulia ini di dalam Islam di saat kita berbincang-bincang, berbicara dengan teman-teman kita. Dan yang terpenting juga ya akhi Islam adalah kita berusaha untuk saling amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita ngobrol, lalu obrolan itu sudah mulai menjurus kepada perkara yang tidak baik, segera kita cut. Segera kita hentikan, segera kita tegur, jangan sampai kemudian obrolan kita malah menjerumuskan diri kepada maksiat. Dan terakhir, jangan berlebihan dalam ngobrol. Karena fudulul kalam, Ibn Qayyim, berlebihan dalam ngobrol, itu termasuk racun-racun hati. Orang yang banyak bicara biasanya banyak salahnya. Dan jangan lupa kemudian menutup pembicaraannya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Tarbiyah Sunnah Lillah Nyunnah Merenah.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Afan Ustaz, suami ana akhwat berarti curhat nih, lapor. Suami ana jika subuh dan ba'da maghrib suka baca Al-Quran. Alhamdulillah rabbal alamin bagus. Hampir tiap bulan beliau bisa hatam Quran. Bagus. Berbangga ini istrinya ya. Dan beliau termasuk senang dan rutin mengaji. Tiada hari tanpa mengaji Quran. Bagus. Kirain mau curhat. Namun, tah kalau sudah ada namunnya nih. Namun, ba'da sholat isya beliau seperti kecantuan main game di HP. La ilaha illallah. Benar curhat ternyata. Ba'da isya sampai subuh jangan-jangan. Lagi ngantuk, main game, bisa cengar loh. Hati-hati, ini candu, merusak. Namun ba'da isya beliau seperti kecanduan main game di HP. Dan anak kurang suka. Bukan kurang, harusnya tidak suka. Kalau kurang sedikit ada suka tuh, cuma kurang. Harus tidak suka dan benci kepada game. Di HP, di komputer, atau apalagi PS. Pak, kalau Bapak nanti tahajudnya rajin, saya belikan PS. Jangan. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan anak kurang suka hobi beliau main game. Sering anak tegur tapi enggak digubris. Mohon pencerahannya. Alhamdulillah suami anak sering ikut kajian di sini. Sekarang beliau ada. Siapa nih? Pertama, saya amanatkan. Ikhwan yang dilaporkan nanti di rumah jangan marahin istri ya. Jangan berantem. Harusnya bersyukur. Kan gak tahu kita siapa orang tidak dipermalukan, enggak. Ya perlu merasa malu. Karena apa? Kita gak tahu. Kecuali kalau namanya disebut suami saya namanya si Fulan. Ini fotonya. Nah, baru itu. Ya. Ini kan gak ada foto, gak ada nama. Sampai rumah, istriku sini peluk, syukron, terima kasih gitu ya. Biar laporan terus. Jadi yang pertama, ikhwan jangan marahi istri. Bersyukur. Tidak dipermalukan. Enggak. Karena enggak disebut nama. Yang kedua. Bermain game itu buruk. Lagha. Dan itu karakter yang dihindari oleh seorang mukmin. Qad aflahal mu'minun. Alladhinahum fi salatihim khasyun. Terus setelahnya apa? Walladhinahum anil lagwi mu'aridun. Ingat, ini ada kaitan. Sungguh berbahagia orang yang mukmin, yaitu orang yang khusyuk di dalam salat dan orang yang berpaling dari hal yang sia-sia, termasuk main game. Hanya madarat, tidak ada manfaat. Ya, membuang-buang waktu, perlu waktu akan ditanya, merusak otak dan mental, ya, dan merusak kesehatan. Karena main game itu bisa jam-jaman gak terasa waktu terbuang. Kemudian karena seru dihayati tidak terasa capek. Setelahnya baru lemes. Itu membuang energi yang cukup besar. Badan bisa tidak fresh, tidak fit. Ya. Nah pertama siapa yang lagu termasuk salah satunya main game. Dia akan terancam dengan yang sebaliknya dari yang Allah janjikan. Qad aflahal mu'minun. Orang mu'min yang bahagia adalah yang tidak melakukan perkara yang sia-sia. Yang tidak, yang melakukan perkara sia-sia dia tidak akan bahagia. Ini yang pertama. Kedua. Ini kedua. Antara sifat yang pertama dengan sifat kedua dan berikutnya itu ada hubungan sebab akibat. Karena sebab khusyuk dalam sholat, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena yang pertama khusyuk. Pada aflahal mu'min alladhinahum fi sholatim khusyun. Terus walidinahum anillahu mu'aridun. Siapa orang yang masih melakukan hal yang sia-sia, berarti sholatnya masih diragukan. Karena dengan ayat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Siapa yang sholat tapi masih keji dan mungkar, masih berbuat lagu, kena dengan ayat fawailul muslimin alladzinahum an sholatihim sahur. Saya sudah berkali-kali terangkan penggunaan an sholatihim sahur. An di sana maknanya lalai dari tujuan sholat yang harus diaplikasikan seusai sholat. Setelah sholat harusnya terhindar dari keji dan mungkar. Ini masih keji dan mungkar, maka sahun dia. Terancam dengan fawailul lil musallin. Jadi ikhwah, coba bersihkan HP kita, laptop kita, komputer kita, tablet kita dari game-game. Walaupun ada bawaan dari sananya, hapus. Bisa kan dihapus ya, di-delete ya. Jangan sampai di sananya enggak ada, ayo di-upload. Ayo masuk ke Play Store, ayo di-install. Semuanya puluhan gamenya, aduh, itu akan mengabaikan kita dari hal yang manfaat ya. Hapus, segera hapus. Kalau saya punya wewenang men-sweeping, memeriksa HP seluruh jamaah, saya akan lakukan. Lalu dihapusin tuh semuanya ya, aplikasi-aplikasi game itu. Kalau punya wewenang, tapi nggak punya wewenang, maka mahadai. Sekedar himbauan saja. Hapus-hapus biar tidak tergoda. Termasuk catur tuh. Ada kan catur ya? Hapus sudah. Ya. Kalau bisa Play Store-nya dihapus. Jangan itu ya. Karena banyak aplikasi yang manfaat ya. Semoga setelah ini berubah. Sekali lagi jangan berantem nanti ya di rumah.
1: Ini tahun ke-11 Hijriah. Sampai ketemu sama 6 orang dari kalangan orang-orang Madinah yang lagi haji. Anak-anak muda. Anak-anak muda. Kenapa anak katakan anak-anak muda? Memang dakwah itu kalau sama orang tua sulit. Ente Allah. Kencing belum lurus. Sudah. Kadang-kadang orang tua itu kalau dikasih tahu sama anak muda nggak terima. Dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah itu umur beliau di puncak masa muda, ketika itu 40 tahun. Dan yang masuk Islam, kalau kita lihat di sejarah, yang masuk Islam itu rata-rata umurnya di bawah Nabi Muhammad SAW semuanya. Hampir nggak ada yang lebih tua. Abu Bakar 38, kemudian Umar bin Khattab 28, kira-kira 27 kira-kira Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib masih belasan. Sa'ad bin Abi Waqqas 17 tahun. Mus'ab bin masih muda-muda semua. Karena anak muda itu pertama masih berpikir logis. Kemudian dia itu merasa kalau dikasih tahu, oh kayaknya yang ngasih tahu ini bisa diterima ucapannya. Mungkin yang ngasih tahu lebih tua dari dia. Tapi kalau yang ngasih tahu lebih muda dari dia, kadang-kadang nol. Maka 6 orang dari kalangan Ansar ini anak-anak muda semuanya. Tapi lihat Rasulullah SAW tidak meremehkan mereka. Salah satu hak orang yang kita dakwain, kita tidak boleh meremehkan mereka. Siapapun orang, gak boleh, oh kayak fulan gak mungkin dapat hidayah fulan. Gak boleh. Fulan nih kayaknya masuk neraka. Itu punya kuncinya neraka, fulan dimasukkan neraka, fulan keluarkan dari neraka. Maka Rasulullah SAW datang itu 6 orang, diajak ngomong. Nabi Rasulullah SAW mengatakan kepada mereka, man antum, kata dia, kalian dari mana kalian? Nabi nggak tahu Rasulullah SAW. Kata mereka, nafarun minal Khazraj, kita dari Khazraj, dari kabilah Khazraj di kota Madinah, kabilahnya Khazraj dan Aus. Kata Nabi alaihi salatu min mawalil yahud, kalian dari sekutu-sekutunya Yahudi, kata dia. Iya. Karena orang-orang Arab yang ada di Madinah itu bertetanggaan dengan orang-orang Yahudi. Ada Yahud Bani Quraidah, ada Yahud Bani Qainuqa, ada Yahud Bani Nadir di sana yang ada di kota Madinah. Qalu, "Na'am," kata mereka. Afala tajlisuna ukallimukum, kalian mau enggak duduk? Ini 6 orang ini lagi tahallul jemaah. Setelah mereka lempar jumratul aqabah, mereka dari wukuf di Arafah, kemudian mereka mabit di Muzdalifah, lalu mereka menuju ke Mina, di Mina mereka lempar jumrah. Setelah lempar jumrah mereka tahallul. Ini anak-anak pada lagi gondol rambutnya. Maka Nabi bertanya kepada mereka, afala tajlisuna ukallimukum? Kalian mau enggak duduk di sini aku mau ngomong sama kalian? Lihat bahasanya Rasulullah SAW. Santun banget. Kalau bala. Ya enggak apa-apa. Lalu mereka duduk. Nabi menjelaskan sosok tentang Islam, tentang dakwah beliau. Diajak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dibacakan Al-Qur'anul Karim. Ketika dibacakan Al-Qur'anul Karim, 6 orang ini saling menoleh. Kata mereka, kalian tahu, ini janjinya orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi di kota Madinah itu, setiap kali mereka perang sama orang-orang Khazraj, Aus dan Khazraj, sama orang-orang Arab yang ada di situ, Yahudi selalu mengatakan, sebentar lagi nih akan diutus seorang nabi. Yang zamannya udah dekat nih, kita akan memerangi kalian bersama nabi itu. Dan membunuh kalian seperti hancurnya Ad dan Samud. Ini selalu disebutkan sama orang-orang Yahudi. Maka orang-orang Aus dan Khazraj udah dengar nih akan ada nabi itu, mereka dengar. Kata 6 orang, nih kayaknya ini nih, kata dia. Jangan sampai Yahudi itu mendahului kita, langsung mereka masuk Islam. 6 orang ini. Tapi kata Nabi alaihissalatu wassalam, kalian jangan rame-rame. Kalian sembunyikan Islam kalian. Kalian sampaikan kepada orang-orang yang kalian percaya. Pulang mereka. Tahun 11. Kemudian setelah itu kejadian Isra Mi'raj. Kejadian itu antum tahu semua. Kita lanjutkan kejadian dengan orang-orang Ansar. Tahun ke-12 haji nih orang-orang. Lagi orang-orang Ansar. Di antara mereka ada 5 orang yang dari 6, 12 orang kira-kira yang datang. Mereka datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun ke-12 itu. Ternyata sudah ada yang masuk Islam. Mereka dibaiat sama Rasul SAW. Tapi baiatnya belum baiat untuk siap perang, belum. Baiatnya disebut baiatun nisa, baiat seperti wanita. Baiatnya enggak boleh berbuat syirik, enggak boleh mencuri, enggak boleh berzina, enggak boleh berdusta. Ya baiat seperti baiatnya wanita. Mereka berbaiat 12 orang itu, kemudian mereka pulang lagi ke Madinah. Tapi mereka ngomong, kita minta satu orang diutus supaya ngajarin kita di Madinah. Soalnya kita selama 12 bulan itu enggak ada yang ngajarin Islam. Sedangkan kita cuma ketemu di sini sebentar. Maka kita minta guru. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus siapa? Mus'ab bin Umair diutus. Berangkat Mus'ab bin Umair. Tinggal di rumahnya As'ad bin Zurarah. Mulai berdakwah di situ. Salah satu yang masuk Islam di tangan Mus'ab bin Umair adalah Sa'ad bin Mu'ad. Yang katanya As'ad bin Zurarah ini, kata dia, kalau Sa'ad masuk Islam, satu kampung masuk Islam. Karena Sa'ad ini pemimpin dia. Ketika didakwain, masuk Islam Sa'ad. Sa'ad bin Mu'ad. Yang ketika meninggal arsy Allah bergetar nih Sa'ad. Akhirnya dia pulang ke kaumnya. Dikumpulkan kaumnya. Sa'ad mengatakan, bagaimana kedudukanku di hadapan kalian? Engkau pemimpin kita. Engkau orang yang terbaik di antara kita. Apa kata Sa'ad? Ketahuilah bahwasanya kalian haram berbicara sama aku. Sejak saat ini sampai kalian masuk Islam. Masuk Islam satu kampung. Allahu Akbar. Ini barokahnya. Memang kita gak bisa dipungkiri orang yang punya kedudukan, punya kehormatan, dia itu bisa mempengaruhi orang lain. Paling dia yang paling tidak yang diomongkan orang ini benar gitu loh. Karena dia udah kita pilih sebagai pemimpin. Maka mereka masuk Islam semua.
2: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah Nyunnah Merenah.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustaz menjawab.
0: Kalau sholat tahiyatul masjid, apa bisa sholat di teras masjid atau cuma bisa di dalam masjid saja? Ulama ikhtilaf. Namanya tahiyatul masjid, sholat di dalam masjid. Apa batasan masjid? Pintu. Di sanalah di pintu itu kita menerapkan aturan keluar masuk masjid. Kalau masuk mendahulukan kaki kanan, keluar kaki kiri. Di pintu itulah kita baca doa masuk masjid dan keluar masjid. Itu pintu. Berarti di luar pintu, di teras, di halaman itu luar masjid. Maka ketika masuk ke masjid lewat pintu, ada aturan tahiyatul masjid, ya, ada aturan tidak boleh dagang, tidak boleh mencari barang hilang, dan seterusnya. Berarti di luar masjid, di teras, itu di luar masjid. Tidak tahiyatul masjid di sana, kemudian boleh dagang di sana, boleh mencari barang hilang, boleh mengumumkan barang hilang, dan seterusnya. Nah, ini pendapat yang pertama. Jadi tidak boleh sholat tahiyatul masjid di teras masjid karena teras adalah luar masjid. Pendapat kedua menyatakan, ini pendapat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Boleh dan dianggap sholat di dalam masjid kalau di dalam masjid itu full, penuh, dan kita hanya kebagian di luar. Mungkin di teras, mungkin di halaman, mungkin di jalan. Seperti sholat Jumat. Kan suka full ya. Masjid Raya Cipaganti kalau sholat Jumat kadang-kadang jalan raya ditutup. Nah, boleh gak kita sholat tahiyatul masjid di teras? Boleh kalau memang di dalam sudah penuh. Adapun kalau di dalam masih ada, tapi karena malas, di luar mah bisa ngobrol gitu. Waktu Jumatan. Akhirnya dia sholat tahiyatul masjid di luar masjid, padahal dalam masjid masih ada, maka tidak boleh. Jadi, kalau umpamanya di dalam masjid seperti Masjidil Haram, umpamanya menjelang adzan setengah jam, kalau bulan Desember atau musim haji, itu setengah jam itu sudah ditutup si halaman, sudah full, gak bisa masuk. Akhirnya kita sholat di mall, di gang gitu ya, gak bisa masuk. Maka Syekh Al-Utsaimin menyatakan hari saat itu dianggap masjid. Boleh tahiyatul masjid. Dan orang itu dianggap sholat di dalam masjid yang memiliki pahala 27 derajat karena sudah full. Adapun kalau di dalam masih kosong, lalu sengaja dia memilih di luar dan tahiyatul masjid di luar, maka enggak boleh karena masih memungkinkan masuk ke dalam. Maka Syekh Al-Utsaimin pun membolehkan sholat tahiyatul masjid di lapangan waktu sholat id. Sholat idul fitri, idul adha kan di lapangan. Boleh enggak sholat tahiyatul masjid di sana? Beliau menyatakan boleh karena saat itu dianggap masjid. Yang menjadi dalil adalah kata beliau, para wanita yang haid disuruh menjauhi lapangan. Tapi mendengarkan khutbahnya. Ini walhasil ini ikhtilaf ya. Jadi kalau akhwat ibu-ibu umpamanya di An-Nafi ini datangnya telat, jadwalnya jam 9:30 datang jam 10, kadang ada yang sekarang baru datang. Pas tanya jawab. Kebagian di jalan. Mau masuk ke masjid gak bisa karena sudah penuh. Kemudian di teras tahiyatul masjid boleh, silakan. Wallahu a'lam.
3: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
4: Halo Ustadz.
3: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah.

0: Assalamualaikum Ustaz, bagaimana hukumnya jika seseorang keluar dari Islam karena pembatal keimanan, seperti tidak percaya azab kubur dan keimanan lainnya seperti qada dan qadar? Apakah ia wajib bersyahadat lagi? Mohon penjelasannya Ustaz.
1: Taib, barakallahu fik. Orang melakukan satu pembatal keislaman. Tadi disebutkan dua contoh. Seperti enggak percaya kepada adanya alam kubur atau tidak percaya kepada adanya takdir Allah Azza wa Jalla. Padahal percaya kepada takdir termasuk rukun iman. Dan dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Qur'an banyak ayat yang menyatakan akan ada tentang adanya takdir Allah atas kehidupan ini. Dan takdir itu semuanya sudah Allah tuliskan di sebuah kitab, di Lauhul Mahfuz. Salah satu ayat di antaranya, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha. Tidak ada kejadian yang terjadi di muka bumi atau yang menimpa diri kalian kecuali semua itu sudah tertulis, ditakdirkan oleh Allah dalam sebuah kitab, Lauhul Mahfuz. Ayat tentang takdir banyak. Hadis lebih banyak lagi. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Kata Rasul SAW, salah satu di antara rukun imanlah engkau beriman kepada takdir, baik yang baik ataupun yang buruk. Nah sekarang ada orang yang enggak percaya takdir dan tidak percaya kepada adanya alam kubur. Padahal adanya alam kubur dijelaskan oleh banyak ayat dan diterangkan dalam hadis sampai hadisnya mencapai derajat mutawatir maknawi. Kalau mutawatir maknawi sahih apa tidak? Ya di atas sahih. Terus ada orang yang ingkar, apakah kufur? Tergantung. Kalau orang yang ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur karena mengingkari ayat dan hadis sahih tentang hal itu, ya kufur. Nah ayat ini gak benar nih, pasti salah nih umpamanya. Maka kufur dia, karena tidak percaya kepada Quran, kepada firman Allah Azza wa Jalla. Kufur dia. Akibatnya dia ingkar kepada takdir. Tapi kalau dia ingkar kepada takdir atau ingkar kepada adanya alam kubur, bukan karena mengingkari ayatnya. Dia meyakini ayat itu benar, firman Allah. Dia meyakini hadis ini benar, sabda Rasul SAW. Tapi dia takwil maknanya kepada makna lain. Maka dia tidak kafir. Tapi dia orang yang terjerumus dalam kebid'ahan dalam masalah akidah. Menyimpang dari kesepakatan Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang masalah takdir. Jadi dia meyakini ayat ini benar, tapi maknanya tidak seperti yang diyakini oleh kalangan Ahlus Sunnah. Dia akal-akali. Akhirnya dia takwil kepada makna yang lain. Ini sama dengan orang-orang yang mengingkari sifat Allah karena takwil. Ayatnya diyakini benar tapi maknanya ditakwil. Terjerumuslah dia ke dalam kebid'ahan di bidang akidah. Apakah orang ini dianggap kufur? Enggak dianggap kufur. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar, apakah pasti masuk neraka? Nah, kalau pasti enggak, tapi ada ancaman. Salah satunya nas hadis yang sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah wa hiya aljamaah. Umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka. Ini ada ancaman. Kecuali satu. 72 masuk neraka, kecuali satu. Yaitu aljamaah. Ditanya, wa mal jamaah, apa jamaah itu? ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu orang-orang yang berpegang teguh kepada ajaran yang aku pegang pada hari ini bersama para sahabatku, orang yang pemahaman Islamnya mengikuti Nabi dan para sahabat. Ini al-jamaah, ini yang akan selamat. Adapun 72 golongan ini siapa? Hadis
2: Ikhwatul Iman, a'zani Allahu wa iyyakum. Untuk selanjutnya, kita simak dikumandangkannya azan untuk sholat subuh bagi wilayah Bandung dan sekitarnya. Allah.

0: السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang ada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 255 dibaca pagi dan sore satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia, Raja manusia, sesembahan manusia, dari kejahatan bisikan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca pagi dan sore 3 kali.
1: Min adhkar as-sabah.
2: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rabb, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di kubur. Dibaca pagi hari 1 kali.
2: Allahumma bika asbahna, wa bika amsina, wa bika nahya, wa bika namut, wa ilayka nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Khalaqtani wa ana abduk. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang aku perbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: يا الله, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحت.
0: يا الله، sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang. Dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Allahumma alim al-ghayb wa shahada, fatir as-samawati wal-ardu, rabb kulli shay'in wa malika, ashadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri shaytani wa shirkah, وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb atas segala sesuatu dan yang merajainya. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, syaitan, dan sekutunya. Aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau menolong seseorang muslim kepadanya. Dibaca pagi dan sore 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samii'ul 'aliim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan nama Allah yang tidak ada bahaya atas namanya sesuatu di bumi dan tidak pula di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبَّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, untukku dan orang lain, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibaca pagi dan sore 3 kali.
2: Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala urusanku dan jangan diserahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa pertolongan dari-Mu.
2: أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah agama Islam. Kalimat ikhlas, agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, Muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca pagi hari satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya segala puji. Dan dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca pagi dan sore satu kali atau 10 kali atau 100 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih. Adad khalqih. Waridha nafsih. Wazinata arshih. Wa midad kalimatih. Subhanallah wa bihamdih. عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsnya. Dan maha suci, sebanyak tinta yang menulis kalimatnya. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, wa rizqan tayyiba, wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca waktu pagi 1 kali.
2: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca pagi dan sore 100 kali.
2: Astaghfirullah wa atubu ilaih.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
3: Fasubhan.

0: والأرض وعشيا وحين تظهرون.
1: من أذكار الصباح:
2: اللهم بك أصبحت بك أصبحت.
3: راديو تربية سنة لله نيونه مرنا.
4: Petikan faedah. Memetik faedah pada kajian ilmiah.
5: Baik hidayah maupun kesesatan itu balasan. Al-jaza'u min jinsil amal. Balasan akan disesuaikan dengan jenis perbuatan. Balasan baik dikasih perbuatan baik dibalas dengan kebaikan. Salah satu kebaikannya adalah hidayah. Berbuat buruk dibalas dengan keburukan, dicabut hidayah, disesatkan, diberi keinginan untuk berbuat buruk. Banyak ayat dan hadis tentang hal. Contoh ayat, ya. Siapa yang diberi hidayah oleh Allah diantaranya umpama berbicara yang baik. Bicara yang baik itu umpama baca Quran, zikir, amar ma'ruf, nahi munkar, belajar atau mengajarkan ilmu, ya. Berbicara dengan cara yang menyenangkan orang, itu bicara baik, kebaikan Allah balas. Balasnya apa? Diberi hidayah untuk melakukan kebaikan lain yang sebelumnya belum dia lakukan. Perhatikan firman Allah Azza wa Jalla. Kata Allah, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik. Yuslih lakum. Balasannya Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Kata Imam Ibn Kathir, ay yuwafiqum lil a'mali sholihah. Allah akan beri taufik, memberi hidayah kepada kamu untuk beramal soleh. Karena berbicara yang baik, maka Allah balas dengan diberi hidayah untuk beramal soleh. Tuh, gitu tuh. Makanya di sana ada fi'il syarat dengan fi'il jawab. Syaratnya apa? Qulu qawlan sadida, ucapkan oleh kamu ucapan yang baik, itu syaratnya. Apa jawabnya? Yuslih lakum, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu. Makanya dibaca yuslih, jazm. Fi'il mudhari yang jazm dibaca sukun, tanda-tanda jazmnya dengan sukun. Yuslih lakum a'malakum. Pada asalnya fi'il mudhari itu rafa, yuslihu lakum harusnya. Tapi karena ini fi'il jawab dari syarat, ada hubungan dengan qulu qawlan sadida. Ini memberikan hubungan sebab akibat. Karena atau akibat atau sebab berbicara yang baik, maka akibatnya diberikan hidayah untuk melakukan amal soleh. Ini contohnya. Dan ayat-ayat yang lain banyak. Kata Allah Azza wa Jalla, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakan oleh Muhammad, kalau kalian cinta kepada Allah, ikuti aku. Ini ada perintah, ikuti aku. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibb lakum. Akibatnya Allah akan mencintai kamu. Jadi hidayah, kecintaan, rahmat, ya, taufik, ampunan, itu balasan Allah atas kebaikan seseorang. Dan banyak lagi ayat yang lain. Nah, hadis juga banyak di antaranya. Saya angkat satu aja, ya. Hadis saya dari Imam Bukhari dan Muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal birri wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu berbuat jujur, berkata jujur. Karena kejujuran yahdi, memberi hidayah, mengundang turunnya hidayah Allah. Ilal birri, untuk berbuat kebaikan. Karena jujur, Allah beri hidayah untuk berbuat baik. Dalam bentuk kebaikan yang lain selain kejujuran. Karena balasan atas kejujuran yang Allah perintahkan melalui lisan Rasulnya. Wa kunu masadiqin, jadilah kamu bersama-sama orang jujur. Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wal birra yahdi ilal jannah. Wajib kamu jujur, karena jujur akan membawa kamu kepada kebaikan. Maknanya Allah memberi hidayah kepada kamu untuk berbuat kebaikan. Wal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan akan menuntun kamu ke surga. Sebaliknya, iyyakum wal kadhiba, jauhi oleh kamu dusta, dusta keburukan. Lalu Nabi menyatakan, li'annal kadhiba yahdi ilal fujur, karena dusta itu menyeretmu kepada fujur. Fujur ini kata para ulama, di antara diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin, ada dua. Fujur ini al-wuqu fil ma'asi, terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya tidak dia lakukan. Setelah dia berbohong, kok jadi berani melakukan dosa-dosa lainnya? Ini yang pertama, fujur yang pertama. Fujur kedua maknanya adalah, nah ini, dicabutnya hidayah, yaitu berhenti dari kebaikan yang selama ini dia lakukan. Dia selama ini umpamanya suka tahajud tengah malam. Salat rawatib selalu dilakukan. Saum setiap Senin Kamis, saum sunat. Suatu saat dia berdusta. Itu hidayah tahajud, hidayah saum, hidayah rawatib bisa dicabut itu. Tiba-tiba saja malam bangun tuh malas untuk tahajud. Tiba-tiba pas hari Senin, rasanya lapar, lemes, hari ini gak akan saum dulu, gitu ya. Tiba-tiba setelah sholat fardu, wirid sambil ngelamun, mau sholat sunat, malas, muncul pikiran di dalam hati yang buruk, ini kan sunnah, tidak dilaksanakan juga gak apa-apa, akhirnya ditinggalkan. Tercabut hidayah untuk berbuat baik yang selama ini selalu dilakukan, akhirnya berhenti. Itu akibat apa? Dusta, disesatkan oleh Allah. Al-jaza'u min jinsil amal. Jadi balasan akan sesuai dengan jenis perbuatan. Kalau kita ingin diberi hidayah oleh Allah, berbuatlah kebaikan. Apapun bentuknya, baik lisan, berkata yang baik, wirid, doa, baca Al-Quran, amar ma'ruf nahi munkar, belajar ilmu ataupun mengajarkan ilmu. Itu semuanya qaulan sadida, maka Allah akan beri hidayah. Hindarkan keburukan, karena keburukan menyebabkan kita terhenti dari kebaikan dan terjerumus dalam keburukan yang selama ini tidak berani kita lakukan. Jadi berani.

Apakah definisi dari Tauhid? Apakah hal yang memalingkan manusia dari menyembah Allah termasuk mengutamakan segala kesenangan dunia, hobi, dan ekstar merupakan jenis Tauhid? Iya. Ya. Apapun yang membawa manusia menjauh dari Allah, memalingkan mereka dari sembah kepada Allah, itu masuk dalam Tauhid. Ya. Al-Imamul Qayyim rahimahullah ta'ala, yang diduki dalam kitab syarah usul salasa, ya, menyatakan bahwa Tauhid itu adalah ma tazawaza bi al-abdu, ya, ma tazawaza bihi al-haddu min al-abdi. Apa-apa yang seorang hamba itu melampaui batas terhadap hal itu, ya, min ma'budin au matbu'in au muta', baik terhadap yang disembahnya, ya, atau yang diikutinya, atau yang ditaatinya, itulah tauhid. Wa rusum khamsah, dan pemimpin-pemimpin mereka itu ada lima. Ya, di antaranya adalah mereka yang mengajak kepada kullu man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi. Di antaranya adalah mereka yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya, bukan kepada selain, bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah syaitan dan seterusnya. Dan kita tahu bahwa Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang membuat manusia menjadi berpaling dari Allah adalah harta. Harta dapat menjadi tauhid, menjadi penyebab dia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa abdud dinar, ta'isa abdud dirham, ta'isa abdul khamilah, ta'isa abdul khamisah. In utiya syakara wa lam yu'ta sakhita." Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba pakaian-pakaian model, celakalah hamba permadani-permadani cantik. Yang orang-orang ini ketika mereka diberi, dia akan senang, ridha. Ketika dia tidak dikasih, dia marah. Mereka ini adalah hamba-hamba dunia. Hamba-hamba harta. Ya, yang menjadi patokan mereka adalah harta. Kalau ada duitnya, dia suka. Kalau tidak ada, dia murka. Jadi harta yang menjadi Tuhannya, yang menjadi barometernya adalah hartanya. Nah, ini termasuk taut. Ya, termasuk apa-apa yang memalingkannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hawa nafsu pun Allah sebutkan sebagai ilah, sesembahan. Ya, apa ra'aita dalam surat Al-Jasiyah, ya. Apa ra'aita manittakhadha ilahu hawahu fa'adallahu mallahu 'ala ilmin. Tidakkah engkau lihat adanya orang-orang yang menjadikan hawa-hawa nafsu mereka itu sebagai ilah yang disembah selain Allah? Lalu Allah menyesatkan mereka di atas ilmu dari Allah taala. Lihat hawa nafsu pun. Dan orang-orang yang kemudian menjadikan harta sebagai tuhannya juga pengikut hawa nafsu. Maka mereka pun bisa dimasukkan sebagai tauhid-tauhid di antara tauhid-tauhid yang ada.

0: Sudah 15 tahun, Radio Tarbiyah Sunnah memancar siarkan dakwah Islam dengan metode yang penuh hikmah. Kini, di tahun 2026, Radio Tarbiyah Sunnah akan bertransformasi dari frekuensi AM ke frekuensi FM agar penyebaran dakwah makin tersebar dengan luas dan jernih. Mari bersama menyebar dakwah Islam yang menenteramkan, raih pahala jariah dalam jalan dakwah yang mulia. Salurkan donasi melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, nomor rekening 777-95-14767 atas nama TS Donasi Radio. Informasi selengkapnya, klik radiotarbiyahsunnah.com.
1: Apa beda pengajian salaf dengan pengajian yang lainnya? Bandingkan saja. Kalau ustad-ustad dari kalangan salafin biasa bahas kitab. Kalau toh tematik, dia tetap merujuk kepada kitab. Pertama itu. Kedua, tidak pernah menafsirkan ayat dengan fikirannya sendiri atau hadis mensyarah dengan pendapatnya sendiri. Kalau dia mengutip ayat, selalu menambahkan penafsiran dari para ulama. Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini berkata demikian, demikian, demikian. Berkata ulama anu dalam kitabnya, disebut kitabnya, ya. Ketika menerangkan masalah ini begitu, begitu, begitu. Seperti apa yang saya lakukan tadi. Ketika menukil hadis. Hadis ini apa sahih atau tidak? Siapa riwayatnya? Selalu dikemukakan hadis ini diriwayat oleh anu dalam kitab anu, hadisnya sahih. Itu selalu begitu. Ya, adapun yang lain, ni ayatnya menurut saya ayat ini begini begini begini. Dia berijtihad sendiri. Ni ada hadis, ya, berkata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi siapa periwayatnya dia tidak sebut. Apa hadis sahih atau dhaif dia enggak peduli. Lalu isi dari hadis itu dia terangkan menurut pendapatnya sendiri. Itu pengajian lain. Nah, tanggung jawab ilmiah kita dituntut ketika ngaji. Apa yang kita lakukan itu harus benar-benar ilmiah, bersumber dari ahlinya dan bisa dipertanggungjawabkan. Ustaz bukan ahlinya. Maka dia tidak boleh berijtihad ketika menafsirkan ayat, menukil atau menyampaikan, mensyarah, menjelaskan hadis. Dia harus mengutip ahlinya, para ulama. Itulah pengajian salafin selalu begitu. Itu yang membedakan dari orang lain. Wallahu'alam.
2: Orang yang saling mencintai karena Allah akan dipastikan memperoleh kecintaan dari Allah. Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu. Dan ini iming-iming yang luar biasa. Siapa orang yang tidak ingin dicintai oleh Allah? Kalau ada yang bertanya apa untungnya dicintai oleh Allah, ya pasti untung. Jangankan oleh Allah, oleh sesama manusia saja sudah untung. Apalagi oleh Allah. Dalam salah satu hadis qudsi, hadis sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Allah berfirman, "Fa idza ahbabtuhu." Ini di tengah-tengah hadis, tidak dari awal. Kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa in sa'alani fa'ataituhu. Kata Allah Azza wa Jalla, bila aku telah mencintai seorang hamba, aku akan menjadi pendengarannya yang dengannya lah dia akan mendengar. Aku pun akan menjadi kedua matanya yang dengannya lah dia akan melihat. Aku pun akan menjadi kedua tangannya yang dengannya lah dia bertindak. Aku pun akan menjadi kedua kakinya yang dengannya lah dia akan melangkah. Bila dia minta sesuatu, aku akan beri. Bila dia butuh perlindungan, akan aku berikan perlindungan. Ini komitmen Allah kepada hamba yang sudah dicintainya. Dan salah satu cara atau penyebab seseorang dicintai oleh Allah adalah mencintai sesama mukmin karena Allah. Allah berfirman dalam salah satu hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya. Kata Allah Azza wa Jalla, wajib akan memperoleh kecintaan dariku orang-orang yang saling mencintai karena aku, saling bermajlis karena aku, saling mengunjungi karena aku, dan saling menolong atau membantu karena aku. Empat golongan orang yang pasti akan dicintai oleh Allah karena Allah mewajibkan dirinya sendiri untuk mencintai orang itu, yaitu orang yang saling mencintai, saling bermajlis, saling mengunjungi, dan saling menolong atau membantu dengan sama mereka. Semuanya dilakukan karena Allah SWT, bukan karena yang lainnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta dengan sanad yang sahih, sebagaimana kesahihannya dijelaskan dalam Sahih Al-Jami. Hadis yang sedang kita bahas ini bukan tentang orang durhaka, tapi orang yang silaturahmi kepada saudaranya karena Allah yang berada di kota lain, didatangi malaikat. Malaikat itu bertanya, aina turid, mau kemana kamu? Dia menjawab, uridu akhon li fi hadhil qarya, saya hendak mengunjungi saudara saya di kota ini. Hal laka alaihi min ni'matin tarubuha alaih, kamu bawa oleh-oleh enggak? Bawa nikmat yang akan kamu berikan kepada saudaramu enggak? Dijawab, lah, tidak. Ghayra anni ahbabtuhu fillahi ta'ala, motivasiku mengunjunginya hanya satu, aku mencintai dia karena Allah. Hanya itu. Walaupun tidak ada bawa oleh apa-apa, tidak membawa oleh-oleh, tidak membawa makanan, tidak membawa barang apa-apa yang diberikan, kecintaannya ini yang mendorong dia untuk silaturahmi, untuk datang. Apa kata malaikat? Kata dia, innallaha arsalani ilaika liyukhbiraka biannahu yuhibbuka lihubbika iyyahu. Sesungguhnya Allah mengutus aku kepada engkau untuk mengabarkan kepada engkau bahwa dia mencintai engkau karena kecintaanmu kepada saudaramu karena Allah. Ini hadis menjelaskan bahwa orang yang mencintai sesama mukmin karena Allah akan dicintai pula oleh Allah Azza wa Jalla. Ini iming-iming yang kedua.
3: Salah satu di antara hadis yang menerangkan orang dengan amalan yang dibenci oleh Allah.

kamu tentang tiga hal. Pertama adalah qila wa qal. Kedua, wa kasratus su'al. Ketiga, wa idha'atul mal. Biasanya ketiga-tiganya dimiliki oleh orang yang dibenci, dimurkai oleh Allah. Pertama adalah qila wa qala. Qila wa qala ini bahasa kitanya sekarang penyebar hoax, berita bohong. Kalau dahulu hanya secara lisan, kalau sekarang melalui media sosial, melalui Facebook, melalui YouTube, melalui WhatsApp atau media sosial lain. Ada berita datang, nggak dicek benar atau tidaknya, langsung disampaikan lagi. Seringkali berita ini menebar rasa takut kepada masyarakat. Sehingga berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang dimaksud qila wa qal, yakni al-iktsar minal kalam wal irjaf. Memperbanyak menyebar berita dan menebar ketakutan yang membuat orang-orang takut ketika mendengar berita ini. Jadi Nabi SAW menyatakan salah satu orang yang menyebabkan dia itu dimurkai, dibenci oleh Allah adalah qila wa qal, menyebar berita. Terlebih berita itu membuat orang-orang takut, padahal berita itu sekedar berita bohong yang belum tentu kebenarannya. Dan ini perbuatan yang jelas dosa. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, kafa bil mar'i isman idza haddatsa kullama sami'a. Cukuplah seseorang itu berdosa apabila dia membicarakan, menyampaikan semua berita yang dia dengar. Dosa itu. Makanya tak heran dibenci, dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Padahal Allah sudah wanti-wanti itu dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqum binaba'in, fatabayyanu antusibu qawman bijahalah, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, selidiki dulu, cek dulu kebenarannya, jangan langsung disebar. Fatabayyanu antusibu qauman bijahalah, agar kalian tidak menimpakan musibah kepada orang lain karena kebodohan kalian. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, lalu kalian menyesal karena apa yang sudah kalian lakukan. Ini dilarang oleh Allah. Ketika larangan Allah dilanggar, ya dosa. Makanya Nabi mengatakan kafa bil mar'i itsman idza haddatsa kullama sami'a. Cukup seorang itu dianggap berdosa kalau dia membicarakan apa saja yang dia dengar dari orang lain sebelum dicek kebenaran dari berita ini. Oleh karena itulah maka wajib kita hindarkan karakter buruk seperti ini, selalu membicarakan apa yang kita dengar, terlebih kalau yang kita dengar ini keburukan. Kejelekan tentang orang lain, akhirnya kita terjerumus ke dalam ghibah yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah amal pertama yang menyebabkan pelakunya dibenci. Yang keduanya, wa kasratus su'al. Memperbanyak su'al. Dijelaskan oleh para ulama ada dua makna su'al. Makna yang pertama, banyak bertanya dengan pertanyaan yang bila dijawab itu tidak berfaedah, tidak manfaat bagi kita. Atau pertanyaan yang bila dijawab menyulitkan kita. Seperti firman Allah Azza wa Jalla, la tas'alu syai'an in tubdalakum tasukum. Jangan kamu bertanya tentang suatu, bila dijawab, diterangkan kepada kalian, itu memberatkan kalian.
Apalah

Ini bertanya-bertanya yang tidak ada maknanya, tidak ada artinya, dan itu merusak kebaikan Islam seseorang. Nabi alaihissalatu wassalam menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti kebaikan Islamnya seseorang adalah meninggalkan apa-apa yang tidak ada manfaatnya, yang tidak ada faedahnya, termasuk bertanya. Adapun kalau bertanya itu tentang suatu ilmu yang wajib kita ketahui, yang wajib kita fahami, bagus itu mah. Allah menyuruh fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kalian ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Bagus, wajib kita bertanya tentang perkara yang wajib kita ketahui tapi kita belum tahu, wajib bertanya. Dan termasuk di antara bertanya yang terpuji adalah bertanya dalam rangka belajar. Ketika guru menerangkan, ustaz menjelaskan, ada yang kita tidak paham, maka boleh bertanya. Pertanyaan itu tidak tercela. Itu bagus, itu terpuji. Jadi yang tercela itu pertanyaan yang sia-sia, yang tidak ada makna dan faedahnya, atau pertanyaan yang kita apabila dijawab memberatkan kita. Ini makna soal yang pertama, bertanya. Kedua, makna soal ini meminta. Kasratu soal artinya banyak meminta. Meminta adalah hal yang tercela, sehingga oleh para ulama, di antara Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, itu menetapkan satu bab yang diberi judul Dhammus Su'al, tercelanya meminta. Meminta apa? Meminta untuk kepentingan sendiri dalam rangka menambah atau memperkaya diri. Ini yang tercela. Kita punya, tapi kita ingin tambah. Ingin lebih dari apa yang kita punya, lalu kita meminta. Itu yang tercela. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan, "Wala yazalu ar-rajulu yas'alu an-nas hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laysa fi wajhi muz'atan lahmin." Ada orang yang selalu meminta kepada orang lain, tapi tidak terdesak, tidak kepepet dengan keperluan. Enggak. Kalau toh meminta, menjelaskan dirinya kepepet sekedar modus. Sering disebutkan bahwa, aduh saya kepepet, istri saya sakit, anak saya kelaparan, oh saya mau diusir dari kontrakan, akhirnya minta. Padahal bohong, sekedar menarik rasa iba orang kepada dirinya. Maka itu termasuk ini. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada orang selalu minta kepada orang lain sampai pada hari kiamat dia datang dalam keadaan wajahnya ini enggak berdaging sama sekali, cuma tengkorak saja. Dan itu bukti kehinaan dia pada hari kiamat. Dicela oleh banyak orang, orang-orang lain mah utuh daging di wajahnya, ini mah habis tidak ada. Berdasarkan hal itulah, maka meminta yang seperti ini tercela dan dibenci oleh Allah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan poin yang kedua yang menyebabkan seseorang dimurkai, dibenci oleh Allah, banyak meminta atau banyak bertanya ya sesuatu yang enggak ada faedahnya. Wajib kita hindarkan dua hal ini agar apa? Agar kita terhindar dari murka dan kebencian Allah azza wa jalla. Semoga Allah menuntun kita, memberikan kita hidayah sehingga kita bisa menjauhi apapun yang menjadi penyebab murkanya Allah kepada kita, baik dunia sampai ke akhirat nanti. Amalan ketiga yang akan menyebabkan seseorang dimurkai oleh Allah adalah wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Ada beberapa bentuk menyia-nyiakan harta. Yang pertama adalah
tentu saja membelanjakan harta untuk sesuatu yang haram, untuk sesuatu yang Allah larang. Harta dipakai umpamanya untuk membeli sesuatu yang haram, untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi, untuk berzina, untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang-orang yang tidak mampu, untuk yang seperti itu. Padahal dia tidak butuh-butuh amat terhadap barang mahal bagus yang dia beli, tapi demi kebanggaan, demi pujian orang, demi bisa pamer ke banyak orang, dia beli. Itu termasuk menyia-nyiakan harta, yaitu membelanjakan harta untuk hal yang haram, apapun yang diharamkan. Membeli umpamanya makanan yang diharamkan, membeli rokok untuk kemudian dihisab, termasuk idha'atul mal, dibuang, dibakar begitu saja untuk meraih penyakit dan racun yang memperlemah kondisi tubuhnya. Rokok yang dihisap mengandung ribuan racun, racun kimia selain juga nikotin, membakar paru-paru, jantung, dan organ-organ vital dalam tubuh kita, rusak dengan uang yang kita keluarkan. Uangnya enggak seberapa, mungkin satu batang 2.000, rusak, gak ada manfaat, ada madarat. Itu itaatul mal. Kelak akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah ketika menghisab, ya Allah, benci dan murka, dan kelak akan dihisab dan hasil hisabnya melahirkan azab yang sangat pedih. Itu termasuk itaatul mal. Yang pertama, membelanjakan harta untuk hal yang haram. Yang kedua, termasuk juga menyia-nyiakan harta adalah membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak melahirkan pahala bagi dia, walaupun tidak dosa. Contohnya apa? Ya, contohnya tadi membeli barang-barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan, tapi dia beli. Yang ada masih bagus, dia ganti dengan yang baru. Ada manfaat enggak? Enggak ada, selain kebanggaan dan kesenangan. Ada pahala di sana? Enggak ada pahala di sana. Adapun kalau umpamanya uang itu dipakai untuk membelikan makanan, untuk menafkahi keluarga, anak, istri, menyenangkan teman-teman, ada manfaatnya? Ya, ada manfaatnya. Untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk kawan-kawan, jelas ada manfaatnya. Dan itu tidak termasuk di antara menyia-nyiakan harta. Bahkan ibadah, ada tamu datang disuguhi, itu tanda keimanan, itu ibadah, ada pahala. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tamu. Dan cara memuliakan tamu yang paling umum di setiap tempat, dengan menjamu mereka dengan makanan. Ada manfaat? Ada. Mereka menjadi senang, menjadi akrab, menjadi manfaat bagi semua pihak, dan ini bukan menyia-nyiakan harta. Berdasarkan hal itu, maka perhatikan hartamu setelah kamu memperoleh harta dengan cara yang halal. Kemana harta itu dibelanjakan? Harta itu yang halalnya tetap dihisab. Ketika kita menggunakannya untuk sesuatu yang haram, maka akan menjadi azab. Walaupun harta yang kita belanjakan itu harta yang halal, ketika diperiksa dari mana harta ini halal, oke, selamat. Terus yang kedua, untuk apa harta ini dipergunakan? Oh, untuk sesuatu yang haram, maka diazab.
wujud kebencian Allah yang nyata di akhirat atas perbuatan itu adalah ditimpakannya azab yang dahsyat kepada orang seperti itu. Inilah tiga hal yang dibenci oleh Allah dan tiga hal yang buruk yang dilakukan oleh seseorang ini menjadi indikator buruknya hati dia, menjadi tanda jeleknya kondisi jiwa dia disebabkan mungkin karena dosa-dosa dan maksiat yang dilakukan. Semoga Allah menyelamatkan kita semua dari semuanya yang tadi disebutkan.

0: Radio Tarbiyah Sunnah. Lillah, nyunnah, merenah.
1: Yang bercabang, ya, yang memiliki atau cabang, ya, mad fara'i itu cabang, ya. Jadi mad yang kalau secara definisi yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jazari atau Imam Syekh Sulaiman Al-Jamzuri adalah suatu mad yang bertemu dengan salah satu sebab, yaitu bertemunya hamzah, bertemu dengan hamzah, atau bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Nah, ya, di antaranya adalah sebagai contoh, ya, dalam tabel di situ disebutkan ada beberapa contoh mad. Nah, barulah kemudian mad far'i ini nanti akan dijelaskan lagi, ya, akan dijelaskan lagi di bait, beberapa bait setelah ini. Namun, ya, ini kemarin kita sudah berikan sedikit pendahuluan, ya, beberapa jenis daripada mad, mad far'i. Ya. Ada yang disebabkan karena hamzah seperti mad wajib muttasil dan juga mad jaiz munfasil. Ya, begitu juga dengan mad silah dan juga mad badal. Ini termasuk daripada mad far'i. Ya. Yang disebabkan karena hamzah. Ada yang disebabkan karena bertemu dengan huruf yang bertanda sukun, ya. Ada juga sebut dengan sukun asli, ada sukun arid, ya. Dan juga termasuk daripada bertemunya huruf mad dengan sukun adalah ketika bertemu dengan huruf yang bertasydid. Ini juga masuk dalam kategori mad far'i yang bertemu dengan huruf bertanda sukun, ya. Ada mad harfi, ya, atau mad lazim harfi, ada juga mad lazim kilmi, ada juga mad arid lisukun, dan juga mad lin arid lisukun. Ya, ini beberapa jenis mad, beberapa jenis mad far'i, ya, beberapa jenis mad far'i yang termasuk daripada jenis-jenisnya, ya. Namun, ya, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di sini setelah membahas tadi bait ke-38, ternyata bait yang ke-39-nya tidak langsung membahas tentang rincian daripada mad far'i, ya, tapi nanti di bait selanjutnya, ya, di kita di bait atau di bait ke-42, ya. Lil maddi ahkamun thalathatun tadum, ya, wahiyal wujub wal jawaz wal luzum. Nah, di situ baru nanti dirincikan, ya. Yang termasuk daripada rincian mad far'i, ya. Namun setelah beliau menjelaskan tentang wal akharul far'i mauqufun ala sabab ghamzin aw sukunin musjala hurufuhu thalathatun fa'iha, yang dibahas di sini adalah huruf mad dan lin, ya. Syarat huruf mad itu atau apa saja huruf mad, ya, atau apa saja syarat suatu huruf disebut dengan huruf mad, atau huruf mad itu apa, ya, huruf mad itu apa dan huruf lin itu apa, ya. Nah, di sini bisa dikatakan definisi daripada huruf mad, ya, baru beliau menjelaskan apa itu huruf mad, apa itu huruf lin, ya. Nah, dalam baitnya di sini ke-39, حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكن إن انفتاح قبل كل أعلن. Ya, ini tiga bait di sini menerangkan kepada kita tentang apa yang dimaksud dengan huruf mad dan juga huruf lin. Ya, kalau tadi sebelumnya kita mengatakan bahwa atau menerangkan tentang jenis-jenis mad, ya, sebagiannya. Namun di sini kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri baru menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan huruf mad, ya. Taib, huruf mad adalah hurufuhu thalathatun, ya. Di sini katakan huruf, kita artikan terlebih dahulu hurufuhu thalathatun fa'iha min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Hurufuhu, huruf-huruf mad itu salasatun, ada tiga. Fa'iha, maka hafalkanlah. min lafzi wayin wa hiya fi nuhiha. Ya, huruf, tiga huruf mad tersebut terkumpul min lafzi, pada lafaz wayin. Ya, pada lafaz wayin maksudnya apa? Waw, alif, dan ya. Ya, ini tiga wayin di sini maksudnya adalah huruf mad yang terkumpul pada lafaz wayin. Lafaz wayin di sini terdiri dari tiga huruf, dan tiga huruf tersebut itulah ya merupakan huruf-huruf mad. Wa hiya fi nuhiha, ya, yang contohnya sebagaimana dalam kata nuhiha, ya, dalam kata nuhiha atau dalam kalimat nuhiha dalam Al-Qur'an ada ini sebagai contoh saja, ya. Nuhiha, nu di sini wawul mad, hi di sini yaul mad, ha di sini aliful mad. Wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun wa fathun qabla alfin yultazam. Nah, barulah kemudian di sini beliau menerangkan tentang ternyata tidak semua, kalau tadi dikatakan huruf mad itu ada waw, ya, waw, alif, dan ya, ternyata tidak semua waw, alif, dan ya itu huruf mad, tapi ada syaratnya, ya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Di sini disebutkan wal kasru qabla al ya wa qabla al wawi dham syartun, ya. Nah, jadi kasroh sebelum huruf ya yang dimaksudkan tadi, ya, sebelum huruf ya, kalau mau disebut sebagai huruf mad, huruf sebelumnya harus huruf bertanda kasroh, ya. Nah, jadi kita sampaikan bahwa tidak semua waw, alif, dan ya itu merupakan huruf mad, tapi ada syarat-syaratnya. Ini sebetulnya ketentuan umum yang kita sudah ketahui bersama. Tapi kita perlu faham secara kaidah, ya, secara kaidahnya. Sehingga keluarlah mungkin suatu kaidah bahwa tidak semua waw, alif, dan ya itu merupakan huruf mad, tapi ada syarat-syaratnya. Syaratnya apa? Kalau huruf ya ingin dikatakan huruf mad, maka syaratnya adalah huruf sebelumnya harus huruf bertanda kasroh atau berharakat kasroh. Wal kasru qabla al ya, ya. Nah, huruf yang bertanda kasroh tersebut, berharakat kasroh tersebut harus mendahului huruf ya, ya. Wa qabla al wawi dham syartun, ya. Dan sebelum huruf waw dhammun, ya, harus huruf bertanda dhammah, harus bertanda berharakat dhammah syaratun, menjadi syarat, ya. Ini menjadi syarat, ya. Nah, jadi syarat untuk huruf ya dan huruf waw menjadi huruf mad, ya, yaitu huruf ya tersebut harus didahului oleh huruf yang berharakat kasrah. Kalau huruf waw harus didahului dengan huruf yang berharakat dhammah, ya. Wa fathun qabla alfin yultazam. Dan untuk huruf alif, ya, harus didahului oleh huruf yang berharakat fathah yultazam. Yultazam itu harus maksudnya, ya. Harus didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Nah, di sini bisa disimpulkan bahwa huruf mad itu adalah, ya, insyaallah mudah ini. Ya, mudah, meskipun kalau dirincikan ini merupakan sebuah kaidah yang perlu betul-betul difahami. Jadi kalau huruf ya tadi ingin dijadikan huruf mad, syaratnya adalah harus didahului oleh huruf yang berharakat kasroh. Kalau waw jika ingin disebut sebagai huruf mad, maka harus didahului oleh huruf yang berharakat dhammah. Begitu juga dengan alif, ya. Kalau ingin disebut sebagai huruf mad atau disebut huruf mad, alif itu kapan? Yaitu ketika didahului oleh huruf yang berharakat fathah. Ya, seperti itu. Taib. Wallinu min hal ya wa wawun sukkina in infitahun qabla kullin u'lina. Ya. Nah, sekarang baru kemudian Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala menerangkan definisi, ya, definisi daripada huruf lin. Apa yang dimaksud dengan huruf lin? Ya. Huruf lin adalah, ya, min hal ya wa wawun sukkina in infitahu qabla kullin u'lina, ya. Baik. Sedangkan huruf lin adalah walinu min hal ya wa wawun, ya, yaitu huruf ya dan waw. Huruf lin itu adalah huruf ya dan waw sukkina, yang keduanya waw dan ya tersebut bertanda sukun. Inin fitahun qabla kullin u'lina. Waw dan ya sukun yang huruf sebelumnya berharakat fathah. Ya, nah, itu mudahnya begitu. Ya. Huruf lin adalah ya dan waw yang bertanda sukun yang sebelumnya huruf berharakat fathah. Jadi bisa dikatakan ini merupakan syarat juga. Huruf ya dan waw jika ingin dikatakan sebagai huruf lin, maka huruf sebelumnya harus huruf berharakat fathah. Kalau tadi disesuaikan dengan karakter daripada hurufnya ya, nah, sebelumnya huruf bertanda kasroh, maka dia akan menjadi huruf mad. Waw sebelumnya huruf dhammah, maka dia akan menjadi huruf mad, ya. Nah, lain halnya ketika ya dan waw ini bertanda sukun kemudian didahului oleh huruf yang berharakat fathah, maka dia akan menjadi huruf lin, ya. Baik, itu kurang lebih makna daripada keumuman 3 bait dari 39 sampai dengan 41. Baik, di sini kemudian coba kita lihat keterangan yang tertulis di dalam kitab. Bait ke-39 ini, ya, 39 sampai dengan 41 menjelaskan tentang huruf-huruf mad dan lin beserta syarat-syaratnya. Nah, ini sudah dipoinkan, ya. Tadi kita sudah terangkan secara umum. Huruf mad itu ada 3. Ya, huruf mad itu ada 3, yaitu alif, ya, sukun dan waw sukun. Ya. Alif, waw sukun dan ya sukun. Dengan ketentuan, ya, dengan ketentuan sebagai berikut, ya, sesuai dengan tadi apa yang diterangkan, yaitu alif kalau ingin dikatakan sebagai huruf mad sebelumnya fathah, ya, alif maksudnya huruf sebelumnya berharakat fathah, ya. Adapun ya sukun, ya, kalau ingin dikatakan sebagai huruf mad, huruf sebelumnya harus berharakat kasrah. Dan huruf waw sukun jika ingin dikatakan sebagai huruf mad harus didahului dengan huruf yang berharakat dhammah. Nah, itu untuk huruf mad. Adapun huruf lin tadi sudah disampaikan juga bahwa jika huruf ya dan waw ingin dikatakan sebagai huruf lin, ya, di sini katakan huruf lin ada 2. Yaitu kalau tadi huruf mad ada 3, kalau huruf lin ada 2, ya. Huruf lin alif tidak termasuk. Huruf lin dia adalah ya sukun dan waw sukun. Namun ketentuannya berbeda dengan huruf mad tadi, ya. Ketentuannya berbeda dengan huruf mad tadi. Yang ketentuannya adalah jika huruf ya dan waw sukun ini ingin dikatakan sebagai huruf lin, maka keduanya harus didahului dengan huruf yang berharakat fathah, ya. Barulah dikatakan sebagai huruf lin. Seperti yaum, ya, yaumiddin, layil, ya, wallayli idha, layli. Nah, ini disebut dengan huruf lin, ya, didahului dengan huruf yang berharakat fathah. Baik, nanti ada lagi disebut sebagai, kemarin kita sudah singgung juga, ada yang disebut dengan lin arid lissukun, ya, madlin arid lissukun, yaitu lin yang berada di akhir waqaf, ya, huruf lin yang berada di akhir waqaf, yang huruf terakhirnya itu disukunkan karena waqaf, ya, tapi huruf sebelumnya adalah huruf lin. Contoh misalnya seperti apa, li ila fi quraish, ya, ila fihim rihlatash syita'i wassayif, sayif, ya, bayit, khauf. Nah, ini semuanya disebut dengan madlin. InsyaAllah ada juga penjelasannya. Baik, untuk materi kesempatan pagi hari ini, saya kira cukup sampai di sini. InsyaAllah kita lanjut untuk pembahasan berikutnya di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
2: Ikhwat al-Islam, a'azanallahu wa iyyakum. Demikian sesi pertama dari Tata Quran, Tahsin Talaqi Al-Quran, pembahasan Mad. Nah, selanjutnya kami informasikan bagi antum yang ingin ikut berpartisipasi menyetorkan bacaannya setelah sesi tilawah ini, silakan dapat menghubungi 0228-686-2637. Dan untuk peserta Zoom, silakan memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Baik, kita kembalikan kepada Al-Ustaz.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan pembahasan tilawah dari surat Al-Haqqah. Kita sudah sampai di potongan terakhir daripada surat Al-Haqqah. Ya, kita ambil lagi sedikit dari apa yang kemarin sudah dibaca sebetulnya. Insyaallah kita akan start dari ayat 44 sampai dengan terakhir, itu 50. Dua. Seperti biasa, silakan diperhatikan, kemudian diikuti sebisa mungkin, kemudian berusaha untuk betul-betul menerapkan setiap apa yang disampaikan dari poin-poin yang menjadi penjelasan daripada ayat-ayat yang dibacakan. Nah,

Di sini coba diperhatikan ada taqawwala, taqawwala ya, diperhatikan tasydidnya. Jadi perhatikan tasydidnya. Jadi tidak hanya mengucapkan huruf waw saja. Ya, terkadang sebagian orang membaca dengan seperti tidak ada tasydid ya, walau taqawwala ya. Tapi taqawwala, taqawwala. Nah, kemudian diperhatikan pengucapan huruf qaf juga di sini ya. Ba'dal aqa, o, o, sama taqawwala juga diperhatikan.

Nah, perhatikan gunnah di ayat ini juga hamzah, ain, dan ha, ha. Ya. Nah, perhatikan perbedaan-perbedaan tersebut. Fama minkum min. Di sini ada idgham, ya, sehingga gunnahnya diperhatikan, gunnahnya ada dua yang dipanjangkan, minkum min. Ya. Nah, min a, ya, min a di sini diizharkan min ahadin a, sama. Ya, sisanya setelahnya diizharkan, nun sukunnya di nun sukun dan tanwinnya diizharkan.

Tadhkiratul lil idgham bila ghunnah. Ya. Tidak tul, enggak.

Nah, di sini juga ada beberapa gunnah yang dipanjangkan. Anna minkum mukadzibin, ya. Wa in diperhatikan setiap gunnah yang dipanjangkan, berusaha untuk konsisten, ya.

فسبح باسم ربك العظيم. فسبح باسم ربك العظيم. طيب perhatikan rabbikal azi ya. Jangan voi voi, enggak, telat ya. Av-nya aja yang tebal. Voi la, tapi langsung ke kasrah ya, langsung ke kasrah sehingga azi ya, i madnya tetap di bawah ya, tetap ditipis karena azim. Fasabbih

Baik. Kita coba ulang sekali lagi untuk pemantapan. Silahkan diikuti dan maksimalkan secara bacaannya. Nah.

0: Baik, demikian kurang lebih ya tilawah dari potongan akhir daripada surat Al-Haqqah. Berikutnya kita coba simak setoran dari para pendengar atau para pemirsa sekalian.
1: Baik, nah. Ikhwatal Islam, a'azanallahu wa iyyakum, silahkan kami undang antum semua untuk berpartisipasi di sesi interaktif kali ini. Silahkan dapat menghubungi 022-8686-2637. Dan untuk peserta Zoom, silahkan untuk memberikan isyarat raise hand terlebih dahulu. Tapi yang pertama kami berikan kesempatan untuk telepon yang masuk, silahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Alvin di Bandung.
1: Dengan okay. Nah, dengan Afi Alvin di Bandung. Nah.
0: Ini suara kita atau suara telepon yang kecil? Suara di kita kayaknya yang kecil.
2: Assalamualaikum.
0: Coba Kang Alvin, udah maksimal ya?
2: Ya, ngam-ngam.
0: Masih agak kecil di kita. Ya, cuma enggak masalah.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو تقول علينا بعض الأقاويل

0: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ.
1: Afwan, dijelaskan lagi hu-nya an hu, ya, hu yang besar, ha dan ha-nya dibedakan dengan jelas.
0: فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِلْمُتَّقِينَ وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ.
1: Afwan, diulangi. Wa inna.

0: إنه لحق اليقين.
1: Dijelaskan lagi qafnya haqqul yaqi.
0: وإنه لحق اليقين. فسبح باسم ربك العظيم.
1: طيب يا ما شاء الله.
2: شكرا استاذ جزاك الله خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Syukran jazakallahu khairan wa barakallahu fiik pada Akhi Alvin di Bandung yang sudah ikut berpartisipasi. Selanjutnya kami undang kembali, silakan bagi yang ingin berpartisipasi dapat menghubungi 0228686 2637, dan untuk peserta Zoom silakan mengangkat tangan terlebih dahulu. Tapi selanjutnya kami berikan kesempatan untuk peserta Zoom, silakan ada Abah Salman, ahlan wa sahlan.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: diulangi apa? Summa.
1: Summa laqata'na minhul watin.
0: Lihat laqata po po ya, ditebalkan sedikit ya. Tadi seperti tak laqata to to bukan to. Po.
1: Nah.

0: Baik. Nah, sebelum kami tutup, kami persilahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan ikhtitam terlebih dahulu.
1: Baik, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Para hadirin dan juga para pemirsa sekalian rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kalau dilihat ya, orang-orang kita konteksnya adalah orang-orang yang sedang berusaha mencari atau mendapatkan ataupun memiliki kualitas bacaan Al-Qur'an yang baik, maka tentu saja tidak semudah yang difikirkan ya, maksudnya adalah tidak betul-betul mudah ya, tapi sangat bergantung juga kepada kesungguhan, sangat bergantung juga kepada usaha yang dilakukan ya. Semakin besar seseorang melakukan atau semakin besar seseorang berupaya untuk mendapatkan, untuk bisa melakukan tilawah dengan kualitas bacaan yang baik, maka insya Allah akan semakin mudah ya mendapatkannya. Maksudnya adalah semakin cepat dalam mendapatkan kualitas bacaan yang baik tersebut ya. Nah, maka ini sangat-sangat bergantung ya, sangat-sangat bergantung kepada kesungguhan dan juga kerja keras tadi ya. Nah, oleh karenanya sering disampaikan ya, setiap tilawah yang dilakukan dilihat dari dua sisi ini, bagaimana dia sekonsisten apa dia, sebesar apa usahanya ya, dan seterusnya. Baik. Kemudian hal lain yang juga menjadi saran ya daripada apa yang harus dilakukan adalah saya teringat dengan lafaz dalam Muqaddimah Jazariyah ya, karya Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala, beliau menyatakan wallafdhu fi nadhirihi kamithlihi ya. Jadi berusaha seseorang itu konsisten dalam pengucapan suatu lafaz ya, suatu lafaz dia berusaha untuk konsisten ya, seperti tadi ya, di antara halnya adalah dua harakat itu betul-betul dua harakat ketika mad misalnya, kemudian konsisten juga dari segi kadar ikhfa atau kadar ghunnah ya, suara misalnya minkum ya, dengan misalnya

0: Ini harus sama. Ya, dilihat dari konsistensinya seperti apa. Ya, maka di sini tahapan-tahapannya meskipun kita sudah terangkan dan kita sebetulnya sudah lalui ya bagi yang mengikuti kajian kita sedari awal-awal, tahapannya sudah dilalui ya. Jadi ada pengucapan huruf secara tunggal ya, pertama a ya, a kemudian ba a ya, ab dan seterusnya. Ya, itu secara tunggal terlebih dahulu di ucapkan, kemudian dilatih, kemudian dibiasakan sehingga betul-betul secara pengucapan bagaimanapun atau lafaznya seperti apapun biasanya lebih mudah untuk konsisten secara pengucapan. Ya, sama min qabl ya. Minkum anfusahum dan seterusnya. Ya, ini perlu betul-betul dilihat dari sisi konsistensinya. Nah, kalau lihat kualitas bacaan seseorang, salah satu yang bisa dilihat juga dari sisi ini. Seberapa konsisten dia ketika melafazkan suatu kalimat misalnya atau suatu kata, maka di sini seseorang biasanya bisa terlihat dari sisi kualitasnya. Karena sebagian orang ya ikhfa dengan kondisi yang sama, misalnya nun sukun ketemu dengan fa anfus, nanti beda lagi bunyinya dengan mifiatin ya. Nah, ini harusnya sama, ikhfa nun sukun bertemu dengan fa, bunyinya sama karena kasusnya sama, nun sukun ketemu fa. Tapi terkadang seseorang karena mungkin lafaz atau si hurufnya katanya berbeda, kadang berbeda ya. Nah, ini belum konsisten namanya ya. Tapi berproses memang seperti itu ya. Terus bertalaqi kepada seorang guru yang berkompeten ya. Kemudian berjuang, berusaha dengan keras, berusaha sungguh-sungguh, berusaha konsisten, dan yang terakhir juga mungkin perlu untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya dimudahkan dalam melakukan ketaatan secara umumnya. Demikian, wallahu taala a'la wa a'lam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Berdakwah hanya dengan Rp20.000. Dengan bergabung dalam program ini, Anda telah berpartisipasi dalam penyebaran dakwah melalui Radio Tarbiyah Sunnah 1476 AM yang siaran selama 24 jam serta Tarbiyah Sunnah Channel di YouTube. Kirim donasi ke rekening Bank Syariah Indonesia 777-1014-768 atas nama Tarbiyah Sunnah /Media. Format konfirmasi, DOTS, pagar nama, pagar tanggal transfer, pagar jumlah transfer. Konfirmasi ke nomor 081-864-7824. Mari, ajak serta teman atau saudara dalam program ini. Semoga kita dapatkan pahala jariah dari dakwah.
2: Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa man tabi'an ila yaumil qiyamah. Salah satu tanda lurusnya iman kita kepada Allah dan hari akhir, tatkala setiap ucapan, setiap kata-kata yang keluar dari lisan kita itu mengandung kebaikan. Dan bila tidak, kita diam. Hal itu sebagaimana disabdakan Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata yang baik atau lebih baik dia diam. Dalam hadis ini Rasulullah SAW membimbing kita agar menjadikan nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita merupakan sebab datangnya kebaikan-kebaikan kita, merupakan sebab lahirnya kebahagiaan-kebahagiaan, baik kebahagiaan untuk kita sendiri termasuk kebahagiaan kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Berapa banyak lisan yang tak bertulang ini menyakitkan dan menderitakan orang-orang yang mendengarnya karena tak pandainya sang pemilik lisan untuk menjaga lisannya. Padahal seorang muslim sebagaimana yang disabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, المسلم

0: سلم المسلمون من لسانه ويده. Seorang muslim itu adalah tatkala saudara-saudara muslimnya yang lain merasakan aman dari lisan dan perbuatan tangannya. Keikhwan sekalian, jadikanlah lisan kita ini lisan yang sangat berharga, yang dengannya kita mendapatkan kebaikan, yang dengannya orang-orang lain pun akan senang dan mendapatkan kebaikan dari kata-kata yang kita ucapkan oleh lisan kita. Jadikan lisan, nikmat lisan kita ini menjadi sebab Allah membukakan hidayah-hidayah kepada manusia yang lain. Jadikan lisan kita menjadikan orang-orang yang jauh menjadi dekat. Jadikan lisan kita menjadi perekat ikatan-ikatan kekeluargaan, ukhuwah persaudaraan kita sesama saudara-saudara kita seiman. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah-Nya untuk membimbing lisan kita sesuai dengan apa yang Allah cintai dan ridhoi. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tanya jawab Tarbiyah Sunnah. Anda bertanya, Ustadz menjawab.
2: Halo Ustadz.
1: Berisi jawaban pertanyaan pada kajian Islam ilmiah. Fas'alu.

0: Ya, barakallahu fiik. Sekarang banyak mushaf Al-Quran sudah rusak, sudah sobek-sobek, sudah nggak bisa dibaca. Sobek setengah halaman. Bisa dibaca sepotong, tapi nggak bisa lanjut, ngaclok-ngaclok. Itu di masjid-masjid banyak yang seperti. Maklum anak-anak ya, rajin baca, rajin juga di apa namanya, dihiraikan. Bahkan dulu, saya ingat waktu kecil, kalau belajar itu kan perlu penunjuk nih. Gak ada penunjuk, apa yang terjadi? Halaman yang sudah terlewat disobek, digulung-gulung, dijadikan petunjuk. Ada yang begitu? Saya mengalami itu. Baheula, eno jangan diturutan. Tuh ustad ge baheula. Kini gak eno jadi ustad. Nah, jangan, itu salah, keliru. Jadi banyak mushaf. Bagaimana dibaca gak bisa? Karena sudah banyak yang sobek. Bahkan sudah ada yang baru. Ada sumbangan. Dibuang ke tempat sampah tidak boleh. Tidak boleh mushaf Al-Quran itu terhina. Apa yang harus kita lakukan? Dibakar. Dengan niat bukan membakar karena kebencian kepada mushaf Al-Quran. Bukan anti. Tapi dalam rangka menghindarkan mushaf Al-Quran itu dari dihinakan. Kalau enggak dibakar, dibuang ke tempat sampah, diinjak-injak. Itu lebih terhina. Dan itu yang terjadi di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu. Jadi ketika Utsman menjadi khalifah, banyak orang karena di zaman Utsman itu Islam sudah semakin meluas sampai ke negara-negara lain. Ada sahabat berkunjung ke negara-negara lain. Saat itu satu negara di bawah kekuasaan Utsman bin Affan. Ternyata sahabat ini menemukan di tempat lain itu cara logat, lahjah, dialek membaca Al-Quran itu berbeda. Bahkan sampai pada perbedaan lafaz. Lapor ke khalifah, wah ini bahaya. Al-Quran cara pelafazannya bisa berubah sesuai dengan dialek atau lahjah atau logat atau cara melafazkan dari setiap kata di daerah tersebut yang berbeda dengan lahjah Quraisy, dialek Quraisy. Al-Quran turun dalam bahasa Arab Quraisy. Nah, akhirnya muncul inisiatif disatukan dalam satu jenis bacaan, ya. Lalu dibukukan menjadi satu mushaf Al-Quran. Maka yang lain-lainnya dibakar. Untuk menghindarkan adanya perbedaan cara membaca. Dibakar semua. Dan ini yang kemudian dijadikan sebagai patokan sampai sekarang. Makanya mushaf yang sekarang sampai ke kita disebut mushaf Utsmani. Karena ditetapkan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Sehingga sedunia sama. Coba. Putar bacaan mushaf Al-Quran kori-kori dari negara manapun itu akan sama. Dari negara Saudi, dari negara Oman, dari negara di Indonesia, itu akan sama semuanya. Karena apa? Karena upaya yang dilakukan Utsman tadi. Nah, sisa-sisa yang lainnya dibakar. Dosa enggak? Enggak. Karena bukan membakar karena kebencian. Karena sikap anti. Bukan. Tapi untuk menghindarkan tulisan Al-Quran agar tidak terhinakan orang. Dan itu alternatif terbaik. Daripada kumpulkan, buang ke tempat sampah, wah diinjak-injak orang, terhinakan, maka tidak boleh. Ya. Jadi kalau kita menemukan mushaf yang sudah rusak, tidak mungkin dibaca, ya, dan akan berpotensi terhinakan, terbuang, maka bakarlah oleh kita sehingga hilang tulisan mushaf Al-Qur'annya, maka terhindarlah dia dari dihinakan oleh orang, dibuang ke tempat sampah yang membuat tulisan tersebut menjadi terhinakan. Kita hindarkan dengan cara dibakar seperti yang dilakukan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin yang berbahagia, saudara-saudariku seiman yang dirahmati Allah. Setiap orang tua ingin sukses mendidik anak. Tetapi di dalam perjalanan dan proses sering mengalami kegagalan. Semua bentuk kegagalan rata-rata termasuk di dalam proses pendidikan anak difaktori oleh dua, tidak adanya kemampuan atau tidak adanya kemauan. Sehingga kemauan dan kemampuan ini harus berjalan sama, sinkron dan selaras. Dengan demikian, setiap orang tua di samping memiliki kemauan kuat untuk memiliki anak soleh, menjadikan anaknya sukses, harus memiliki kemampuan dan bekal-bekal. Di antara hal-hal atau yang menjadi bekal pendidik yang sukses adalah seorang pendidik harus mematri di dalam benaknya bahwa pendidikan adalah ibadah. Kalau kita sudah mencanangkan pendidikan adalah ibadah, semua proses dari awal sampai akhir di dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Dengan demikian, harus memiliki dua pilar dan syarat, yaitu ikhlas dan benar. Artinya kita harus mendidik anak dengan ikhlas, begitu juga kita harus mendidik anak dengan benar. Dan ini kita kadang-kadang temui salah satunya rusak sehingga gagal proses pendidikan. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, niat yang tulus, pendidikan yang ikhlas akan memberikan pengaruh yang sangat dahsyat. Kebenaran sesuai dengan aturan Allah dan Rasul-Nya akan memberikan satu poin lurus sehingga membuahkan waladin salihin yad'ulah. Kemudian yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah pendidikan adalah sebuah perjuangan. Kalau perjuangan memang membutuhkan suatu daya tangkal yang cukup kuat, kesabaran, ketangguhan dan ketegaran seperti yang dialami oleh Nabi Ya'qub alaihissalam sampai Allah memberikan satu poin fasabrun jamil, kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Di dalam menunggu, di dalam menanti, di dalam memikirkan putra tercintanya Yusuf alaihissalam yang hilang. Begitulah seharusnya juga. Dari mulai di dalam kandungan, kemudian lahir, kemudian sampai pendidikan, semua selesai membutuhkan satu perjuangan.